0: Wabainal ladzina adaitum minhum mawaddah wallahu qadir. Semoga Allah menjadikan antara engkau dan musuh-musuhmu wahai Muhammad ada kecintaan. Dulu betapa bencinya Umar kepada Rasulullah menjadi sahabat sejati dan begitulah seterusnya. Ya. Sufyan, Abu Sufyan bin Harb bin akhirnya menjadi sahabat sejati dan seterusnya Muawiyah dan lain-lainnya. Ikrimah Abu Jahal betapa jahatnya tapi menjadi sahabat sejati. Kenapa? Nabi pemaaf. Maka bila mana kau ingin hatimu lapang, maafkan istrimu, maafkan anakmu, maafkan orang tuamu, maafkan teman kerjamu. Khudil afwa, itu yang pertama. Yang kedua, wa'amur bil'urfi. Selalulah ajak mereka kepada kebaikan. Maafkan. Ajak kepada kebaikan. Wa'arid anil jahilin. Berpalinglah daripada orang-orang jahil. Orang jahil, jangan dilayanin, jangan diladeni. Tinggalkan mereka. Allah ketika menyebutkan hamba-hambanya yang dia cintai, ibadur rahman, kata Allah apa tentang mereka? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalaulah mereka diajak dialog dengan orang-orang jahil, dikata-katai, diejek, mereka akan mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan bagi diri mereka dan bagi orang lain. Mereka enggak ladeni. Inilah tiga prinsip, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Dengan itulah akan menjadi lapang dadamu insyaallah tabaraka taala. Beri uzur, beri maaf, cari tahu mengapa dia sakit hati. Kalau kau tahu, segera perbaiki. Kalau andai kata dia masih tetap demikian, engkau tetap berbuat kebaikan kepadanya. Niscaya akan datang masanya dia akan membalas kebaikanmu dengan lebih daripada itu. Wallahu taala alam.
1: Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari hamba Allah di Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Mohon nasihatnya bagi kami para Gen Z agar tidak mudah terjerumus ke dalam pacaran baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Dan bagaimana cara menjaga diri, hati, dan pergaulan kami sesuai dengan syariat. Mohon nasihatnya Ustadz. Terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Mabadu para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup terkhusus para pemuda di zaman yang luar biasa fitnahnya. Ini fitnah akhir zaman. Fitnah syahwat, fitnah syubhat, semuanya dikemas dengan mudah, didapatkan dengan gampang. Berbagai macam sarana-sarana yang ada pada kita, Android, Galia, apapun namanya, gadget, handphone, ya. Ini sarana-sarana yang begitu cepat menyebarkan keburukan. Sisi-sisi negatif, sebagaimana dia sangat cepat menyebarkan kebaikan. Tergantung bagaimana engkau menyikapinya. Subhanallah. Ujian syahwat generasi sekarang enggak sama dengan ujian syahwat generasi yang dahulu. Dulu mau cari perempuan saja sulit. Ya untuk melihat keindahan perempuan berat, payah. Dulu orang harus berusaha sembunyi-sembunyi di semak-semak, lihat perempuan yang sedang mandi di sungai, subhanallah. Ini contohnya. Kalau ingin perempuan payah menggoda, pakai surat-suratan, macam-macam. Sekarang di tangan mereka segala macam perangkat. Allahu Akbar. Dulu judi harus datang ke tempat sana, berangkat dulu, bersiap-siap dulu. Sekarang judi kau sampai tiduran bisa berjudi. Mengakses berbagai macam dulu, kalau namanya kau ingin nonton film, kau harus pergi ke bioskop. 21, duduk di sana dan semacamnya. Sekarang bioskopnya di tanganmu. Dulu segala macam bentuk perkara-perkara, apapun keburukan itu tak semudah sekarang. Apalagi dalam bidang syahwat, luar biasa. Allahu Akbar, orang chatan satu sama lain, ya. Video call, subhanallah. Luar biasa kerusakan. Laki-laki perempuan dalam kamar masing-masing mereka video call. Mereka bisa melakukan tindakan-tindakan tak senonoh satu sama lain. Subhanallah. Nanti mereka janjian akhirnya mereka berzina. Maka luar biasa ujian bagi para pemuda sekarang. Belum lagi nama ujian-ujian yang game yang luar biasa. Game yang menghabiskan uang, menghabiskan waktu yang luar biasa. Orang terjebak dalamnya game-game ini tak tahu. Waktu tak kenal laki-laki, perempuan, orang tua, dewasa, anak-anak semua larut dalam game. Ini bahaya luar biasa. Subhanallah, banyak orang yang habis waktunya, habis uangnya gara-gara game.

0: Ya, yang namanya judi online luar biasa, game online luar biasa. Alhamdulillah midalik, pergaulan pun luar biasa. Maka solusinya, enggak ada lain yang pertama kecuali engkau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menjagamu. Wahai para pemuda, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah menjagamu daripada keburukan-keburukan yang ada pada zaman yang berupa fitnah-fitnah syahwat. Berdoa sebagaimana Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yusuf kan enggak ada jalan keluar kecuali doa minta kepada Allah. Yusuf dikelilingi oleh wanita-wanita istana yang cantik. Jadi tayang semua tergila-gila dengan Yusuf. Istri sang menteri begitu tergila-gila kepada Yusuf. Yusuf enggak tahan bila mana terus menerus bersama mereka. Apa yang ditempuh Yusuf? Dia naikkan doanya ke atas langit. Dia berdoa, Rabbi, wahai Tuhan, jauhkan aku daripada pemuda-pemuda mereka. Rabbi sijnu ahabbu ilayya, Tuhan, aku lebih mending di penjara. Mimma yad'unani ilaih, daripada aku harus melayani apa keinginan mereka. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayna, Tuhan, bila mana kau tak palingkan aku dari tipu daya mereka, pasti aku akan masuk dalam jerat-jerat tipu daya mereka. Perempuan fitnahnya luar biasa. Bila mana Allah enggak jaga, kau tergelincir. Semua orang tergelincir gara-gara Allah. Biarkan, lepaskan. Kau Allah jaga. Kenapa? Karena dia juga tidak menjaga perintah-perintah Allah. Dia enggak menjaga pandangan matanya, enggak menjaga sikapnya dengan perempuan, membuka pintu fitnah. Padahal Allah sudah jauh-jauh hari mengatakan, Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakan kepada orang-orang mukmin, menjaga pandangan mata mereka, menjaga kemaluan mereka. Kata Allah, wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Kata Nabi, janganlah seorang laki-laki berdua dengan perempuan kecuali yang ketiga bersamanya ada mahram. Banyak berbagai macam dalil agar engkau menjaga kesucianmu. Bila mana ini kau abaikan, habislah engkau. Fitnah zaman luar biasa. Ya, maka yang pertama banyaklah berdoa kepada Allah. Berkata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu fitnatan min ba'di adarru 'ala ar-rijali minan nisa'." Enggak ada ceritanya fitnah yang lebih besar yang kutinggalkan setelahku melainkan fitnah wanita. Itu yang paling besar. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhimu daripada segala macam keburukan-keburukan. Fitnah hidup, fitnah wanita, fitnah harta. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, subhanallah, bila mana memang engkau sudah sanggup menikah, menikahlah segera. Godaan syahwat itu terapinya hanya menikah, enggak ada lain. Karena itulah Nabi SAW memberikan motivasi, ya ma'asyara syabab, wahai para pemuda, man yastata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, yang sudah mampu menikah segera menikah, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farji, menikah lebih dapat menjaga pandangan, menjaga kesucian kemaluan. Jadi jalannya menikah. Dan Allah lagi perintahkan kepada seluruh wali-wali, wa ankihul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum, nikahkanlah siapa-siapa yang masih bujangan di antara kalian, budak-budak kalian terlayak menikah, laki-laki maupun perempuan, iyakunu fuqara ayughrihimullah, kalau mereka miskin semoga Allah beri mereka kekayaan. Jadi jalannya menikah. Subhanallah. Maka hal yang sangat bertentangan dengan konsep Islam adalah menunda-nunda pernikahan. Bahaya, fatal. Banyak orang-orang yang mengatakan, kau jangan menikah muda, bahaya. Ya, dibuatlah berbagai macam hal-hal, peraturan-peraturan mempersulit pernikahan. Harus sekian umurnya baru boleh menikah, subhanallah. Ya, dipersulit. Yang menikah di bawah umur ini bermasalah, bahkan dianggap itu adalah merupakan pelanggaran, pelecehan dan semacamnya, subhanallah. Pernikahan dipersulit, kau harus menyiapkan begini begitu berbagai macam surat-surat, lapor dan seterusnya, dipersulit pernikahan. Belum lagi tuntutan daripada pihak perempuan yang macam-macam, tuntutan mahar, tuntutan perhelatan, subhanallah. Akhirnya orang berpikir beribu kali mau menikah. Kenapa? Payah, sulit. Sementara syahwat ini enggak bisa ditunda-tunda. Ya. Maka ketika pemuda ini melihat, ah payah menikah ini masih lama, masih kuliah, masih ini, masih begitu, orang tua enggak setuju, orang tua enggak mendukung. Sementara syahwat biologisnya begitu terpanggil untuk dilampiaskan. Mengapa? Memang fitnah zaman, perempuan di mana-mana ada. Yang menggoda dia, bahkan dekat dengannya di handphonenya juga ada. Subhanallah. Maka solusinya menikah. Menikah dini adalah bagian daripada jalan untuk menjaga syahwat seorang agar tidak dilampiaskan pada tempat yang haram. Karena syahwat sebagaimana makan, orang kalau enggak mengkonsumsi makanan dia akan mati. Orang kalau enggak melampiaskan syahwatnya akan binasa hidupnya. Dan syahwat ini kalau enggak dijalankan padanya, dilampiaskan pada tempat yang halal, dia akan mencari tempat-tempat yang haram. Maka solusi yang kedua setelah doa adalah menikah dini bagi para pemuda yang telah layak untuk menikah. Subhanallah, selama memang dia enggak terpaksa, dia sudah ada keinginan, permudahlah jalan pernikahan mereka. Orang tua wajib mendukung. Jangan orang tua mempersulit, mengatakan kau belum punya modal, kau masih belum mampu, kau macam-macam. Subhanallah. Permudahlah pernikahan setiap laki-laki, setiap wali-wali mempermudah pernikahan, jangan dipersulit. Ya. Subhanallah. Karena para pemuda kalau enggak diberikan jalan yang halal, mereka akan menempuh jalan yang haram. Allahu Akbar. Luar biasa rusaknya. Yang ketiga, agar Allah sebentar selamatkan di kau, wahai para pemuda, engkau hendaklah memilih circle yang benar dalam hidup ini. Teman-teman yang benar, grup WhatsApp yang benar, grup FB yang benar. Ya. Circle-mu harus lurus. Circle-mu adalah ahlu ilmi, para penimba ilmu, para pecinta kebenaran, orang-orang saleh. Itu circle-mu. Kalau anda kata kau salah circle, bagaimana kau akan selamat? Kata Nabi yang mulia SAW, Al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum mani khalil. Seseorang itu mengikuti agama saudaranya, agama kekasihnya, hendaklah seseorang melihat siapa yang menjadi kekasihnya. Maka sebab tersesat di zamannya adalah paling banyak para pemuda disesatkan oleh sahabat-sahabatnya, sesama circle-nya. Rusak. Orang yang terjebak dalam narkoba, dalam pembegalan, semuanya berawal daripada kawan-kawan yang salah. Berzinahan, na'udzubillah min dzalik. Homoseksual, menjadi homo, semua ada circle-nya masing-masing. Menjadi lesbian, ada circle-nya. Oleh karena itulah kewajiban orang tua dituntut agama untuk menjaga fitrah sang anak. Agar tetap lurus. Dijagalah dengan Islam, dengan syariat Islam, perintah-perintah agama, larangan agama, agar tetap fitrahnya lurus, enggak menyimpang. Kalau anda kata enggak, kau berikan kepada mereka pengajaran, pendidikan, ini akan segera menyimpang, dipengaruhi oleh lingkungannya. Setiap menjadi waria-waria, itu gara-gara apa? Penyimpangan sirkel yang salah, yang menjadi homo, na'udzubillah min dzalik, semuanya gara-gara penyimpangan. Anakmu akhirnya menyalah fitrahnya. Kewajiban orang tua menjaga fitrah anak tetap lurus. Laki-laki menjadi laki-laki, perempuan menjadi perempuan, enggak bengkok. Perempuan enggak puas jadi perempuan, menjelma jadi laki-laki, laki-laki menjelma jadi perempuan, menyimpang fitrahnya. Ini penyakit. Subhanallah. Dia alangkah indahnya bila mana dia menikah muda, subhanallah, menjadi istri yang halal, suami yang halal, berjalan berduaan, berpacaran berduaan. Ini begitu indah. Allahu Akbar. Diberikan agama keindahan. Tapi orang payah berbagai macam hal, tuntutan, larangan orang tua, halangan orang tua, akhirnya mereka pacaran, akhirnya berzina, bertebaranlah di muka bumi Allah bayi-bayi haram. Ya, bertebaranlah di muka bumi Allah SWT ini berbagai tindakan-tindakan pembunuhan terhadap anak dalam kandungan, aborsi dan semacamnya. Ya dan billah. Yang keempat, ini pertama doa. Ya, yang kedua, hendaklah kau senantiasa ya berupaya menjauhi segala macam keburukan, lingkungan-lingkungan yang buruk, teman-teman yang buruk. Ya. Setelah itu, hendaklah yang ketiga, engkau senantiasa mencari teman-temanmu yang baik-baik, para penimba ilmu, para penuntut ilmu, orang-orang saleh. Ya, yang keempat, jangan pernah kau tinggalkan majelis ilmu. Datangilah ke tempat-tempat kajian. Di sana sedang disebarkan hidayah, petunjuk Allah. Qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah. Di situ akan kau dapatkan ketenangan, kesucian jiwamu. Allah mengutus nabinya untuk mensucikan jiwa manusia. Huwalladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dia telah mengutus di tengah-tengah masyarakat yang buta aksara seorang rasul kepada mereka. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat Allah. Wa yuzakkihim, yang mensucikan mereka dengan ayat tersebut. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka wahyu Allah, al-kitab dan hikmah, sunnah. Ilmu adalah penjagamu. Maka jangan tinggalkan majlis ilmu. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas nasihat yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 0218236543. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, di mana?
2: Ibu Erti di Bandung.
1: Ya, silakan Ibu.
2: Ini. Apa tuh? Saya tuh mau pergi jam 2 siang nanti ke Jawa Timur. Terus kan naik kereta api. Nah, itu bisa itu ditarik asar ke duhur, tapi di rumah dilaksanakannya enggak apa-apa.
1: Baik, itu saja Ibu pertanyaannya.
2: Gimana?
1: Iya, itu saja ya pertanyaannya ya, Ibu. Iya,
2: iya. Baik. Ya, terima kasih.
1: Iya, sama-sama Ibu. Nah, silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala billah. Orang yang pergi dalam perjalanan atau kita sebut safar, orang yang musafir, itu diberikan Allah keringanan untuk mengqasar salat dan menjamak salat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza tarabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru min as-salah." Bila mereka sedang berpergian di muka bumi ini, maka tidak mengapa sekiranya kalian mengqasar salat. Artinya memendekkan. Yang 4 menjadi 2, inilah dipendekkan. Zuhur, asar, 4-4 menjadi 2-2. Maghrib, isya, yang maghrib tetap 3, yang isya menjadi 2. Karena yang dipendekkan adalah sholat-sholat yang 4 rakaat saja. Subuh tidak bisa dipendekkan dan maghrib pun tidak bisa dipendekkan. Yang bisa dipendekkan yang 4 rakaat. Adapun yang keringan dan berikutnya dibolehkan pula menjamak. Menjamak adalah menggabungkan 2 waktu sholat menjadi 1 waktu. Waktu apa saja? Zuhur dan asar 1 waktu. Maghrib dan isya dalam 1 waktu. Ingat, asar enggak bisa digabungkan dengan maghrib. Maghrib yang bisa digabungkan dengan isya. Isya enggak bisa digabungkan dengan subuh. Isya dengan maghrib pasangannya. Zuhur dengan asar. Subuh sendiri, subuh enggak bisa dijamak. Ya. Dalam pergi musafir, seseorang itu dibolehkan menggabungkan 2 salat. Zuhur sama zuhur, asar dengan asar. Pada satu waktu. Zuhur dan zuhur dikerjakan dalam satu waktu, maksud saya. Zuhur dan asar dikerjakan dalam satu waktu. Ya, maghrib dan isya dalam satu waktu. Tetapi Ibu, barakallahu fiik, kalau Ibu itu mengerjakan di rumah, ya, maka Ibu dibolehkan menggabungkan 2 waktu sholat, tapi enggak boleh mengqasar karena Ibu belum lagi berjalan, masih di rumah. Misalnya nanti siang Ibu jam 2 mau pergi naik kereta api ke Surabaya misalnya, Ibu dari Jakarta atau dari Bandung, perjalanan jauh. Ibu membayangkan payah mengerjakan sholat nanti di kereta api, di terminal, Ibu sholat di rumah, tapi masih di rumah. Maka Ibu boleh mengerjakan zuhur dan asar digabung, ditarik waktu asar ke waktu zuhur. Tetapi enggak boleh dipendekkan, maka tetap dikerjakan zuhurnya 4, asarnya 4. Boleh menjamak, enggak boleh mengqasar. Ya. Karena Ibu belum dianggap musafir, masih mau musafir. Tapi bila mana Ibu sudah meninggalkan rumah, meninggalkan kampung halaman, ketika itu Ibu boleh menjamak dan mengqasar, memendekkan dan menggabungkan 2 salat. Barakallahu fiik. Naam.
1: Naam. Wafiq barakallah, terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan pertanyaan berikutnya, kita beralih ke pertanyaan pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, kalau kita sudah memaafkan, tapi kalau kita melihat orangnya suka masih keingat perbuatannya, ini bagaimana cara memaafkan secara tulus Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bila mana hatimu sudah memaafkan, lisanmu sudah memaafkan, ya selesai. Adapun berikutnya, engkau merasa enggak nyaman melihatnya, itu enggak ada masalah selama engkau tidak melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan dalam agama. Karena sebagian orang kita berat untuk ya, kembali berinteraksi dengannya. Kita sudah maafkan, sudah selesai, enggak ada lagi masalah. Tapi untuk berinteraksi kembali, kita masih ada ganjalan. Maka dalam hal ini enggak ada masalah engkau menjaga jarak kepadanya. Ya, engkau berusaha untuk jauh daripadanya, enggak ada masalah. Yang penting kau sudah maafkan dalam hatimu. atau dengan lisanmu. Adapun berikutnya, engkau enggak nyaman dengannya, engkau menjaga jarak dengannya, engkau berusaha enggak ketemu dengannya, tidak ada masalah insyaallah tabaraka taala. Wallahu taala alam.
1: Nah, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Ba'du, para pemirsa yang Allah muliakan, hati ini akan senantiasa menjadi lapang bila mana engkau dalam ketaatan kepada Allah. Hatimu akan menjadi sempit bila mana engkau bermaksiat kepada Allah. Bila mana engkau tinggalkan perintah-perintahnya, engkau lakukan larang-larangannya, bila kau kafir kepada Allah, na'udzubillah min dzalik, engkau menzalimi hamba-hamba Allah dan semacamnya, semua ini merupakan sebab hatimu akan menjadi sempit sesempit-sempitnya sesuai dengan tingkat kemaksiatanmu, menjadi gelap segelap-gelapnya. Bila mana kau ingin berbuat kebaikan selalu, pastikan itulah sebab hatimu kan menjadi lapang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu salam wa barak ala abdi wa rasul Muhammad. Mohon maaf atas segala macam kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Abu Fairuz Ahmad dari Ridwan MA Fidhahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati salam wa jazakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari 10 sebab yang dapat melapangkan jiwa atau dada, poin yang ke-8, menjauhkan diri dari penyakit-penyakit hati. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa membersihkan hati, memperbanyak tobat, dan menjaga keikhlasan dalam setiap amal. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua dalam beramal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan dan terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Benar jika kemudian standar atau barometer untuk menilai akhlak seorang buruk dengan kita lihat lisannya. Karenanya dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh masyarakat, ditinggalkan oleh teman-temannya, ditinggalkan oleh manusia. Kenapa? Ittiqaf. Fuhsi, karena takut dengan lisannya yang buruk. Kalau kita tidak menjaga lisan kita, ingat, dosanya bahaya. Akibatnya bahaya, dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Ingat dalam hadis tadi yang kita bawakan dalam Sunan Tirmidzi, apa kata Rasulullah SAW? Wa innallaha la yubghidhu al-fahishal badhi. Dan sungguh-sungguh di sini Rasulullah SAW mendatangkan inna taukid untuk penekanan dan lam taukid. Yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, dan sungguh-sungguh benar-benar Allah sangat benci kepada orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Meskipun benar isinya, tapi kotor dan kasar Allah tidak suka. Maka kalau Anda terbiasa dengan perkataan kasar, perkataan kotor, suka menyindir orang, menjatuhkan hati orang lain, mengejek orang lain, ya akhi, jangan-jangan Anda kemudian menjadi orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam umul kitab. Dan sesungguhnya seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam umul kitab, yaitu Al-Lawhul Mahfuz, yang ada di sisi kanan. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Bijaksana.
5: Wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyyun hakim.
4: Buah manis beriman kepada takdir Allah qadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsi. Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tidak ada sesuatu apapun sampai daun yang jatuh hidup tanpa keluh kesah, sampai semut yang berjalan kecuali itu melainkan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Hidup penuh dengan ketegaran, keteguhan, dengan beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk, semuanya atas ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala.
6: Qul qadarullah. Kalau ada musibah, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, ini sudah kehendak Allah, dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.
7: Yang lalu biarlah berlalu. Yang lalu biarlah berlalu. Orang cerdas tidaklah senantiasa menyedihkan dirinya dengan ini. merenungkan hal-hal musibah-musibah, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Orang yang senantiasa memikirkan masa lalu sehingga bersedih, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi yang sudah luput. Dan ini merupakan hubun wa junun.

0: tidak sempurna imannya.
1: Hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrih.
0: Sampai dia beriman kepada takdir baik dan buruknya.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul.
4: Qala Rasul.
3: Sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري.
6: Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidak seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau pun marah, dan kemarahannya dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf.
7: Mutiara Salaf.
2: Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول: فضل كفالة اليتيم ما هو؟ وإذا كفلت يتيما وكبر فهل زوجتي تراه إذا كان لا يقرب لها؟
3: إكرام اليتيم خلق عظيم. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم بجهتين وأشرف السبابة والوسطى. فإكرام اليتيم خلق طيب. وقد بين الله أن الذي لا يكرم اليتيم هو الذي يكذب بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الآية. وقال جل وعلا: كلا بل لا تكرم اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين. فإكرام اليتيم بتربيته وتأديبه والإنفاق عليه وسير مصالحه فقد الأب والأم، فإنه بأمس الحاجة إلى إخوان المسلمين ليربوا صدعه ويربوا جراحه بالإحسان إليه والعطف عليه والرحمة له وتأديب الشرعي. هذا هو الواجب. وفي فضل عظيم قد حذر الله من الابتلاء بأموالهم فقال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. وقال: إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكرم اليتيم وأحسن إليه يحسن الله إليك وإلى ذريته. قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما هو علاقة بك فإما جزاك الله أنت محسن، أنت محسن وبادل المعروف وزوجته كذلك، لكنه لا لأنك بناتي أو زوجتك لا تشف له إلا إذا أرضعته زوجتك وهو أقل من الحولين. أما إذا ما إذا أرضع فوق الحولين فليس الزوج محرما له بل هو أجنب عنها. إنما علاقة الإحسان والمعروف. أما أن يكون محرما لها فلا بد أن ترضعه خمس رضعات قبل أن يكون الحولين.
4: Apa keutamaan mengasuh anak yatim, dan apabila nanti anak yatim tersebut sudah dewasa, apakah boleh bagi istri saya melihatnya jika tidak ada hubungan mahram dengan anak yatim tersebut?
5: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, memuliakan anak yatim termasuk akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, kepada anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, demikian juga hamba sahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah menyampaikan dalam sabdanya, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah wa ashara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Antara aku dan orang yang mengurus, yang menanggung anak yatim, kedudukannya kelak di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan antar keduanya. Sehingga mengasuh anak yatim termasuk akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa orang yang tidak mau memuliakan anak yatim termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam firman Allah Azza wa Jal, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Tahukah kalian orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim dan kalian tidak saling mengajak untuk memberikan makan kepada orang miskin. Sehingga memuliakan anak yatim dengan cara mengajarkan adab kepada mereka, membimbing dan memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka karena mereka telah kehilangan bapak dan ibu mereka, sehingga mereka sangat membutuhkan saudara yang mau membimbing dan mau mendidiknya dan yang berbuat baik kepadanya serta memberikan kasih sayang kepada mereka dengan cara yang syar'i. Inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap anak-anak yatim tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang yang mau menyelewengkan harta mereka. Memberikan ancaman kepada orang yang menyelewengkan harta mereka. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira." Dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Dan jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kalian makan harta mereka dicampur dengan harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan makan harta mereka adalah dosa yang besar. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka adalah orang yang makan api sepenuh perut mereka. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Oleh karenanya, memuliakan dan berbuat baik kepada anak yatim, insyaAllah ini adalah termasuk berbuat baik kepada diri sendiri dan juga kepada keturunan. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah kalian takut kepada Allah. Hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi yang Anda lakukan sekarang ini berarti Anda sudah berbuat baik kepada anak yatim. Adapun istri Anda tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan anak yatim yang bukan mahram, kecuali jika anak tersebut sudah diasuh dari kecil, ya, dari bayi lalu disusui sebelum 2 tahun minimal 5 kali susuan agar bisa menjadi mahramnya. Karena dengan memberikan asinya kepada anak yatim tersebut sebanyak 5 kali berarti dia menjadi anak susuannya. Namun jika tidak menyusuinya sebelum 2 tahun dan tidak sampai 5 kali susuan, ya, atau tidak sampai 5 kali susuan, maka dia bukan mahramnya. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
7: Fasda' bima tu'mar wa'arif anil musyrikin.
8: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: إله آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayat. Ayatun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati salam azakumullah. Para pendengar Radio Roja, alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah menemani aktivitas Anda, disampaikan oleh Ustadz Armen Halim Naru rahimahullah dalam pembahasan dari tema Solusi Penghalang Wanita Menuntut Ilmu. Kami hadirkan dalam format rekaman, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirat dari kalangan kaum muslimat dan ibu-ibu dan para akhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di halaqa ilmu, di majlis dari majlis yang dibanggakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan permasalahan menjadi lebih penting lagi ketika kajian ini dikhususkan untuk kaum muslimat. Dikhususkan untuk wanita Islam. Dan wanita adalah syaqa'iqur rijal. Wanita mempunyai hak yang sama dengan laki-laki di dalam mengemban kewajiban, taklif dan syariat Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini. Tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, muslim dan muslimah, kecuali hal-hal yang kecil dan berapa hal-hal yang telah dipilah-pilah oleh ulama kita di dalam kitab Al-Furuq. Kan tetapi para ulama sepakat bahwa di dalam masalah ilmu, bahwa wanita dan laki-laki sama-sama berebut, mereka sama berhak mendapatkannya. Dan inilah yang diinginkan oleh generasi qudwah, generasi sahabiyat, generasi yang terdidik di meja ilmu Rasulullah SAW. Ketika mereka merasa bahwa kehadiran mereka di majlis-majlis Rasulullah SAW, apalagi berada di belakang-belakang majlis, tidak mencukupkan mereka, sehingga mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dikhususkan waktunya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka al-ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memenuhi keinginan para sahabiyat tersebut, ibu-ibu di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita kali ini bukanlah sebagai penerangan bagi orang-orang yang akan menjadi cikal bakal ulama. Kajian kita kali ini bukan juga kepada penuntut ilmu yang mereka nantinya sebagai penerus jejak para rasul dan para nabi. Dan kajian kita kali ini bukan untuk orang-orang yang dididik dan dicetak di pondok-pondok pesantren dan di madrasah-madrasah agama. Akan tapi kajian kita kali ini adalah masalah ilmu yang akan menyelamatkan kita nantinya dari kesengsaraan dunia dan dari kesengsaraan akhirat. Ilmu yang kita maksud kali ini adalah ilmu yang diwajibkan bagi Anda semua untuk menuntutnya, yang mana belum lagi kaki terletak di padang mahsyar, di hisab Allah Subhanahu wa taala Anda telah dipertanyakan ke mana pergi waktu yang telah dibuang selama Allah berikan masa hidup, dan ke mana ilmu, ke mana waktu dan semacamnya sebagaimana dalam hadis yang mungkin kita telah tahu semua. Maka jangan ada hendaknya di antara yang hadirat memahami bahwa kajian tentang masalah ilmu ini, dia dengan ilmu ini tidak ada sangkut pautnya. Kan tapi kajian ini erat sekali dengan ibu-ibu yang mencintai ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam praktek dan kehidupannya. Dan pembahasan kali ini juga kita tidak akan membahas tentang masalah semua ilmu, di antaranya ilmu pengetahuan dan semacamnya. Yang kita bahas di dalam pertemuan kali ini adalah ilmu yang bisa menyelamatkan kita dan ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, dan ilmu yang bisa memberi penerangan kepada kita di dalam menjalani hidup di dunia ini, dan ilmu yang bisa memberikan kepada kita syafaat nanti di akhir zaman, di hari akhirat. Karena ini satu-satunya ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya dan disanjung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Bukan ilmu yang lain. Ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, ilmu satu-satunya yang terpuji. Dialah ilmu yang diwariskan oleh para rasul kepada umatnya. Dan dia adalah ilmu al-kitab wa sunnah. Ilmu tentang kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada yang bertanya, keutamaan apa yang ada di dalam ilmu agama ini? Maka kita jawab bahwa kita tidak mendapatkan keutamaan di atas dunia ini sebagaimana keutamaan ilmu. Karena ilmu yang membedakan antara manusia dengan hewan, ilmu yang membedakan kita antara hamba yang saleh dengan hamba yang taleh. Karena ilmu inilah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini yang mengangkat kita ke derajat malaikat muqarrabun. Dan dengan meninggalkan ilmu ini, kita akan disejajarkan dengan syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disejajarkan dengan Firaun, Qarun dan Haman dan semacamnya. Kalaulah bukan dengan ilmu, kita tidak mendapatkan kecuali ketenangan di dalam hidup, maka cukuplah bagi orang-orang yang berkeinginan untuk bahagia dalam hidup untuk menempuhnya, untuk mencarinya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengikat ketenangan dengan menuntut ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat di majlis ilmu. Dan Allah mengikat bahwa tidak akan ada yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang yang berilmu. Dalil-dalil tentang masalah keutamaan ilmu sangatlah banyak. Kan tapi cukup apa yang disimpulkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya beliau mengatakan walau lam yakun fil ilmi illa al-qurba min rabbil alamin wal ihtihaq bi alamil malaikati wa suhbatil mala'il a'la lakafa bihi syarafan wa fadla wa kaifa wa'izzu dunya wal akhirati manutun bih masyrutun bihusulih. Apa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kalaulah bukan ilmu tidak ada keutamaannya kecuali karena ilmu tersebut kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan disusulkan ke alam malaikat, bersahabatkan dengan malakutul a'la, maka cukuplah itu sebagai kemuliaan dan keutamaan. Bagaimana tah lagi jika seandainya keutamaan dunia dan akhirat hanya terpaut dengan ilmu, disyaratkan di dalam mendapatkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman, berapa derajat? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kalian berapa derajat. Dan Rasulullah SAW bersabda, ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffat alaihimul malaika وغشيتهم الرحمة ونزلت بهم السكينة وذكر الله في من عنده. Tidaklah duduk satu kaum di majlis dari majlis ilmu, kemudian mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya dan mereka akan dipayungi oleh sayap malaikatnya dan ketenangan akan meliputi mereka dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan kepada makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Ini satu dari ribuan faedah ilmu. Kan tapi mengkaji tentang masalah ini kajian yang cukup panjang, waktu sangat singkat. Yang masuk perlu bagi kita sekarang bagaimana faedahnya ilmu untuk kalangan ibu-ibu kaum muslimat. Maka kita katakan secara singkat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak seorang wanita muslimah tidak mengetahui hukum yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya sampai dia menutup akhir hayatnya, dia dalam kebodohan yang nyata. Lihat apa gunanya jika seandainya dia tidak berilmu di dalam masalah bab haid dan nifas. Dia berwudu dan salat ketika dia haid dan dia meninggalkan salat dan puasa ketika dia suci. Lihat bagaimana seorang wanita hidup di atas kebingungan. Bagaimana caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketidaktahuannya tentang ilmu syariat ini. Sehingga dia tidak tahu bagaimana memperlakukan dirinya sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam berbagai macam ruang lingkup kehidupannya. Bagaimana dia hubungannya dengan dirinya? Bagaimana hubungannya dengan orang lain? Seperti orang tuanya, seperti mertuanya, seperti suaminya, bahkan bagaimana dia mendidik anaknya. Ini semua tidak bisa dijawab kecuali dengan ilmu. Ini semua tidak akan bisa diobati kecuali dengan obat ilmu, dengan menuntut ilmu. Dan apalagi ketika dia sudah naik ke rumah tangga. Kita lihat bahwa hampir semua problema rumah tangga di penghujung zaman seperti ini, yaitu adalah permasalahannya adalah permasalahan kebodohan antara suami dan istri. Si suami tidak pernah mengenal majelis ilmu, si istri hanya disibukkan dengan kehidupan dunia dan dilupakan dengan kehidupan akhirat. Maka tidak ada jalan lain bagi ibu yang mengharapkan ketenangan di rumahnya, bagi seorang akhwat yang mengharapkan ketenangan di dalam hidupnya, bagi seorang istri yang mengharapkan kedamaian bersama suaminya, tidak ada kebahagiaan melebihi bersama-sama berjalan menuju masjid untuk mendalami ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Ibu-ibu dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini, dan perlu saya tambahkan bahwa saya akan mengambil dua judul bersamaan. Pertama, judul yang telah ditetapkan kepada saya, dan judul session yang kedua, yaitu tentang adab ilmu. Akan tapi saya tidak berbicara sekarang lebih mendalam tentang dalil. Saya ingin berbicara tentang kendala-kendala ibu-ibu di dalam menuntut ilmu, kesalahan-kesalahan di dalam menuntut ilmu. Dan biarlah ini sebagai pecutan dan sebagai cambuk bagi ibu-ibu untuk bisa lebih belajar lagi dengan baik dan semacamnya. Bagi saya, tidak begitu menyedihkan jika saya melihat dari kalangan orang awam, yaitu lari dari majelis ilmu dan lari dari majelis ta'lim. Kenapa? Karena mereka awam, karena mereka tidak mengetahui, karena mereka tidak paham. Akan tapi yang sangat mengenaskan dan sangat mengerikan adanya akhwat yang sudah mengenal din Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun, akan tapi lama-lama sudah tumbuh di dalam hatinya kebencian terhadap ilmu. Bahkan dia meletakkan ilmu di kakinya. Bahkan dia lebih menghinakan ilmu jauh daripada sandal yang dia injak di kakinya. Jika seandainya ada di antaranya yang begitu, maka jangan harapkan untuk mendapatkan kebahagiaan. Tetapi bersiap-siaplah menghadapi kesengsaraan dan semacamnya. Hal ini saya ucap karena adanya sebagian kita yang masih mengatakan ketika telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan dalam hidup, kelapangan di dalam waktu, kelapangan di dalam menuntut ilmu, dia jadi jadwal di dalam menuntut ilmu adalah jadwal yang terakhir. Kalau dia bisa datang, ya alhamdulillah. Kalau seandainya dia tidak datang, ya tidak masalah. Seakan-akan majlis ilmu ini adalah bazar di mal atau diskon di plaza. Jika seandainya dia tidak berangkat, dia tidak merugi. Dan ini kesalahan besar. Dan ini adalah bentuk menyepelekan ilmu. Sesungguhnya apa yang diajarkan di majlis ilmu ini adalah ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Ilmu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyengajakan memilih orang-orang terpilih mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Kemudian kita menyepelekannya. Ketika saya berbicara, ada sebagian, saya tidak mengatakan semuanya. Dan juga saya tidak mengatakan adanya akhwat tersebut di kalangan yang hadir. Karena saya tahu yang hadir insyaAllah adalah pecinta ilmu. Akan tapi ini benalu. Jika seandainya dia tumbuh di kalangan ibu-ibu, dia akan merusak ibu-ibu. Makanya, jadikanlah ilmu menjadi sesuatu hal yang penting dan berharga. Dan pastikan bahwa jika seandainya ada kesempatan, jangan luangkan untuk yang lain kecuali untuk ilmu. Karena saya masih melihat adanya sebagian akhwat dan ibu-ibu menangis untuk mendapatkan ilmu, tapi mereka tidak bisa mendapatkannya. Di saat ibu-ibu yang ada di hadapan saya sekarang ini, saya takut hujjah kepada mereka telah tegak. Alasan yang akan mereka berikan tidak akan ada. Karena majlis ilmu bertaburan, akan tetapi yang perlu ditanyakan, mana akhwat-akhwat yang cinta akan Allah dan Rasulnya? Mana akhwat-akhwat ibu-ibu yang mencintai ilmu Rasulullah SAW di dalam praktek dan kehidupannya? Makanya, kajian kali ini adalah mengulang murajaah diri dan kembali membaca buku-buku tentang keutamaan ilmu dan semacamnya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafkan saya jika seandainya saya agak berucap agak keras. Karena pertama permasalahan yang sudah sampai di ujung yang sangat membahayakan. Dan yang kedua, permasalahan sudah lama saya diam-diamkan. Dan layak kalau seandainya maka saya salah berucap, maka ini dari saya. Kalau seandainya ini sebuah kebenaran, tolong diterima ini sebagai sebuah kebenaran. Kenapa seorang wanita dan seorang ibu, seorang muslimah diwajibkan menuntut ilmu sekarang ini? Kenapa begitu keras pengajian tentang ilmu? Maka kita jawab pertama, bahwa pertama, kebodohan yang merata di kalangan kaum muslimin, bahwa adanya jauh dari agama sehingga membuat kita harus menuntut ilmu. Karena obat bodoh adalah menuntut ilmu. Dan yang kedua, kita berada di penghujung zaman yang mana seseorang bisa selamat hanya karena dengan ilmu. Dan yang ketiga, karena fitnah. Fitnah sangat besar pada akhir zaman. Makanya seseorang hanya bisa lepas dari fitnah dengan ilmu. Dan yang keempat, permasalahan wanita pada zaman sekarang lebih besar dan lebih luas dari permasalahan wanita pada zaman dahulu. Sehingga dia tidak hanya membahas seputar apa yang dia hidup di dalam rumahnya. Kan, tapi pembahasan permasalahan akhwat, permasalahan wanita sudah mulai menyebar luas. Sehingga membutuhkan jawaban. Dan jawaban membutuhkan ilmu. Dan yang terakhir, karena wanita pada dasarnya lemah. Lemah pada imannya dan lemah pada akalnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidaklah mungkin untuk memperkuat iman yang ada di wanita dan tidaklah mungkin mempertajam akal yang ada di wanita kecuali dengan ilmu. Dan yang berikutnya, saya langsung saja masuk ke dalam kesalahan-kesalahan atau beberapa penghalang di dalam menuntut ilmu. Penghalang yang pertama adalah rusaknya niat, tidak ikhlas. Dan Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal dengan niat. Dan setiap seseorang mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan niat adalah motor untuk menggerakkan seseorang di dalam beramal. Setinggi mana niat seseorang di dalam beramal, sejauh itu pula dorongannya di dalam menuntut ilmu. Sebaliknya, serendah mana niat dia di dalam menuntut ilmu, maka serendah itu pula semangatnya di dalam menuntut ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan pada orang kufar, yang mana jika seandainya diberikan mereka niat yang baik, Allah akan berikan kepada mereka ganjaran dan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabi qul liman fi aydikum minal asra iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Hai nabi, Allah mengucapkan kepada nabinya, katakanlah kepada orang-orang yang ada di tangan kalian dari tawanan-tawanan perang kaum Quraisy, yaitu di perang Badar. Allah menyuruh nabi menerangkan dan mengucapkan kepada tawanan-tawanan perang Badar tersebut, iya'lamillahu fi qulubikum khaira. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala mengetahui di dalam hati kalian ada kebaikan, yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan yang telah diambil dari kalian. Lebih baik daripada yang telah diambil dari kalian, yaitu orang-orang yang ditawan oleh kaum muslimin, mereka membayar fidyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan melalui perintah Allah, barang siapa yang mempunyai niat yang baik, Allah mengetahui niat baiknya, Allah akan memberikan lebih baik dari apa yang telah kalian berikan kepada kaum muslimin. Dan bukan itu saja, wa yaghfir lakum, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian. Menunjukkan niat adalah hal yang penting. Dengan diberikan kepada orang niat yang baik, yaitu kebaikan. Dan di dalam agama Islam, dengan niat yang baik ini, Allah akan berikan kebaikan yang terbaik. Oleh karenanya, hanya orang-orang yang mempunyai niat baiklah yang bisa duduk belajar tahan lama duduk. Hanya orang yang punya niat baiklah yang bisa datang ke majlis ilmu tanpa menggerutu dan semacamnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui lisan rasulnya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, coba lihat, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yufaqihu fid-din. Allah berikan kepadanya pemahaman tentang agama. Allah arahkan dia kepada agama dan ilmu. Jadi, jika seandainya kita diberikan niat yang baik, Allah akan memberikan kebaikan. Jika seandainya Allah berikan kebaikan, Allah akan berikan keinginan untuk menuntut ilmu. Sebaliknya, jika seandainya memang niat kita tidak baik, maka Allah akan timpakan kepada kita kebencian akan kebaikan. Dan kalau seandainya kita benci akan kebaikan, maka kita tidak akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut. Dan ini sangat luar biasa. Lihat bagaimana sebagian ibu-ibu, sebagian kaum muslimat, sebagian kecil, ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya hidayah, kemudian dia terikat dengan masjid, termikat akan majelis ilmu, hatinya terus berada di majelis ilmu. Kan tapi lihat sebaliknya, seorang ibu atau seorang wanita, ketika dia tidak menginginkan menuntut ilmu, kecuali untuk sesuatu yang mungkin dia butuhkan atau tidak, sedikit aja permasalahan dia tidak lagi menuntut ilmu. Antara dia dengan kawannya lah. Tiba-tiba dia tidak mau menuntut ilmu di majelis ta'lim. Apa salah masjid sehingga dia harus menghijrah, harus dia diamkan masjid? Apa salah ilmu ketika kemudian dia harus marah kepada ilmu? Apa salah Allah dan Rasulnya kemudian dia tidak mau menuntut ilmu? Apakah karena gara-gara kawan? Apakah karena gara-gara teman? Atau karena kita tidak baikkan sudah itu tidak pernah datang lagi ke majlis ilmu?
3: Subhanallah, alangkah buruk niat kita, alangkah tidak betulnya niat kita dari belajar dari awalnya. Walaupun dunia ini berantakan, walau dunia ini rubuh, kita tetap akan menuntut ilmu. Walaupun semua ini semuanya jadi binatang dan makhluk yang hina, kita tetap duduk di majlis ilmu, di kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apanya hati kita sehingga kita tidak mau belajar? Siapanya kita sehingga kita menolak kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di mana keikhlasan? Di mana keinginan untuk menuntut ilmu? Kenapa kita tidak mengalah untuk mendapatkan 1000 kemenangan? Makanya kembali meluruskan niat adalah hal yang terpenting di dalam menuntut ilmu. Dan ini salah satu kendala kenapa kita berat di dalam menuntut ilmu. Dan yang kedua, kendala di dalam menuntut ilmu, tidak ada kerjasama yang baik antara kita dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Saya sangat tahu dan sangat banyak mengenal adanya di kalangan ibu-ibu, di kalangan akhwat, yang hati mereka terpaut terhadap ilmu. Akan tetapi orang-orang sekitar ibu-ibu yang menghalangi atau sekurang-kurangnya terhalangi dari majelis ilmu, sehingga banyak larangan-larangan ilmu jatuh ke dalamnya. Di antara yang berperan penting di dalam menyuruh seorang istri dalam menuntut ilmu adalah suami. Berbahagialah seorang ibu yang mendapatkan suami yang bisa mendorong kita untuk menuntut ilmu. Dan lebih berbahagia lagi jika seandainya dia bisa mendorong kita, bahkan memberikan sarana kepada kita untuk menuntut ilmu. Karena dia tahu bahwasanya dia tidak bisa mengajarkan istrinya sepenuhnya, maka dia antarkan dan dia jemput pulang pergi. Dan sebaik-baik suamilah dia. Dan saya tahu juga kesibukan ibu-ibu di rumah salah satu penghalang. Kan tapi saya sangat tahu jika seandainya seorang ibu yang baik dan bijak adalah ibu yang bisa mengatur waktunya dengan baik. Dia tidak akan mencuci dan menggosok ketika dekat-dekat jadwal pengajian. Dia tidak akan baru masak ketika pengajian sudah hampir dimulai dan semacamnya. Jelas pengaturan waktu nanti kita akan terangkan pada berikutnya. Dan yang berikutnya, penghalang di dalam menuntut ilmu adalah kurangnya contoh dan tidak adanya teladan dari wanita-wanita yang salihah. Kita tahu bahwa manusia hidup tidak bisa sendirian. Dia terpengaruh dengan lingkungan dan semacamnya. Jika seandainya lingkungan tersebut baik, biasanya dia akan juga berubah baik. Sebaliknya, jika seandainya lingkungan itu buruk, maka dia juga terpengaruh akan keburukan. Dan tidak ada sebaik wanita yang berkawan dengan orang-orang yang salihat. Karena berkawan dengan wanita salihah bagaikan berkawan dengan penjual minyak wangi. Kalaupun dia tidak bisa membelinya, sekurang-kurang bau wanginya dia peroleh. Nah, kita butuh wanita-wanita yang seperti ini untuk mengajak yang lain. Salihah pada dirinya, muslihah pada diri orang lain. Salihah pada dirinya, muslihah pada diri orang lain. Dan yang sangat disayangkan adanya di antara kaum muslimah, dia tidak bisa memberikan contoh yang baik sebagai penuntut ilmu yang baik. Lihat bagaimana dia akan dicontoh jika seandainya mulutnya masih dipenuhi dengan ghibah dan namimah, sedangkan dia mengucapkan dan mempelajari kalamullah dan ucapan Rasulullah SAW. Lihat bagaimana dia dijadikan suri tauladan bagi masyarakat awam dan masyarakat seputarnya. Jika seandainya membuang-buang waktu dan berjalan ke kiri dan ke kanan adalah simbolnya di dalam kehidupan, sedangkan rumah tangganya tidak terurusi dan semacamnya. Lihat bagaimana dia sebagai suri tauladan di dalam kehidupannya. Jika seandainya dirinya tidak dihiasi dengan takwa dan menjauhkan dirinya dari sifat-sifat keburukan, dia adalah contoh syaitan manusia. Dan semua sifat buruk ada pada dirinya dan tidak mempunyai pada dirinya sifat yang baik. Ini sangat berpengaruh kepada yang lain ketika kita tidak bisa mendapatkan contoh yang baik. Di antara penghalang dari penghalang ilmu, kurangnya menghargai majelis ilmu, sehingga ini juga menjadi penghalang dari penghalang ilmu. Sesungguhnya majelis ilmu butuh penghargaan, karena bukan karena ustadznya perlu dihargai, akan tapi apa yang diucapkan di majelis tersebut adalah kalamullah dan sabda Rasulullah SAW. Makanya para ulama memberikan adab di dalam menuntut ilmu, dan di dalam menuntut ilmu juga diberikan larangan-larangan. Di antara adab menuntut ilmu, misalnya di majelis ilmu, mendengarkan dengan baik. Pendengaran, mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh dai atau ustadz yang bersangkutan. Dan tidak membuat keonaran, tidak membuat berisik. Anda diberikan kemudahan untuk bisa datang ke majelis ilmu. Akan tapi apa gunanya datang ke majelis ilmu? Kiranya di majelis ilmu tujuan utamanya adalah membicarakan masalah anak. Tujuan utamanya membuat gosip baru yang belum diketahui oleh sebagian akhwat, ibu-ibu. Apa gunanya untuk datang di majelis ilmu membuat kelompok-kelompok, yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri, berbicara sesama-sesama, sedangkan ustadznya berbicara dengan malaikat. Dan ini musibah. Tidak ada penghargaan terhadap ilmu. Jika seandainya memang tujuan itu berasal dari awal kita berangkat, sebagusnya jangan datang kepada majelis ilmu. Jika seandainya itu merusak orang lain, kalau hanya toh merusak diri kita, maka cukuplah bagi kita untuk berdosa diri kita sendiri. Kan tapi janganlah menambah dosa kepada orang lain. Dan yang juga adab dalam menuntut ilmu, adab majelis ilmu adalah mempunyai perhatian di majelis dengan membawa buku, membawa catatan, dan memperhatikan dan semacamnya. Kebalikannya adalah membawa banyak tanggungan, kemudian tidak mendengarkan di majelis ilmu. Saya sangat mengerti bahwasanya ibu-ibu, ibu-ibu dan para wanita mempunyai tanggung jawab memelihara anak dan semacamnya. Akan tetapi jika seandainya suami memang punya kelapangan, suami lagi tidak mempunyai pekerjaan, kenapa tah tidak bagus? Apakah itu tidak bagus jika seandainya untuk sementara sejam, sejam setengah saja diberikan kepada dia, baru kita mengaji dengan tenang? Dan juga ini adalah masukan kepada suami juga. Berikan istri kesempatan untuk menuntut ilmu. Apakah tidak baik jika seandainya kita menampakkan sedikit kerakusan dalam menuntut ilmu dengan membawa buku catatan, mentelaah sebelumnya atau setelahnya? kemudian menampakkan sedikit banyaknya perhatian dengan adanya bisa beradaptasi dengan ustadz yang menyampaikan. Jadi jadikan majlis ilmu ini sebagai ajang untuk menerapkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya, dan jadikan dia benar-benar sebagai tempat yang nikmat yang membahagiakan di dalam menuntut ilmu. Dan alhamdulillah adanya di kalangan ibu-ibu yang mempunyai perhatian seperti ini, sehingga mereka bisa bekerja sama dengan suaminya ketika jadwal datang di pengajian majelis ta'lim khusus ibu-ibu, suaminya mengantarkannya, kemudian tanggung jawab untuk sementara penjagaan anak dipindahkan kepada suami sampai selesai belajar istrinya. Dan ini sangat bagus ditiru dan dikembangkan dengan baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara penghalang dari penghalang ilmu adalah tidak mengamalkan ilmu. Dan ini penghalang yang cukup besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak mengerjakan. Karena tujuan ilmu adalah amal. Dan seyogianya lah bagi semua yang telah mendapatkan ilmu untuk mengamalkannya semampunya. Berbahagialah orang yang berusaha di dalam mengamalkan ilmunya sekalipun dia satu saat terjatuh juga. Kan tapi yang tidak berbahagia adalah orang yang hanya ilmunya sebatas hiasan, kemudian tidak bergerak untuk mengamalkannya. Karena apalah gunanya ilmu jika seandainya tidak diamalkan? Karena kenapa kita harus berletih-letih jika seandainya yang kita letihkan tersebut tidak memberikan faedah pada diri kita? Makanya umat Islam adalah umat yang mun'am, yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, antara umat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat dengan umat yang sesat. Itulah yang kita minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi jalan yang lurus dan bukan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan jalan yang dilaknat. Bukan jalan yang dilaknat. Jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jalan Yahudi, orang-orang Yahudi. Mereka berilmu akan tapi tidak beramal. Jalan yang disesati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jalan Nasrani. Mereka adalah orang-orang yang beramal akan tapi tidak berilmu. Sedangkan umat Islam, mereka adalah umat mun'am. Umat yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara ilmu dan amal. Dan yang terakhir, saya ingin membuat tips. Di sini saya buat belajar ilmu dengan mengatur waktu. Ini kendala besar di kalangan ibu-ibu di dalam menuntut ilmu, yaitu sulitnya mengatur waktu. Pada hakikatnya, yang kita maksudkan di dalam menuntut ilmu tidak hanya ada di majelis ta'lim. Sekalipun keutamaan majelis ta'lim sangatlah banyak, akan tetapi ilmu bisa dituntut di mana saja. Dan ini Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita yang mana tidak diperoleh oleh umat-umat yang terdahulu. Makanya mungkin ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi di dalam masalah mengatur waktu khusus bagi ibu-ibu dalam belajar ilmu. Yang pertama bagi saya adalah mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah keluarkan di akhir zaman ini dengan adanya kaset dan CD. Saya mengenal sebagian akhwat yang mana memang mereka sulit hadir di majlis ilmu karena kesibukan mereka mendidik anak dan melayani suami dan semacamnya, sehingga jarang hadir di majlis ilmu. Kan tapi jika seandainya ditanyakan tentang ilmu, jangan sembarangan, karena dia cukup banyak mengetahui ilmu. Nah, permasalahannya, apa yang membedakan akhwat tersebut dengan ibu-ibu yang sering misalnya datang ke majelis ta'lim? Yang menyamakan dia dan yang membedakannya dia adalah akhwat tadi menggunakan sarana di dalam menuntut ilmunya adalah dengan CD dan kaset. Dia mungkin tidak ada waktu untuk datang ke majelis ilmu, kan, tapi dia menggunakan waktu-waktu dia bekerja, waktu-waktunya istirahat, waktu-waktu mendidik anak sambil mendengarkan kaset atau CD yang dia dengar langsung dari tape atau dari komputer dan semacamnya. Dan terlebih lagi bagi ibu-ibu yang telah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelapangan, jika seandainya kita mempunyai mobil yang di dalamnya ada tape dan semacamnya, alangkah baiknya kita menggunakan hal tersebut waktu-waktu bermenung sampai ke tujuan dengan mendengarkan ilmu. Kalau seandainya ibu mau ingin mengetahui hasilnya, maka lihatlah hasil antara kita berjalan di suatu tempat yang terus-menerus kontinu setiap hari, itu akan kita dapatkan hasilnya. Saya pernah membaca sebuah majalah, seorang ibu mengirimkan artikelnya di sebuah majalah, dan dia mengatakan bahwa dia hafal Quran selama 8 tahun. Waktu itu saya menyangka bahwa ibu itu dia hafal Qurannya karena dia menyetor hafalannya sama seorang ustazah di halaqah tahfizul Quran. Kan tapi alangkah terkejutnya saya ketika dia mengatakan bahwa dia menghafal Al-Quran tersebut hanya melalui kaset. Dan saya tentu tidak menginginkan adanya, atau kalaupun ada, saya inginkan, akan tapi terlalu berlebihan saya mengharapkan kepada ibu-ibu yang hadir untuk bisa hafal dari Al-Quran sebanyak ini. Akan tapi sekurang-kurangnya saya mengharapkan kita semua bisa mendapatkan pahala dari apa yang kita dengar dari kaset tersebut. Dan ini adalah harta rampasan yang dingin, ghanimah baridah. Belum kita berperang, belum mengeluarkan, mengucurkan darah dan keringat, kita sudah mendapatkan pahala. Inilah satu contohnya. Mendengarkan kaset dan CD adalah salah satu sarana. Apalagi hal ini sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman sekarang. Ya, ini pertama. Dan yang kedua, untuk mempersingkat waktu juga atau mengatur waktu di dalam menuntut ilmu, cobalah atur jadwal-jadwal ibu ketika khusus dalam majelis taklim. Misalnya kalau di majelis kita ini hari Sabtu, tolonglah digeserlah dalam masak, misalnya memasak, coba usahakan memasak udah selesai sebelum zuhur. Dan kalau seandainya permasalahan anak, bisa ditidurkan mereka sebelum zuhur atau setelahnya dan semacamnya, sehingga ketika waktu mulai dekat kita bisa datang ke majelis ta'lim. Dan terutama daurah pengajian yang seperti ini lebih berperan lagi. Pertama, yang dikaji adalah permasalahan yang memang hangat. Dan yang kedua, perhatian seorang ustaz ketika mengisi daurah jauh lebih besar daripada perhatian dari pengajian biasa. Sehingga isi yang diberikan adalah isi yang benar-benar dipersiapkan sebelumnya. Maka sangat merugi adanya kita tidak hadir di majelis ilmu, khususnya di daurah-daurah dan semacamnya. Tolonglah atur dengan sebaik mungkin. Dan saya rasa ibu adalah adalah orang yang sangat pintar dalam mengatur waktu dalam masalah ini. Jadi saya rasa tidak ada kendala. Yang ketiga, kembali ke masalah suami. Karena saya rasa suami mempunyai peran penting di dalam dorongan istri untuk belajar. Tolonglah beri pengertian, jika seandainya suami adalah orang awam atau gimana, tolong berikan pengertian bahwa dengan menuntut ilmu ini akan memudahkan kita di dalam masalah dunia dan akhirat. Tolong berikan pengertian bahwa dengan menuntut ilmu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, juga jika seandainya ibu telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala suami yang mengerti tentang agamanya, tolong mintakan kepadanya agar memberi dorongan agar bisa menghadiri majelis-majelis taklim. Ini satu. Dan yang kedua, kalau seandainya ibu dan suami adalah sama-sama belajar, dan alangkah nikmatnya orang yang seperti ini, sama-sama belajar, sang istri belajar sama ustaz dan sang suami belajar sama ustaz, tolong murojaahkan bersama-sama, tolong ulang bersama-sama ilmu yang telah disampaikan, karena hal itu akan memudahkan kita di dalam menangkap ilmu yang telah disampaikan. Dan ini akan mengembalikan kerutinitas suami istri, dan akan bahkan, kita katakan, bahkan murajaah atau mengulang kajian ilmu antara suami istri akan memberikan kebahagiaan tersendiri yang mungkin kita tidak dapatkan pada waktu-waktu sebelumnya. Dan sangat menakjubkan saya, salah seorang ustaz, saya katakan ustaz bukan ustaz kecil, ustaz yang memang ustaz besar,

Bedanya di kalangan ibu-ibu, yang insya Allah semua kita yang hadir ini begitu semangat dalam menuntut ilmu, mereka belajar menggunakan waktu-waktu anaknya istirahat dalam menuntut ilmu. Bahkan tidak jarang mereka setelah salat tahajud membuka kembali pelajaran-pelajaran yang dia tulis di majelis ta'lim. Alangkah luar biasanya ibu yang seperti itu. Dia mengatakan, ini waktu yang bisa saya pelajari. Ini waktu yang saya bisa belajar. Kalau selain dari ini, saya disibukkan antara anak dan suami dan semacamnya. Saya hanya bisa belajar di tengah malam. Saya puji semangatnya dan saya puji ilmu yang insya Allah dia dapat, insya Allah ikhlas. Dan insya Allah bermanfaat untuk dirinya. Dan saya rasa masih ada ribuan akhwat yang seperti ini. Kan, tapi karena waktu kita terbatas dan marajik dan ku yang saya lihat di sini sangat terbatas juga, sehingga saya tidak dapat menceritakan cerita wanita-wanita tauladan yang seperti ini. Kalau tidak, saya berharap suatu saat bisa menceritakan kisah-kisah tauladan yang seperti ini sehingga menjadi dorongan untuk kita belajar insyaallah taala. Ada lagi belajar ilmu dengan mengatur waktu. Pertama, ilmu dan dakwah. Saya sangat yakin ibu-ibu bahwa, karena saya mencobanya, bahwa dengan kita berdakwah kepada orang lain akan menambah semangat kita dalam menuntut ilmu. Maka saya mengharapkan apa yang Allah telah berikan ilmu kepada ibu-ibu, tolong sebarkan. Tolong jadikan itu bahan untuk kita berdakwah. Karena kewajiban berdakwah dan beramar ma'ruf nahi mungkar tidak hanya khusus kepada kalangan ustaz dan para duat. Kan, tapi juga kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan kaum mukminin dan kaum mukminat, mereka sesama mereka adalah wali, beramar ma'ruf dan menahi munkar. Makanya coba mulai kita menyampaikan kebenaran kepada orang yang terdekat di kalangan kita. Orang tua, tangga, dan semacam. Sebarkan kebaikan. Karena kita tahu bahwa kita tidak akan bisa baik jika seandainya kita saja yang baik. Manusia butuh kawan-kawan yang menolongnya di dalam kebaikan. Watawasaw bil haqqi, watawasaw bis sabr. Saling menasihati atas kebenaran dan saling menasihati di atas kesabaran. Dan di antara dakwah yang pernah dikembangkan sebagian majelis ta'lim, dakwah dengan cara mengirim buku, menghadiahkan. Banyak di antara kita berinfak dan berwakaf dan bersedekah. Kan, tapi kita butuh ibu-ibu dan wanita yang menjadi sunnah yang baik ketika dia mengarahkan sebagian infak dan sedekahnya dalam berdakwah. Bagaimana caranya? Dengan menghadiahkan buku yang baik terhadap orang-orang yang dia cintai dan seluruh kaum muslimin. Dan ini kadang-kadang biayanya murah, akan tapi dia mendapatkan pahala yang sangat banyak. Kadang-kadang juga menyepelekan, apalah arti sebuah buku kecil, 5.000 rupiah, 1.000 rupiah, 500 rupiah. Kan, tapi jika seandainya ibu-ibu melihat hasilnya, kalau seandainya mencobanya, sangat luar biasa. Di Arab Saudi, saya katakan di Arab Saudi karena memang belum ada contohnya di kalangan kita, ada ratusan rumah tangga, saya katakan suami istri, yang mereka punya jadwal rutin setiap minggu mengumpulkan buletin-buletin dan mengumpulkan buku-buku kecil, kemudian memasukkannya ke dalam amplop. Kemudian mereka kirim kepada orang-orang yang mereka dapatkan namanya di majalah-majalah, koresponden-koresponden yang ada di majalah-majalah. Kemudian di depan saya sekarang ada buku dikarang oleh Syekh Abdul Malik Al-Qasim. Beliau mengumpulkan, setelah beliau lihat hasilnya, sangat luar biasa. Berapa banyak orang yang dikirim atau diberi hadiah buku tersebut mendapatkan hidayah kepada Islam, masuk Islam.
kemudian berapa banyak orang yang

dikirim buku tersebut mendapatkan petunjuk jalan yang benar gara-gara buku tersebut. Dan saya ingin kepada ibu-ibu untuk melakukan hal ini dari kecil dahulu. Misalnya hadiah kaset, hadiah buku kecil. Kalau seandainya lebih bagus lagi, adanya tim yang mengumpulkan infak kemudian mencetak buku yang bagus, seperti misalnya tentang hijab. Berapa banyak wanita-wanita muslimah di tengah masyarakat kita yang tidak mengenal tentang wajibnya hijab, atau bagaimana hijab yang islami. Minta tuliskan atau ambil dari internet buku tentang syarat-syarat hijab atau hukum hijab dan semacamnya, kemudian cetak. Saya rasa satu lembar bisa 500 rupiah. Kemudian sebarkan di kalangan akhwat. Dan saya yakin dengan ikhlasnya kita berbuat seperti ini akan memberi dorongan yang sangat luar biasa dalam menuntut ilmu. Kita akan diberikan semangat karena kita ada diberikan rasa tanggung jawab. Makanya dakwah yang seperti ini, dakwah yang cukup berhasil. Saya cukup menceritakan sebuah kisah. Kisah kejadian di Lampu Merah. Di Lampu Merah, dan kisah ini ditulis dan diulang-ulang disampaikan di pengajian-pengajian, bahwa ada seorang bapak-bapak yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hidayah. Ketika dia berada di Lampu Merah, singkat cerita, dia memang sudah mengkhususkan di mobilnya buku-buku yang memang dia akan berikan kepada orang yang perlu dia berikan, kaset-kaset dan buku-buku. Kebetulan waktu lampu merah itu menyala, dia berhenti, di sebelahnya seorang pemuda yang membunyikan musik besar-besar. Musik besar. Kemudian laki-laki tadi membuka kaca mobilnya dan menyodorkan kaset, sebuah kaset ke pemuda tersebut. Diberikannya. Pemuda tadi namanya kaset, tentu tidak ada yang menolak. Kaset tersebut pun diambil oleh pemuda tersebut. Dan namanya pemuda, kaset tersebut tidak pernah dia lihat. Sampai berbulan-bulan. Kan tapi sebagaimana biasa kaset tersebut tetap di atas mobil. Ketika satu hari dia mengantar ibunya ke tempat perbelanjaan, ibunya menyuruhnya untuk menunggu di mobil, yaitu ibu pemuda tadi. Ketika sudah bosan mendengarkan musik dan semacamnya, dia terdorong untuk mendengarkan kaset yang diberikan oleh orang tua tadi, yang sudah lama tadi. Kemudian tangannya serasa terpaksa untuk menyetelnya. Ketika disetel, akhirnya pengajian yang sangat luar biasa, yang dengan kajian tersebut dia terperangah. Kemudian dia mendapatkan hidayah melalui kaset. Dan Rasulullah SAW bersabda melalui riwayat Ali bin Abi Talib, la ayyahdiyaka rajulan wahidan khairum minad dunya wa ma 'alayha. Seorang yang engkau beri petunjuk lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Dan ini saya rasa tidak khusus bagi bapak itu, kan tapi ini bisa dilakukan oleh ibu-ibu juga. Ada lagi permasalahan yang tentang masalah mengatur waktu, yaitu menjadikan rumah kita rumah yang islami. Maksud saya adanya kerjasama yang baik antara istri, suami, dan anak-anak. Saya minta kepada ibu-ibu dan akhwat-akhwat yang sudah mulai mengarahkan rumah tangganya ke rumah tangga yang islami untuk bisa membuat acara sekali sebulan atau sekali dua bulan, acara pertemuan keluarga. Yang di sana ada anak, di sana ada suami, di sana ada istri. Nah, acara ini mungkin berbentuk sedikit meriah dengan ada acara makan-makan dan semacamnya, kan tapi di sana diisi dengan kalamullah dan kajian dan sedikit banyaknya. Contohnya, sebelum acara dimulai, dua hari, tiga hari sebelumnya, seorang ibu telah menugaskan anaknya yang di playgroup untuk mengulang hafalannya yang nanti disemak di majlis itu, di acara keluarga tersebut, dua atau tiga ayat. Kemudian ibu tadi juga menugaskan ke anak perempuannya yang sudah kelas 3 SD untuk membaca majalah-majalah islami atau koran
mencari artikel tentang keadaan kaum muslimin. Seperti di Aceh, seperti di Irak dan semacamnya. Agar nanti bisa dibacakan di acara tersebut. Kemudian kita minta kepada anak kita yang tua untuk bisa menghafal berapa hadis, satu hadis, dan mensyarahnya dengan dihadiri oleh kita semua. Kemudian catatan seorang istri tadi juga menyampaikan sedikit banyaknya tentang nasihat dan semacamnya, dan suami jelas kita minta. Nah, di dalam acara tersebut pertama kita atur. Yang pertama, acara dibuka oleh anak kita si Fulanah membaca surat Al-Kautsar. Setelah selesai acara, acara yang pertama, kita masuk acara yang kedua, yaitu untuk mendengarkan artikel Islami oleh anak kita si Fulanah. Dan begitu seterusnya, kemudian sampai kepada anak yang sudah besar. Kemudian ibu menyampaikan wejangan untuk bisa berlaku baik, sopan, berbakti kepada orang tua dan semacamnya. Dan ayah tadi juga menasihati sehingga terlaksana apa yang diidam-idamkan bagi semua keluarga Islami. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jauhilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan saya rasa apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan demikian saya cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Ikhwati assalamu alaikum Allah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Armen Halim Naro rahimahullah dalam pembahasan dari tema solusi penghalang wanita menuntut ilmu. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dapat membuka hati kita untuk semakin memahami pentingnya menuntut ilmu syar'i, serta menghilangkan berbagai penghalang yang dapat menghalangi seorang muslimah dari meraih ilmu yang diridhoi Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik kepada kaum muslimin dan muslimah untuk senantiasa ikhlas dalam belajar, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari serta istiqomah di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 9:15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lewatkan di kesempatan pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Kembali kita akan simak program ya Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafidhullah. Dan program Dapur Sehat Roja diadakan setiap Rabu pekan ketiga dan keempat di Radio Roja. Nam khawatir selama zakumullah. Berikut akan kami hadirkan kembali jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Muhammad Siddiq Al-Minsawi di Surat Al-Anfal dengan nomor urut surat ke-8. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: azza.
1: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
3: Al-Qira'at Al-Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
6: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan, tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata, akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah, ya laitaha kanatil qadiyah. Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, hartaku tidak berguna,

0: Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
1: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
0: Allah akan berikan kecukupan baginya.
2: Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
1: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
2: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
1: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
3: Tawakal itu bukan malas.
4: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli.
3: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
1: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
0: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
1: Intirah.
0: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
1: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
3: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
5: Radio Roja.
6: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
7: Wa an Abdillah ibn Amr radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
8: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
9: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati Islam, wa'alaikumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program Dapur Sehat Roja bersama Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji, hafizahullah. Nah, ikhwati Islam, wa'alaikumullah, menantikan program Dapur Sehat Roja dimulai. Berikut kita akan simak beberapa jeda roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
10: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
8: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat." Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.
6: Qala Rasul
11: sallallahu alaihi wasallam.
12: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
13: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
12: Astajib lakum.
14: Doa dari Al-Qur'an. Doa agar diberikan keturunan yang saleh.
15: Rabbi habli minas salihin.
14: Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Quran Surat As-Saffat ayat ke-100.
13: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
12: Astajib lakum.
5: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
16: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات.

فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به

بهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم

0: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam,
1: Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Ayat-ayat Al-Quran. Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
4: Kemuliaan hakiki. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, demi Allah, seseorang yang berada dalam kebatilan tidak akan meraih kemuliaan sama sekali, walaupun bulan muncul dari wajahnya. Dan seseorang yang di atas kebenaran tidak akan terhina sama sekali, walaupun seluruh dunia bersatu padu menyerangnya.
5: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
2: مطيرة سلف
3: مطيرة سلف
6: إنا لله وإنا إليه راجعون.
7: Kehidupan ini akan berakhir jauh.
8: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
9: فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ
10: إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ
9: فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ.
8: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
11: كُلُّ نَفْسٍ
12: mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.

0: سموها ماتي.
1: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.
0: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku sana. Dunia

0: Kenapa manusia berlomba-lomba?
1: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
0: Yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد أرسل

0: Rojja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Rojja TV dan Radio Rojja.
1: Energi vital tubuh itu berasal dari makanan dan minuman. Ini makanya Imam Luqai mengambil hikmah dari ayat-ayat Allah SWT tentang diperbolehkannya seseorang berbuka puasa dikala dia melakukan perjalanan ke safar.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Rojja TV dan Radio Rojja. Dapur Sehat Rojja.
2: Kesembuhan itu binillah atas izin Allah Subhanahu

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam jazakumullah sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi pekan keempat yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda berserta keluarga, dan tentunya semoga aktivitas yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa hambatan. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji Fidahullah, yang akan menemani kita semua hingga satu jam ke depannya. Alhamdulillah Sinse sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sinse.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah
0: sehat ya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Nah, ikhwati setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, kita kembali ke Sinse. Sinse, pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi gangguan haid ya, ini khusus wanita. Dengan jus mangga, pisang, dan yogurt. Bahan-bahannya diantaranya 1 sendok makan air jeruk nipis, 1,5 ons mangga yang matang, 60 gram pisang, kemudian 100 ml yogurt tawar, dan 100 ml air. Nah, berkaitan dengan gangguan haid ini, sisi ini, gejalanya seperti apa secara klasik dan bisa menimpa di usia berapa gitu sih?
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kemuslimin para peminat roja dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, tabi'in, tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang selalu senantiasa mencintainya hingga dia yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, pembahasannya menarik dan ini saya kira baru pertama kali membahas khusus wanita ya, kan biasanya secara umum. Gangguan haid, kalau kita menilik dari pendapat yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah di Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud, beliau membicarakan tentang haid di bagian-bagian akhirnya. Beliau membicarakan tentang bagaimana terjadinya haid, kemudian bagaimana gangguan-gangguannya, terus kenapa wanita hamil tidak haid dan seterusnya. Yang siapa yang ingin melihat maka silahkan merujuk ke buku-buku tersebut. Saya ingin bahas secara umum dari sisi gangguannya. Haid, gangguan haid atau haid tidak teratur adalah menunjukkan terjadinya kelainan periodik, volume darah, warna dan kualitas haid tersebut, dan berkomplikasi gejala yang lain. Yang sering terjadi adalah haid lebih awal misalkan, atau haid tertunda misalkan, atau periode tertentu. Haid lebih awal misalkan 8 atau sampai 9 hari, bahkan sebulan haid 2 kali disebut haid lebih awal. Atau periode haid menunda 8 sampai 9 hari, bahkan 40 sampai 50 hari haid sekali. 40-50 hari hampir 2 bulan, kemudian haid sekali. Maka disebut haid yang tertunda. Atau belum haidnya itu lebih lama gitu ya, tidak tertunda haid, tertunda masa haid, atau haid kadang lebih awal, kadang dia tertunda atau terlambat lah, kalau sekarang bilang terlambat haid, tidak mengikuti periode, atau disebut sebagai haid yang kacau. Dia kadang orang kecepatan atau kelamaan. Adapun penyebab penyakit haid itu cukup banyak sekali, dapat dikarenakan oleh beberapa faktor baik organ maupun lingkungan, entah itu cuaca, entah itu emosi, entah itu penyebab penyakit panas, dingin, kering, lembab yang datang dari dalam ataupun yang dari luar. Yang datang dari dalam tentunya emosi. Ini sebagaimana disebutkan juga oleh Imam Al-Qayyim dalam Tibun Nabawi bahwasanya al-himya menjaga diri dari materi-materi yang merusak tubuh itu dari dalam maupun dari luar. Dari dalam itu berkaitan dengan emosi, dari luar itu berkaitan dengan hawa udara atau lingkungan. Dan bahkan bisa jadi pikiran murung, kemarahan yang terpendam atau perilaku seksual yang berlebih banyak juga melahirkan hal ini, yang gangguan haid. Semua ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara energi vital dan darah, sehingga terkadang darah terhambat sehingga haidnya terlambat, terkadang darahnya itu penuh sebelum waktunya sehingga atau haidnya terus menerus atau haidnya lebih cepat, serta menciderai pembuluh-pembuluh darah sehingga menimbulkan penyakit ini. Satu contoh misalkan haid yang lebih awal bisa disebabkan karena darah yang panas, atau Al-Imam Al-Qayyim juga pernah menyebutkan tentang istifrok mawidil fasidah, mengosongkan materi yang rusak. Salah satu diantaranya adalah adam idah haja, keluarkan darah manakala dia bergejolak. Dan pada wanita kalau darah tersebut itu haja bergejolak, maka dia akan keluar dengan sendirinya, yakni tibalah waktu haid ya. Dan diawali panas internal, itu juga bisa, yakni panas emosi, atau astenia, kekurangan cairan ataupun darah, atau sehingga kelebihan energi vital atau kelebihan panas dalam tubuh, atau kebiasaan gemar memakan makanan yang pedas, kemudian juga meminum obat-obatan yang memberikan pemanasan terhadap rahim secara berlebih, obat yang sifatnya panas, atau tertahannya energi vital kabit atau hati yang berubah menjadi panas yang berkobar, bergejolak. Hal ini akan mengakibatkan pembuluh-pembuluh darah rahim itu akan terpenuhi dan panas dari hati, kemudian masuk memaksa darah itu keluar dari pembuluh darah, hingga haid itu lebih awal ya, secara umum demikian. Dan ini selain darah panas bisa juga dikarenakan lemahnya energi vital. Contoh misalkan bekerja terlalu berat, kemudian makan minum yang tidak teratur, ini juga dapat menciderai energi vital organ tihal atau limpa dan merugikan energi vital itu sendiri, yang mengakibatkan energi vital itu tidak bisa mengendalikan darah sehingga dia akan keluar menstruasi lebih awal. Jadi bisa jadi karena damul haja, darah yang panas, bisa juga dikarenakan lemahnya al-quwah atau energi vital. Ini yang lebih dulu atau energi apa haid lebih dulu ya, atau haid lebih awal. Kemudian yang kedua adalah haid yang tertunda. Haid yang tertunda itu bisa atau terlambat haid ya, bisa jadi dikarenakan kekurangan darah. Karena disebutkan juga oleh Imam Al-Qayyim dalam Tuhfatul Maudud bahwasanya ketika darah dari kabit mengisi semua pembuluh-pembuluh rahim dan penuh, maka tibalah waktu haid. Ketika seseorang itu kekurangan darah, pasokan darah dari kabit ke pembuluh-pembuluh rahim itu tidak mencukupi, maka terjadilah terlambat haid. Baik dikarenakan kehilangan darah yang kronis atau pendarahan, atau lama mengidap penyakit. Karena seorang yang lama sakit dalam tak kunjung sembuh waktunya, sakit yang lama, itu akan banyak mengambil energi vital dan darah. Sehingga orang karena energi vital dan darah itu sudah terlalu banyak dikonsumsi. Karena darah itu adalah tentara atau pasukan tentara yang digunakan untuk melindungi tubuh. Kalau tubuh itu sakit, maka dia akan darah itu akan digunakan terus untuk perang ya, memerangi penyakit. Maka lama-kelamaan darah itu akan berkurang dengan sendirinya kalau penyakitnya lama, sehingga terjadi kekurangan darah dan haidnya tertunda ya. Atau terlalu banyak mengeluarkan ASI pada ibu menyusui ya. Ini juga akan mengurangi rutubah. Makanya kadang-kadang kan ibu menyusui itu kadang saya belum haid gitu. Karena terlalu banyak mengeluarkan ASI pun akan bisa menimbulkan hal yang demikian. Kekurangan rutubah akan bisa menimbulkan kekurangan darah. Atau makan minum yang tidak teratur sehingga mencederai organ perut besar dan perut kecil. Akibatnya sumber transformasi itu tidak mencukupi. Dan darah atau nutrien itu menjadi kurang, sehingga terjadilah kekurangan darah pada pembuluh-pembuluh darah rahim, hingga tidak dapat haid menurut jadwal periodik, sesuai dengan jadwalnya. Atau yang kedua, terlambat haid bisa jadi karena kan darah dingin. Ya. Kebanyakan karena hal ini, kebanyakan karena diawali oleh kekurangan hararah tubuh atau energi vital. Ya. Di mana rutubah itu, hawa dingin dan lembab menumpuk di dalam tubuh, itu juga bisa menimbulkan hal demikian. Atau dikarenakan tempaan cuaca dingin atau hawa dingin. Ya, hal ini bisa menimbulkan juga darah menjadi dingin. Karena saat menstruasi, bisa juga saat menstruasi atau saat haid itu mengkonsumsi makanan-makanan yang dingin yang berlebih. Makanan dingin yang berlebih itu contohnya makanan-makanan mentah. Biasanya orang makan makanan mentah itu kayak lalap ya, kol mentah misalkan ya. Kalau ini mangga kan matang ya.
0: Matang.
1: Pisang juga matang. Jadi mentah itu mangga ada. Jadi enggak semua matang itu harus direbus gitu ya. Ini udah matang namanya, enggak. Dan makan misalkan mangga mentah gitu, mengkonsumsi makanan mentah itu juga sifat dinginnya berlebih. Atau juga bisa sering terkena hujan, cuaca dingin, terhujan, terpapar angin dingin di musim yang dingin. Atau sering bermain air atau berjalan di air ya. Akibatnya terjadilah dingin berlebih. Bergulat dengan pembuluh-pembuluh rahim sehingga haidnya itu tertunda. Atau bisa jadi karena stagnasi energi vital atau terhambat. Bisa diawali dari banyak murung. Murung itu apa? Melamun ya.
0: Melamun.
1: Kemudian sehingga menyebabkan energi vital itu tidak lancar fungsinya, aktivitas energi vitalnya, sehingga energi vital itu terhalang dan darah menjadi stasis, berhenti. Sehingga pembuluh-pembuluh rahim itu terganggu dan darah pada rahim tidak dapat penuh terisi. Sehingga ketika pada waktunya harusnya haid, maka belum terjadi haid. Kemudian ini tadi yang pertama adalah haid lebih awal, yang kedua adalah haid tertunda ya. Kemudian yang ketiga adalah haid periodik.
0: Okay.
1: Haid periodik, haid yang tidak menentu, haid tidak menentu. Yang pertama bisa jadi dikarenakan stagnasi energi vital kabit atau hati. Sebelumnya tadi saya katakan ketika kabit itu atau hati itu mensuplai darah ke pembuluh rahim itu penuh, maka tibalah haid. Kalau dia stuck, maka terjadilah hambatan. Kebanyakan dikarenakan energi vital hati itu terpendam atau kemarahan yang menciderai hati. Sehingga menyebabkan energi hati itu kacau atau terbalik-balik. Dan ketidakteraturan fungsi deposit darah sehingga fungsi simpan buang rahim dan pembuluh-pembuluhnya itu tidak menentu. Kadang penuh lebih awal, kadang yang seharusnya tiba waktunya haid dia belum penuh. Sehingga tidak tiba waktu haid. Kemudian yang kedua dikarenakan kelemahan organ ginjal. Kebanyakan dikarenakan biasanya kawin muda. Maksudnya nikah muda dan perilaku seksual yang berlebih, kan masih muda misalkan 14 tahun atau 16 tahun pria, 15 tahun wanita, kemudian seksualnya berlebih gitu ya. Itu juga bisa mengakibatkan haid menjadi tertunda atau terlambat. Atau bisa juga dikarenakan banyak melahirkan yang mengakibatkan darah dan esensi ginjal terciderai dan keausan. Hingga energi vital ginjal tidak kokoh sehingga terjadi disfungsi penyimpanan dan ketidakseimbangan pembuluh-pembuluh yang ada dalam rahim sehingga periode haid itu tidak menentu. Ya. Kemudian juga bisa hal ini banyak hal ya yang kemudian menyebabkan gangguan haid, entah itu nyeri haid ya kan. Kemudian nyeri haid itu bisa sampai ke pinggang, sampai payudaranya kencang. Itu dikarenakan biasanya kalau stagnasi energi vital itu bisa menyebabkan nyeri haid, baik stagnasi energi vital maupun darah. Kita recek dulu.
0: Oke. Okay. Kita masukkan mangga matang.
1: Mangganya dulu.
0: Oke. Okay. Ini kita pakai mangga yang harum manis ya.
1: Harum manis ya. Ini lagi agak mulai musim ya?
0: Iya.
1: dan pisang.
0: Oke. Mangganya cukup?
1: Cukup.
0: Oke. Ini kita pakai pisang Ambon lumut.
1: Wah, masya Allah.
0: Ya. Lumut ini. Ambon lumut. Enak. Dia warnanya agak kekuningan ya. Kalau yang Ambon biasa itu hijau.
1: Padahal lumut hijau ya.
0: Bener.
1: Makanya lumut hijau. Kalau pemirsa itu ngambilnya di pinggir nggak apa-apa ya. Mm-hmm. Saya ngambilnya di tengah.
0: Di tengah, sama aja ya.
1: Sama aja nih. Karena biar kelihatan kamera aja sih.
0: Okay.
1: Sebenarnya sama aja, tapi kelihatannya lebih melengkung ya bagian bagian samping itu lebih melengkung.
0: Okay.
1: Ini biar nggak ngejus banget, kalau pisangnya di agak dibanyakin kan nggak terlalu ngejus banget ya. Okay. Apa namanya itu?
0: Smoothie.
1: Yes. Ah, satu lagi. Okay. Aja.
0: Satu lagi. Kurang ya.
1: Biar nggak ngejus banget. Jangan khawatir, ini habis nanti kok. Sisanya habis, jangan khawatir. Sisanya gimana?
0: Okay.
1: Sisanya habis, sisanya.
0: Kita peras untuk jeruk nipis.
1: Itu ya mbak yogurtnya?
0: Ya, langsung ya. Masukin aja. Ini berapa sendok yogurtnya?
1: Berapa tadi? 2 sendok aja cuma?
0: Ya, 2
1: sendok aja dulu.
0: Oke.
1: Jelas.
0: Satu.
1: Oh, satu lagi.
0: Satu lagi. Oke, ini kita pakai yogurtnya yang plain ya. Nggak ada rasa asam.
1: Asam, sedikit manis ya?
0: Sedikit manis, karena kan memang susu ini ya, ada manisnya.
1: Iya, betul. Ya. Cuma difermentasi dia kan? Makanya ini, saya ini 2 aja ya.
0: Oke.
1: Karena itu yogurtnya udah agak asam. Sip. Baru kasih air.
0: Cukup. Cukup. Oke. Okay. Kita langsung blender.
1: Biar nggak terlalu ngejus, nggak apa-apa.
0: Oke. Okay.
1: Kabut banget.
0: Salah. Smoothie.

0: Masya Allah, segar banget nih. Bener ya, smoothie, agak smoothie ya.
1: Bus, mantep. Cantik banget warnanya.
0: Iya, Masya Allah. Udah, kita lanjut
1: bahas dulu bahan-bahannya.
0: Ya.
1: Jeruk nipis. Di sebutkan di beberapa literatur
0: ya,
1: jeruk nipis atau Citrus aurantifolia. Ini merupakan tanaman perdu yang tingginya lebih kurang 3-5 meter.
0: Ya.
1: 3,5. 3,5 meter. Batangnya berkayu dan berduri. Ini tentunya berbeda dengan jeruk purut ya. Kalau jeruk purut jeruk itu purut, termasuk daunnya lebih disukai ulat.
0: Iya, benar.
1: Lebih disukai ulat ketimbang jeruk yang lain. sebagian ahli berbeda, ini perselisihan pendapat antara para ahli, mana yang lebih maksudnya asal muasalnya dari mana. Ada yang menyatakan dari Asia, ada yang Tionghoa, ada yang Tiongkok, ada yang menyatakan dari India Timur. Tapi yang jelas kalau ini dari Indonesia.
0: Indonesia, yes. Ya, Masya Allah.
1: Indonesia juga kaya sebenarnya. Ya. Ini buahnya yang segar itu digunakan untuk energi vital yang turun, dikumpulkan saat belum masak betul atau pada permulaan masak. Dan rasanya itu asam. Dimana asamnya itu berkhasiat untuk mengerutkan, mengesatkan, sehingga berkhasiat untuk memperbagus kualitas darah, sehingga mencegah terjadinya haid berlebih atau haid berkurang. Karena menjaga kualitas darah secara seimbang, mengerutkan dan mengukuhkan dan mengobati, bahkan mengobati pengeluaran haid yang berlebih. Makanya biasanya kunyit asam kan digunakan, asamnya digunakan untuk menghentikan haid yang berlebih. Kemudian juga mengesatkan esensi dan mengawetkan, memperbagus maksudnya, memperbagus kualitas itu sendiri. Ini dari sisi jeruk nipis, jeruk asam, nipis, asamnya. Kemudian mangga.
0: Mangga.
1: Nah. Ini kan ini versi enak ya. Kalau biasanya kalau yang jamu kan kunyit asam ya.
0: Kunyit asam.
1: Ini versi. mangga itu sampai hari ini belum ada literatur yang muncul yang katanya berasal dari India. Kalau kata saya mangga udah banyak di Indonesia. Pohon mangga itu berdasarkan literatur yang ditulis oleh Kahaina itu katanya berbunga pada bulan September dan Oktober. Sekarang sudah ada. Mangga itu sekarang bahkan hampir tiap hari itu berbunga karena diakalin ya. Dan banyak sekali para ahli seperti Nyonya Jekyll Pernberg dari Belanda yang dia juga menguraikan tentang banyak hal tentang mangga ini tahun 1912. Kahaina di tahun 1919 dia juga menceritakan panjang lebar tentang mangga, akan tetapi mereka tidak sampai menyebut dari India, dari India. Ya, mangga juga demikian, rasanya manis, asam. Baunya khas aromatik, apalagi aromanis, harum manis. Berkhasiat sebagai pengelat, pengeluruh kencing, penyegar badan, menambah nafsu makan. Sehingga dia mencegah terjadinya letih, lesu pada saat terjadinya haid. Manisnya meningkatkan tonik energi vital dan darah. Sementara asamnya memperbagus kualitas darah sehingga tidak keluar berlebih atau tidak berhenti sebelum waktunya. Manisnya menyegarkan badan, menambah nafsu makan, ya tetap menguatkan paru, meluruhkan dahak, bahkan tetap antioksidan walaupun jadi menyeimbangkan kestabilan kondisi dalam tubuh baik panasnya maupun dinginnya, mungkin sehingga terjadinya tidak uring-uringan. Kemudian pisang ini tumbuh di daerah tropis, harusnya Indonesia juga bolehlah mengaku. Karena menyukai iklim panas dan memerlukan matahari yang penuh. Tanaman ini dapat tumbuh di tanah yang cukup air pada daerah ketinggian 1 meter sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Hanya pisang bisa menjadi energi vital di apa daerah pantai sampai ke pegunungan. 2000 loh, 2000 itu sampai pegunungan. Ya. Banyak juga para ahli yang menyebutkan tentang pisang ini. Bahkan J.R. Wickman dalam tes manianya tahun 1896 beliau menyebutkan bahwasanya pisang memerlukan suatu iklim panas yang lembab dan hanya menghasilkan sedikit di tanah-tanah yang kurus atau di tanah lempung. Adapun pisang Ambon putih dan Ambon hijau dibudidayakan di Banyuwangi, Ambon Lumut maksudnya.
0: Iya.
1: Ambon Lumut. Pisang Ambon.
0: Iya.
1: Ini benar ya, pisang Ambon.
0: Betul.
1: Ambon putih dan Ambon hijau atau Ambon Lumut dibudidayakan di Banyuwangi untuk diekspor ke Australia. Duh, tahun itu tuh 1896 Banyuwangi sudah ekspor ke Australia. Dan ini juga disebut oleh Rumpius dalam catatannya. Ya. Kemudian pisang itu buah yang sifatnya sejuk atau dingin dan rasanya manis. Tentunya sejuknya itu untuk menyejukkan darah sehingga menstabilkan keseimbangan panas dan dingin yang ada di dalam tubuh. Kata Imam Al-Qayyim, kalau emosi itu sudah melukai badan, maka pengobatannya ada dua, alamiah dan syariah, boleh sebutkan dalam Ighos atau Lahfan. Dan ketika haid itu darah panas sudah melukai organ, itu pun bukan mengobati emosinya, kan, tetapi mengobati ketidakseimbangan badan dikarenakan faktor emosi tadi. Nah, makanya dia sejuknya menyejukkan darah yang disebabkan karena emosi, kadang-kadang haid. Haid itu kadang-kadang emosi, ya. Kadang, nggak selamanya kayaknya. Yeah. Ini menyejukkan, ya, mendinginkan, dan manisnya itu tonik, sehingga tidak melemah, letih, lesu, gitu ya. Sementara yogurt mirip-mirip dengan jeruk nipis, dia manis asam.
0: Manis asam.
1: Ya, cuman jeruk nipis itu nggak ada, manisnya lebih sedikit. Kalau yogurt itu manisnya lebih kayak mangga yang mental, ya. Asam segar, ya. Asam manis, sehingga manisnya itu tonik, energi vital dan darah. Kemudian asamnya itu menjaga kualitas darah agar tidak berhenti sebelum waktunya atau tidak keluar terus menerus. Ya, kemudian
0: masih berada. Silakan.
1: Beberapa hal yang bisa menyebabkan atau gejala-gejala yang muncul pada kasus ini, yakni kasus
0: gangguan
1: haid. Karena gangguan haid itu bisa menyebabkan ketidaksuburan pada wanita, gitu ya. Yang pertama itu gangguan haid itu bisa terjadi dikarenakan astenia energi vital atau kekurangan kekuatan energi vital dan darah secara terus-menerus. Dan ini kekuatan energi vital, kekurangan energi vital dan darah secara terus-menerus itu bisa karena pendarahan, bisa karena sakit dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga menguras energi dan darah. Biasanya gejala yang muncul selain terjadinya gangguan haid atau haid tidak teratur, terjadi pendarahan dari berbagai sumber dengan darah berwarna muda yang sering terlihat pada penyakit konsumtif. Kemudian keluhan lainnya adalah pusing, kelelahan atau lemah, letih, lesu yang kita bahas tadi. Beberapa khasiatnya untuk mengatasi ini. Kemudian terjadi ada objek terbang di depan mata. Jadi ketika melihat itu kayak ada sesuatu yang terbang. Kemudian susah tidur, ya. Energi vitalnya rendah, suaranya rendah, aliran haidnya warnanya merah agak muda. Tidak teratur haidnya, tidak teratur itu kadang haid datang duluan, belum jadwalnya udah datang, atau kadang-kadang terlambat haid, tapi warnanya merah muda. Secara mental, depresi secara mental, berarti ini uring-uringan banget ya. Depresi secara mental, tadi kita udah jelaskan untuk ketika udah mulai ke organ, termasuk untuk depresinya. Dan haid, atau bisa jadi haidnya teratur tetapi sangat sedikit. Hanya satu atau dua hari dalam sepekan. Itu pun mungkin dalam satu hari cuma nge-flex saja, kan. Sebenarnya kan haid itu bisa normal ketika dalam 24 jam itu darah haidnya itu mencukupi, kan. Atau bisa jadi 15 hari. Kalau beberapa kita fikir itu kan, mau Syafi'i, mau Maliki, mau Hambali, itu ketika walaupun ada ulama-ulama tertentu ya, di antaranya Syekh Sa'di yang tidak membatasi dalam Minhajus Salikin. Tapi ada beberapa ulama membatasi 15 hari masuk kategori normal, atau satu hari 1 kali 24 jam itu masuk kategori normal. Tapi ketika dia warnanya sedikit ngeflek-ngeflek saja, volume darahnya itu tidak mencukupi, maka ini namanya ya tetap saja terjadi gangguan darah namanya. Depresi secara mental, haidnya teratur tapi sedikit, atau hanya dua hari dalam sepekan, anggota tubuhnya kaku, badannya kayak kaku. Kayak kaku itu kayak persis bulan-bulan Agustusan itu kan kayaknya bangun tidur itu badan kayak kaku ya, semua ya. Karena cuacanya kering, anginnya itu kencang gitu ya. Ya. Sekarang udah mulai sih sebenarnya. Jadi anggota tubuh kayak Agustusan, kaku. Raut wajah dan bibir pucat, kukunya pucat, kemudian berdebar dadanya, berdebar. Jantungnya berdebar. Hal ini dikarenakan terjadinya kekurangan energi dan darah secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Ini terjadi gangguan haid. Makanan yang digunakan selain jus mangga pisang, dan jeruk nipis, maka bisa digunakan makanan-makanan yang efektif digunakan adalah kerang hijau.
0: Kerang hijau. Dan
1: asparagus, kemudian sotong atau cumi, kemudian telur ayam kampung, telur bebek, kemudian jamur putih, hati sapi, kemudian anggur, kemudian ikan itu ikan selar, ini belum ikan musim nih, ikan kembung perasaan tiap hari ada ya, kemudian ikan layang udah agak jarang kecuali Jawa Timur itu agak banyak ikan layang. Kalau ikan selar itu biasanya nanti di sini Angke atau Muara Baru atau Muara Angke biasanya itu banyak ikan selar nanti pada musimnya. Dan beberapa daerah juga akan datang ke sini kok. Tiram, susu. Tiram itu biasanya adalah kerang yang tumbuh di air payu, di sungai-sungai, tapi sungai dalam. Sungai yang dingin dalam. Sungainya agak dalam. Ya 5 meter, 6 meteran lah udah ada tiram itu. Tapi kalau yang cetek-cetek itu enggak. Kemudian ya susu, kemudian daging sapi, ceri. Ceri ya. Bukan yang itu yang tumbuh di pinggir sungai.
0: Pinggir jalan.
1: Sungai ceri ini.
0: Ya, buat ceri juga.
1: Kemudian kerang darah.
0: Kerang darah
1: bagus-bagus tuh. Kalau di daerah-daerah kayak Tanjung Pinang, Batam itu kerang darahnya masih bagus-bagus. Kalau di daerah saya musiman. Kerang-kerang ini musiman. Ketika zaman saya kecil musim kerang darah berarti musim pacat trik. Cuman bisa makan kerang darah saja. Yeah. Kerang darah di mana-mana banyak banget ini. Ke pantai juga banyak banget kerang darah. Orang lain kayaknya keren enggak kalau di sana. Lengkeng, gula, gandum, kentang, kemudian beras ketan, apel, kacang merah. Kacang merah itu bisa direbus, bisa di bikin bubur ya?
0: Bubur, ya.
1: Kemudian ikan tawannya ikan gurame, ikan mas, kemudian wortel. Sayurnya kacang kara, bagus tuh di oseng kacang kara. Kemudian jali, buncis, ikan bawal putih. Ini bagus nih, ikan bawal putih ini. Harganya juga mahal. Ubi merah, kurma merah, daging kambing. Kemudian daging kambing itu pada waktu ini yang haidnya teratur, tapi ngeflek-ngeflek saja. Itu daging kambing. Kemudian labu siam dan gula batu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, gangguannya dikarenakan astenia rutubah, kekurangan cairan. Atau kekurangan cairan lembab. Entah itu kekurangan darah, entah itu kekurangan rutubah, kekurangan nutrisi, kekurangan cairan, atau kekurangan esensi. Biasanya gejala yang muncul adalah selain gangguan haid itu, pendarahan dari gusi.
0: Pendarahan di gusi.
1: Sembelit, pusing. Kalaupun dia BAB, fesesnya itu kering dan sedikit. Mulutnya terasa kering, tenggorokan terasa kering. Pada saat haid itu lelah.
0: Lelah.
1: Haidnya tidak teratur, aliran haidnya sedikit. Biasanya karena kekurangan rutubah dan aliran haidnya berwarnanya gelap. Beda dengan tadi ya. Kalau tadi itu merah muda, kalau ini gelap. Warnanya gelap. Dan biasanya kelelahan, apalagi pas saat haid. Dan selalu sakit kepala di sore hari. Habis asar itu sakit kepala. Sampai maghrib itu sakit kepala. Jadi dia merem aja tahu kalau ini menjelang maghrib ini. Karena sakit kepala ya. Demam rendah di sore hari, aliran haid berwarna gelap, ya. Kemudian keringat di malam hari. Di malam hari keringatan terutama bagian punggung, mimisan, nyeri tenggorokan, juga nampak merah dan bengkak pada tenggorokan, terutama mendelnya, telapak tangan dan kaki panas, debar jantung, perasaan tidak aman dan tidak nyaman. Apalagi kalau malam hari itu, pusing, ketika udah malam hari merasa tidak aman dan tidak nyaman. Jangan-jangan ada ini, jangan-jangan ada itu. Ya, tadi darahnya gelap atau terkadang haidnya teratur dengan aliran sedikit hanya selama separuh hari atau satu hari. Jadi haidnya itu cuman setengah hari, habis itu udah bersih. itu. Dan aliran urinnya pendek tapi memerah. Berarti kan masih masalah tuh.
0: Yeah.
1: Dan tidak bisa tidur, sulit menelan, disertai kalau musim-musim seperti ini biasanya, musim-musim seperti ini dimulai dari bulan tanggal 22 Juni biasanya sampai nanti tanggal 18 September, 17 Septemberan itu. Itu biasanya gangguan-gangguan seperti ini disertai dengan sakit gigi.
0: Sakit gigi.
1: Ya. Ini mulai nih kemarin tanggal 22 Juni.
0: Ya.
1: Dari tanggal 22 Juni biasanya sampai tanggal 17 September kasus seperti ini seringnya disertai dengan sakit gigi. Kekurangan berat badan menurun terutama buat musim-musim ini ya. Bahkan muntah darah, mimisan selama periode haid. Jadi haidnya cuma setengah hari, tapi muntah darah, mimisan itu. Selain ini yang dikonsumsi, maka bisa digunakan makanan yang bisa digunakan diantaranya sarang burung, kemudian keju, kacang polong, kerang hijau, asparagus, telur ayam kampung, sotong, cumi, daging bebek, telur bebek, jamur putih, tiram, dan royal jelly. Masih ada waktu?
0: Masih, okay. Masih sedikit lagi.
1: Okay. Kemudian yang ketiga, itu dikarenakan rahim yang dingin dan tidak sehat. Gangguan haidnya karena itu. Gejala yang muncul adalah nyeri dingin atau rasa dingin di bawah perut, perut bawah tuh, atau rasa dingin di daerah genital, organ genital wanita. Dan aliran darah haidnya gelap dan hitam. Kalau tadi gelap saja, merah gelap, kalau ini hitam. Dan pada beberapa kasus ketika dia hamil, janinnya gagal tumbuh. Jadi ketika dia hamil, kemudian diperiksa ke dokter, kemudian di USG dan seterusnya, kemudian dikatakan, oh ini janinnya nggak tumbuh. Maka harus dikeluarin, keluarin dan seterusnya. Atau kalau memang dia tumbuh, itu janinnya nggak bergerak. Jadi takut-takut juga ya. Atau keguguran secara berurutan. Jadi bisa jadi janin gagal tumbuh, janinnya nggak bergerak. Janinnya ujung-ujungnya dikeluarin juga. Atau keguguran secara berurutan. Atau gangguan fungsi pada ovarium, sering terjadi keguguran. Raut wajahnya pucat, selera makannya kurang. Kemudian rahimnya apa bayi yang ada di dalam rahim itu tidak berkembang, rahimnya juga tidak berkembang. Pengobatannya dengan selain ini, maka yang bisa dikonsumsi diantaranya adalah yang dimakan kayu manis, dibuat wedangan itu. Kemudian ginjal sapi. Kemudian lobster. Agak mahal ya. Kemudian susu domba. Susu domba itu berarti susu kambing boleh ya. Yeah. Kemudian ikan sarden. Ikan sarden itu kalau Cilacap bilang boleh ikan siro.
0: Ikan siro.
1: Ikan tanjan. Ya, kemudian juga udang, bunga lawang, kurma, dan kacang merah. Masih ada waktu?
0: Masih, sih.
1: Okay. Kemudian yang keempat adalah darah panas. Gangguan haid disebabkan karena darah panas. Gejala yang muncul adalah nyeri perut yang muncul saat awal periode haid. Aliran darah warnanya merah tua atau bahkan ungu. Perhatikan. Yang pertama merah muda, kedua gelap, yang ketiga kehitaman. Yang keempat ungu. Kemudian ada pendarahan, bahkan terjadi pendarahan juga dari anus. Ini terjadi sebelum haid. Demam setelah melahirkan atau habis melahirkan demam, periode haidnya tidak teratur. Setelah melahirkan periode haidnya tidak teratur, badannya demam.

0: banyak. Kemudian di biasanya ketika terjadi darahnya pas banyak, itu di alat genitalnya atau alat kelaminnya itu terjadi pas pendarahan itu luka. Di kulitnya itu kayak lecet luka. Dan bisa juga disertai dengan muntah darah atau mimisan sepanjang periode haid. Jadi ketika haid itu enggak enak banget tuh, lemas, ya mimisan, keluar darah dari hidung, keluar darah muntah darah. Demikian. Selain ini makanan-makanan yang dikonsumsi, ini bagus banget ini. Selain ini makanan dikonsumsi adalah pare, tuh kecipir. Daun mengkudu, daun pepaya, kemudian teh, minum teh, terutama teh hijau, jamur hitam, dimasak, kemudian minum air garam pas mau tidur, kemudian bayam, sayur bening ya. Dan stroberi, pisang selain di ini dikudap juga bisa, dimakan biasa juga bisa. Mentimun, kemudian juga akar manis. Masih ada waktu?
1: Masih.
0: Kemudian yang kelima, adalah stagnasi atau kesesakan energi vital di hati. Gangguan haid karena itu. Gejala yang muncul manakala seseorang terkena gangguan haid karena kesesakan energi vital di hati, yang terjadi adalah haid yang tidak teratur atau periode haid yang prematur. Atau lebih lama. Jadi haidnya prematur, sehaid sebelum waktunya atau haidnya panjang, lebih dari 15 hari. Dan disertai dengan nyeri perut, sariawan, haidnya nyeri, udah panjang, nyeri. Mau haid nyeri, pas sepanjang haid nyeri perutnya, disertai dengan sariawan. Dan di pagi hari mual. Otot-ototnya kaku. Kemudian di perut bawah terutama itu nyeri. Kemudian juga ketika dia hamil dan melahirkan, ASINYA sedikit. ASINYA sedikit. Dan saat menyusui selalu sakit perut. Dan terasa ada benda asing di kerongkongan. Jadi di sini tuh kayak ada kelereng. Kayaknya kalau nalan tuh gelin, kayak ada sesuatu, padahal enggak ada padahal. Ya, tapi dia perasaannya seperti itu. Kemudian sering muntah darah, dan kalaupun tidak haid, adanya keputihan. Selain ini, yang dikonsumsi, makanan-makanan yang cocok digunakan adalah gula coklat. Gula coklat itu gula aren, gula merah, kemudian bawang putih. Ya, kemudian masak banyakin bawang putih, kemudian kunyit. Minum air kunyit atau masak diberi kunyit, kemudian jeruk bali. Saya senang banget jeruk bali, enak nih jeruk bali. Daging sapi, kemudian ceri, sarang burung, agak mahal dikit. Kemudian ikan bawal putih, mahal juga ya. Kemudian juga daging ayam ya, kalau yang kampung ya agak mahal juga. Daging kelapa, murah daging kelapa ya, 15.000. Kurma, tahu, ya kalau murah ya tahu. Beras ketan, daging angsa agak jarang tapi bagus. Daging kambing yang lebih banyak, seperasan masih murah ya kalau 5 tusuk ya. Kemudian nangka banyak juga dijual di bapak-bapak. Labu siam, kemudian ubi jalar, kurma juga banyak nih, murah-murah juga. Kemudian beras, gula batu, daun mint, nggak kayak zaman saya kecil, kurma sekarang banyak dan murah. Kalau dulu kurma nggak ada dan mahal. Jamur kancing, oregano, kacang merah, dan adas diseduh malam hari kemudian diminum. Cukup masih ada waktu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk sesi tanya jawab secara berantem.
1: Baik, jazakallah khairan sisi atas materi yang telah disampaikan berkaitan dengan mencegah dan mengatasi gangguan haid. Nah, ikhwati islam wa'azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 0218236543. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdillah di Mamuju, Sulawesi ya.
2: Nah,
1: silakan Ummu.
2: Pertanyaan saya, Sinse. Ada teman Sinse kena gatal-gatal juga Sinse. Tapi katanya dia kabunya itu ketika malam sampai pagi, ketika

0: cuaca dingin sih.
1: Di timbulnya itu ya, gatalnya di bagian mana Ibu?
0: Pertama itu bagian pinggul ke bawah, sini sampai betis begitu.
1: Pinggul ke bawah sampai betis ya.
0: Iya, nah.
1: Mm-hmm, biasa ya.
0: Kemerahan. Iya, gatal kalau anu kalau...
1: Baik. Terputus ya, tapi pertanyaan sudah bisa kita tangkap ya dari Umu Abdillah di Mamuju, Sulawesi. Beliau menanyakan temannya juga sakit gatal-gatal di daerah pinggul sampai paha, Sinse. Ini terjadi biasanya di sore sampai malam hari. Apa solusinya, Sinse? Nah.
2: Sore sampai
1: malam
2: hari?
1: Iya.
2: Nah. Biasanya sore, kalau di dalam satu hari 24 jam, itu di... apa pelajaran musim itu dibagi menjadi 4. Pagi biasanya dimasuk kategori musim lembab, itu berkaitan dengan kelembapan yang ada pada cuaca itu saat itu. Lembab itu sifatnya agak hangat ya, yeah. Sampai waktu duha soalnya. Kemudian setelah musim semi, kemudian siangnya musim panas,
1: yeah.
2: Musim panas, kemudian sorenya itu musim kering. Biasanya musim kering itu organ yang tidak cocok atau harus dibentengi ketika masuk musim kering adalah paru-paru.
1: Paru-paru.
2: Dan organ paru kalau diserang di musim kering, seperti sekarang juga musim kering nih.
1: Yeah.
2: Ini musim kering tahunan namanya. Tahun. Kalau dalam satu hari sore itu musim kering harian.
1: Harian.
2: Nah, kering itu organ yang paling tidak cocok dengan kering. Yang pertama adalah paru. Dan ketika paru itu terserang, ada beberapa hal yang terkena.
1: Yeah.
2: Tergantung pertahanan tubuh. Tergantung balgam yang masuk ke dalam paru, kemudian paru mengirimkan balgam keruh ke pertahanan tubuh. Tergantung itu tuh, cukup atau tidaknya. Dan hal ini akan mengakibatkan bisa flu, batuk, pilek, atau gatal.
1: Gatal ya. Tadi ya, tambahan dia, hari. Iya, cuaca dingin juga langsung gatal.
2: Iya betul, ini pas kan berarti. Sebenarnya, hal yang bisa dilakukan adalah beberapa hal yang untuk menghangatkan tubuh dan melembabkannya.
1: Yeah.
2: Contoh, minum sereh dengan madu.
1: Sereh, madu.
2: Yeah. Minum
1: jahe.
2: Jahe dengan madu.
1: Jahe, madu. Nah.
2: Kencur dengan madu enak nggak ya?
1: Enak.
2: Kayaknya lebih enak sereh madu ya.
1: Yeah.
2: Sereh juga obat gatal. Alergi dan musim juga bisa. Alergi juga bisa, eksim juga bisa. Jadi rebus sereh.
1: Sereh, ya. Yeah.
2: Tergantung ya, tergantung daerah. Masing-masing daerah itu orang kesukaannya itu beda-beda. Ada yang, kalau orang sini bisa 5 satu gayung, 5 sereh satu gayung. Kalau orang-orang daerah Jawa 3 cukup lah.
1: 3
2: ya. Sulawesi terserah berapa, biasanya berapa. Satu gayung itu 1 liter. Atau 2, 1 gelas 2 batang sereh. Kalau enak-enakan ya. Kemudian ditambah dengan madu, diminum di sore hari sampai malam hari. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan saya yang lainnya.
1: Selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan sesi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Umu Abdillah yang ada di Mamuju, Sulawesi. Nah, mikhwati Islam wa jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021-823-6543. Silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Dengan Ibu Aminah di Madura.
1: Silakan Ibu.
3: Ya, mohon izin Sinti, mau tanya, ini saya itu sudah kebas berapa minggu, sudah 3 minggu, kebas tangan sama kaki.
1: Ya.
3: Katanya orang Madura itu kerinking gitu. Iya. Tidak habis-habis, belum sembuh, tapi sudah saya obati dari dokter, cuman masih belum maksimal itu.
2: Kapan terakhir minum obat dokter? Ibu?
1: Ibu? Ya?
2: Terakhir minum obat dokter kapan?
3: Seminggu yang lalu.
2: Seminggu yang lalu.
1: Ya, baik. Berarti masih, iya, masih konsumsi obat dokter ya, Ibu?
3: Iya, tapi tadi malam itu
0: sudah terakhir gitu, nggak minum gitu.
2: Oh, tadi malam nggak minum?
1: Malam.
0: Tapi tidak tetap minum gitu. Kalau nggak minum sakit lagi gitu.
1: Baik.
0: Iya.
1: Baik, itu saja Ibu ya. Jadi, pertanyaannya.
0: Intinya mungkin ada herbal yang bisa saya konsumsi.
1: Baik.
0: Terima kasih atas jawabannya.
1: Sama-sama Ibu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Siasi.
2: Kebas tadi ya?
1: Iya.
2: Beberapa obat yang diberedal oleh pemerintah itu adalah obat kebas, nyeri kesemutan, nyeri sendi. Yang obat herbal itu ada obat herbal ada BKO, bahan kimia obat. Ya. Banyak sekali bisa diklik di situsnya Beda Badan POM.
1: Yeah.
2: Itu ada beberapa jamu terutama di tahun 2000-an. Tahun 2005 itu gencar itu. Bahkan dari Jawa Tengah, sampai Jawa Timur. Itu banyak sekali yang dibredel dikarenakan adanya obat herbal yang mengandung BKO atau bahan kimia obat. Di antara bahan kimia yang paling sering digunakan adalah paracetamol. Kemudian yang buat tidur apa itu?
1: Butasetamol.
2: Bukan. Apa yang buat tidur itu? Obat kemudian alufurinol. Pendelbutason. Ya. Ini yang sering digunakan oleh para atau apa? Perusahaan jamu yang kemudian dia campurkan ke herbal. Terutama digunakan untuk menangani asam urat, pelu tulang, nyeri sendi. Ya, kemudian juga kesemutan, kebas kayak ini tadi keluhan ibu. Itu biasanya begitu. Dan ini dibredel sama pemerintah itu dikarenakan berbahaya kalau bertemunya antara obat kimia dengan obat herbal atau obat alami gitu ya. Makanya biasanya orang yang sudah biasa mengkonsumsi obat dokter sebaiknya dilanjutkan mengkonsumsi obat dokter. Makanya kan di obat biasanya disebutkan sakit berlanjut hubungi dokter gitu ya. Jadi iya kan, ketika ibu misalkan minum obat dokter sakit berlanjut hubungi dokter. Kalau ibu minum obat herbal sakit berlanjut hubungi herbalis.
1: Iya
2: kan. Kalau ibu minum jamu sakit berlanjut minum hubungi tukang jamu. Itu kan gak bisa kemudian ibu minum obat dokter sakit berlanjut ngubungin saya tukang jamu. gak nyambung itu ya. CTM tadi yang buat CTM. Tidur itu
1: CTM.
2: Nah, itu yang sering digunakan. Nah ini gak boleh, padahal ini yang dibicarakan itu kan paracetamol. Paracetamol ketemu kurkumin itu kayak kunyit temulawak, itu aja jadi racun. Ini yang masih sering ya, kadang-kadang kenapa sih kok nggak diresepin saja. Boleh jadi kan nggak semua orang itu cocok dengan obat dokter. Kenapa nggak diresepin? Ya kan udah biasa minum obat dokter memang. Kalau nggak cocok obat dokter berarti nggak minum obat dokter dari awal kan. Artinya yang sudah tubuh kita sudah beradaptasi dengan obat dokter, ya lanjutkan nggak ada masalah. Gitu. Nah, kalau tubuh kita itu biasa adaptasi dengan, kan orang tergantung adaptasinya kan. Suatu ketika dokter minum jamu ya biasa, nggak ada masalah. Kalau memang dia sudah terbiasa, kan ada juga yang ada anaknya dokter, bapaknya minum jamu tiap hari, biasa, ya kan. Dan bapaknya nggak mau minum obat dokter, kenapa? Karena memang kebiasaannya. Kan seperti itu. Atau kayak misalkan kalau ada misal anak saya sunat. Sunat itu kan umumnya minum obat dokter. Tapi karena saya nggak biasa ya pakai obat herbal gitu kan. Kadang-kadang kan masa sunat pakai obat herbal, herbalnya apa coba obat sunat. Ya kalau udah biasa ya herbal penyembuh luka ya ada juga gitu dia. Karena udah kebiasaan tadi. Kalau tubuhnya udah biasanya obat. Di Ibnu Qayyim juga nggak disalahin. Artinya seorang tabib yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan berobat dengan makanan dan obat yang tunggal kepada keluarga dan sahabatnya ridhonullah alaihim jami'an. Itu udah kebiasaan kan terjadi tradisi di zaman orang Arab tersebut. Tetapi yang nggak menggunakan obat tunggal atau bisa jadi menggunakan obat kimia seperti Romawi, ya, kemudian Persia yang obatnya tidak tunggal, Yunani juga tidak tunggal tuh, formulasi walaupun dia herbal tapi formulasi. Kayak obat kalau Yunan, Tiongkok itu kan formula, hampir sebagian besar formula obatnya, walaupun ada penjelasan obat ini per item, tetapi seringnya menggunakan formula. Yunani juga formula. Formula itu kayak Galen, Hippocrates, formula juga. Para lulusan-lulusan Persia, formula juga. Kayak Aris bin Kalada, itu kan, formula juga. Tabib yang hidup di zaman Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, itu formula juga. Tetapi orang India, ya kemudian juga orang Arab, Badui pedalaman, kemudian orang Jawa sini, ya, itu seringnya tunggal. Nah, herbal saja yang sudah biasa formula, dia formula. Ya. Yang biasa tunggal, dia tunggal. Yang biasa makanan, dia makanan. Ini yang herbal loh ya. Yang kita tidak bicara yang di luar herbal. Apalagi ya orang yang sudah biasa mengkonsumsi obat kimia. Ya biasa kan. Yang sudah biasa kimia, sekimia. Orang yang biasa herbal aja dipisah-pisah. Yang misalnya ada pasien ini biasanya formula, ya formula. Biasanya tunggal, ya tunggal. Ya, maka pasien yang biasanya orang yang ini ibu keluhan, biasanya minum obat dokter, baru berhenti semalam, baru terakhir semalam. Yeah. Ya berarti udah biasa, lanjutkan saja, karena kalau herbal itu masuk, itu berarti menjadi hal yang baru. Belum tentu menjadi kebaikan, bisa jadi menjadi keburukan, karena menjadi hal baru tubuh butuh adaptasi, dan adaptasi itu bukan sesuatu yang mengenakan, adaptasi itu. Lanjutkan saja, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, kita doakan saja, dan berguna penjelasan saya bagi yang lainnya juga.
1: Jazakallah khairan sensei atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sensei.
2: Waalaikumsalam.
1: Dari ibu, siapa ini, sebentar sensei.
2: Tertimpa ya.
1: Iya. Masya Allah, ini banyak banget ya yang sudah masuk pertanyaan. Baik. Dari Umu Husna, sensei, saya hampir ya saya haid hampir 20 hari dengan gangguan deres haidnya, agak sesak nafas dan nyeri sedikit di bagian dada dalam. Ini mohon solusinya sensei dan alhamdulillah saya sudah minum jamu, haid sudah berhenti, namun masih sesak nafas sedikit dan bagian dalam dada juga masih sakit. Tapi sudah sakitnya sudah sedikit sekali sih.
2: Tapi haidnya udah berhenti ya?
1: Iya.
2: Kalau haidnya udah berhenti, berarti tinggal
1: sakitnya.
2: Ada beberapa yang bisa dikonsumsi, bisa minum seduhan ada, bisa ngunyah kencur seujung jari kelingking bangun tidur mau tidur, atau pas saatnya sak, kemudian minumnya air hangat. Kalau nggak ada kencur bisa bentuk soda setengah sendok teh, kemudian dikunyah, kemudian telan minum air hangat. Ya kalau minum jahe khawatirnya keluar lagi haidnya. Karena susah berhentiin ya, susah memberhentikan gitu kan. Atau minum air sereh di tapi saat dingin gitu ya. Minum air sereh boleh, minum seduhan adas boleh, kemudian ngunyah kencur juga boleh ya. Seujung jari kelingking bangun tidur mau tidur kalau kencur pakai air hangat saja. Mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
1: Salamnya. Syukur sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Rini di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sinse, setahun lalu saya rasakan gejala kesemutan kebas lalu berlanjut jadi kena darah tinggi. Sejak itu haid hari pertama hanya flek. Hari kedua tidak ada, hari ketiga atau keempat baru mulai keluar, tidak disertai nyeri. Apa ini ada hubungannya dengan kesemutan dan gangguan haid tersebut, sensei? Dan apakah jeruk nipis yang tadi disebutkan bisa diganti dengan asam jawa? Karena lambung saya tidak kuat kalau minum jeruk nipis, syukurna.
2: Ya, sebenarnya bisa. Ini kan... kunyit asam juga bisa kan? Kunyit asam juga asam jawa. Ini kan kita bikin versi lain, versi enak. tapi lebih variatif, jangkauannya lebih luas karena dia makanan. Mm-hmm. Walaupun asam jawa juga makanan, kunyit yeah. juga makanan gitu ya. Bagi orang yang udah biasa terbiasa kunyit asam, monggo. Tapi kalau anak-anak sekarang, misalkan kunyit asam nyengir gitu ya. Ini lebih enak gitu ya. Iya kan? Kalau yeah. remaja sekarang misalkan, mm-hmm. kunyit asam atau ini? Ini milih ini kan. Yeah. Boleh, cuman kalau asam jawa ketemu sama mangga, ketemu sama pisang, jenis rasanya nggak tahu kemana itu ya. Kalau asam, kebaikan ke kunyit. Kalau asam, baiknya ke kunyit.
1: Yeah.
2: Gitu ya. Kalau tadi dibilang, apakah ini kesemutan dan sebagainya berkenaan dengan dia? Tadi udah jelas saya jelaskan. Ada beberapa gejala yang menyertai gangguan haid karena peredaran darah yang tidak mencukupi ya, masuk ke pembuluh-pembuluhnya, bisa terjadi seperti yang ibu sampaikan tadi, kesemutan, kebas dan sebagainya ya. Ibu bisa minum ini, bisa, silahkan. Kalau enggak, kalau memang tahannya asam, maka bisa minum kunyit asam, tapi kunyit saya habis makan ya.
1: Ya,
2: mudah-mudahan melangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selainnya.
1: Baik, jazakallah khairan sisa atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sensei, usia saya 41 tahun, kalau haid hanya 3 hari yang lancar, banyak darahnya. Selebihnya hanya seperti flek, tinggal tunggu bersih, sebelumnya sampai 1 minggu baru bersih. Apakah normal untuk seusia saya sekarang ini, Sensei? Dan untuk melancarkan kembali, sebaiknya saya minum ramuan apa? Jazakallahu khairan.
2: Ini kan sebenarnya menormalkan haid ya. Formula ini bukan menghentikan haid atau melancarkan haid, tapi menormalkan haid. Jadi bagi orang yang merasa tidak normal ya bisa dikonsumsi. Bagi yang terlambat haid juga bisa mengkonsumsi. Bisa, bagi yang haidnya berlebih juga bisa mengkonsumsi, gitu kan? Dan pertanyaan tadi cukup normal kalau tadi di yang disampaikan ya, seperti pas ya, seperti yang disampaikan tadi, 3 hari haid berturut-turut, kemudian sisanya ngeflek, itu masih normal karena haid minimal 1x24 jam ya. Kalau 3 hari itu kan 3x24 jam,
1: yeah.
2: ya. Nah, bahkan ada yang berpendapat begini, seandainya seseorang itu haid 2 jam
1: yeah.
2: dalam 1 hari itu haid 2 jam, dan dia berjalan selama 12 hari, maka dikatakan normal. Karena volumenya tetap minimal 24 jam. Minimal 24 jamnya tercapai. Adapun waktu paling lama dibatasi menjadi 15 hari. Ini bagi orang yang mengikuti banyak apa, buku-buku fikih ya, kitab-kitab fikih, entah itu Syafi'i, itu Hambali, entah itu Maliki. Walaupun ada seperti saya Sa'di yang tidak membatasi ya, tidak membatasi, nggak harus 15 hari. Misalkan haid awal tidak harus usia 9, haid terakhir nggak harus usia 60. Ya kan, kan tergantung kita melihat yang mana. Maksudnya beberapa fikih kan banyak hal, tapi keumumannya para pengobat itu melihatnya dari sisi itu. Kalau memang 1x24 jam, itu dianggap normal, minimal ya, yeah. atau maksimal 15 hari. Kalau tadi dikatakan saya 3x24 jam, bahkan 3 hari kan 3 kali ya, 3x24 jam, selebihnya ngeflek sampai 7 hari. Ya, nggak ada masalah, karena 3x24 jam itu udah normal. Kalau ngeflek nggak ngeflek, nggak ada masalah. Ya, apalagi ngefleknya nggak sampai lebih dari 15 hari. Ini berarti masih masuk dikatakan normal. Makanya pengobat, ini sebenarnya fikih ini untuk membatasi para pengobat agar tidak berambisi untuk membeli, oh iya ini butuh obat saya, belilah sekian. Ya, enggak, ini orang ini masih masuk kategori normal. Enggak boleh seorang pengobat bersegera untuk menjual obat, memberi obat, nih beli obat. Ya, enggak, tapi dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menghilangkan ketidakseimbangan yang ada dalam tubuh, mengisi nutrisi-nutrisi yang kurang sehingga terjadi ya keseimbangan. Well, kalau boleh dibilang 3 hari ini normal nggak? Normal ya, dalam pandangan kesehatan klasik dibilang normal, apalagi ngefleknya tidak lebih dari 15 hari. Tapi kalau mengkonsumsi ini untuk menyeimbangkan tubuh entah itu tidak jadi ngeflek, 3 hari aja normal kok cukup. Ya, bahkan kalau saya sendiri ketika ada ibu-ibu misalkan, Sensei, saya haidnya cuma 2 hari. Gimana agar saya bisa 7 hari? Saya bilang, ya saya harus ada rekomendasi dulu dari suami. Kenapa? Karena 2 hari itu saya udah dianggap normal. Gitu kan. Dalam kesehatan saya dianggap normal. Kalau pingin 7 hari berarti izin suami. Gitu. Ya kan? Kalau suaminya nggak setuju, saya nggak berani. Ya kan? Udah nggak apa-apa kalau suaminya, 2 hari ini normal, Sensei? Normal. Oh normal, iya. Ya sudahlah, 2 hari aja. Gitu. Ya udah. Iya kan, udah cukup bagus ya, nggak ada masalah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat pula bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Amin. Jazakallahu khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
2: Waalaikumsalam.
1: Sensei, anak kami ada di pondok. Sudah beberapa bulan belakangan ini ada gangguan haid, periode maju dan lebih lama serta banyak. Sehingga terkadang pusing, demam, dan pucat sedang kondisi di pondok. Ini bagaimana untuk pemenuhan
2: berapa itu dia? Nutrisi? Ininya, nah. Apa? Terlambatnya ya?
1: Maju sih, maju. Dan lebih lama. Iya, serta banyak.
2: Oh, tapi nggak diberi penjelasannya?
1: Nggak disebutkan ininya, berapa ininya. Udah beberapa bulan ini gangguannya.
2: Sensei. Oh, berapa bulan? Mm-mm. Majunya nggak disebutkan berapa hari?
1: Nggak disebutkan berapa harinya. Nah, ini bagaimana untuk pemenuhan nutrisinya, Sensei? Apa yang bisa dikonsumsi oleh anak kami? Jazakallahu khairan.
2: Para penyakit klasik itu berpendapat ketika antara, antara itu antara haid satu dengan haid kedua, itu minimal 15 hari. Ya, itu masih dikatakan normal. Atau sampai 28 hari, atau bahkan sampai 2 bulan. Itu masih tidak masalah. Kalau antaranya 60 hari antaranya, nggak ada masalah. Atau antaranya 15 hari, itu masih nggak masalah. Tapi kalau antaranya itu lebih cepat, itu yang menjadi bermasalah. Ya, dulu kami kalau di haid itu, dulu ketika kita belajar ini, itu sampai beberapa didampingi beberapa kitab fikih haid, di antaranya ada takrib, pada Fathul Qori, pada tahrir. Punya siapa? Syekh Zakaria Al-Ansori. Kemudian minhajnya Imam Nawawi. Kemudian diantara yang dijadikan rujukan. Kemudian kitab fikihnya Al-Imam Ibnu Qudamah seperti Al-Kafi, Mughni, kemudian Umdatul Fikih itu. Dan yang kita tidak menggunakan fikihnya Syekh Sa'di ya, karena beliau tidak ada batasan-batasan. Beberapa fikih madzhab Syafi'i biasanya dijadikan rujukan juga gitu ya di ketika belajar dan menganalisa. Makanya ketika kita ini para tabib ini ya, terutama nasihat juga bagi para tabib, ketika orang itu terjadi gangguan haid terus kalian tidak tahu atau kalian tidak belajar benar dalam ilmu secara klasik itu haid itu bagaimana gitu ya, maka Anda harus merujuk kepada para ulama. Ya. Gimana ini Ustadz, hukum haid ini antaranya sekian, antaranya 28 hari, normal enggak, antara 15 hari, antara haid satu dengan yang kedua 15 hari, gimana normal enggak, haid itu 1 kali 24 jam, atau haid itu cuma 2 jam dalam 1 hari, haid itu hanya 12 jam dalam 1 harinya, misalkan seperti itu tuh, itu harus merujuk kepada ahli fikih. Kalau memang secara fikih itu diterima, ya normal berarti. Ya, tapi kalau secara fikih itu tidak diterima, oh enggak, dalam fikih enggak dikenal yang seperti itu ya. Antara ini enggak diterima. Sama mau bukan cuma haid, bahkan nifas. Ya, bahkan nifas berapa lama nifas ya. Tapi ngambil yang ada batasan ya, jangan ngambil yang kalau ngambil yang ada batasan pusing kan pengobat. Ya kan?
1: Gitu.
2: Kemudian juga batas haid kan perselisihan tuh. Ada yang 60, ada yang 63 tahun gitu kan. Kalau di tahrir 63 tahun kan. Kemudian ada yang 60 tahun gitu ya. Ibnu Qudamah berapa? 60 apa? Jadi masing-masing ada pendapat. Artinya gini, kalau memang masih ada sandaran, masih ada pendapat para ulama, itu yang kita ambil. Jangan sampai kemudian ada orang kemudian datang, "Oh, saya keluhan haid nih." Antaranya sekian, oh ya nggak apa-apa saya obati. Sementara Anda tidak tahu, tidak paham betul haid itu sendiri gitu kan, warna darahnya dan sebagainya. Ya Anda harus tanya Pak ke ustadz atau ke ustadz setempat tentang haid tersebut. Ini saya anjurkan kepada para tabib, khususnya untuk permasalahan perempuan ini harus banyak-banyak diperdalam. Kalau memang tidak normal menurut syariat, ya berarti diobati. Tapi kalau menurut normal menurut syariat itu ya berarti normal, karena syariat itu menuntun badan kita, ya keamanan badan kita. Jadi tadi pertanyaan bagaimana kalau terjadi terlambat haid seperti itu tadi atau lebih dan kurang. Ini resep yang kita bikin itu kan agar normal, agar tidak terlalu maju, agar tidak terlalu mundur, gitu kan. Apakah ini bisa, saya rasa di pondok masih bisa dikonsumsi ya? Pisang, bisa nggak?
1: Bisa.
2: Ada ya? Mangga, jeruk nipis. Masih ya? Oh iya, masih. Aman, tenang, masih. Aman. Aman lah ya, aman lah ya. Aman. Yogurt pun ada, aman. Saya rasa aman lah, itu masih bisa dikonsumsi. Ya. Kalau memang perasaannya nggak nyaman. Tapi saya kan tadi nggak dapat antaranya ya, jeda antaranya itu berapa tuh saya nggak dapat. Makanya lebih baik coba tanyakan ke Ustadz, kan lebih detail nanti. Kalau memang jeda antaranya minimal 15 hari ya, nggak ada masalah sudah. Jadi ngejus nggak ngejus ya aman. Tapi kalau lebih cepat, itu bolehlah minum jus ini. Demikian, mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lain.
1: Selanjutnya. Baik, syukur sih atas jawabannya. Nah. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup.
2: Jadi memang permasalahan darah wanita itu permasalahan yang sangat rumit. Bukan cuma dari para, bukan cuma masalah fikih. Di dalam pengobatan pun ini hal yang rumit, tidak sederhana. Makanya dulu kita itu membuka tidak cuma sekedar satu kitab fikih di madhab Hambali, beberapa kitab fikih di Maliki juga ya, beberapa kitab fikih dan fikih di Indonesia yang paling populer di Indonesia itu pun kita dibacakan juga demikian ya, ada disuruh pelajari. Jangan sampai kita terburu-buru asal memberikan obat padahal secara syariat itu nggak ada masalah gitu kan. Jangan sampai, oh ini haidnya 10 hari, kemudian, oh saya kasih obat, 10 hari kok dikasih obat, ya nggak apa-apa lah, kan gitu ya. Itu demikian. Dan sebagai penutup melanjutkan dari nasihat Al-Imam Al-Qayyim tentang kepada para pengobat di poin yang ke-13, yakni yang menjadi target seorang terapis atau seorang pengobat bukanlah semata-mata melenyapkan sumber penyakit saja. Akan tetapi juga menghilangkan dengan cara yang aman tanpa menimbulkan efek samping yang lebih kompleks. Dan bila cara terapi tersebut dianggap tidak aman dan menimbulkan efek lain. Makanya beberapa hal kan tadi tuh saya tolak ya, saya nggak memberikan resep. Kalau bila cara terapi atau formula atau ramuan yang kemudian kita berikan itu kita khawatir tidak aman, karena bertemunya antara zat satu dengan zat lainnya, maka lebih baik jangan atau dibiarkan saja. Jangan kita memberikan resep obat. Dan cara yang terbaik saat itu adalah mencoba meringankan penyakit yang ada dengan cara sesuai tabiat yang sudah terbiasa. Jangan kita buru-buru mengambil langkah yang baru. Ya, dicontohkan beliau di sini seperti penyakit afwahil uruk, yakni mulut pembuluh darah ya, yang kalau dipotong pendarahan kalau ditutup dia menyumbat ya, maka dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit yang lebih parah lagi. Serius. Maka ya, maka hal ini harus diperhatikan, berarti nggak usah dengan memotong, karena kalau ini kalau dipotong pendarahannya nggak berhenti ya, jangan. Itu ya. Kemudian yang ke-14, diupayakan terapi ini dimulai dengan metode yang paling sederhana. Ya. Kata Imam Ibnul Qayyim, an yu'allija bil ashali fal ashal, diusahakan yang paling mudah. Yang paling sederhana. Bila mungkin diobati dengan bil hida, dengan makanan, maka tidak perlu menggunakan dawa, tidak perlu menggunakan obat, kecuali harus memang hal tersebut dituntut untuk memberikan obat. Dan apabila memberikan obat, diupayakan agar yang tunggal. Kalau bisa mungkin, kalau tidak mungkin, kalau orang tersebut memang biasanya formula, ya udah formula saja, ya. Dan di antara kebahagiaan seorang tabib adalah ketika dia mampu mengobati cukup dengan makanan, ya. Bahkan dianggap sebagai keberhasilan yang menyenangkan kalau dengan makanan aja udah sembuh. Ya, artinya tidak berambisi memberikan obat. Artinya ketika sembuhnya dengan obat itu sebenarnya masgul sebenarnya. Jadi seorang tabib itu harusnya kecewa. Ya, kok dengan makanan nggak bisa. Karena seorang tabib yang ahli itu tidak bersegera memberikan obat, tetapi memberikan dengan mengobati dengan makanan. Kalau memang terpaksa sekali dengan obat tunggal. Ini kita bicara herbal ya, bukan bicara kimia, maaf saja ya, bukan bicara obat farmasi, tapi kita bicara obat herbal karena kimia klasik juga menggunakan kimia ya, kimia lama ya. Seperti disebut di dalam fatwa Ibnu Bas, disebut dalam fatwa Ibnu Taimiyah, dijelaskan tentang masalah kimia. Ini yang dimaksud adalah herbal, obat tumbuh-tumbuhan alami. Kalau nggak bisa makanan tunggal usahakan. Kalau nggak bisa tunggal baru formula. Karena kata Alim Al-Muqim juga ada beberapa daerah orang yang memang makannya bervariasi. Sakitnya komplikasi, obatnya formulasi. Tapi kalau dia makannya tunggal, paling sayur asam sama sambal doang, sakitnya juga nggak komplikasi tunggal, obatnya tunggal, kunyit-kunyit doang juga bisa. Atau masih makanan juga demikian bisa. Ini yang utama ini, yang kedua obat-obatan tunggal, kalau terpaksa sekali maka menggunakan obat ramuan. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Saya akhiri bila taufiq hidayah, alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita, Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah, atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam wa azakumullah, program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat dengan tema mencegah dan mengatasi gangguan haid. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi kaum muslimah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita. Bagi Anda yang diuji sakit oleh Allah, tetaplah bersabar, berikhtiar, dan berdoa karena kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dzanbi. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan. Ya,

0: bil adl.
1: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi.
3: Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong.
3: Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Ayat-ayat Al-Quran.
1: Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.
1: Wallahu ghafurur rahim.
0: Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.

0: Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.
3: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
0: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
6: Astajib lakum.
7: Doa dari Al-Quran. Doa agar diberikan keturunan yang soleh.
8: Rabbi habli minas salihin.
7: Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Quran Surat As-Saffat ayat ke-100.
0: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
9: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات.

فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para علماء أهل السنة والجماعة.
2: ورد شيخ اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما المراد بذلك؟
3: المراد بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة تتصدقون بها. وذلك أن امرأة فقيرة لها بنتان فأعطيت ثلاث تمرات، تصدق عليها بثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة ورفعت الثالثة لتأكلها، فطلبتها البنتان منها فشقتها بينهما نصفين وحرمت نفسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها الجنة بهذه التمرة التي شقتها بين بنتيها رحمة بهما.
4: Disebutkan dalam sebuah hadis, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. Apa makna hadis tersebut ya fadilatu syekh? Maka Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, ya, ada riwayat dari Nabi di mana beliau mengatakan ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka Allah meskipun hanya dengan sepotong kurma. Maknanya, bentengi dirimu dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya dengan setengah biji kurma yang engkau sedekahkan. Karena hadis ini berkaitan dengan kisah seorang wanita, seorang ibu yang memiliki dua anak perempuan. Kemudian sang wanita yang fakir tersebut bersama kedua putrinya diberikan kepadanya tiga butir kurma. Disedekahkan kepadanya tiga butir kurma. Maka sang ibu memberikan masing-masing untuk satu putrinya satu buah kurma. Kemudian kurma yang ketiga hendak dia makan, hendak dia masukkan ke dalam mulutnya. Namun kedua putrinya masih merengek, meminta untuk makan kurma yang hendak dia makan tersebut. Akhirnya sang ibu urung memakan kurma yang hendak dia makan. Bahkan dia memotong satu kurma tersebut menjadi dua bagian dan dia berikan kepada kedua putrinya.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول يا شيخ: هل الإنسان مخير أم مسير؟ والآية تقول: إنا هديناه النجدين.
3: نعم، الإنسان مسير من جهة أقدار الله التي تجري عليه، فهو مسير لا حيلة له فيها، وهو مخير من جهة أفعاله هو، فإنه يفعل بمشيئته وإرادته ويقدر على الفعل وعلى الترك، فهو مخير في أفعاله، مسير في أقدار الله التي تجري عليه. نعم.
4: فضيلة الشيخ، ada sebuah pertanyaan: apakah seorang hamba musayyir tidak memiliki kehendak, ataukah dia mukhayyar diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan ayat Al-Qur'an mengatakan wa hadainahu najdain, dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebajikan dan jalan keburukan. Maka fadilatu Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjawab, dari satu sisi, yaitu dari sisi takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba musayyar, karena dia berjalan di atas takdir yang telah Allah tentukan atas dirinya. Namun dari sisi perbuatan si hamba tersebut, maka dia mukhayyar, dia diberikan kehendak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang melakukan sebuah perbuatan dengan kehendak yang dia miliki, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehendak serta kemampuan kepada seorang hamba untuk mengamalkan atau meninggalkan sebuah perbuatan. Maka seseorang dikatakan mukhayyar, memiliki kehendak dari sisi perbuatan yang dia lakukan. Dan seseorang dikatakan musayyar dari sisi takdir Allah yang memang sudah Allah takdirkan atas orang tersebut.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: Enaknya jadi orang kaya. Ada berbagai macam kesenangan, berbagai macam fasilitas, semua tersedia. Tapi apa tidak boleh ya kita berangan-angan jadi orang kaya? Kata siapa tidak boleh? Boleh-boleh saja. Apalagi berangan-angan untuk kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru minat tamanni fa innahu minad du'a." Perbanyaklah untuk berangan-angan karena itu termasuk doa. Akan tetapi, ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, apakah setiap berangan-angan itu sesuatu yang terpuji? Tentu tidak. Berangan-angan yang terpuji adalah apabila angan-angan itu untuk kebaikan. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Uhadithukum hadisan, fahfadhuh." Aku akan ceritakan kepada kamu sebuah hadis. Tolong hafalkan, kata Rasulullah. Innamad dunya li arba'ah. Dunia itu untuk empat orang. Yang pertama, orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan diberikan oleh Allah harta. Dengan ilmunya ia amalkan. Dengan hartanya ia bersedekah, ia menyambung silaturahim. Maka kata Rasulullah, "Fahadha bi afdalil manazil." Ia adalah merupakan tingkatan yang paling tinggi sekali. Adapun yang kedua, kata Rasulullah, yaitu orang yang diberikan oleh Allah ilmu namun tidak diberikan oleh Allah harta. Dan ia berangan-angan dan berkata, "Andaikan aku diberikan oleh Allah harta seperti dia, maka aku ingin berinfak dan bersedekah seperti dia lakukan." Maka kata Rasulullah, "Huma fil ajri sawa." Keduanya di dalam pahala sama. Subhanallah. Orang kaya ini, orang-orang berilmu ini berkata, "Andaikan aku punya harta, andaikan aku jadi orang kaya, aku akan berinfak seperti dia berinfak." Maka kata Rasulullah, keduanya di dalam pahala sama. Sementara yang ketiga, kata Rasulullah, "Rajulun u'tiya malan walam yu'ta ilman." Orang yang diberikan oleh Allah harta tapi tidak diberikan oleh Allah ilmu. Lalu kemudian hartanya diinfakkan di jalan syaitan. Dia menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka ini orang yang paling buruk, kata Rasulullah. Kemudian ada orang, kata Rasulullah, yang keempat, tidak diberikan oleh Allah ilmu, tidak diberikan oleh Allah harta, tapi niatnya pun buruk. Dia berkata, "Kalau aku diberikan kekayaan, kalau aku jadi orang kaya, aku akan berbuat buruk seperti orang kaya itu berbuat buruk." Maka subhanallah, kata Rasulullah, keduanya dalam dosa sama. Lihat ya akhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dunia itu untuk empat orang ini. Yang pertama, orang yang diberikan ilmu dan harta, maka ini adalah orang yang paling baik. Yang kedua, orang yang diberikan ilmu tapi dia punya keinginan yang baik, angan-angan yang baik. Andaikan aku menjadi orang kaya seperti dia, ya aku akan berinfak seperti dia berinfak. Maka apa kata Rasulullah? Ya, keduanya di dalam pahala sama. Inilah angan-angan yang kita diperintahkan untuk memperbanyaknya. Itulah angan-angan yang disebutkan oleh Rasulullah, "Aktsiru minat tamanni." Perbanyaklah angan-angan. Kata Rasulullah, "Fa innahu minad du'a," karena ia termasuk berdoa. Akhul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fitnatain." Tidak boleh kita hasad kecuali di dalam dua perkara. Kecuali kepada dua orang. Kepada siapa? Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu fi sabilillah ana al-lail wa ana an-nahar. Yaitu orang yang diberikan oleh Allah harta, kekayaan, lalu ia infakkan di jalan Allah ya sehari semalam. Lalu orang itu berkata, "Kalau aku diberikan kekayaan seperti dia, aku ingin berinfak seperti dia." Yang kedua, kata Rasulullah, kepada orang yang diberikan oleh Allah ilman, fahuwa yaqdi biha, ya, lalu ia pun menghabiskan waktunya untuk ilmu, mengajarkan dan mengamalkan. Maka kita boleh iri kepada orang tiga dua orang ini, boleh. Kenapa demikian? Karena iri yang seperti ini, angan-angan yang seperti ini, berharap untuk seperti ini adalah kepada kebaikan. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah cerita bahwa Syekh Albani, seorang ulama di Syam sana, seorang ahli hadis, pernah berkata, andaikan aku menjadi triliuner sehingga aku bisa berinfak di jalan Allah. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, beliau mengatakan, ini adalah angan-angan yang baik, ini adalah harapan-harapan yang baik. Berharap jadi orang kaya bagus, akan tetapi tujuannya untuk kebaikan, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya ya akhal Islam azani Allah wa iyakum, sebatas kita berangan-angan itu tidak kita katakan baik atau buruk, sampai kita lihat apakah angan-angan tersebut adalah sebuah kebaikan atau tidak. Kalau memang itu angan-angan yang baik, maka itu perkara yang disunahkan dalam Islam atau dianjurkan. Supaya apa? Supaya menimbulkan musabaqah, menimbulkan keinginan kuat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi ya akhi, harta. Kata Rasulullah, ni'mal mal. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya harta lirajulis salih, yaitu untuk orang yang saleh, ya, lil mukmin, seorang mukmin. Kenapa? Karena bagi seorang mukmin, harta itu bermanfaat untuk dunianya dan akhiratnya. Harta itu menjadi simpanan ia di dalam surga. Karena hakikat harta itu adalah bukan yang kita simpan di bank, bukan yang kita simpan di rumah, bukan yang kita simpan berupa tabungan. Akan tetapi hakikat harta itu, kata Rasulullah, apa? Yaitu yang sudah kita makan, yang sudah kita pakai, dan yang kita infakkan di jalan Allah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW sabda, mali, mali, hartaku, hartaku. Ya, padahal kata Rasulullah, hakikat hartanya adalah yang sudah ia makan, atau yang sudah ia pakai, atau yang ia sedekahkan di jalan Allah. Itulah harta dia. Naam ya akhi. Harta bagi seorang mukmin akan menjadi budak-budak yang terbaik di dunia. Karena harta hakikatnya adalah kalau dia menjadi budak, ia bisa kita pakai untuk fisabilillah. Ya, untuk membangun sebuah dakwah, untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin. Ya, terkadang kita lihat kaum muslimin sudahlah miskin hartanya, miskin pula imannya. Akhirnya mereka akan sangat mudah sekali, ya, oleh godaan-godaan duniawi ditawarkan kepadanya dunia oleh orang-orang selain muslim. Akhirnya mereka berani untuk menggadaikan akidahnya demi mencari sesuap nasi. Tapi dengan harta seorang mukmin, ia infakkan, ia bantu saudaranya diselamatkan dari akidah yang buruk darinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, beliau bersabda, as-sa'i 'alal armalah wal du'afa kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berusaha, orang yang memperhatikan para janda dan orang-orang yang lemah, kal mujahid fi sabilillah, kata Rasulullah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Masya Allah, ya, kita memperhatikan para janda yang lemah, orang-orang yang lemah yang mereka sangat butuh bantuan, kemudian dengan harta itu kita bantu mereka, maka itu pahalanya, kata Rasulullah, seperti berjihad fi sabilillah. Betapa butuhnya kaum muslimin zaman sekarang ya akhi, kepada Abu Bakar, Abu Bakar yang sangat dermawan, kepada orang-orang kaya yang mau siap untuk mengorbankan hartanya di jalan Allah, membantu kaum muslimin menyelamatkan akidah mereka. Betapa butuhnya kita ya akhal Islam azani Allah wa iyakum, kepada orang-orang yang siap membela agamanya dengan hartanya tersebut. Makanya kata Rasulullah, ibghunid du'afa fa innama tunsarun wa turzaquna bi du'afaikum. Cari aku dengan memperhatikan orang lemah, karena kalian akan ditolong dan dibela karena memperhatikan orang-orang lemah kalian. Itulah ya akhi, andai-andai kita, andai jadi orang kaya, saya ingin berinfak di jalan Allah. Andai aku jadi orang kaya, saya ingin bangun masjid untuk kepentingan kaum muslimin. Andai saya jadi orang kaya, saya ingin bantu para janda, orang-orang miskin, sehingga saya bisa mendapatkan pahala besar. Andai saya jadi orang kaya, saya ingin menggalikan sebuah sumur di sebuah pedesaan sana yang kekurangan air, sehingga menjadi sedekah jariah buat saya. Andai saya jadi orang kaya, saya ingin mencetak buku sebanyak-banyaknya, kemudian saya bagi-bagikan kepada kaum muslimin, sehingga manfaat buat mereka. Itulah angan-angan yang sangat terpuji sekali. Adapun kemudian sebatas kita berangan-angan ingin jadi orang kaya, ya seperti ada orang misalnya berkata, wah, kalau jadi orang kaya enak ya, bisa pergi ke Hong Kong, bisa pergi ke luar negeri, jalan-jalan. La ilaha illallah ya akhi, angan-angan seperti itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Angan-angan seperti itu akhi hanya akan menjadi wabal, musibah bagi dia. Karena harta itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Ya'an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Tentang hartanya, dari mana ia ambil dan buat apa ia sedekahkan, buat apa ia infakkan. Maka ya akhi, berangan-angan menjadi orang kaya itu kebaikan. Kapan? Bila disertai dengan harapan kebaikan. Siapa sih di antara kita yang mau jadi orang miskin? Kayaknya tidak ada deh. Orang yang mengatakan andai saya jadi orang miskin. Rasulullah SAW sendiri berlindung dari kefakiran. Ya, setiap pagi dan petang Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa ant. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekafiran dan kefakiran. Dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Kenapa? Karena kefakiran itu terkadang menyebabkan kita tidak sabar. Ya. Namun tentunya orang yang diberikan kefakiran pun hendaknya dia bersabar. Karena itu hakikatnya itu pahala besar buat dia. Andaikan menjadi orang kaya. Sebuah cita-cita yang mulia. Tatkala ketika kita ingin mendulang pahala. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan. Ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu, berdoa kepada Allah. Karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu addallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalah wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
2: نور من القرآن.

Kaf Ha Ya Ain Sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhoi. Ya.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: قَالَ كَذَلِكَ قَالَ

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya, pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina."

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

0: Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"
1: Iya.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai ASN Pemkab Bogor jadi tersangka korupsi pembangunan RSUD Parung, viral pungutan SMPN 11 Cirebon, Disdik bantah langgar aturan, Densus 88 amankan pria terduga teroris di Raja Desa Ciamis, Polres Ciamis lakukan backup pengamanan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri mengamankan seorang pria berinisial AR, 43 tahun, di Dusun Cihawar, Desa Sukaharja, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis, Senin 21 Juli sekitar jam 6 pagi. Dalam operasi itu, Satreskrim Polres Ciamis memberikan bantuan pengamanan atau backup kepada tim Densus 88.
2: Kasat Reskrim Polres Ciamis AKP Carsono mengatakan proses pengamanan berjalan aman dan kondusif serta yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan. AR diketahui merupakan pemilik usaha penggilingan padi. Dari hasil penggeledahan di kediamannya, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa buku, telepon genggam, dan catatan yang diduga terkait penyelidikan. Ditemukan juga hiasan dinding bertuliskan lafaz syahadat dan tulisan Arab serta literatur berjudul Akhir Zaman dan Kunci Surga. Meski demikian, polisi memastikan tidak ditemukan bahan peledak maupun barang berbahaya lainnya di lokasi. Seluruh proses penyidikan sepenuhnya menjadi kewenangan tim Densus 88.
3: Satreskrim Polres Ciamis ini melakukan backup adanya kegiatan yang dilakukan oleh Densus 88 dan kemudian dari hasil pemantauan kami di lapangan itu mengamankan seseorang inisial AR. Di lapangan kami tidak melihat adanya barang yang dibawa oleh Densus itu. Terkait dengan tindak lanjut perkara tersebut ditangani langsung oleh Densus 88 anti teror.
2: AKP Carsono mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak menyebarkan informasi yang belum pasti, dan segera melapor ke Babinkam Timmas, Babinsa, perangkat desa atau call center 110 Polri jika menemukan aktivitas mencurigakan.
1: Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menetapkan tersangka seorang ASN yang pernah menjabat sebagai anggota Pokja dalam pengadaan pembangunan RSUD Bogor Utara atau RSUD Parung. Proyek pembangunan rumah sakit itu didanai bantuan keuangan Pemprov Jabar tahun anggaran 2021.
4: Berdasarkan hasil penyidikan dan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek ini menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 9,1 miliar rupiah. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, BAP langsung ditahan di Lapas Pondok Rajek Cibinong selama 20 hari ke depan untuk keperluan proses penyidikan. Tersangka dijerat dengan pasal 603 dan pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5: Tanggal 20 Juli 2026 telah menetapkan satu orang tersangka berinisial BAP selaku mantan anggota Pokja Pemilihan Khusus 10 yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan bukti permulaan yang cukup dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Lapas Pondok Rajek. Perbuatan tersangka ini berkaitan dengan proses pemilihan penyedia barang dan jasa konstruksi pembangunan gedung RSUD Bogor Utara.
4: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menegaskan penyidikan masih terus berlanjut. Penyidik masih mendalami keterlibatan pihak-pihak lain dalam proyek pembangunan RSUD Parung, sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada

0: segera melaksanakan realisasi DI Citarik atau Somang Cikadu.
1: Kabid Bina Teknik Dinas PU Kabupaten Sukabumi Wisnu mengakui daerah irigasi Citarik memang menjadi salah satu prioritas penanganan pemerintah daerah. Kebutuhan anggaran rehabilitasi total mencapai 10 miliar rupiah. Irigasi Citarik sudah masuk dalam usulan melalui program pemerintah pusat. Untuk tahun 2026, secara administrasi sudah masuk dalam tahapan yang ditetapkan. Namun pelaksanaan fisiknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari kementerian.
2: Melalui Pak Bupati kita sampaikan usul ini ke Impres Irigasi Pak. Di tahun 2026 ini melalui verbalnya Sipuri itu alhamdulillah Pak masuk.
3: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssanijabar.net. Saudara, Ketua Pengurus Daerah PR SSNI Jawa Barat, Yusuf Siregar menegaskan, tantangan terbesar industri radio saat ini bukan lagi mempertahankan frekuensi, melainkan hadir dan relevan di ekosistem digital. Yopi, panggilan akrab Yusuf saat membuka musyawarah anggota keempat PR SSNI Bandung di Bandung, Selasa 21 Juli menyebut, radio kini harus terintegrasi, siaran terestrial, platform online, media sosial, dan data audiens yang bisa diukur. Ia menyebut masa depan radio ada di empat pilar, yakni mengelola audiens, membangun komunitas loyal, menghadirkan konten relevan, dan memiliki data sebagai nilai tambah bagi pengiklan, brand, dan pemerintah.
4: Semangat dan inovasi yang sudah dibangun PRSSNI Bandung ini dapat terus ditingkatkan sejalan dengan arah gerak PRSSNI Jawa Barat. Hari ini tantangan terbesar industri radio bukan lagi soal mempertahankan frekuensi. Tantangan kita adalah bagaimana radio hadir di tengah ekosistem digital. Radio kini harus terintegrasi, ada siaran terestrial, ada platform online, ada media sosial, dan ada data audiens yang bisa diukur dan dikelola.
3: Yopi menambahkan, PR SSNI Jabar dalam 5 tahun terakhir telah membangun platform streaming bersama, infrastruktur data, radio visual, digitalisasi operasional, hingga penguatan marketing sindikasi dan riset. Namun dirinya juga mengakui masih ada kendala seperti mindset broadcast, keterbatasan SDM digital, infrastruktur, investasi, dan budaya berbagi data antar anggota. Sementara PR SSNI Bandung memasuki tahun terakhir masa bakti 2023-2027 dengan fokus utama digitalisasi radio secara menyeluruh. Hal itu disampaikan Koordinator Wilayah PR SSNI Bandung, M. Kemal Pasha, dalam musyawarah anggota keempat di Bandung. Kemal menjelaskan PR SSNI Bandung menargetkan 100% anggota radio di Bandung segera mengadopsi teknologi streaming. Tahap awal difokuskan pada migrasi audio yang kemudian dikembangkan ke konten audiovisual. Selain teknologi, tantangan terbesar ada pada perubahan model bisnis. Untuk itu, PR SSNI Bandung berkolaborasi dengan platform OLO untuk memberikan wawasan strategi pendapatan di ekosistem digital. Dengan 30 radio anggota, PR SSNI Bandung juga akan menggelar pelatihan pembuatan konten digital agar insan radio bisa bersaing profesional di platform seperti YouTube.
5: Sebagaimana sudah disampaikan juga oleh PD ditugaskan kepada kami bahwa semua anggota di Jawa Barat seharusnya streaming. Terutama Bandung harus 100% ya Bang. Radio di Bandung harus bisa siaran streaming. Di streaming biasa dulu audio, kalau bisa meningkat menjadi audiovisual gitu ya Bang ya. Untuk sementara streaming dulu. Nah, untuk mencapai ini ada berbagai hal. Dari masing-masing anggota tentu ya haruslah mulai melek secara teknologi ya.
3: Viral di media sosial, unggahan soal biaya masuk siswa baru di SMP Negeri 111 Cirebon yang disorot adalah biaya seragam. Untuk seragam putri disebut Rp1.450.000 dan putra Rp1.330.000. Ada juga biaya kegiatan penunjang siswa yang masih dalam usulan. Pihak sekolah saat dikonfirmasi menyebut biaya belum diputuskan sepihak. Pembahasannya akan dilakukan dalam rapat komite bersama wali murid atau orang tua siswa.
6: Dinas Pendidikan Kota Cirebon menegaskan bahwa kebijakan penggunaan dan pengadaan seragam sekolah di Kota Cirebon telah mengacu pada regulasi yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, Kota Cirebon juga memiliki seragam khas daerah yang digunakan pada hari tertentu sebagai upaya melestarikan budaya lokal.
7: Untuk di Kota Cirebon, sebetulnya itu sudah mengikuti aturan atau mengikuti tata cara. Itu sudah melalui prosedur yang memang semestinya diterapkan. Seperti ada perbincangan terlebih dahulu dengan orang.

0: tua, lalu kemudian kenapa kok seragam tertentu sulit untuk ditempatkan atau didapatkan di luar? Itu karena ada yang namanya seragam khas sekolah. Nah, seragam khas sekolah itu juga ada di dalam peraturan menteri tadi. Bahkan ada satu seragam yang digunakan di setiap hari Kamis di Kota Cirebon, itu untuk mempertahankan adat dan istiadat kita serta budaya kita, itu namanya ada seragam khas Cirebon.
1: Sebelumnya, viral sebuah unggahan di media sosial yang menyebut biaya masuk siswa baru di sekolah di Kota Cirebon cukup tinggi.
2: Polisi sudah menyerahkan berkas perkara kasus penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan oleh tersangka TH terhadap korban berinisial YTR ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
3: Kabid Humas Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, dalam berkas yang diserahkan, tersangka TH dijerat pasal berlapis yaitu tentang penyekapan, penganiayaan, dan tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS.
4: Penyidik Ditreserse BPAP Polda Jabar melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.
3: Secara terpisah, Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berkas perkara yang diterima dari penyidik Polda Jabar terdiri atas 3 jilid. Pada tahap pertama ini, penyidik hanya menyerahkan dokumen perkara tanpa disertai barang bukti. Menurutnya, jaksa peneliti akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara dalam waktu 7 hari. Namun sesuai ketentuan dalam 3 hari pertama, jaksa harus menentukan sikap awal apakah berkas telah memenuhi syarat formil dan material atau masih perlu dilengkapi.
5: Dari berkas perkara tersebut, jaksa peneliti akan melakukan penelitian berkas perkara selama 7 hari, tapi dalam waktu 3 hari harus bersikap apakah berkas perkara ini dinyatakan lengkap ataukah berkas perkara akan dinyatakan belum lengkap.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
7: Nurun minal Qur'an.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
3: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seperti apa Islam yang paling utama? Beliau menjawab, ketika kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

0: tolong.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Rabu siang yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman dalam pembahasan dari kajian Buyutun Mutmainnah disampaikan oleh Ustaz Firdaus Sanusi Hafizahu, maksud kami rahimahullah, dengan tema bersikap tidak adil kepada anak. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنْ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْحَدِيثِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Pemirsa dan pendengar Roja dimanapun berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebagai orang tua, terutama seorang ayah, dia harus bersikap adil terhadap anak-anaknya dalam semua hal, baik dalam masalah muamalah, memberikan kasih sayang, mengucapkan kata-kata yang mulia, kata-kata yang indah, kata-kata yang terpuji, baik dalam perkara-perkara memberikan sesuatu berupa penghargaan kepada anak, pemberian hadiah dan lain sebagainya, atau dalam hal tidak memberi kepada anak. Karena sungguhnya ketidakadilan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak-anaknya akan menumbuhkan benih permusuhan di antara mereka, dan juga akan menanamkan dendam di hati mereka, juga akan menyulut kemarahan di dalam dada sebagian terhadap sebagian yang lainnya. Ketika orang tua atau seorang ayah ia tidak mampu untuk berbuat adil, tidak bisa berlaku adil terhadap anak-anak mereka, maka kelak mereka akan menanggung beban, menanggung dosa dari kejahatan yang dilakukan terhadap anak-anaknya. Karena darinya lah muncul berbagai macam kejahatan, perilaku buruk dari anak-anak yang terzalimi tersebut, dari anak-anak yang tidak memperoleh keadilan orang tuanya. Ketahuilah bahwa sungguhnya ketidakadilan orang tua terhadap anak adalah bagian daripada kekerasan dalam rumah tangga. Begitu juga memprioritaskan sebagian dari sebagian yang lain dalam hal pemberian, pergaulan, hubungan, muamalah tadi, atau dalam hal kasih sayang. Sebagai bentuk tindakan melebihkan atau mengutamakan yang satu dengan yang lain, atau memprioritaskan yang satu dengan yang lainnya, ini adalah merupakan ketidakadilan dari seorang ayah terhadap anak-anaknya. Seorang anak yang ia rasakan ketidakadilan tersebut yang dilakukan oleh orang tuanya terhadapnya, ia tidak diperhatikan dibandingkan dengan saudaranya yang lain. Ia tidak diberikan sebagaimana saudaranya yang lain menerima pemberian atau hadiah dari orang tuanya, maka akan tertanam dalam jiwanya perasaan yang sedih, merasa dilalaikan, merasa sebagai anak yang tidak disenangi, merasa keberadaannya tidak disambut, sehingga dalam jiwanya ia rasakan tumbuh berbagai macam kekurangan, dan dia merasa tidak memiliki kemampuan apa-apa. Sehingga dari perilaku orang tuanya tersebut muncullah sikap individualistis, di mana dia akan mengabaikan peringatan-peringatan, sikap yang tidak peduli walaupun apa yang ia lakukan itu menimbulkan kerusakan yang kerusakannya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Bahayanya lebih besar daripada faedahnya. Keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang sahabat yang merasa bahwa sungguhnya ada ketidakadilan yang dilakukan oleh orang tuanya terhadapnya. Sahabat ini bernama Nu'man bin Bashir. Suatu hari, ayah Nu'man bin Bashir memberikan hadiah kepadanya. Sedangkan ayah Nu'man bin Bashir ini memiliki beberapa orang anak. Dan anak-anak yang lain tidak diberikan hadiah oleh ayahnya tersebut. Yang pada akhirnya ibunya tidak rela sang ayah bersikap demikian. Maka diadukanlah hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, setelah mendengarkan penjelasannya, apakah engkau memiliki anak yang lain? Ya, jawabnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, la tushidni ala jaurin. Rasul mengatakan, jangan memintaku menjadi saksi atas ketidakadilan. Di satu riwayat dijelaskan, Nu'man menceritakan ayahnya membawanya menemui Rasulullah SAW, lalu berkata, sesungguhnya aku memberikan seorang pelayan kepada anakku ini. Lantas Rasulullah bertanya, apakah setiap anakmu kamu berikan seorang pelayan seperti dia? Ayah menjawab, tidak. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, farji'ahu, ambillah kembali pelayanmu itu. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, inna lahum alaika minal haqqi an ta'dila bainahum kama anna laka alaihim minal haqqi ay yabruka. Sesungguhnya mereka memiliki hak darimu untuk diperlakukan secara adil sebagaimana kau memiliki hak dari mereka untuk berbakti kepadamu. Ketiga hadis ini, hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang kedua oleh Imam Muslim, dan yang ketiga ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Sahih Abu Daud. Para pendengar dan pemirsa Roja di mana pun berada, perasaan bahwa saudaranya dilebihkan dari dirinya, bahwa derajat dan kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain, menjadi penyebab di mana si anak jiwanya akan hancur dan batinnya tersiksa. Dan sungguh, perilaku orang tualah yang menjadi penyebab kemudian muncul sikap-sikap di mana kemudian seorang anak memberontak kepada kedua orang tuanya. Si anak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Si anak akan terjerumus kepada hal-hal yang merusak jiwa mereka, menghancurkan diri mereka. Bisa jadi si anak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang destruktif, yang rusak, yang maksiat, terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat daripada ia diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya tersebut. Oleh karena itulah maka tidak layak dan tidak pantas orang tua itu melakukan hukuman ketidakadilan tersebut kepada anaknya. Dan lebih parah lagi, waliyadzubillah, adalah manakala pada akhirnya karena ia tidak lagi bisa mengatasi kondisi perilaku anaknya tersebut, kemudian serta-merta ia pun menyamaratakan hukuman terhadap anak-anaknya. Manakala si anak melakukan kesalahan yang kecil, kesalahan yang sepele, lantas semua anak diberikan hukuman yang sama. Ia luapkan kemarahannya kepada siapa yang ia temui. Kezaliman-kezaliman itu tentunya akan memberikan dampak yang sangat negatif terhadap anak-anaknya. Lebih berbahaya lagi ketika kondisi rumah tangga yang sudah dianggap oleh anak tidak kondusif oleh mereka akibat kekejian, kezaliman, ketidakadilan yang dilakukan orang tuanya, pada akhirnya mereka mencari ketenangan di luar. Ketika mereka keluar dari rumah, tentu tangan-tangan setan berusaha untuk merangkul mereka, untuk meraih mereka, dan menjerat mereka ke dalam perkara-perkara yang durjana. Tidak jarang kita jumpai di tengah-tengah masyarakat di mana sang anak ketika sudah tidak lagi mendapatkan keadilan dari orang tuanya tersebut, dan mereka keluar dari rumahnya, lari dari rumahnya, mencari ketenangan di luar sana, semakin memperparah kondisi mereka. Mereka semakin hancur jiwa mereka, terlibat ke dalam berbagai macam kedurhakaan, kekerasan. Bisa jadi mereka menjadi pecandu-pecandu narkoba karena dianggap itulah solusi untuk memperoleh ketenangan. Atau mereka ingin bebas, bebas-bebasnya, merasa memiliki, di luar memiliki kekuatan, pada akhirnya mereka terjatuh ke dalam perkara-perkara kriminal, menjadi pencoleng, perampok, atau kepala mafia, ketua mafia. Ini semua terjadi akibat daripada ketidakadilan yang dilakukan oleh orang tua mereka, dan juga kekerasan dan kekejian yang dilakukan oleh mereka tersebut. Para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun berada, terkadang seorang ayah yang sedang marah menghalalkan hukuman kolektif dengan alasan hendak memperlihatkan kepada anak-anaknya betapa besar kemurkaan dan kemarahannya atas kekeliruan dan kesalahan yang terjadi, dan berharap agar mereka tidak mengulangi kesalahan tersebut. Tentunya jika ini ia lakukan, artinya dia memukul rata semua anaknya melakukan kesalahan, dan ia hukum mereka yang bersalah atau yang tidak bersalah, sehingga kekejian yang ia lakukan terus berlangsung kepada anak-anaknya, maka tentu mereka terkena kepada firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an Karim surah Al-An'am ayat 164, Allah berfirman, wala taqsibu kullu nafsin illa 'alayha wala taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratan kembali kepada dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Dan kemudian kepada Rabbmulah kamu kembali. Dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu persisihkan. Di hadis yang sahih dalam kitab sahih Sunan An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'khadh ar-rajulu bi jinayati abihi wala bi jinayati akhihi. Seseorang tidak boleh dihukum karena kejahatan ayahnya dan tidak pula oleh karena kejahatan saudaranya. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala la yajni janin illa ala nafsihi la yajni walidun ala walidihi wala mauludun ala walidihi. Tidaklah seseorang berbuat dosa melainkan ia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Tidaklah seorang ayah yang berdosa, dosanya ditanggung oleh anaknya. Dan tidaklah seorang anak yang berdosa, dosanya ditanggung oleh ayahnya. Para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun antum semua berada, tentu dari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang dibacakan tadi menggambarkan kepada kita sekali betapa keadilan itu hal yang harus patut untuk kita terapkan dalam rumah tangga. Karena ada kalanya orang yang tidak bersalah pun, anak yang tidak bersalah pun juga menerima dampak ketidakadilan yang dilakukan orang tuanya. Ia pun merasa khawatir, merasa takut jika sekiranya ia melakukan kesalahan, ia akan diperlakukan yang sama dengan yang dilakukan terhadap saudaranya tersebut. Dan tentunya ini akan mengkerdilkan jiwanya, merusak jiwanya. Dan sekali lagi, ketika ketidakadilan itu berlangsung dalam rumah tangga, dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya, maka sang anak akan mencari kasih sayang yang lain, akan mencari ketenangan yang lain, akan mencari pilihan-pilihan yang lain di luar rumahnya, yang pada akhirnya justru akan semakin menghancurkan dirinya, menghancurkan akhlaknya, menghancurkan agamanya. Karena di sana setan menunggunya untuk menjadi hamba-hambanya, untuk menjadi pengikut-pengikutnya. Terjerumuslah si anak ke dalam berbagai macam kemaksiatan dan dosa, ke dalam berbagai kejahatan. Dan ini tentunya akan semakin menghancurkan rumah tangga tersebut, menghancurkan tatanan rumah tangga tersebut. Dan waliyadzubillah, suatu hari nanti ayah yang melakukan perbuatan tidak adil terhadap anak-anaknya, dia akan menyesalinya. Saat dimana musibah telah menimpa anaknya tersebut. Wallahu a'lam. Saya kira inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Saya ingatkan kepada diri saya, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun berada, hendaklah kita betul-betul waspada, betul-betul mampu untuk menjadi orang yang bijak, mensikapi semua anak-anak kita, melayani semua anak-anak kita, memberikan perhatian semua kepada semua anak-anak kita dengan penuh keadilan, dengan penuh keramahan, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kemuliaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melakukan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة. ألم

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر جهاية سنة.
2: Assalamualaikum warahmatullahi sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah di sisi yang disampaikan oleh Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullah dalam format rekaman, pembahasan dari tema bersikap tidak adil kepada anak. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk selalu berlaku adil kepada seluruh anak-anak kita, baik dalam kasih sayang, perhatian, pemberian maupun pendidikan. Dan semoga ilmu yang telah kita simak juga menjadi pengingat agar kita senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik amanah yang Allah titipkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 13.42 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Muhammad Ayub di Surat At-Taubah dengan nomor urut surat ke-9. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره

أعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tiada persisian dalam hal ini. Semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya azab-Ku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para nabiullah dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman, ya Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, tatkala Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang anda di atas, anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang anda harus di bawah dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda anda berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita Kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah SWT uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya. Dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah, jika anda melihat ada orang-orang Allah SWT uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya, bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang yang cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Fallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala anda melihat sosok seseorang yang dia terjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir, bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khatta'un, setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah ya Allah ciptakan dengan kedua tangannya Adam alaihissalam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adam rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan standar anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah tatkala Allah SWT mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, ya Allah SWT dera dengan berbagai macam ragam penyakit, sehingga Ayyub alaihi salatu wassalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintian Ayyub alaihi salatu wassalam. Tatkala Allah SWT menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya, apakah Ayyub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayyub bukanlah hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayyub alaihissalam menderita penyakit yang dia derita, membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayyub menghujat ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ayyub alaihissalam menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala? Wallahi tidak. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah Azza Jalla, dan dia senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Ayyub dalam doanya ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayyub mengangkatkan tangannya mengatakan, "Rabbi inni masaniya dhurru anta arhamur rahimin." Ya Rabb, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit dan Engkau adalah Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka Allah mengatakan, "Fakashabna bihi." Maka kami angkat daripada Ayub Fakasyafna ma bihi min dhurrin, kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya. Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan dan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian yang ringkas ini, wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
4: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.
5: Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qad afi

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara solatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penerikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.

Sesungguhnya pada kejadian itu, benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: Thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain

Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: Faqalu anu'minu libasharaini mislina wa qawmuhuma lana abidun.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami. Dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. Ya.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu. Maka bertakwalah kepadaku.

0: Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ.
0: Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
6: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita, muslim, mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru-baru berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian, adab berhutang ada, wahai muslim dan muslimah, yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya, lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Ya Rasulullah berlindung dari hutang ini. Tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita, agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan di penjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu andallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: القرآن

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Awal kehidupan manusia, engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
2: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
1: Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya.
3: Kematian adalah pintu dan semua orang akan
1: kematian. Apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

0: kematian.
1: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
5: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Hasanah fil akhirati hasanah
3: wa qina azabannar. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
5: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار رواه البخاري.
6: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya, melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Wa anhu radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار رواه البخاري.
6: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja, dimanapun Anda saat ini bisa menyimak siaran kami. Senantiasa lisan ini memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya, sehingga perjalanan kita hingga saat ini masih baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan segala kemudahan yang Allah telah berikan untuk kita meraih segala angan dan cita-cita, sehingga kita merasa tercukupi dan nyaman atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan sore hari ini kami hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Abdullah Roy Hafizullah Ta'ala. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Semoga bermanfaat kajian ini. Kita murojaah kembali dalam durasi 56 menit ke depan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد

Karena masing-masing dari kita memiliki keluarga, memiliki ayah, memiliki ibu, memiliki istri, anak, memiliki suami. Semua dari kita insyaallah masuk di dalam pembahasan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, dan itu adalah haji yang besar dan haji yang terakhir bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berwasiat di tengah-tengah ratusan bahkan ribuan manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah menyampaikan kepada mereka tentang sebuah wasiat. Itu wasiat untuk berbuat baik kepada wanita. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis Amr bin Al-Ahwas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala wastausu bin nisa'i khairan. Ketahuilah, hendaklah kalian berbuat baik kepada para wanita. Dan para wanita di sini umum, baik istri kita maupun ibu kita, saudari kita, anak perempuan kita, maka semuanya masuk dalam ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, ala wastausu bin nisa'i khairan. Ketahuilah bahwasanya hendaklah kalian berbuat baik kepada para wanita. Ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada. Di saat manusia berkumpul bersama beliau untuk melakukan satu di antara rukun Islam, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan para wanita. Berpesan kepada mereka semuanya, para jamaah haji. Ini adalah pesan untuk kita semuanya, supaya berbuat baik kepada para wanita. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, kata beliau, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Pada sini hendaklah kita perhatikan dengan baik dan kita berusaha untuk memahami maknanya. Kemudian harapannya tentunya bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita melihat di tengah-tengah semaraknya dakwah tauhid, dakwah kepada sunnah, masih ada di sana kekurangan. Masih banyak di antara saudara dan juga saudari kita yang mereka belum baik terhadap keluarganya. Kita bersyukur, memuji Allah SWT atas nikmat tauhid dan juga nikmat sunnah yang Allah SWT karuniakan kepada seseorang. Namun jangan sampai kita lalai bahwasanya di sana ada nikmat hidayah yang lain yang seharusnya kita raih ketika seseorang sudah mengenal tauhid dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hidayah kepada akhlak yang baik, hidayah kepada tata cara bergaul yang baik kepada manusia.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Kita banyak berbicara tentang orang yang paling baik. Ada yang mengatakan orang yang paling baik adalah orang yang paling tinggi jabatannya. Ada yang mengatakan orang yang paling afdal adalah orang yang paling banyak memberikan hartanya kepada manusia. Ada yang mengatakan orang yang paling baik adalah orang yang paling tampan. Itu semua adalah ukuran yang dibicarakan oleh manusia. Kembali kita kepada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masing-masing kita ingin menjadi orang yang paling baik. Beliau mengatakan khairukum khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ini adalah ukuran. Ukuran seseorang menjadi orang yang paling baik adalah ketika dia paling baik terhadap keluarganya. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Kalau kita adalah orang yang paling baik terhadap keluarga kita, maka kita menjadi sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia di sisi Allah. Tapi sebaliknya, apabila seseorang dia berbuat jelek kepada keluarganya, bermuamalah dengan muamalah yang tidak baik kepada keluarganya, maka di sisi Allah dia adalah seorang yang paling jelek di antara manusia. Dari sisi akhlaknya, dari sisi muamalahnya dan hubungannya dengan keluarga. Orang yang paling jelek di dalam masalah hubungannya dengan keluarga adalah ketika dia berbuat jelek, tidak berbuat baik kepada keluarganya. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Maka perhatikan diri kita. Sudahkah kita menjadi orang yang berbuat baik kepada keluarga? Ada yang mengatakan keluarga di sini umum. Karena ahlun, di sini masuk di dalamnya istri, anak, ayah dan juga ibu. Ini termasuk di dalam kata ahlun. Dan ada yang mengatakan yang dimaksud dengan ahlun di sini adalah istri secara khusus. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Mengapa demikian? Mengapa orang yang paling baik di antara kita adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya? Karena mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita. Dari sisi nasab, dari sisi hubungan pernikahan, mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita. Seharusnya mereka adalah orang yang paling pertama kali mendapatkan kebaikan dari seseorang. Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin. Dan ulul arham, mereka yang memiliki kedekatan di dalam hubungan rahim, maka itu lebih dekat daripada yang lain. Kalau kita ingin berbuat baik, maka yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita adalah keluarga kita sendiri. Merekalah yang kalau kita mendapatkan musibah, mereka yang pertama kali juga merasakan musibah kita sebelum orang lain. Ketika kita bersedih, merekalah yang pertama kali juga ikut bersedih bersama kita. Dan sebaliknya, ketika kita bergembira, merekalah orang yang pertama kali juga berbahagia dan bergembira bersama kita. Oleh karena itu, mereka adalah orang yang pertama-tama yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari seseorang. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Kemudian, apa kebaikan yang bisa kita berikan kepada keluarga kita sebagai bentuk pengamalan kita terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita ingin mengamalkan hadis ini. Kita juga ingin menjadi sebaik-baik manusia. Maka di sana ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seseorang. Di antaranya adalah bermuamalah dengan baik kepada mereka dan kepada istri secara khusus, karena sebagian ulama ada yang mengkhususkan hadis ini dengan istri dan ada yang mengatakan umum. Allah SWT mengatakan, jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah bermuamalah dengan muamalah yang baik. Berakhlak dengan akhlak yang baik. Allah SWT mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan hendaklah kalian mempergauli mereka, bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Ada di antara ulama yang mengatakan, dan dia menafsirkan ayat ini, beliau adalah Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, "Tayyibu aqwalakum lahunna." Hendaklah kalian memperbaiki ucapan-ucapan kalian kepada istri-istri kalian. Jangan kita mengucapkan ucapan yang tidak baik, yang menyakitkan. Wahsinu af'alakum wa hayatikum. Dan hendaklah kalian perbaiki perbuatan-perbuatan kalian. Jangan sampai melakukan perbuatan yang menyakiti, menyakitkan. Wa hayatikum, dan juga bentuk-bentuk kalian. Maksudnya adalah penampilan. Seseorang memperbaiki penampilannya untuk istrinya. Bihasabi kudratikum, sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan sampai berlebihan. Kama tuhibbu dhalika minha, sebagaimana engkau pun senang apabila istrimu juga demikian kepadamu. Faf'al anta biha mithlahu. Maka lakukanlah yang semisal. Artinya kalau memang kita berangan-angan, berkeinginan, kalau istri kita berpenampilan baik di hadapan kita, maka demikianlah seorang suami sebagai bentuk mu'asyarah dia dengan ma'ruf, hendaklah dia juga selain memperbaiki ucapan, perbuatan, dia juga memperbaiki penampilan. Dari sini kita tahu bahwasanya seorang suami ketika dia bermuamalah dengan muamalah yang baik kepada istrinya, ini adalah bentuk pelaksanaan terhadap firman Allah Azza wa Jalla, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini bukan sebuah adat istiadat atau kebiasaan atau budaya. Allah SWT, dialah yang memerintahkan kita sebagai hambanya untuk berbuat baik kepada istri. Allah perintahkan di dalam Al-Quranul Karim. Kalau engkau melakukan ini, bermuamalah yang baik dengan istri, dan di antara bentuk akhlak yang baik adalah pertama kita berusaha untuk memberikan kebaikan. Yang kedua, jangan sampai kita menyakiti. Kemudian yang ketiga, bersabar kalau dia menyakiti kita. Ini tiga kunci dinamakan seseorang memiliki akhlak yang baik. Apa yang bisa dilakukan berupa kebaikan, baik ucapan, perbuatan, pelayanan, maka dia lakukan. Kemudian yang kedua, sesuatu yang jelek jangan sampai kita berikan kepada istri kita. Kemudian yang ketiga, seandainya dia berbuat jelek, maka kewajiban seorang suami adalah bersabar, menanggung. Karena memang Allah SWT menciptakan mereka dalam keadaan naqisatu aqlin wa din. Mereka ini diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan kurang akalnya dan juga agamanya, mendahulukan perasaannya. Sehingga ketika terjadi sesuatu, dia mungkin mengucapkan ucapan yang tidak baik dan menyakitkan seorang suami, atau melakukan perbuatan yang tidak baik yang menyakitkan seorang suami, maka kita bersabar atas perbuatan tersebut. Allah SWT mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istrimu dan juga anak-anakmu ada yang merupakan musuh bagi dirimu, maka adalah kalian waspada. Kalau kalian memaafkan dan mengampuni kesalahan mereka, maka sesungguhnya Allah SWT dialah yang maha memberikan ampunan dan dialah yang maha penyayang. Jadi kebaikan yang bisa kita sampaikan, kita lakukan kepada istri kita adalah berakhlak, bermuamalah yang baik kepada mereka. Kemudian yang kedua, diantaranya adalah berlemah lembut, atau terkadang bercanda kepada istri. Dialah yang paling berhak terhadap kelemah lembutan seorang suami, seorang laki-laki daripada yang lain. Dan ini tidak mengurangi kewibawaan seorang suami. Nabi SAW yang kita tahu beliau adalah orang yang paling kuat ibadahnya kepada Allah. Dan tingginya kedudukan beliau di sisi Allah. Beliau sadar sebagai seorang hamba, dia juga sebagai seorang suami. Dan bagaimana beliau berbuat baik kepada istrinya. Dan beliau mengetahui sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang perlu pemahaman di dalam kehidupan keluarga. Lihat bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berlomba dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha supaya terjadi saling mencintai satu dengan yang lain. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, "Sabaqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sabaqtuhu." Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlomba denganku, yaitu lomba berlari. "Fa sabaqtuhu," maka aku pun mendahului beliau. Beliau menceritakan, "Wa dzalika qabla an ahmila al-lahma." Itu dulu sebelum aku gemuk, sebelum aku membawa daging, maksudnya adalah sebelum aku gemuk, masih ringan badannya untuk berlari. Summa sabaqtuhu ba'da ma hamaltu lahma fa sabaqani. Kemudian setelah itu aku pun pernah mengajak beliau berlomba lagi, tapi setelah aku mulai gemuk, sudah banyak dagingnya. Fasabaqani, akhirnya beliau pun mengalahkan aku. Karena sudah berat badannya untuk berlari. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, hadhihi bitilk. Ini adalah dengan itu. Maksudnya sekarang kita sudah sama-sama. Kalau dulu kamu mengalahkan aku saat itu, sekarang aku mengalahkan dirimu. Ini ucapan yang sangat indah yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya. Menunjukkan bagaimana beliau bercanda, bagaimana beliau mewujudkan dan bagaimana supaya istrinya bergembira dan berbahagia dengan ucapan tersebut. Dan ini tidak mengurangi kewibawaan beliau sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki. Bahkan ini termasuk kebaikan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentunya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sebagian suami, di mana kita lihat sebagian mereka ketika bertemu dengan teman-temannya, maka dia bersemangat sekali untuk bercanda dengan mereka. Tapi ketika dia bertemu dengan istri dalam keadaan murung, tidak ada sama sekali keceriaan, kegembiraan ketika bertemu dengan istri. Di luar, ketika bertemu dengan teman-temannya, mudah tersenyum, mudah tertawa, lembut kepada mereka. Akan tetapi ketika dia masuk ke dalam rumah, sulit bagi dia untuk tersenyum. Tentunya yang demikian bukan termasuk akhlak yang baik. Nabi SAW tidak mengajarkan yang demikian. Kemudian di antara kebaikan yang bisa kita berikan kepada istri kita, keluarga kita adalah kebaikan dari sisi nafkah dan juga harta. Maka seorang istri ini di antara orang yang paling berhak untuk mendapatkan nafkah dari seorang suami. Dari apa yang Allah SWT rezekikan, berikan kepada seorang suami. Maka seyogyanya seorang suami memberikan keluasan dan memuliakan istrinya, mencukupkan dia. Akan tapi maksudnya adalah dengan cara yang ma'ruf, yang tidak sampai berlebih-lebihan. Bakhil, tidak baik, dan berlebih-lebihan dalam memberikan nafkah, tentunya ini juga tidak baik. Dalam sebuah hadis yang sahih, itu hadis Muawiyah ibnu Haidah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku berkata, wahai Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih, wahai Rasulullah, apa hak seorang istri, salah seorang di antara kami atasnya, maksudnya adalah apa hak seorang istri sehingga kami tidak berdosa, sehingga kami melaksanakan kewajiban kami sebagai seorang suami. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antut'imaha idza ta'imtaha, engkau memberi makan kepada istrimu ketika engkau makan. Kalau kamu punya makanan, maka engkau beri makan kepada istrimu. Wataksuha idza iktasaita, dan engkau memberikan pakaian kepada istrimu ketika engkau memakai pakaian. Awik tasabta, atau ketika engkau memiliki uang. Nah, ini adalah hak seorang istri atas suaminya. Kalau memang kita punya makanan, maka kita berikan dari makanan yang kita makan. Kalau kita juga memakai pakaian, ya kita berikan kepadanya apa yang semisal. Semisal dengan makanan yang kita makan, semisal dengan pakaian yang kita pakai. Ini adalah petunjuk Nabi SAW. Tentunya bukan sebuah kebijaksanaan apabila seorang suami dia mendahulukan dirinya di atas istrinya dari sisi pakaian dan juga makanan. Dia makan makanan yang enak, sementara dia biarkan istrinya dalam keadaan memakan makanan yang jauh di bawah apa yang dia makan. Dari sisi kualitas, dari sisi kuantitas. Sementara untuk dirinya sendiri, dia berlebihan. Berlebihan dalam membeli pakaian untuk dirinya sebagai seorang suami. Sementara dia membiarkan istrinya memakai pakaian seadanya dan sudah bertahun-tahun tidak pernah dia dibelikan yang baru. Sementara dia sendiri punya harta, punya kelebihan harta, dan yang dia perhatikan adalah dirinya dan tidak memiliki kepedulian terhadap istrinya. Sebagian orang ketika datang tamu misalnya, diberikan hadiah, diberikan pemberian, membelikan makanan, kemudian ketika dia bersama istrinya dan juga keluarganya, maka tidak diberikan kepada mereka kecuali sesuatu yang jauh kualitasnya dan juga jauh kuantitasnya dari apa yang dia berikan kepada orang lain. Terkadang lebih menyedihkan lagi seorang suami bercerita di depan istrinya apa yang dia makan bersama teman-temannya, dan dia mungkin mentraktir teman-temannya, sementara dia tidak membawa sedikit pun makanan tersebut untuk keluarganya, untuk istri dan juga anak-anaknya. Dibiarkan mereka hanya sekedar mendengar, dalam keadaan mereka menginginkan makanan tersebut. Dan sang suami tidak pernah menyadari dan tidak pernah membawakan makanan yang dia ceritakan tadi untuk istri dan juga anak-anaknya. Hanya sekedar cerita saja yang didengar oleh istri dan juga anak-anaknya. Tentunya ini adalah akhlak yang tidak baik. Seandainya salah seorang di antara kita ketika pulang ke rumah, dia membawakan makanan yang dia mampu untuk istri dan juga anaknya, tentunya ini akan menggembirakan mereka. Demikian pula di antara nafkah atau kebaikan yang berupa nafkah yang kita berikan kepada istri kita adalah membawa mereka ke tempat-tempat yang bisa menjadikan hiburan yang halal bagi keluarga kita. Karena seorang ketika melakukan rihlah, melakukan liburan, tentunya dia butuh uang. Tapi ingat, ini adalah termasuk perbuatan baik kita kepada keluarga kita. Sebagaimana kita kadang sebagai seorang suami sering pergian dan kita berganti suasana, maka demikian pula keluarga kita. Kita ganti suasana dapur yang penuh dengan asap, yang penuh dengan kotoran. Kita bawa mereka ke tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang segar hawanya, dengan tujuan supaya mereka mendapatkan hiburan yang halal. Ada sebagian luar biasa bakhilnya, sehingga dia merasa berat untuk membawa keluarganya dan juga istrinya, anak-anaknya untuk ke tempat-tempat yang di situ ada hiburan yang halal bagi mereka. Menganggap ini adalah sebuah kerugian, ya sesuatu yang tidak bermanfaat, padahal yang seperti ini kalau dilakukan dengan cara yang benar, sesuai dengan kaedah, tentunya tidak terlalu sering, sesuai dengan kemampuan, jangan sampai seseorang membebani diri di luar kemampuannya, di tempat-tempat yang halal, maka tentunya ini akan menambah keromantisan, menambah saling mencintai, saling menyayangi di antara keluarga. Disitulah mereka bermain, disitulah mereka melepas kepenatan. Ini termasuk perbuatan baik yang bisa dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Juga bisa dari sisi kebaikan agama. Tadi yang kita sebutkan berupa nafkah, kemudian kelemah lembutan, maka ini masih berupa dunia. Di sana ada kebaikan yang lebih besar daripada itu, yaitu seorang suami berbuat baik kepada istrinya dengan kebaikan-kebaikan akhirat. dengan kebaikan-kebaikan agama. Makanya adalah termasuk kebaikan yang paling besar yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Dia harus ingat bahwasanya istri dan wanita tersebut telah dititipkan oleh orang tuanya kepada kita. Telah dititipkan oleh walinya kepada kita. Bukan hanya dari sisi nafkah zahir, tapi juga dari sisi tarbiyah, pembinaan, pengarahan. Apalagi dalam masalah agama. Nabi SAW mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian adalah akan ditanya tentang orang yang dia pimpin. Termasuk diantaranya seorang suami pemimpin bagi istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka dia akan ditanya oleh Allah SWT tentang istrinya. Bagaimana dia mengarahkan? Bagaimana dia mengajaknya kepada kebaikan? Memperhatikan bagaimana hubungan dia dengan Al-Quran. Apakah dia membaca Al-Quran? Termasuk seorang wanita dan istri yang rajin membuka Al-Quran. Ataukah dia banyak melalaikan Al-Quran? Dan tidak membaca Al-Quran kecuali sangat jarang sekali. Itu pun tanpa ada di sana tadabbur, tanpa ada di sana kekhusyukan. Apakah seorang suami sudah memperhatikan bagaimana sholat istrinya? Apakah dia mengerjakan sholat pada waktunya atau sering dia lalaikan sholat tersebut? Dan seandainya dia lakukan, dilakukan dengan cara yang sangat cepat, tidak ada kekhusyukan atau sedikit sekali dia khusyuk di dalam sholatnya. Apakah dia sudah memperhatikan bagaimana pakaian yang dipakai oleh istri? Apakah sudah berpakaian dengan pakaian yang syar'i? Atau dia termasuk orang yang cuek? Apakah istrinya menutup auratnya atau tidak? Mudah-mudahan di dalam memakai pakaian seadanya sehingga terkadang tersingkap betisnya, terkadang tersingkap tangannya, atau membuka wajahnya, sementara dia termasuk orang yang berpendapat bahwasanya adalah sebuah kewajiban. Nah ini, ketika kita memperhatikan dan kita mengingatkan, itu termasuk kebaikan yang kita berikan kepada istri dan juga keluarga kita. Termasuk di antaranya adalah bagaimana dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Apakah setelah dia menikah dengan kita, dia masih memiliki perhatian terhadap kedua orang tuanya, mendoakan atau silaturahim? Apakah dia masih memiliki perhatian, ada waktu untuk menyambung tali silaturahim dengan keluarganya, dengan kakaknya, dengan adiknya? Maka seorang suami yang saleh, yang ingin menjadi orang yang terbaik, maka adalah dia memberikan kebaikan agama ini kepada istrinya. Termasuk di antaranya, kalau misalnya seorang istri dia memiliki harta yang lebih, maka seorang suami mengingatkan bahwasanya harta tersebut akan menjadi kebaikan bagi seorang wanita ketika dia infakkan sebagainya di jalan Allah. Bahkan Nabi SAW mengkhususkan para wanita, "Tasaddaqna, hendaklah kalian bersedekah." Karena aku melihat bahwasanya sebagian besar penduduk neraka adalah dari kalangan wanita. Dan Nabi SAW mengatakan, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." Hendaklah kalian menjaga diri kalian dari neraka meskipun dengan sepotong kurma. Kalau memang istri kita termasuk orang yang punya harta, maka kita dorong dia untuk bersedekah. Karena itulah harta yang bermanfaat bagi dia. Adapun nanti di hari kiamat, apabila seseorang tidak bersedekah, tidak menggunakan hartanya di dunia dengan baik, maka justru akan menjadi beban bagi dia di hari kiamat. Tapi ketika dia sedekahkan, maka ini bisa meringankan hisabnya, bahkan menambah amal solehnya. Termasuk di antaranya adalah mendorong dia, kalau memang dia punya harta, untuk melakukan umrah. Untuk melakukan umrah. Tidak ada kewajiban bagi seorang suami untuk mengumrahkan. Tidak ada. Tapi kalau seorang istri dia punya harta, maka umrah ini adalah jihad bagi seorang wanita, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Dan Allah SWT tidak akan menyanyiakan harta yang dia gunakan untuk bersedekah, yang dia gunakan untuk umrah. Kita berikan bimbingan, kita berikan arahan kepada istri apabila dia termasuk orang yang memiliki keluasan rezeki. Kita juga ingatkan tentang zikir pagi dan juga sore, dan memperbanyak kebaikan. Nah, ini termasuk kebaikan yang utama yang bisa diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Adapun seorang suami yang hanya memperhatikan tentang masalah nafkah yang zahir, sementara nafkah yang berupa kebaikan agama dijadikan sesuatu yang dilupakan dan tidak diperhatikan, maka ini adalah termasuk sejelek-jelek suami kepada istrinya. Kenapa demikian? Ya, meskipun dia mungkin secara harta dia cukupi, bahkan dia belikan apa saja yang dia mau, tapi dia tidak memperdulikan agama bagi istrinya. Sehingga dia biarkan dia memakai pakaian apa yang dia kehendaki, pergi kemana saja yang dia kehendaki. Tidak pernah mengarahkan dia kepada kebaikan, kepada agama, kepada ketaatan. Maka ini adalah termasuk perbuatan jelek seorang suami kepada istrinya. Dan Allah SWT akan bertanya kepada seorang suami tentang apa yang dia lakukan kepada istrinya. Apakah dia telah melaksanakan amanah, memberikan arahan, memberikan petunjuk kepada istrinya untuk melakukan berbagai kebaikan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin, dan masing-masing dari kalian akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Kemudian juga termasuk di antara kebaikan dari seorang suami kepada istrinya adalah supaya dia menjadi orang yang terbaik. Adalah ketika dia berusaha untuk tidak menyakiti istri. Baik menyakiti dari sisi maknawi maupun menyakiti dari sisi nafkah duniawi. Itu dengan cara tidak memberikan haknya dari sisi harta. Tidak memberikan nafkah. Membiarkan dia kelaparan. Membiarkan dia tidak memiliki tempat tinggal. Sementara dia mampu untuk memberikan makan dan juga tempat tinggal serta pakaian. Tapi dia ingin menyakiti dengan cara seperti itu. Atau secara maknawi dengan ucapan atau dengan perbuatan. Maka seorang suami tidak dinamakan sebagai sebaik-baik orang, kecuali apabila dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyakiti. Memukul tanpa hak. Dan betapa banyak di zaman sekarang kabar-kabar yang tidak mengenakkan, kezaliman dari seorang suami kepada istrinya, memukul atau mengurung, dan kezaliman-kezaliman yang lain, atau dengan mencela, mengungkit-ungkit, mencela dia, menjelek-jelekkan, mengatakan engkau tidak cantik, engkau adalah wanita yang jelek, kemudian mencela bapak-bapaknya, mencela orang tuanya, baik yang hidup maupun yang meninggal dunia, atau memukulnya dengan pukulan yang menyakitkan. Maka ini semua adalah bentuk kezaliman dari seorang suami kepada istrinya. Dia harus sadar bahwasanya apa yang dia lakukan berupa kezaliman-kezaliman tadi itu tidak akan dibiarkan oleh Allah SWT di hari kiamat. Al-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Kezaliman ini adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Dan di sana ada qisas di hari kiamat. Sekarang istri kita dalam keadaan dia lemah. Dia memiliki, ya dia dalam keadaan lemah. Dan mungkin orang tuanya sudah meninggal, tidak punya keluarga. Ketika dia harus berpisah dari suaminya, mungkin dia merasa tidak ada tempat selain di rumah tersebut. Tapi ketika dia berada di rumah tersebut, maka berbagai kezaliman dia dapatkan. Tahuilah bahwasanya di hari kiamat semua kita akan diadili. Mungkin saja ya seorang istri kelak di hari kiamat akan menuntut kezaliman-kezaliman tersebut. Karena di hari kiamat yang diinginkan oleh seseorang adalah dia mendapatkan banyak kebaikan dan bagaimana dia terlepas dari banyak dosa dan juga keburukan. Nah, ini adalah beberapa penjelasan keterangan yang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ana khairukum li ahlihi. Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluarganya. Siapa yang paling baik terhadap keluarganya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maksud beliau sallallahu alaihi wasallam adalah supaya kita mau meniru beliau. Bagaimana beliau bermuamalah dengan keluarganya? Bagaimana beliau bermuamalah dengan istrinya? Bagaimana beliau berbuat adil dengan para istrinya? Bagaimana beliau memuliakan mereka? Sebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau dalam keadaan ingin menaikkan salah seorang istri beliau itu Sofia di atas untanya, maka beliau menjadikan ya kaki beliau ini sebagai pancatan bagi Sofia untuk naik ke atas tunggangannya. Nah, beliau adalah seorang kepala negara, seorang nabi, tapi demikian muamalah beliau terhadap istrinya. Dan beliau tidak malu untuk melakukan yang demikian. Ketika beliau dikunjungi oleh Sofia saat beliau itikaf, beliau mau untuk mendengarkan, duduk, mendengarkan apa yang diceritakan oleh Sofia. Kemudian setelah selesai, maka beliau pun mengantar Sofia ke rumahnya. Ini termasuk akhlak. Pernah beliau menggendong Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan mengajak dia untuk melihat pasukan yang mereka sedang berlatih perang. Digendong dan ditanya, sudah selesai belum? Sudah puas belum? Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau memperpanjang. Sampai akhirnya dia mengatakan, sudah. Ini akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kebaikan beliau kepada istrinya bukan hanya ketika mereka masih hidup. Setelah meninggal Khadijah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan shadiqat, teman-teman dekatnya Khadijah. Biasanya istri itu punya teman-teman dekat. Dan beliau tahu siapa teman-teman dekat dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka beliau pun kumpulkan mereka dan menyembelih. Beliau menyembelih seekor kambing dan dibagikan daging tersebut kepada teman-teman dekat dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini bentuk kebaikan beliau kepada para istrinya. Sehingga tidak heran kalau beliau mengatakan, wa ana khairukum li ahli. Aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Kita kembali kepada contoh Nabi SAW. Bagaimana beliau bermuamalah dengan istri-istrinya. Dan disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Nabi SAW tidak pernah beliau memukul istrinya. Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan lahu qattu wala jalat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul salah seorang di antara istrinya sekalipun, wala jalada, dan tidak pernah beliau mencambuknya. Padahal beliau memiliki lebih dari satu istri. Tidak ada di antara istri beliau yang beliau zalimi. Semuanya adalah kebaikan, semuanya adalah kesabaran, semuanya adalah kelemah lembutan. Dan orang yang berlemah lembut dengan istrinya, berlemah lembut dengan keluarganya, maka inilah sebenarnya seorang laki-laki yang memiliki akhlak yang benar-benar mulia. Kenapa di sini Nabi SAW mengatakan khairukum khairukum li ahli? Karena beliau ingin menjelaskan bahwasanya seorang yang berakhlak mulia yang sebenarnya dilihat dari akhlak dia kepada keluarganya, akhlak dia kepada istrinya. Kalau dengan keluarganya bagus, keluarganya semuanya mengatakan fulan, beliau adalah orang yang baik kepada keluarganya, perhatian terhadap keluarganya, maka itulah akhlak dia yang asli. Karena mereka lah yang tahu, 24 jam mereka mengetahui bagaimana akhlak dari seorang bapak, seorang suami. Siang dan juga malam senantiasa bersama mereka. Mereka mengetahui dengan benar. Adapun seseorang diketahui berbuat baik kepada orang lain di luar, ya, maka ini tidak bisa menjadi ukuran dia adalah orang yang baik. Kenapa demikian? Karena seseorang berbuat baik dengan orang lain yang hanya bertemu 5 menit, 10 menit, 1 jam, itu berbuat baik kepada mereka itu adalah sesuatu yang mudah dilakukan oleh manusia. Tapi bersama keluarga, berjam-jam, dia bisa menjaga akhlaknya, ucapannya, perbuatannya dalam berbagai hal. Dalam keadaan dia takut, dalam keadaan dia sedih, dalam keadaan dia mendapatkan kenikmatan, terus dia berbuat baik kepada keluarganya, maka ini menunjukkan dia adalah benar-benar orang yang berakhlak baik. Jadi Nabi SAW mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Inilah seorang laki-laki yang benar-benar memiliki akhlak yang baik. Nah, semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat dan bisa kita laksanakan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mohon maaf, mungkin waktunya hanya sampai jam 2 saja. Jadi kalau ada pertanyaan, satu atau ada dua pertanyaan tidak masalah. Nah,
1: jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Nah, khotbah Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Bogor. Ustadz, sering terjadi hubungan yang tidak harmonis antara menantu perempuan dengan mertua perempuan, sehingga sering terjadi cekcok, beda pendapat dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita menyikapi hal ini? Dan apakah sama atau setara kedudukannya apabila kita berbakti kepada mertua dengan berbakti kepada orang tua kandung kita? Syukran Ustaz. Nah, silakan Ustaz.
0: Ya. Barakallahu fikum. Demikianlah Allah SWT menciptakan para wanita, ya. Sebagaimana kabar dari Nabi SAW, mereka adalah naqisatu aqlin wa din. Mereka adalah makhluk-makhluk yang kurang akalnya dan juga agamanya. Sehingga tidak heran kalau misalnya ada perkumpulan di antara mereka dalam satu grup atau dalam sebuah komunitas, karena memang masing-masing dari mereka kurang akal dan masing-masing dari mereka kurang agamanya, sehingga sering terjadi keributan, perselisihan pendapat, cekcok dan seterusnya di antara sesama wanita. Karena memang demikianlah keadaan mereka. Tentunya seorang suami dalam hal ini dia harus bijaksana. Kalau memang dia melihat di sana ada potensi terjadi percekcokan, maka hendaklah dia melihat sebabnya apa. Kalau misalnya sebabnya adalah karena berada dalam satu rumah, maka termasuk kebijaksanaan bagi seorang suami adalah jangan sampai mereka berada dalam satu rumah. Itu menjadi hak seorang istri untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Semuanya baik. Istri kita adalah orang yang baik dan orang tua kita, mereka juga kita tahu kebaikannya. Cuma terkadang tidak bisa dijadikan satu. Maka seorang laki-laki yang bijaksana adalah dia berusaha untuk memberikan tempat tinggal yang sesuai. Kalau memang tidak bisa dijadikan satu demi kenyamanan bersama, maka dia berusaha untuk memisahkan. Kalau memang dia punya kemampuan, meskipun dengan cara menyewa, meskipun dengan rumah yang sederhana, keadaan lebih nyaman dan keadaan lebih menenangkan apabila dalam keadaan mereka berpisah, sama-sama nyaman. Meskipun dia harus keluar uang sedikit ya untuk yang demikian. Kemudian juga ya kita berusaha untuk menenangkan, berbicara dengan masing-masing dari mereka. Sebagaimana kita berbuat baik kepada istri, kita juga berbuat baik kepada orang tua kita. Apakah kedudukan seorang mertua sama dengan ibu? Tentunya tidak ya. Kedudukan seorang mertua tidak sama dengan kedudukan orang tua. Kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua kita. Meskipun demikian, tapi kita diperintahkan untuk menghormati. Menghormati tentunya mertua karena dia telah menjodohkan kita dengan anaknya. Dan dia telah menyerahkan putrinya kepada kita, sementara mereka lah yang telah mendidik, membesarkan, membiayai. Kemudian dia lepaskan begitu saja putrinya. Ini tanggung jawab yang besar. Maka kita pun menghormati dan memuliakan anaknya tersebut, dan kita menghormati orang tuanya. Meskipun kedudukannya tidak sama dengan orang tua kita. Ya, jadi dalam hal ini perlu seorang suami dia bijaksana dan dia harus bersabar. Bersabar dengan omongan istri dan bersabar dengan omongan orang tua. Ya, jangan sampai dia kemudian tidak sabar dan emosi. Kemudian melakukan perbuatan yang tidak adil atau bahkan di sana ada kedurhakaan, kezaliman. Ya, dia harus bersabar. Demikianlah seorang laki-laki, dia harus memiliki akal, dia harus memiliki kesabaran yang ekstra. Jangan sampai dia sama dengan seorang wanita yang sedikit-sedikit dia emosi, sedikit-sedikit dia tidak menggunakan akalnya, bahkan menggunakan perasaannya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah.
1: Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan silakan sebagai ikhtitam atau penutup, tafadhol Ustaz. Nah.
0: Assalamualaikum. Alhamdulillah, hadis Nabi SAW yang baru saja kita sampaikan ini adalah hadis yang agung, dan hendaklah seorang suami secara khusus memperhatikan tentang permasalahan ini, karena banyaknya kita lihat di zaman sekarang banyak di antara kita yang terjatuh ke dalam muamalah yang tidak baik, kezaliman kepada istrinya, Dan lupa bahwasanya Nabi SAW sejak dahulu telah berpesan kepada kita untuk berbuat baik kepada istri. Dan bahkan beliau menjadikan ukuran baiknya seseorang adalah ketika dia berbuat baik kepada keluarganya, khususnya kepada istrinya. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan sampai bertemu kembali insyaAllah pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, para pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Demikian untuk kajian ilmiah dalam format rekaman, mengisi aktivitas Anda dengan pembahasan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, disampaikan oleh Ustaz Abdullah Rai MA Hafidhullah Ta'ala. Tentunya hal ini memberikan gambaran yang jelas bagi kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, agar bisa memberikan hak-hak kepada anggota keluarga kita, pada istri kita, pada anak-anak, berupa pendidikan, berupa nafkah, berupa nasihat, berupa pelindungan, dan tentunya doa, juga usaha yang kita lakukan untuk istri dan anak-anak kita, agar mereka mendapatkan yang terbaik di sisi kita dan mendapatkan jalan ketaatan dari apa yang kita sampaikan atau kita ceramah dakwahkan kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik untuk keluarga kita semuanya. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Semoga perjalanan kita di dalam membina rumah tangga dipenuhi dengan kebahagiaan, hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita senantiasa bisa memahami dan memperbaiki diri satu sama yang lain, sehingga terciptalah keharmonisan. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, berikut ini kami hadirkan tilawah Al-Qur'anul Karim bersama Qari Syekh Mahmud Khalil Al-Husari dari pembacaan surat Yunus. Kami bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
1: Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa. Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin. Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya.
2: Kematian adalah pintu dan semua orang akan
1: kematian. Apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Berikut ini kami sampaikan informasi berkaitan sedianya kajian ilmiah live bersama Ustaz Abdullah Zain MA Hafizallahu Ta'ala. Qadarullah, beliau sedang berhalangan untuk kembali menyampaikan kajian dan bimbingan tafsir Al-Quran. Oleh karena itu kami gantikan dengan kajian bersama beliau di kesempatan pekan lalu. Kita murojaah kembali dari tafsir surat Abasa ayat yang ke-23. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Sebelum kita mengawali materi pada malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majlis kita.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: عليكم.
1: Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kita, kita sudah membahas ayat ke-22. Apa bunyinya? Thumma idza syaa ansharah. Itu adalah ayat yang berisi tentang penegasan bahwa hari kiamat itu akan datang. Kapan? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Setelah itu Allah berpindah ke ayat yang ke-23. Bunyinya adalah kalla lamma yaqdi ma amarah. Saya akan terjemahkan ketika kita menjelaskan tentang korelasi antara ayat ke-23 dengan ayat sebelumnya. Karena ada dua versi terjemahan dan dua-duanya sama-sama disebutkan oleh ulama kita, para ulama tafsir, dan tidak kontradiktif antara dua penafsiran tersebut. Setidaknya ada dua pandangan untuk menjelaskan apa hubungannya antara ayat 23 dengan ayat 22. Pandangan yang pertama, bahwa di sini Allah Azza wa Jalla sedang membantah anggapan yang keliru dari kaum musyrikin. Ini korelasi yang pertama. Kenapa? Allah sedang membantah. Membantah kenapa? Anggapan yang keliru dari siapa? Kaum musyrikin. Kalau panjenengan masih ingat, pada pertemuan yang lalu kita sempat menyampaikan bahwa banyak kaum musyrikin yang enggak percaya dengan adanya hari kiamat. Di antara alasan mereka kok enggak percaya adalah dari dulu sampai sekarang belum terjadi. Bahkan mereka pernah menantang. Menantang siapa? Para nabi. Kalau memang kiamat itu betul-betul ada, sekarang aja. Cepat datangin. Kata siapa? Kaum musyrikin. Dan ternyata ditunggu-tunggu sama mereka, kiamat gak datang-datang. Maka mereka berasumsi bahwa kiamat gak ada. Buktinya sampai sekarang gak datang-datang. Setuju? Jangan setuju dong buatan. Yo, rolong. Kau musyrikin kok disetujui. Maka Allah bantah. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Kalla. Tidak seperti itu. Jadi pandangan kaum musyrikin itu keliru. Maka sama Allah azza wa jalla dibantah. Kalla. Enggak seperti itu. Lamma yaqdi ma amarah. Kiamat itu belum terjadi karena Allah subhanahu wa ta'ala belum menyelesaikan ketetapannya di alam semesta ini. Saya ulangi ya. Ini penafsiran yang pertama. Kalla. Kenapa kalla waw? Enggak seperti itu. Maksudnya pandangan kalian itu keliru. Kiamat belum terjadi, ya. Lamma yaqdi ma amarah. Karena Allah belum menyelesaikan seluruh ketetapannya di alam semesta ini. Maksudnya napa Ustaz, ketetapan Allah? Allah mengendaki alam semesta ini dihuni oleh manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mien bae, terus bapake, terus anake, terus putune, terus cicite, sampai kapan? Ya sampai hari kiamat. Mereka minta supaya hari kiamat didatangkan sekarang. Loh, wong urung rampung. Wong belum selesai takdir Allah di alam semesta ini. Seandainya kok hari kiamat didatangkan saat itu juga, berarti agenda penciptaan Allah di alam semesta ini belum selesai. Dan mereka tidak punya hak untuk ngatur-ngatur siapa? Allah. Lah kok si siapa? Anda itu siapa? Wong makhluk kok berlagak seperti makhluk, berlagak seperti kholik. Makhluk itu ciptaan, kholik itu pencipta. Jadi Allah Azza wa Jalla belum mendatangkan hari kiamat saat itu dan hari ini karena memang agenda penciptaan alam semesta ini belum napa selesai. Bukan karena hari kiamat tidak ada. Ada hari kiamat, tapi belum datang saatnya. Ini korelasi yang pertama. Membantah napa? Anggapan yang keliru dari kaum musyrikin. Pandangan yang kedua mengatakan bahwa korelasi antara ayat 22 dengan ayat 23 adalah teguran keras untuk manusia. Kenapa? Teguran keras untuk manusia. Kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Siapa yang menciptakan manusia? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memudahkan jalan hidupnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memberikan kemuliaan kepada manusia dengan adanya kematian? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memberikan kehormatan kepada manusia setelah mati pun jasadnya diapakan? Dimakamkan dengan baik. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah sekian banyak karunia yang Allah berikan kepada manusia, kok masih ada di antara mereka yang kufur nikmat Allah? Maka ditegur secara keras oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, kalla, jangan bersikap seperti itu. Ini terjemahan yang kedua. Nopo, kalla, jangan bersikap seperti itu. Kok bisa-bisanya kalian kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan sekian banyak karunia dan nikmat kepada kalian? Sudah diciptakan, dikasih makan, dikasih minum, dikasih hidayah, menikmati apa yang ada di alam semesta ini, dan yang paling banyak menikmati yang ada dalam alam semesta sinten? Manusia. Manusia dengan hewan, kira-kira lebih rakus mana? Hah? Apa ya? Buktinya? Hewan itu enggak pernah merusak ratusan hektar hutan, ora tahu. Paling kur mangan apa? Suket apa maning? Hah? Minum air, ya, buah-buahan, menungsa, kayu gelondongan dipangan. Sekalian sama perut buminya juga di apa? Diudel-udel. Astaghfirullahaladzim. Ya. Ini korelasi yang kedua. Oke, sekarang kita masuk kepada makna ayat. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Kita bahas kata per kata. Kalla. Kalla ini adalah sebuah ungkapan yang bernada peringatan. Sebuah ungkapan yang bernada peringatan. Kalau diterjemahkan kira-kira yo, tidak boleh begitu. Kenapa? Tidak boleh begitu. Masih ingat tadi? Di ayat-ayat sebelumnya Allah mengingatkan kita tentang sekian banyak napa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tubuh kita alladzi khalaqaka Sebelumnya min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Allah ciptakan kita dari napa? Dari setetes mani. Kemudian Allah kasih kita takdir yang terbaik. Ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita, tsummasabila yassarah. Entah itu yang terkait dengan urusan dunia ataupun yang terkait dengan urusan akhirat, dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Thumma amatahu fa akbarah. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala kita diwafatkan, dan wafat itu adalah sebuah napa? Kenikmatan. Fa akbarah, setelah mati Allah Azza wa Jalla syariatkan agar jenazah itu diapain? Dikuburkan. Dan enggak cukup sampai di situ, thumma idza syaa ansyarah, dan setelah itu Allah akan membangkitkan kita untuk memberikan balasan. Setelah sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kok bisa-bisanya orang-orang ini tidak bersyukur? Maka Allah kasih peringatan dengan kalimat apa? Kalla. Tidak boleh seperti itu. Terus kelanjutannya, lamma itu artinya belum. Kenapa? Belum sampai sekarang. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya manusia itu belum menunaikan perintah Allah sampai sekarang, dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri di kesempatan berikutnya. Jadi itu arti dari kata napa? Lamma. Beda dengan kata lam. Beda dengan kata napa? Lam. Kalau lamma itu berarti belum melaksanakan sampai sekarang, tapi masih ada kesempatan. Subhanallah. Ini memberikan pesan kepada kita bahwa kalaupun kita punya masa lalu yang kelam, masa lalu yang gelap, selama kita masih dikasih umur, maka masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Banyak di antara kita, bener gue ya, urung suwe. Gole bener urung apa? Urung suwe. Mien-mien pripun? Ya wallahu alam. Salat be? Rambuh lah. Ada di antara kita yang mungkin dulu na'udzubillah min dzalik, tenggelam dalam maksiat. Ya. Ada yang dulu preman, siki wis dadi apa? Mantan. Mendingan mantan ustadz apa mantan preman? Ya mendingan soleh kawit mien. Tapi kan realitanya banyak di antara kita yang punya masa lalu yang gelap. Ingat, sebesar apapun dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, maka ampunan Allah lebih besar dari itu. Saya ulangi, napa? Sebesar apapun dosa yang pernah kita kerjakan, maka ampunan Allah lebih besar dari itu. Makanya apa kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, ya ibn Adam, law ataitani bikurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka bikurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang menghadapku, menghadapku gue maksudnya mati, seandainya engkau menghadapku dalam keadaan membawa dosa sebesar bumi, pirang ton dosa kok sebesar apa? Bumi. Tapi engkau tidak berbuat syirik. Jadi dari sekian banyak dosa itu, enggak ada dosa apa? Syirik. Apa kata Allah? Aku berkenan untuk mendatangkan ampunan sebesar bumi pula. Berarti dosa ora apa-apa. Hah? Papa. Udah ora papa, tapi papa. Loh terus pesan utamanya apa Ustaz? Pesan utamanya jangan putus asa. Itu pesan utamanya. Selama hayat masih dikandung badan, selama nafas belum sampai ke kerongkongan, perbaiki diri. Terus memohon pertolongan dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pesan dari kata lamma. Lamma itu artinya belum sampai saat ini, tapi masih ada kesempatan berikutnya. Yaqdi. Ya. Kalla lamma yaqdi. Apa artinya yaqdi? Yaqdi itu artinya adalah menjalankan dengan sempurna. Kenapa? Menjalankan dengan sempurna. Melaksanakan secara tuntas. Tanpa cacat. Apakah manusia bisa menjalankan perintah Allah secara sempurna tanpa cacat? Jadi ngamplong. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Itu yang dimaksud dalam ayat ini. Kalla lamma yaqdi ma amara. Manusia itu tidak akan mampu untuk melaksanakan secara sempurna perintah Allah. Yakin? Saya tanya. Jenengan sudah sholat berapa kali? Yang umurnya sudah di atas 60, berarti sholatnya wis 50 tahun. Sing 10 tahun mungkin belum dihitung. 50 tahun kali 360 hari kali 5 kali sehari. Pinten? Kira-kira guru matematika kene ratusan ribu kali. Pertanyaannya, dari sekian ratus ribu kali sholat yang sudah kita kerjakan, sing sempurna khusyuk dari awal sampai akhir berapa? Ngacung yang pernah seperti itu. Mulai dari Allahu Akbar sampai apa? Salam. Fokus khusyuk, gak mikir kecuali sholat. Angkat tangan. Nyongora lo. Itu kita baru ngomongin apa? Sholat. Belum kita ngomongin ibadah yang lain. Ngaji. Jenengan yakin fokus banget? Apa kadang-kadang mandan apa? Ngelayang-ngelayangnya suwe mani. Ngaji. Ya, birrul walidain. Ya. Yakin jenengan enggak pernah mengecewakan orang tua. Yakin enggak pernah bikin sedih orang tua. Yakin enggak pernah bikin jengkel orang tua. Itu anak kepada siapa? Orang tua. Orang tua kepada anak. Yakin jenengan sudah maksimal mendidik anak? Apa kadang-kadang las ngono. Bocah diomongi angel. Kadang-kadang terselip perasaan apa? Putus asa, jengkel kepada anak. Itu kepada anak, kepada pasangan. Jenengan bapak-bapak yakin enggak pernah menyakiti istri? Sering malah, ya. Istri pun juga sama, yakin enggak pernah mengecewakan suami. Nurut banget deh gue. Ya. Ada suami, enggak ada suami, taat. Atau pas taatnya pas ada, suami tok, begitu suaminya enggak ada, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Yaqdi. Ya. Yaqdi itu artinya adalah menjalankan secara apa? Sempurna. Ma amarah. Ma amarah. Ma di sini adalah kata sambung. Yang diistilahkan dalam bahasa Arab dengan isim mausul. Yang menunjukkan bahwa ma di sini artinya adalah semua amarah perintah Allah. Apakah manusia sudah menjalankan secara sempurna semua perintah Allah? Jawabannya belum. Jangankan semua, lawong sebagian saja kita belum menjalankan secara sempurna. Jadi ayat ini diturunkan untuk menggugah kesadaran kita bahwa manusia itu penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Karena memang aslinya manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Yang artinya manusia itu aslinya diciptakan dalam keadaan apa? Lemah. Kalau kita menyadari bahwa kita ini penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, maka jangan pernah merasa bahwa kita itu sudah pol di dalam beribadah kepada Allah. Walaupun mungkin ada di antara kita yang betul-betul sudah berusaha taat setaat-taatnya. Jangan pernah merasa bahwa kita ini sudah maksimal di dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seorang ulama ahli ibadah menghabiskan 70 tahun umurnya untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib, yang sunnah. 5 waktunya salat wajib, yang sunnah tahajudnya, rawatibnya, yang wajib puasa Ramadannya enggak pernah bolong, ditambah dengan puasa apa? Senin Kamis, sedekahnya pokoknya pol. Sampai dia merasa bahwa apa yang dia lakukan ini ya kira-kira sudah apa? Sudah bisa lah ya impas dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Impas gue maksudnya apa? Seimbang lah. Jadi ibadah-ibadah yang dia lakukan sekian puluh tahun itu dia merasa bahwa ini sudah cukup lah untuk membalas atau merespon nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ditegur sama Allah. Bagaimana bentuk tegurannya? Kecedit. Apa? Kecedit. Kecedit sih bahasa Indonesia apa? Kesleo. Terkilir. Ya. Terkilir. Salah satu sendinya atau ototnya itu terkilir. Sakitnya minta. Saking sakitnya sampai dia terucap, wahai Rabbi, aku kan sudah beribadah sekian puluh tahun, masa engkau uji aku dengan apa? Kecedit. Rasanya lara banget. Maka terdengarlah suara jawaban, wahai fulan, ibadah yang kamu kerjakan sekian puluh tahun itu belum cukup untuk membalas satu nikmat sendi yang aku berikan kepadamu. Satu sendi. Padahal lu sing ibadah pirang tahun? Puluhan tahun. Padahal tubuh kita itu ada berapa sendi? 300 sekian sendi ada dalam tubuh kita. Maka sungguh amat aneh sekali seandainya ada orang sombong dengan ibadah yang dia kerjakan. Karena ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan itu, gak ada apa-apanya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir. Dan kata Syekh Al-Albani, hadis ini hasan. Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna rajulan yajurru au yujarru ala wajhihi min yaumi wulida ila an yamuta haraman fi mardatillah lahaqqarahu yaumal qiyamah." Kata Nabi SAW, seandainya ada seorang manusia mulai lahir sampai mati. Mulai lahir sampai mati. Mengisi umurnya untuk ibadah tok. Orang aliane. Kayak nyong karun jenengan ya. Mengisi umurnya mulai dari lahir sampai mati hanya untuk ibadah tok. Saat nanti dibangkitkan pada hari kiamat, dia akan merasa betapa sedikitnya ibadah tersebut. Betapa apa? Sedikitnya ibadah. Lah nek yang karo jenengan kira-kira kok hari kiamat kepriwe? Ini orang yang memanfaatkan semua umurnya, semua potensinya. Nanti pada hari kiamat akan merasa bahwa yang saya kerjakan ini gak ada apa-apanya. Kok bisa Ustaz? Iya, ketika melihat balasan dari Allah Subhanahu wa taala di surganya. Kok bisa Ustaz? Surga itu kan abadi. Kenikmatannya abadi. Ibadah kita berapa tahun? Pinten tahun? 60 tahun? 70 tahun? Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan bukan 60 tahun, 70 tahun. Bukan 600 tahun, bukan 6000 tahun, bukan 6 juta tahun. Tapi kenikmatan yang selama-lamanya. Dan kenikmatan itu maha sempurna. Sebagai balasan atas ibadah kita yang banyak kekurangannya. Coba bayangin. Ibadah amal yang banyak kekurangannya dibales dengan apa? Kenikmatan yang sempurna, bahkan maha sempurna. Makanya wajar. Seandainya orang tadi merasa bahwa ibadah saya gak ada apa-apanya. Pelajaran utamanya jamaahnya kami hormati. Sesempurna dan semaksimal apapun kita beribadah dan beramal, jangan pernah merasa sombong. Karena sejatinya ibadah itu yang kita kerjakan pasti masih banyak nopo kekurangannya. Apalagi wis genah-genah pancen dewek kowe ngibadahe ya pas-pasan. Malah sok orang ngepas. Ya pas-pasan ya sih mending lah. Ibadah kita banyak banget ya. Masih ada perintah-perintah Allah yang belum kita kerjakan. Larangan-larangan Allah yang masih dilanggar. Saya tanya, kira-kira mata kita ini hari ini sudah bersih dari maksiat atau belum? Amblong. Mata kita hari ini sudah bersih dari maksiat? Belum. Dari pagi sampai sekarang. Sing ditonton apa aja nang HP gue? Telinga, terus apa? Mulut, tangan, kaki, hati, itu yang paling penting. Hati kita sudah diisi dengan keikhlasan, dengan rasa takut kepada Allah, dengan cinta, dengan tawakal, dengan harapan hanya kepada Allah. Maka semoga Allah melindungi kita semua dari sifat takabur, dari sifat sombong. Walaupun kita sudah berusaha untuk menjalankan perintah Allah secara maksimal, karena pasti banyak apanya kekurangannya. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Roja. Lidzakirina wadzakirat. Idza'atul Qur'anil Karim.
2: Demikian khotbah Islam rahimani wa rahimakumullah. Kajian ilmiah dalam format rekaman kami hadirkan ke ruang darah Anda, semoga bermanfaat. Bersama Ustaz Abdullah Zain, tafsir surat Al-Abbas ayat yang ke-23. Kita simak kembali beberapa fatwa ulama yang berikut ini.
3: fatawa mukhtara.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Abu Hashim yaqul يسأل عن شرح الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار متفق عليه.
6: نعم الحديث واضح أنه لا يجوز أن يسب الإنسان الدهر وهو الوقت، إذا جرى عليه ما يكره فإنه لا ينسب هذا إلى الدهر، وإنما يعرف أنه بسبب ذنوبه فيتوب إلى الله، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شرع الله الاستغفار والتوبة لأجل هذا الأمر، لأجل أن يقاوم هذا الخطر الداهم، يستغفر ربه ويتوب إليه ويلجأ إليه ليحفظه وليقيه من العقوبات التي تسببها الأعمال السيئة. نعم.
7: Abu Hashim bertanya tentang makna hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana Adam menyakiti diriku. Dia mencela dahar, padahal aku adalah dahar. Di tanganku

0: Maka hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa yang menimpa kalian dari kesempitan, musibah dan yang lainnya merupakan buah dari dosa-dosa yang kalian lakukan, dan Allah telah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Di antara hikmah terbesar Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan istighfar dan taubat adalah untuk perkara ini, agar setiap hamba mampu mengantisipasi dampak buruk dari dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah agar Allah menjaga dan melindungi dirinya dari hukuman-hukuman yang disebabkan oleh dosa-dosa yang dia lakukan.
1: Fatawa Mukhtar. Ikhwatal Islam, kumandang azan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita, dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama. Atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku. Yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat. Bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba. Untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia, apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Nurun minal Qur'an.
2: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. ما هي ضوابط الصبر عند أول مصيبة؟
3: الصبر عند إمساك النفس عن الجزع،
2: نعم،
3: وإمساك اليد من اللطم، لطم الخدود، شق الجيوب، هذا هو الصبر عند المصائب. نعم.
4: Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, yaitu tentang hakikat kesabaran di awal musibah yang menimpa seorang hamba. Maka beliau menjawab bahwasanya hakikat kesabaran adalah seseorang menahan jiwanya dari keluh kesah, menahan tangannya dari menampar-nampar pipinya, dari merobek-robek pakaiannya. Itulah hakikat kesabaran seorang hamba di dalam menghadapi musibah yang dia dapatkan.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
4: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan, ada pula yang berperang dengan tujuan riya. Manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fisabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, itulah jihad fisabilillah. Muttafaqun alaih.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara,

Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan.

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dan
1: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Ramu.

0: Al-Quran.
1: Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga, maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-Quran.
1: Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabbnya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Fihima 'aynani tajriyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-Quran.
1: Dan selain dari dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah wa ba'da. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar di Roja dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat berjumpa kembali bersama untuk semuanya setelah kita beraktivitas seharian dari pagi hingga sore. Di sela-sela istirahat antum semuanya, kami akan hadirkan kembali program bimbingan dan pelajaran bahasa Arab bersama Ustaz Mas'ud Mahmud LC Hafidhullah Ta'ala dari Masjid Al-Barakah untuk melanjutkan pembahasan lisan Arab jilid yang kelima. Pada kesempatan pekan lalu Ustaz telah membahas di halaman yang kelima. Insyaallah beliau akan lanjutkan kembali. Dan untuk Anda yang bertanya ataupun ikut serta dalam program acara ini di 0218236543, silahkan di 0218236543. Semoga Allah berikan kemudahan atas segala usaha dan upaya kita untuk membekali diri dengan ilmu alat, yaitu bahasa Arab. Kami

kepada kaedah. Ini belum tuntas. Ini berkaitan dengan alamat i'rab, tanda-tanda i'rab, dan ini merupakan materi yang sangat dasar dan sangat penting. Iya. Sangat penting sekali. Terakhir kemarin adalah yaitu rafa, ya. I'rab ada 4 macam. Pertama rafa, yang kedua nasab, yang ketiga jar, yang keempat jazam. Yang isim 3 tanda atau tidak 3 tanda i'rab yaitu rafa, nasab dan jar atau khafad. Fi'il juga demikian, yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il amr tidak masuk karena keduanya mabni. Ini fi'il mudhari yang mu'rab, ya. Yaitu apa? Rafa, nasab dan jazam. Berarti yang sama dengan isim adalah rafa dan nasab. Rafa dan nasab. Sedangkan jar tidak terdapat pada fi'il. Demikian sebaliknya, jazam tidak terdapat pada isim. Dan itu tanda masing-masing, tanda khusus masing-masing. Kalau khafat atau jar itu tanda khusus bagi isim, sedangkan jazam itu merupakan tanda khusus bagi fi'il. Nah, kemarin kita masuk kepada tanda rafa, ya. Tanda rafa ada tanda asli yaitu dhammah. Selain dhammah adalah naibah atau pengganti atau far'iyah, alama far'iyah. Coba kita lihat kembali. Bagian pertama ini ada 3 kelompok, ya. Bagian pertama ini adalah isim-isim marfu. Yang pertama alhamdulillah, ini potongnya ayat Al-Fatihah. Alhamdu. Nah, ini alhamdu adalah dia isim marfu dan rafa'nya dhammah karena sebagai subjek mubtada. Kemudian laisal wajibani sa'bain. Nah, kita perhatikan yang di garis bawahi. Al-wajibani ini juga isim marfu. Rafa'nya apa? Alif. Berarti alif adalah naibah, pengganti dhammah. Kenapa alif? Karena dia musanna. Karena dia musanna. Kenapa marfu di sini? Dia sebagai isim laisa. Isim laisa, laisa adalah saudara kana, ya. Wa kana Allahu ghafuran. Ya. Wa kana Allahu ghafuran. Jadi isim kana marfu, demikian juga isim laisa marfu. Kemudian yang ketiga laisal muwazzafuna nasyitin. Nah, di sini kalau kita perhatikan tanda rafa'nya waw, pengganti pada dhammah, berarti tanda naibah pengganti. Waw. Kenapa waw? Karena dia jamak mudzakkar salim, yang mudzakkar salim. Nah, di sini marfu kenapa? Isim laisa sama dengan laisal wajibani. Wajibannya ada isim laisa, dia marfu tanrafanya alif, di sini tanrafanya waw karena jamak mudzakkar salim. Kemudian yang keempat, kanatit talibatu mujtahidat. Kalimat talibat itu isim marfu, ya. Tanrafanya dhammah, berarti sama dengan yang di atas, ya. Berarti dhammah ini terdapat pada isim mufrad, juga terdapat pada at-talibat, itu jamak mudzakkar salim, ya. Jamak mudzakkar salim atau jamak beraturan untuk perempuan. Cirinya apa? Di akhir oleh alif dan ta. Maftuha, ini tambahan. At-talibat, al-mu'minat, al-muslimat, al-muwadzafat, ya. Nah, dan seterusnya al-ummahat, al-khadimat, itu semua adalah jamak mu'annas salim. Itu jamak beraturan untuk wanita, untuk mu'annas, ya. Nah, ini terdapatnya dhammah. Kemudian manasikul umrati sahlatun. Kata manasik itu adalah jamak taksir. Jamak taksir. Nah, ini terdapatnya apa? Dhammah. Berarti dhamma ini terdapat pada 3 isim. Pertama isim mufrad, yang kedua jamak muannas salim, yang ketiga jamak taksir. Nah, kenapa dibaca dhamma? Karena dia sebagai subjek marfu, ya. Mubtada, mubtada hukumnya marfu, atau subjek atau subjek hukumnya marfu atau rafa. Nah, di sini dibaca manasiku, bukan manasiki dan bukan manasika. Manasikul umrati sahlatun. Yang keenam, kanat makkatu saghiratan. Nah, kata makkah ini juga isim mufrad. Isim mufrad. Terdapatnya dhammah. Bedanya apa? Bedanya yang di pertama alhamdu, yang kedua at-talibatu, yang ketiga manasiku. Nah, kemudian makkah ini isim mufrad. Cuma dia tidak boleh bertanwin, ya. Makkatu. Kalau alhamdu buang alif lam jadi hamdun, boleh bertanwin.
Talibat atau

0: Batu, kalau buang alif lam jadi talibatun, dia bertanwin ya. Kalau manasik ini termasuk yang tidak boleh bertanwin karena dia sirah muntahal jumu' akhir jama'. Ya, bentuk akhir jama' ala wazan mafa'il. Mafa'il, masajidu, manasiku. Apalagi mafatihu. Mafatih ada dua jama'. Mafatih tanpa ya, kemudian kaedahnya, susun kaedah itu pakai ya, mafatihu. Mafatihu ternyata ada dua bentuk. Boleh pakai ya, boleh tidak. Khusus untuk miftah, mafatihul ghaib. Al-Quran, mafatihul ghaib tanpa ya. Ya. Taib. Jadi maka termasuk yang tidak boleh bertanwin. Tapi sama saja dia tanda rafanya dhammah. Kenapa dia isim mufrad? Cuma bedanya dia tidak boleh bertanwin. Kemudian kana Abu Umar tajirun. Dulu ayah Umar seorang pedagang. Nah, Abu. Ini tanda rafatnya waw. Isim kana. Ini berarti apa? Tanda naibah pengganti pada dhamma. Kenapa waw? Karena dia minal asma'il khamsah. Termasuk isim lima. Yaitu Abu, Ahu, Hamu, Fu, dan Zu. Nah, ini Abu. Terdapatnya dhamma. Apa terdapatnya waw? Tidak boleh baca kana Aba Umar atau kana Abi Umar. Mesti baca kana Abu Umar pakai waw. Kenapa? Isim kana marfu. Ini dia. Ini dia isim kana marfu. Isim kana juga marfu. Nah, di sini tandanya apa? Waw. Kenapa? Karena min asmal khamsa itu tanda naibah pengganti daripada dhamma. Ya, waw. Berarti apa? Waw terdapat di mana? Terdapat pada dua isim. Pertama jamu kasal salim, kemudian pada min asmal khamsa atau pada asmal khamsa, yaitu tanda rafatnya waw. Ya. Kemudian kedelapan, asbahal mustashfa kabiran. Nah, di sini kata al mustashfa. Ini isim mufrad sebetulnya, isim mufrad. Tanda rafatnya dhamma, cuma dhammanya muqaddarah. Arti muqaddarah ditetapkan dhamma itu ada di alif, di atas alif. Ada di alif. Nah, kenapa ditetapkan? Karena isim mufrad. Isim mufrad tanda rafatnya dhamma. Cuma dhammanya tidak bisa dibaca. Harakat apapun tak bisa dibaca. Dhamma tidak bisa, fathah tidak bisa, kasrah tidak bisa. Karena tidak bisa dibaca karena dia alif, maka qudirat. Udah ditakdirkan aja nih. Ditakdir artinya ditetapkan saja ada dhamma di situ. Jadi apa? Isim mufrad juga tanda rafatnya dhamma. Ya, Pak, berarti tanda asli cuma dia muqaddarah, ya. Ini tidak bisa dinampakkan. Berbeda kalau bukan alif, ya. Seperti dal. Itu bisa dibaca. Kalau alif enggak bisa baca. Kanal qadi adilan. Nah, al qadi ini isim mufrad. Isim mufrad tanda rafatnya dhamma. Nah, sekarang mana dhammanya? Dhammahnya bisa dibaca, bisa. Kanal qadiyu. Cuma ya, Pak, berat untuk dibaca. Kanal qadiyu itu aslinya, tapi tidak bisa dibaca dhamma. Kenapa? Karena ini isim manqus. Isim manqus adalah isim diakhiri oleh ya lazimah sebelumnya kasrah, bukan sukun. Ya, ini kasrah. Kanal qadi, enggak bisa al qadiyu, karena itu thaqila in fi lisan Arab, di lidah Arab itu berat. Ya, maka tidak dibacanya. Sudah, kalau itu bagaimana? Muqaddarah. Ditetapkan aja ada dhamma dia. Nah, kenapa? Lissiqal, kena berat untuk diucapkan. Arti masih bisa diucapkan, tapi ketika diucapkan harakatnya dhamma itu berat. Kali ini apa? Litta'adzur mustashfa. Udzur tidak bisa sama sekali. Kali ini masih bisa, tapi berat untuk diucapkan, yaitu kanal qadiyu itu berat. Nah, ini simankus. Kalau ya tasydid itu bukan simankus. Contoh an-nabiyyu dibaca kan? An-nabiyyu an-nabiyyi. Kok bisa dibaca? Karena itu bukan isim manqus. Kenapa bukan isim manqus? Karena sebelumnya sukun. Maka ini sangat penting. Isim manqus itu diakhiri oleh ya sebelumnya kasrah. Sedangkan an-nabiyyu itu sebelumnya sukun. Bentar. Agar pemirsa bisa tahu nih. Ini al-qadi ya. Tadi ya al-qadi. Nah, nih. Al-Qadi. Banyak contoh. Al-Jari yang berlari. Nah, ini enggak boleh baca Al-Qadiyu Al-Jariyu atau Al-Qadiyi Al-Jariyin. Enggak bisa dibaca. Artinya bisa baca tapi berat ya. Karena berat itu namanya siqal, tidak dibaca harakatnya kecuali fathah. Kalau fathah itu dibaca al-qadiyah al-jariyah karena tidak berat. Nah, berbeda an-nabi. Perhatikan an-nabiyyu ada tasydid kan? Itu dibaca harakatnya. Kenapa ini bukan isim manqus? Kenapa bukan isim manqus? Walaupun diakhiri oleh ya kan sama nih, akhir oleh ya kan? Sama. Tapi sebelumnya ini kasrah. Sementara an-nabiyyu sebelumnya sukun. Ini ada dua ya. Nih, tandanya kan? Nah, ini ada dua ya. Ya pertama ini dhamma, ya di awal, ya pertama apa? Ya pertama sukun, ya terakhir itu dhamma. Maka ini bukan isim manqus. Maka itu dibaca an-nabiyyu al-mabniyyu. Mabniyyu. Fi'lun madin mabniyun. Fi'il madhi yang mabni. Dibaca ayahnya. Mabniyun, mabniyin. Nabiyun, nabiyin. Kalau fathah jelas ya, nabiyan. Sama dengan juga. Qadiyan, jarian, al-qadiyah, al-jariyah. Itu dibaca. Karena dia tidak siqal, tidak berat ya. Untuk fathah. Kalau dhamma dan kasrah itu berat. Untuk isim manqus. Nah ini dia. Berarti apa? Kan al-qadi adalah qadi adalah isim mufrad dan rafa'nya dhammah. Iya. Dhammah. Nah, cuma ini siqal berat untuk dibaca dhammahnya muqaddarah. Baik, sekarang kita masuk kepada nasab. Nah, selesai rafa' ya, tanda i'rab itu rafa', selesai. Oh, masyaallah. Mana tadi ini? Ya, oh, masyaallah kok sini. Iya. Baik, silakan Pak, lanjutkan kaidah. Bagian mana? C ya. Cuk. Silakan. Insyaallah nanti akan banyak praktiknya di ayat-ayat Quran ya maupun hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya.
1: C, tanda nasab ada dua macam. Satu, tanda nasab asli, yaitu harokat fathah. Fathah ini terdapat pada dua isim, yaitu A, isim mufrad, contoh, innallaha alimun, innal haqibata jamilatun. B, jama taksir, contoh, innar rijala aqwiya'u. Innal kutuba nafi'atun.
0: Ya, lanjutkan.
2: Dua, tanda nasab far'i atau naibah, yaitu huruf ya, alif dan kasroh. A, huruf ya terdapat pada dua isim, yaitu satu isim musanna, contoh innat talibataini najihatani. Dua, jama' mudzakkar salim, contoh innal mudarrisina hadiruna. B, huruf alif terdapat pada asma'ul khomsah, contoh inna aba bakrin sohabiyun. C, kasroh terdapat pada jama' mu'annath salim, contoh innal mudarrisati hadiratun.
0: Baik, ahsant, barakallahu fikum. Nah sekarang masuk pada nasab. Nasab adalah bentuk atau macam i'rab yang kedua. Ya, i'rab itu ada apa? Empat ya tadi kan. Rafa, nasab, jazam. Nafa, rafa, nasab, jar, jazam ya. Nah, sekarang masuk nasab. Nah, tanda nasab untuk membedakan ini rafa, ini nasab. Nah, harus paham. Tanda nasab ada dua macam, sama dengan rafa. Tanda rafa dua macam. Pertama, tanda nasab asli. Yang kedua, tanda nasab far'i atau naibah pengganti. Apa tanda nasab asli? Fathah. Selain fathah, naibah. Selain fathah, naibah. Apakah itu harakat atau dia bentuk huruf? Yang jelas, kalau bukan fathah, itu adalah tanda far'i atau naibah. Kalau fathah, baru tanda asli. Demikian juga rafa tadi. Selain dhammah, far'i. Tanda asli adalah dhammah. Selain dhammah adalah far'i atau naibah. Demikian juga tanda nasab selain fathah far'i. Nah, fathah ini terdapat di mana saja? Pertama, isim mufrad tunggal. Contoh, innallaha. Nih, Allah ada fathah kan di akhir. Nah, cuma ditanya, kenapa nasab di sini? Isim inna, itu kedudukan. Di sini kita tidak menjelaskan kedudukan kata dan kalimat atau jabatan kata dan kalimat seperti subjek, predikat, objek dan seterusnya. Enggak dijelaskan sih, karena sudah dijelaskan sebelumnya. Ini menjelaskan tanda, ya. Nah, tanda nasab sini fathah. Kenapa? Allah adalah lafaz mufrad. Demikian juga innal haqibata jamilatun. Nah, di sini Allah lafaznya lafaz mufrad, kita kasih contoh lafaz muannats. Innal haqibata. Haqibata itu tanda nasabnya fathah kena isim inna. Nah, ini isim mufrad ya, isim mufrad tunggal. Dan kedua, terdapat fathah terdapat pada jamak taksir, yaitu jamak yang tidak beraturan ya, pecah. Nah, innar rijala, ar-rijala fathah ini. Perhatikan, ar-rijala itu berarti fathah, berarti dia isim mansub. Kalau ar-rijalu berarti isim marfu. Ar-rijala akwiyau, berarti akwiyau. Ini jamak taksir juga nih akwiyau, tapi dia marfu, rafa. Kalau sini apa? Nasab. Kenapa? Ini isim inna. Innal kutuba, al-kutub juga jamak taksir min kitab. Ketika dia nasab, pakai fathah. Innal kutuba. Nah, itu sudah baku ya ketentuannya. Tidak bisa diubah. Itu sudah kaedah ya. Taib. Dan sekarang kita berarti hanya terdapat pada dua ya. Yang tanda asli nasab terdapat pada dua isim. Isim mufrad tunggal, yang kedua jamak taksir. Kemudian yang kedua ada jamak tanda nasab far'i, naibah. Ada berapa tanda naibah pengganti? Ada dua tanda. Yang pertama ya, kemudian alif, ada huruf ya. Yang ketiga harakat kasrah. Harakat kasrah. Taib. Huruf ya ini terdapat pada dua isim. Mana itu? Pertama isim musanna. At-talibatani at-talibataini. Ini talibatani musanna ya, ketika rafa alif. Di sini pakai ya. Kenapa nasab isim inna? At-talibataini, al-kitabaini, al-masjidaini. Al-masjidani ketika rafa, al-masjidaini ketika nasab. Maknanya sama, dua masjid. Apalagi as-sayyara, as-sayyaratani, as-sayyarataini. Nah, pakai ya, di situ dia nasab. Kenapa nasab? Isim inna. Isim inna hukumnya mansub. Taib. Innal mudarisin. Nah, ini terdapat pada jamak mudkar salim. Ya. Mudarisun, mudarisin. Tadi mudarisun ketika rafa kan? Wow. Sekarang dipakai ya. Al mudarisin. Apa maknanya? Sama saja. Mudarisun, guru laki-laki. Mudarisin juga guru laki-laki. Cuma pemakaiannya. Kapan pakai wow, kapan pakai ya. Nah, di sini pakai ya. Kenapa? Karena di isim inna. Mengapa isim inna? Isim inna hukumnya nasab atau mansub. Maka tanda nasabnya apa? Ya. Al-mudarisin, mudarisun, mudarisin. Al-mu'minun, mu'minin. As-sa'imun, as-sa'imin. Al-qanitun, al-qanitin. Al-zakirun, al-zakirin. Ya. Nah, itu pakai ya. Nasab. Kemudian. Ya tadi. Kemudian tanda yang kedua. Pengganti naibah alif. Nih. Mana itu? Terdapat alif di mana? Huruf alif terdapat pada asmul khamsah. Hanya satu. Itu apa? Ini Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin. Ada kala yang pakai waw, ada kala yang pakai alif, ada pakai ya. Ini isim pakai alif. Kenapa? Karena isim inna. Memang kenapa isim inna? Isim inna hukumnya mansub atau nasab. Tanda nasabnya alif. Kalau pakai waw itu rafa. Kalau pakai alif baru dia nasab. Kalau pakai iya itu namanya jar. Abu Hurairah, Aba Hurairah, Abi Hurairah, An Abi Hurairah. Pakai ya dia, an huruf jar. Nah, di sini dia mansub. Kemudian hanya satu tempat ya, alif. Nah. Kemudian kasrah. Harakat kasrah juga sebagai pengganti. Pengganti apa? Pengganti daripada fathah. Ingat tuh, fathah tanda nasab asli. Kalau dia kasrah berarti dia bukan tanda asli. Itu tanda pengganti, naibah. Di mana terdapat kasrah ini? Terdapat pada jamak munasalim ini. Jamak plural untuk perempuan, jamaknya beraturan. Nih, al-mudarisati. Yang tadi dhamma al mudarisatu itu ketika rafa tu. Di sini ketika nasab al mudarisati pakai kasrah, tidak ada fathah. Tidak ada al mudarisata, al mu'minata, as-saimata, enggak ada. Yang ada kasrah. Harakat cuma dua. Dhamma dan kasrah. Ha, al mudarisati, kasrah di sini adalah sebagai tanda nasab. Nah, itu kaidah kita coba lihat di jumlah fidah. Nih, bagian yang kedua. Tadi wa alhamdulillah masuk inna. Innal hamdalillah. Berubah dia. Kena inna masuk. Inna tugasnya apa? Manasab kan isim. Ini isimnya. Fathah. Lihat aja Al-Quran. Innallaha. Tidak akan mungkin ada innallahu. Pasti innallaha. Nah, kenapa? Ha itu fathah, lafaznya isim mufrad, dan nasabnya apa? Fathah, kena isim inna. Baik. Innal wajibaini, nih isim inna mansub. Kalau tadi isim laisa marfu, al wajibani. Kemudian kalau inna, dia nasab, tidak sama dengan laisa. Isim laisa sama dengan isim kana, rafa. Sedangkan inna isimnya nasab. Ya. Jadi masing-masing punya hukum ya. Tidak bisa diubah. Ya, tidak bisa diubah, enggak bisa diganti, enggak bisa dibalik. Innal, makanya ketika, kalau dia isim inna nasab berarti harus pakai iya di sini. Kenapa? Ini musanna. Innal wajibaini. Pakai iya. Berarti ya ini adalah pengganti fathah. Ya, Pak. Kenapa? Karena dia musanna. Berarti musanna tanasabnya ya. Ya itu adalah alamah nasab naibah, pengganti fathah. Taib. Selanjutnya la'allal muwazzafin, perhatikan. Kalau laisa, laisal muwazzafun, di sini pakai waw. Ini salah satu penggunaannya. Pakai waw. Kenapa pakai waw? Isim laisa rafa. Sama dengan isim kana, wa kanallahu. Itu isim mufrad. Marfu' rafa'nya dhamma, di sini pakai waw. Kenapa? Karena dia jamak mudzakkar salim. Ketika nasab la'allal muwazzafin. La'alla ini saudara apa? Saudara inna. Tugas inna dan saudaranya apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ini tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Berarti khabarnya marfu. Rafatnya waw. Di sini pakai iya. Karena jamak muskir salim. Berarti iya ini terdapat pada dua tempat. Sebagai pengganti fathah. Yaitu pada isim musanna. Yang kedua pada jamak muskir salim. Baik, selanjutnya. Inna talibati mujtahidatun. Bandingkan. Saya sengaja saya kasih contoh yang sama agar bisa dibandingkan. Di sini kanati talibatu, di sini inna talibati. Bedanya apa? At-talibatu itu isim marfu. Kenapa? Isim kana hukumnya rafa. Tidak akan pernah berubah. Hukumnya rafa, tidak akan pernah berubah hatta yaumil qiyamah. Ini sudah kaidah baku. Kanati talibatu. Nah, ini jamak nasab tanrafatnya dhamma. Ketika dia nasab kasrah bukan dhamma. Di sini kenapa nasab? Isim inna. Isim inna itu nasab atau mansub. Tanah asli apa? Fathah. Innallaha. Nah, itu baca aja ya itu. Innallaha. Tidak akan pernah innallahu. Itu fathah. Karena isim mufrad nih. Nah, kalau dia jam salim kasrah bukan fathah. Berarti ini pengganti fathah. Inna talibati. Tidak akan pernah ada inna talibata. Inna talibati, innal mu'minati, innal mudarisati, innal banati, dan seterusnya. Taib. Selanjutnya, inna manasikal umrati sahlatun. Nah, manasika bukan manasiku. Kenapa? Isim inna mansub. Di sini tanda nasabnya fathah. Kenapa fathah? Jamak taksir. Berarti fathah terdapat pada mana? Pada isim mufrad. Yang kedua pada jamak taksir. Jamak taksir. Jamak yang tidak beraturan ya. Nah, lihat yang pertama, manasiku. Qad dhamma di sini rafa. Kenapa? Subjek mubtada. Subjek atau subjek ya, mubtada. Predikatnya sahla. Di sini bukan subjek tapi ini isim inna. Isim inna statusnya nasab ya. Inna manasika. Tidak boleh baca inna manasiku. Baik, yang ke selanjutnya, ka'anna Makkah saghiratun. Seolah-olah Makkah itu kecil. Iya, ternyata besar. Nah, niska anna makkata. Kok enggak makkatu seperti ini? Ini isim ka'anna. Ka'anna ini sama hukumnya dengan inna. Karena dia saudara inna. Inna, anna, wa ka'anna, wa laita, wa la'alla. Itu hukumnya sama. Menasabkan isim, merafakkan khabar. Ini isimnya, mansub. Ka'anna makkata. Enggak boleh makkatu. Kalau di sini, marfu. Karena isim kana. Isim kana, rafa. Kebalikan daripada ka'anna. Atau kebalikan pada inna. Kalau inna dimanasabkan isim, sementara kana merafakkan isim. Makanya perhatikan setelah kana, pasti isimnya marfu. Demikian juga perhatikan inna saudaranya, pasti isimnya nasab. Tidak akan pernah rafa. Ya. Ka'anna makkata saghiratun. Terus selanjutnya. Inna Aba Umar. Inna Aba Umar tajirun. Nah di sini pakai alif. Di awal pakai waw. Abu Umar tajiran. Di sini inna Aba Umar tajirun. Kenapa? Di sini Aba adalah isim inna. Isim inna hukumnya nasab. Sementara di awal itu isim kana. Isim kana hukumnya rafa. Maka pakai waw Abu. Ini asmal khamsa ya. Mila asmal khamsa. Asmal khamsa tarafaknya waw. Kemudian tanasabnya alif. Inna Aba Umar tajirun. Inna Aba Hurairah sahabiyun. Inna Aba Bakrin. Inna Aba Bakrin khalifatun awal. Khalifah pertama. Taib. Kedelapan. Zanantul mustashfa kabiran. Perhatikan. Zanantu. Kita tahu zanna itu. Menasabkan dua maf'ul ya. Mana maf'ul pertama? Ini al-mustashfa. Ini maf'ul pertama. Maf'ul kedua kabiran. Ingat tuh, dhanantul mustashfa kabiran. Saya kira rumah sakit itu besar, ternyata kecil. Saya kira. Nah, ini maf'ul pertama mustashfa. Cuma tanda nasabnya fathah muqaddara. Al-alif. Kenapa enggak bisa diucapkan? Karena akhirnya huruf alif. Huruf alif enggak bisa kasih harakat. Ya, tidak bisa dituturkan. Tidak bisa diperdengarkan fathahnya dan tidak bisa ditulis. Ya, nggak ada arti kalau kasih alif sini. Bagaimana cara bacanya? Makanya kalau itu bagaimana? Udah qaddara saja, au muqaddara, ditetapkan aja ada fathah di situ. Sama juga di sini. Ini harus bisa membedakan. Apa bedanya? Ini rafa, ini nasab. Dari mana tahu? Padahal bentuknya sama ya kan? Nggak ada perubahan kan? Al mustashfa. Kita bisa mengetahui jabatan kata dalam kalimat. Apa jabatan kata mustashfa yang pertama ini? Apa kedudukannya? Kedudukannya sebagai isim asbaha. Atau subjek kalau bahasa Indonesia ya, subjek juga namanya. Isim asbaha. Isim asbaha itu rafa sama dengan kana. Karena saudara kana. Ya. Rafa, rafanya dhamma. Kali sini pak, maf'ul be, objek. Objek hukumnya nasab. Tidak sama dengan fa'il. Atau mubtada enggak sama. Tidak sama. Nah, disitulah bisa membedakan. Kemudian yang terakhir, dhanantul qadiyah. Ini perhatikan itu, qadiyah bisa dikasih harakat isim mankus. Kalau fathah itu ringan, tidak berat. Maka diucapkan, dibaca dia, dhanantul qadiyah adilan. Dhanantu perhatikan sama fi'il kan? Kalau gitu ini sama nih. Ini dia mansub, berarti ini mansub. Cuma di sini tidak bisa diucapkan fathahnya. Muqaddara kana dhanantul qadiya adilan, sekira qadi itu adil ya. Baik, itulah bagian nasab. Silakan selanjutnya terakhir. Mana ini? Dia. Baik, D, silakan fadal. Bagian D.
3: D, tanda jar.
0: Tanda jar. Iya. Isim ada tiga tanda. Pertama apa? Bukan. Isim ada tiga macam i'rab. Rafa, nasab, dan jar. Nah, sekarang tanda jar.
3: Tanda jar, khafad ada dua macam.
0: Atau khafad.
3: Iya.
0: Kalau istilah jar, istilah ulama Basrah. Kalau khafad, istilah ulama Kufah. Kufiyun. Iya. Satu, maksudnya sama ya, maksud sama, cuma istilah aja beda. Ada dua macam. Pertama, taib.
3: Satu tanda jar asli, yaitu harokat kasroh. Kasroh ini terdapat pada tiga isim, yaitu a isim mufrad, contoh abhathu anil kitabi fil haqibati kutubun.
0: Iya.
3: B jama taksir. Contoh. Iltaqaitu birrijali aqwiyai.
0: Al aqwiyai.
3: Birrijalil aqwiyai.
0: Naam.
3: Bahathu anil kutubin nafi'ati.
0: Iya.
3: C jama muannas salim. Contoh. Salamna alal mudarrisatil jadidati.
0: Iya.
3: Dua, tanda jar far'i atau naibah, yaitu huruf ya dan harokat fathah. A, huruf ya terdapat pada tiga isim, yaitu satu, isim muthanna. Contoh, iltaqoina bittolibataini najihataini. Dua, jama' mudhakar salim. Contoh, salamna alal mudarrisina alhadirina. Tiga, al-asmaul khomsah. Contoh, an abi hurairata.
0: Iya.
3: B, harokat fathah terdapat pada isim goyru munsorif atau isim yang tidak boleh bertanwin. Contoh, alqaitu
0: iltaqaitu.
3: Nah,
0: kurang ta ya, iltaqaitu. Nah. Ya, tanya kurang. Ilta setelah lam itu ta. Iltaqaitu.
3: Iltaqaitu bi Ahmada. Qala
0: Sanusafiru
3: ila Makkata lil haji insyaallah taala.
0: Ya. Taib yakfi. Ahsan barakallahu fik. Nah, yang terakhir ada tanda i'rab terakhir adalah jar atau khafad. Nah, jar ini ada dua tanda sama dengan di atas juga. Rafa nasab sama. Pertama tanda asli. Yang kedua tanda naibah atau far'i. Ada dua tanda. Jadi ada tanda asli. Ya. Apa tanda asli jar? Kasrah. Ingat, selain kasrah, dia bukan tanda asli. Selain kasrah, dia bukan tanda asli. Sama dengan tanda rafa asli, dhamma. Selain dhamma, bukan tanda asli. Tanda nasab asli, fathah. Selain fathah, bukan tanda asli. Demikian juga jar. Tanda asli adalah kasrah. Selain kasrah, bukan tanda asli. Itu apa? Tanda faring atau naibah. Nah, kasrah ini terdapat di berapa isim? Terdapat pada tiga isim. Yang pertama isim mufrad. Pertama isim mufrad. Apa isim mufrad? Al-maktabi, al-masjidi. Baik bertanwin, enggak bertanwin sama saja. Baik bertanwin atau enggak tidak bertanwin sama saja. Qalamin, kitabin, maktabin, kursiyin, al-kursiyi. Nah, itu adalah isim mufrad. Ketika jar dia kasrah. Ketika jar kasrah. Perhatikan ini. Abahathu anil kitabi. Dibaca al-kitabu. Tidak boleh. Dibaca al-kitaba. Tidak boleh. Dibaca al-kitabi. Kenapa? Ada an. Sudah kita pelajari. Huruf an adalah huruf jar. Dia menjarkan isim. Makanya isim depannya dijarkannya. Apa tanda jarnya? Kasrah di sini. Kenapa kasrah? Ini isim mufrad. Ya. Tunggal. Abahathu anil kitabi. Fil haqibati kutubun. Di tas itu ada kitab-kitab. Nah, ini kalau tadi apa jumlah fi'liyah, sekarang jumlah ismiyah. Fil haqibati kutubun. Ini jumlah ismiyah. Nah, kenapa dibaca fil haqibati? Ada fi huruf jar. Nah, apa tanda jar haqibah? Kasrah. Kenapa kasrah? Isim mufrad. Nah, fil haqibati kutubun. Fil khizanati kutubun. Fil baiti auladun. Nah, fil baiti isim mufrad kan? Semua isim mufrad tanda jarnya kasrah. Kasrah kan? Kenapa jar? Ya, terlihat amilnya apa yang masuk, itu saja. Ya. Ini ada huruf jar, ini huruf jar juga, makanya di kasrah dia. Jar. Taib, yang kedua. Terdapat pada jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Tadi ar-rijalu ketika rafa, ar-rijala ketika nasab, ar-rijali ketika jar. Rijalun ketika rafa, rijalan ketika nasab, rijalin ketika jar. Mau bertanwin atau tidak sama saja. Nah, ar-rijali, rijalin. Perhatikan di sini, iltaqaitu birrijali. Perhatikan, iltaqaitu bi. Saya bertemu dengan para laki-laki. Perhatikan sini, birrijali. Enggak boleh baca birrijalu atau birrijala. Kena ada huruf jar masuk, bi. Nah, ar-rijal tanda jarnya apa? Kasrah. Kenapa? Dia jamak taksir. Al-aqwiyai, ini na'at ya. Saya bertemu dengan para laki-laki yang kuat atau yang tangguh. Al-Aqwiyai dibaca. Tanda jarnya kasrah. Tuh kasrah. Jamak taksir. Qawiyun Aqwiya. Nah ini Al-Aqwiyai. Nah kenapa kasrah di sini? Kenapa jar di sini? Ya na'at. Nah itu sudah kedudukan. Pembahasan apa? Masalah kaedah ya. Pembahas masalah kaedah kedudukan jabatan kata dan kalimat. Itu na'at dia. Abahasu anil kutubi annafi'ati. Perhatikan al-kutubi. Tanda jarnya kasrah. Karena jamak taksir. Ya. Kenapa kasrah di sini? Kena an masuk huruf jar ya. Anil kutubi. Anna fi'ati. Coba ikut deh kasrah. Kenapa ini na'at? Nah kalau ini apa? Dia isim mufrad. Ini jamak taksir. Ya. Dia na'at ngikut. Nah yang jelas ini kasrah ya. Al-kutubi kasrah. Jamak taksir. Nah itulah dia. Apa? Yang kedua kasrah terdapat pada jamak taksir. Itu alamah asli. Yang ketiga. Jamak nasalim. Jamak beraturan untuk perempuan. Al perhatikan al mudarisatu ketika rafa. Al mudarisati tadi apa? Nasab inal mudarisati. Sekarang alal mudarisati. Nah, di sini jar. Kenapa? Ala huruf jar ya, dimasuk oleh huruf jar itu ala, maka isim depannya majrur. Nih tanda jarnya kasrah. Kenapa? Karena jamak nasalim. Al jadidati. Ini na'at. Perhatikan ini juga jamak nasalim. Dia kasrah. Dia jar kenapa? Dia na'at menjelaskan sifat untuk al-mudarisati. Para guru wanita yang baru. Nah itulah tanda asli bagi kasrah. Nah sekarang tanda far'i. Pengganti. Apa tanda pengganti kasrah? Ada dua pengganti. Pertama huruf yaitu huruf ya. Yang kedua harakat fathah. Nah fathah. Nah tanda asli itu kasrah. Selain kasrah itu baik dia harakat. Tandanya sama. Itulah far'i. Karena bukan kasrah. Ini fathah. Taib. Ya ini terdapat di mana? Ya terdapat pada tiga isim. Yang pertama isim musanna. Ingat isim musanna. Mereka dua. Ini. Iltaqaina bit talibataini. Ada ba. Berarti apa? Jar. Tanda jarnya. Kalau tadi di atas. Inna talibataini. Sama kan? Inna talibataini. Sama talibataini di atas yang di bawah juga begini at-talibatai tapi ini jar dari mana tahu ba huruf jar masuk itu yang membedakan iltaqaina bit talibataini annajihataini ini juga jar ngikut kena dia na'at nah itu mengikut man'ut kalau dia man'utnya majrur na'atnya majrur kalau mansub mansub marfu marfu itulah na'at di sini dia majrur kena man'utnya majrur itu talibataini talibatain majrur kena huruf jar masuk ba bi. Taib. Kemudian terdapat pada jamak muzakkar salim. Salamna alal mudarrisin al hadirin. Perhatikan mudarrisin. Kalau tadi apa mansub innal mudarrisin itu mansub kena isim inna. Kemudian di sini al mudarrisin juga tapi ini majrur. Di mana tahu ala huruf jar masuk. Salamna alal mudarrisin al hadirin ini na'at ngikut sama-sama juga nih jar tanda jarnya ya karena jamak muzakkar salim. Yang ketiga ya terdapat pada asmul khamsa ya. Abu, aku, hamu, fu, dan zu. Ketika nasab aba. Aba, akho, hama, fa, dan za. Ketika jar ya. Abi, akhi, hami. Ya, abi. Bukan ayah saya artinya sini. Ya ini bukan saya. Ini tanda irab. Ya. Abi Hurairah. Kan? Ini kan sering kita bacakan. An Abi Hurairah. Enggak pernah ada An Abu Hurairah. Pasti An Abi Hurairah. Ta. Kenapa pakai ya? Karena dia majrur oleh an huruf jar. Nah ini dia. Terakhir harakat fathah juga. Ini adalah pengganti naibah kasrah. Naibah jar ya, tanda jar asli kasrah. Itu pengganti kasrah ada fathah. Di mana terdapat hanya satu tempat? Di mana itu? Ismul ladzin sari isim yang tidak boleh bertanwin. Contoh iltaqaitu bi Ahmad. Perhatikan ini kurang ta ya. Ilta sama seperti ini dia. Ini dia. Iltaqaitu saya bertemu bi Ahmada. Enggak boleh bi Ahmadin karena ini isim yang tidak boleh bertanwin ya. Isim enggak bertanwin harakat cuma dua, dhamma dan fathah, tidak ada kasrah. Makkatu makkata, Ahmadu Ahmada, Utsmanu Utsmana. Ya. Nanti insyaallah akan dipelajari ilatnya, kenapa dia? Apa sebabnya dia tidak boleh bertanwin ya. Taib, iltaqaitu bi Ahmada. sanusafi ila makkata, ya. Perhatikan makkata, tidak akan pernah makkatu, tidak akan pernah ada ya. Tidak akan pernah ada apa? Allah. Makkati, ya. Selama-lamanya makkata. Ya. Tayyib, masya Allah. Ini mana ada ini? Coba kembali dulu. Ya. Allah. Ini bisa. Ah, itu. Ya. Warnanya. Dia terlalu full, ya. Enggak ada samping. Tayyib, fahim tum? Selesai. Sekarang kita tinggal apa? Lihat bagian ketiga, ya. Bagian ketiga di Jumalul Mufidah. Ya. Nah, ya, syukran. Ini penulisnya sensitif, diminta lebarin enggak mau. Tahu-tahu lebar sendiri. Tayyib, tayyib begini. Kafa bil hamdi, perhatikan. Kafa bilhamdi. Kenapa enggak alhamdulillah, alhamdulillah, ba huruf jar masuk. Nah, tanda jarnya kasrah. Kenapa kasrah? Isim mufrad. Kafa bilhamdi lillah. Cukuplah pujian, segala pujian itu bagi Allah. Ya. Taib. Kilal wajibain. Perhatikan di sini. Di sini majrur. Tanda jarnya ya. Ya. Kenapa? Dia musanna. Perhatikan musanna. Ini ketika rafa alif. Di sini ketika nasab ya, di sini ketika jar juga ya, sama. Terus bagaimana membedakannya? Gampang. Lihat aja jabatan kata dan kalimat. Ini isim inna, berarti dia mansub. Ini apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Kilal wajibain itu setelah kila itu mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya jar, ya. Maka terjadinya ya. Kenapa dia musanna? Kemudian jami'ul muwadhafin nasyitun. Perhatikan muwadhafin. Di sana laisal muwadhafun pakai waw, berarti dia marfu, isim laisa, rafa. Di sini la'allal muwadhafin, dia mansub, bukan majur. La'alla itu sama dengan inna, menasabkan isim. Sementara sini muwadhafin, jami'ul muwadhafin, juga pakai ya. Di sini mansub, la'allal muwadhafin, mansub. Di sini jami'ul muwadhafin, ini majrur. Kenapa majrur? Mudhaf ilaih. Jami' itu mudhaf. Al-muwadhafin, mudhaf ilaih. Jami'ul muwadhafin nasyitu. Semua para pegawai itu rajin, ya. Semua. Nah, al-muwadhafin. Terus, iltaqaitu bit-talibat. Perhatikan, kan sama nih. Kali ini aja berbeda, ya. Tu. Ini at-talibati, at-talibati. Nah, dari mana membedakannya? Mudah. Inna itu menasab isim. Berarti talibat isim mansub. Sedangkan bit-talibat, ba itu menjarkan isim. Berarti at-talibat isim majrur. Tanda jarnya sama dengan tanda nasab. Kasrah. Terus selanjutnya, kullu manasikil umrah. Perhatikan kullu manasikil umrah. Kalau tadi manasika, jelas ya, beda ya. Manasiku, manasika, ini manasiki. Ini kasrah. Ini tanda asli. Kenapa kasrah di sini? Jamak taksir. Itu tanda asli. Kenapa majur di sini? Karena mudhaf ilaih. Kullu mudhaf manasiki mudhaf ilaih. Wa huwa mudhaf al-umrati mudhaf ilaih. Dua kali penggabungan kata. Kullu manasiki maliki yaumiddini. Itu contoh. Dua kali penggabung kata. Maliki gabung kepada yaumi. Yaumi gabung kepada ad-din. Maliki yaumiddin. Nah, kullu manasikil umrati. Taib, marartu bi makkata. Kalau sana ka'anna makkata sama fathah. Di sini bi makkata, fathah juga. Bedanya apa? Yang di sini isim ka'anna, yaitu nasab atau mansub. Di sini majrur atau mahfud. Kenapa? Ada ba huruf jar masuk. Tanda jarnya fathah berarti tanda pengganti. Berarti sama tandanya ketika nasab dengan jar sama. Sama-sama fathah. Yang bedakan adalah amil yang masuk. Atau kedudukan dia dalam kalimat. Sebagai apa dia? Ya. Inna'a. Iltaqaitu bi Abi Umar. Perhatikan bi Abi Umar. Di sini pakai ya. Jelas ini majrur. Yang lainnya apa? Beda kan? Abu, aba. Beda. Ini abi. Jelas ini majrur. Tanda jar ya. Kenapa? Mina asmal khamsa. Sama dengan an Abi Hurairah tadi. An Abi Bakrin. An Abi Sa'id Al-Khudri. Mesti pakai ya dia. Terus dhahabtu ilal mustashfa. Di sini apa bedanya, Pak? Dengan yang pertama, kedua, ketiga, sama kan? al-mustashfa, al-mustashfa, al-mustashfa. Tapi ini berbeza. Yang pertama rafa, dari mana tahu isim asbaha? Itu sama dengan kana, isimnya rafa. Di sini dhanantul mustashfa, berarti mustashfa itu nasab maf'ul bih pertama untuk dhanna. Dhanna itu menasabkan dua maf'ul. Kalau ini apa ilal mustashfa, berarti jar, ada huruf jar masuk. Berarti ini kasrah muqaddarah. Kasrah muqaddarah lita'adzur. Ini apa? Dhanantu fathah muqaddarah lita'adzur. Asbahal mustashfa, mustashfanya apa? Dham marfu' atau dhamma muqaddarah alal alif lita'adzur. Rafa, nasab, dan jar. Terakhir, salam tu alal qadi. Sama dengan ada siapa ni? Sama ketika rafa ni. Kan al qadi, alal qadi. Bedanya apa? Alal qanal kan al qadi berarti dia rafa. Kenapa rafa? Isim kana. Masih bisa dibaca, bisa. Kan al qadiu, tapi itu berat, maka tidak dibaca. Listiqal. Ini rafa. Kalau sini apa? Kan alal qadi yi, masih bisa baca yi. Tapi berat. Karena berat itu tidak dibaca. Lissiqal. Berarti apa? Kasrah muqaddara ala liya. Lissiqal. Dari mana tak kasrah ini? Ala huruf jar. Nah itulah tanda i'rab ya. Yaitu rafa, nasab, dan jar. Fi soal ada pertanyaan? InsyaAllah mudah. Ini rangkuman sebetulnya. Rangkuman materi-materi yang lalu ya. Ya baik jilid kedua, jilid ketiga. Baik, kalau tidak ada kita lihat ini. Nah, alamatul i'rab lil asma' ma'al amsilah. Tanda-tanda i'rab bagi isim beserta contoh-contoh. Contohnya langsung dari ayat Al-Qur'an banyaknya ya. Mungkin ada hadis. Nih lihat di pinggir. Ada isim mufrad pertama, yang kedua isim musanna, yang kedua jamak salim plural untuk laki-laki beraturan, jamak salim plural untuk mu'annas perempuan yang beraturan. Keempat, ada lagi yang kelima, jamak taksir, jamak enggak beraturan. Kemudian isim ghairu munsharif, isim yang tidak boleh bertanwin. Kemudian isim maksur tadi yang tidak bisa diharakatkan, itu alif di akhir sebelumnya fathah. Isim manqus, nah, di akhir aliyah sebelumnya kasrah. 8, 9 asmal khamsah, isim-isim yang 5. Nah, silakan baca Pak. Ini kesimpulan dalam contoh ya, dalam contoh ini kesimpulannya. Silakan gantilah suara. Antum muda-mudanya suara keraslah masa skala dengan saya.
4: Alamatul i'rabi lil asma'i ma'al amsilati.
0: Tahu kan ini bacaannya kan? Masya Allah, berarti antum sudah tahu kaidah. Alamatul i'rabi lil asma'i ma'al amsilati. Ya. Selain baca itu salah. Alamatu dibaca. Kenapa baca alamatu? Apa? Khabar mubtada. Takdirnya apa? Umumnya gitu. Kalau on one itu, biasanya apa? Itu khabar mutara. Takdirnya, hadhihi alamatu. Ya, babul ikhlasi. Itu kalimat sempurna itu. Apa takdirnya? Hadha babul ikhlas. Baca babul ikhlasi. Babu taharati. Ustaz, kalau tidak ada babunya, gimana? Al-ikhlasu at-taharatu. Ujung. At-taharatu. Al-fa'ilu. Nah, enggak ada babnya. Berarti apa? Mubtada dan khabarnya dibuang. Mudhaf ilainya menempati tempat mudhaf yang dibuang. Jadilah dia khabar. Contoh. At-taharatu. Apa takdirnya? Hadza babut taharati. Tuh. Babunya dibuang. Mudhafnya. At-taharati majrur. Dia menempati tempat mudhafnya. Jadi at-taharatu dibaca. Ya. Kalau hanya tidak ada kata bab ya, atau tidak ada kata kitab. Kitabut tauhidi. Hadza kitabut tauhidi. Ya, kalau aja at-tauhid, dujung atas at-tauhidu. Berarti apa? Mubtada dibuang, khabar dibuang. Apa takdirnya? Hadza babut tauhidi atau hadza kitabut tauhidi atau hadza faslut tauhidi. Biasanya bab atau kitab ya. Enggak bisa takdirnya hadza tauhid, enggak. Maknanya enggak masuk. Ini adalah tauhid enggak? Hadza babut tauhid, ini bab tentang tauhid, atau hadza kitabut tauhid. Demikian juga alamatul i'rab lil asma'i. Apa tadi? Hadhihi alamatul i'rab. Inilah tanda-tanda i'rab lil asma'i bagi isim. Ma'a itu dharab, makan. Perhatikan, mansub daiman. Al-amsilati mudhaf, kata ma'a mesti digabungkan. Kalau gabungkan mesti dia fathah, ma'an. Ya, ma'an berarti itu hal. Ya, bermakna mujtami'an. Itu hal jadinya. Taib.
4: Al-awwalu
0: Baca terjemahan dulu. Ini kadang pemirsa ada yang ikut baru ikut ya, kasihan.
4: Alamatu tanda-tanda i'rab untuk nama-nama
0: bagi isim ya, enggak usah pakai nama. Tanda-tanda i'rab bagi isim.
4: Bagi isim beserta contohnya.
0: Isim apa? Noun. Bahasa antum kan?
4: Iya,
0: Ustaz. Oh iya. Taib. Noun, isim kan? Tanda-tanda noun, tanda-tanda isim bagi isim. Taib. Nah, isim kan macam-macam kan? Ada isim mufrad, ada isim musanna, ada jamak. Jamak juga tiga macam, jamak mutlak salim, jamak mutlak salim, jamak apa taksir. Ini tandanya beda. Ada isim yang bisa dikasih tanwin, ada yang tidak. Apalagi ada yang bisa dibaca harakatnya, ada yang tak bisa sama sekali baca harakatnya, ada bisa tapi berat. Semua itu ada tanda dan istilah. Silakan.
4: Al-awwalu al-ismul mufradu. Al-amthilatu dhalikal kitabu la raiba fihi.
0: Langsung Al-Quran. Dhalikal kitabu la raiba fihi. Alamatu irabiha. Tanda-tanda irabnya, amsilah tadi. Alamatu irabiha. Apa tandanya?
4: Alamatu raf'ihi ad-dhammatu.
0: Nah, ini yang di garis bawahi ya. Maksudnya yang di garis bawahi. Alamatu raf'ihi. Ini marfu, ini rafa. Apa tanda rafanya? Dhamma. Itu. Kenapa dhamma? Sini. Isim mufrad. Lihat itu. Memang sini enggak. Tidak dikasih. Kenapa-kenapa enggak. Nah, lari ke sono. Lihat sono. Nah, tanda rafa kitab, tanda rafa apa? Ini tanda rafanya dhamma. Berarti rafa, dhamma. Kenapa? Isim mufrad. Lihat dong isim mufrad. Tunggal kan? Terus. Nah, cuma kenapa dia rafa? Ah, lain cerita itu. Itu kaedah. Iya. Yeah. Ada yang tahu? Badal. Yeah. Setelah isim isyarah, kalau dia ma'rifah, rata-rata apa? Badal. Pengganti. Tapi badal hukumnya sama dengan yang diganti sebelumnya. Kalau dia rafa, rafa. Nasab, nasab. Jar, jar. Terus.
4: Anzala ala abdihil kitab.
0: Anzala ala abdihil kitabah. Perhatikan di atas kitabu sekarang berubah jadi al-kitabah. Terus, berarti dia nasab.
4: Alamatu nasbihi al-fathatu.
0: Al-fathah. Kenapa fathah? Li'annahu ismul mufrad. Sekarang tanya, kenapa nasab di sini? Kan alamatu nasbihi, berarti dia nasab di sini. Mansub sah. Kenapa nasab? Apa jabatan kata dan kalimat ini? Maf'ul bih daripada anzala. Anzala, anzala, dia Allah menurunkan ala abdi atas hambanya. Siapa hambanya? Nabi alaihi salam. Apa yang diturunkan? Al-kitabah. Itu objek. Yeah. Itu kitab. Terus.
4: Tanzilul kitab bila raiba fihi.
0: Tanzilul kitab bila raiba fihi. Perhatikan sama. Saya kasih contoh yang sama. Dicari Al-Quran yang sama. Ini al-kitabu al-kitaba al-kitabi kasrah. Terus kenapa itu kasrah itu?
4: Alamatu jarrihi al-kasratu.
0: Ah, berarti ini isim majrur. Tanda jarnya kasrah. Kenapa? Isim mufrad. Tanda jarnya fat kasrah dengan isim mufrad. Apa kedudukan dalam kalimat ini? Kok bisa jar dia? Kenapa enggak dibaca tanzilul kitabu? Mudhaf ilaih. Tanzilu mudhaf al-kitabi mudhaf ilaih. Dari mana kita tahu ini mudhaf ilaih? Ini kata pertamanya. Ini alamah yang jelas wadiha, yang kentara sekali kalau idhafah, penggabungan dua kata ya. Nah, kata pertamanya kaidahnya apa? Tidak boleh ada alif lam, tidak boleh bertanwin. Kan enggak ada alif lam kan? Enggak ada tanwin kan ini? Sudah berharakat kok. Tanzilu. Kalau musanna enggak ada nunnya, dibuang. Jumlah salim juga dibuang nunnya kalau sebagai mudhaf. Nah, tanzilul kitabi. Terus Silakan. Ganti.
4: As-sani al-musanna.
0: Al-musanna. Iya. Ati musanna isim menunjukkan dua, ya. Iya kan? Ismun yadullu alai isnain. Menunjukkan dua. Terus.
4: Wa min dunihima jannatan.
0: Baik. Wa min dunihima. Ini enggak perlu pakai tajwid ya, karena kita baca, kita bukan baca Al-Qur'an, tapi baca contoh. Iya, enggak perlu. Demikian orang khutbah Jumat ketika menyampaikan dalil enggak perlu pakai ghunna ya. Tapi kalau makhraj harus agar tidak salah makna ya. Iya. Baik. Wa min dunihima jannatan. Nih, perhatikan jannatan. Apa kata di sini? Tanda i'rabnya apa sini?
4: Alamatu raf'ihi.
0: Ah, berarti dia marfu. Alamatu raf'ihi. Tarafnya apa?
4: Al-alif.
0: Al-alif. Ini alif. Kenapa? Niabatan anid dhamma. Berarti bukan tanda asli. Niabatan anid dhamma. Pengganti dhamma dia. Pengganti dhamma. Dia bukan dhamma tapi alif. Kenapa? Sini. Li'annahu musanna. Pertanyaan selanjutnya, kenapa dia marfu di sini? Kenapa enggak pakai jannataini? Jelas enggak boleh diubah ini Qur'annya. Kenapa Allah SWT di sini pakai alif dia buat? Allah bikin ayatnya pakai alif ini. Nah, jannataini. Kenapa enggak jannataini? Kan sama kan, dua surga atau dua taman kan? Ah, kenapa? Mubtada. Mubtada. Dari mana tahu mubtada? Ingat, kalau sudah di awal ada jar majrur, di belakangnya ada isim nakirah, enggak ada alif lam umumnya ya. Nah, berarti itu ah. Berarti apa? Ini mubtada muakhar. Ingat. Contoh Al-Qur'an, fi qulubihim maradun. Ingat tuh. Cuma itu isim mufrad, maradun. Di sini musanna. Wa min dunihima, kan jar majrur. Wa min dunihima jannatani. Enggak mungkin jannataini. Ini mubtada muakhar. Mubtada hukumnya apa? Rafa. Nah, di sini terrafanya apa? Alif. Kenapa alif? No. Sono. Musanna. Dia musanna dia. Terus.
4: Ja'alna li ahadihima jannatain.
0: Baik. Ja'alna. Mana ini? Li ahadihima jannataini. Ha. Perhatikan di sini. Sama kan tuh? Jannatani di sini jannataini. Pakai iya. Ah, berarti dia apa nih? Tuh, baca nih.
4: Alamatu nasbihi.
0: Ah, berarti apa? Isim mansub. Berarti jannati ini mansub, bukan majrur. Alamatu nasbihi ya. Kenapa?
4: Niabatan
0: al-fathah. Pengganti fathah. Fathah adalah tanda nasab asli. Di sini bukan fathah tapi ya. Baik. Kenapa ya? Li'annahu musan. Nah, perhatikan, kenapa dia mansub di sini? Kenapa enggak majrur? Kenapa enggak marfu? Tuh. Mansub katanya. Kenapa? Maf'ul bih li ja'alna. Maf'ul bih awal. Pertama. Nah, kami jadikan dua surga li ahadim untuk salah satu di antara keduanya. Ini apa? Maf'ul bih. Karena ja'alna itu menasabkan dua maf'ul. Cuma maf'ul kedua itu jar majrur ya. Taib. Nah, ini maf'ul rasanya ya. Maf'ul bih daripada ja'ala. Terus. Terakhir.
4: Wa badalnahum bi jannatihim.
0: Wa badalnahum bi jannatihim. Taib, jannatain. Ini sama surga, dua surga ini atau dua taman. Taib, terus alamatu?
4: Alamatu jarihi al-ya.
0: Ah, alamatu jarihi kan, mati dia majur sini. Apa tanda jarnya?
4: Al-ya.
0: Al-ya. Kenapa? Niabatan?
4: Niabatan al-kasrah.
0: Karena tanda jar itu asli kasrah. Di sini bukan kasrah ya. Kenapa? Nih, sini. Musan, musanna. Musanna. Nah, kenapa dia majur sini? Kenapa enggak mansub seperti ini? Sama-sama pakai ya. Kenapa? Ada huruf jar, Pak. Bi jannataihi. Kan sama. Jannataini. Karena dia mudhaf. Dibuang nunnya. Nih, jannataini kan. Sini enggak ada nun kan? Dibuang. Karena idhafah kepada hum ya. Jannataim. Di sini ada ba, huruf jar. Berarti dia majrur bi jannataihim. Masya Allah, wallahu ta'ala alam. Fi soal. Kenyang ya. Enggak ada. Naktafi hadzal qadar, wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum jami'an.
5: Nah Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga dapat memberikan

0: Adalah Islam rahimani wa rahimakumullah. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Kita akan simak kembali jeda dan tilawah Al-Qur'an Karim yang barokah ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Kami akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
3: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhoi kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh. Namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut. Muttafaqun alaih.
1: Nurun min al-Qur'an.
4: Alam ya'ni lil-ladhina amanu تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Surah Yusuf. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu mengerti.
1: Nahnu

0: Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.
1: إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

0: mubin.
1: Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

0: الصالحين.
1: Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan lakhasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
1: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi'amrihim hadha wa hum la yash'urun.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
1: Waja'u abahum isya'an yabkun.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ.
1: Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, "Sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

0: dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf, dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."
1: Walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla arra'a burhana rabbih.

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"
1: Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin.
0: Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, "Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar dan Yusuf termasuk orang yang berdusta."
1: Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa min as-sadiqin.
0: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
1: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
1: وَدَخَلَ مَعَهُ

0: خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya,

Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya,

0: يأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."
1: Qalu adghathu ahlamin wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin.
0: Mereka menjawab, "Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu."

Orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf

Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

0: rahim.
1: Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan Raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika Raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, Raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: Dan demikianlah, kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

0: يَرْجِعُونَ.
1: Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

0: Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
2: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ashari, semoga Allah meridhai kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di siang hari. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di malam hari, sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Ikhwat al-Islam, akhirnya sampai juga di penghujung pertemuan kita. Telah kami hadirkan berbagai macam program yang menemani aktivitas Anda dari pagi hingga pukul 21 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah edisi penutup bersama Ustaz Mubarak Mamu Alim LCMHI Minnah Alim Raghib, bab keikhlasan bagian yang kelima. Semoga bermanfaat. Kami berdua mengucapkan selamat menyimak kembali.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali melanjutkan pembahasan tentang fawaid, ilmu-ilmu yang bisa diambil dan digali dari hadis-hadis pilihan Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu sampai pada hadis yang ke-12 ya, dan insyaallah pada hari ini kita memasuki hadis yang ke-13. Dan nomor asli dari Sahih At-Targhib wa At-Tarhib itu hadis yang ke-17. قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما كاري عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاري رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى كاري apa yang diterima dan diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa taala ya. Qal, beliau berkata, Allah taala berfirman atau berkata dalam hadis qudsi ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha katabal hasanati wassayyiat. Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, artinya yang dilakukan oleh seorang hamba. ثم بين ذلك Kemudian Allah menjelaskan tentang yang dicatat tersebut. Faman hamma bihasanatin. Ya, maka barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, namun dia belum mengerjakannya. Dia hanya berkeinginan, berkehendak untuk melakukan satu kebaikan, namun belum dia lakukan. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka Allah mencatat di sisi Allah bagi orang tadi itu satu kebaikan, satu pahala. Wa in hamma biha fa'amilaha. Dan apabila hamba itu berkehendak untuk melakukan satu kebaikan, fa'amilaha, kemudian dia mengerjakan kebaikan tersebut, kataballahu azza wa jalla indahu asyru hasanatin. Maka Allah mencatat di sisinya bagi orang ini 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Sampai 700 kali lipat ganda. Atau 700, lipat gandanya 700. Berlipat ganda sampai 700. Nah. Ila ad'afin kathira, sampai perlipatan ya yang banyak. Kemudian kata Nabi alaihissalam, wa in hamma bisayyi'atin, dan apabila hamba itu ingin melakukan satu keburukan, ya, falam ya'malha, namun dia tidak mengerjakan keburukan itu, katabahallahu indahu hasanah kamilah, maka Allah mencatat di sisi Allah untuk orang ini satu kebaikan. Jadi seorang ingin berbuat keburukan, namun dia tidak jadi mengamalkan keburukan itu, maka Allah catat baginya di sisi Allah satu kebaikan. Wa in hamma biha fa'amilaha. Dan apabila hamba itu berkeinginan untuk melakukan satu perbuatan yang buruk, ya, lalu dia mengerjakannya. Keinginannya itu diwujudkan dalam perbuatannya. Katabahallahu sayyiatan wahidah. Maka Allah mencatat bagi orang ini satu dosa. Ya, tidak dilipat gandakan dosanya, tapi hanya satu dosa. Zada fi riwayatin, kemudian ditambahkan dalam satu riwayat, ya, tentang orang yang akan melakukan satu keburukan itu, wa maha Allahu wa la yahliku Allah illa halikun. Ya, jadi kalau seorang ingin melakukan satu keburukan, ya, atau satu kebaikan, namun dia tidak melakukannya, ya Allah menghapus ya keburukannya, ya maha Allahu wa la yahliku ala Allahi illa halikun, dan tidak ada yang binasa di sisi Allah dalam pandangan Allah kecuali orang yang memang binasa. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, faman hamma. Apa arti faman hamma? Alhammu huwa an-niyyah ya wa 'aqdul azm. Jadi alham itu artinya seorang sudah berniat dalam hatinya dan bertekad. Ya, 'aqdul azmi artinya bertekad untuk mengerjakannya. Baik, sebelum kita melanjutkan ya, karena ada hadis yang berikutnya yang sama atau mirip dengan hadis Abdullah bin Abbas ini, kita ingin mengenal siapa Abdullah bin Abbas itu. Ya, karena hadis ini dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi. Beliau, Abdullah bin Abbas, adalah cucu dari Abdul Muttalib. Ayahnya Abdullah bin Abbas adalah Al-Abbas, paman Rasulullah SAW. Ya, Abbas bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ibunya Abdullah bin Abbas adalah Ummul Fadl bintul Harith. Ummul Fadl bintul Harith. Nah, Ummul Fadl ini namanya adalah Lubabah Al-Kubra Al-Hilaliyah. namanya Lubabah Al-Kubra. Ya, ini ibu dari Abdullah bin Abbas, istri dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, dari namanya Lubabah Al-Kubra Al-Hilaliyah. Wahia Lubabah ini, ya, Lubabah ini adalah ukhtu Maimunah, saudara perempuan dari Maimunah bintul Harith, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi istri Nabi alaihi wasallam Maimunah bintul Harith punya saudara. Ya, namanya Lubabah bintul Harith atau Ummul Fadl bintul Harith. Ya. Berarti Maimunah bintul Harith adalah khalah, bibi dari Abdullah bin Abbas. Ya, saudara ibunya, ibunya Abdullah bin Abbas. Ya, ini Ummul Fadl. Dan beliau Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang mulia, ya, seorang yang juga menyampaikan hadis. Sahabiyun muhaddithun faqihun, seorang menyampaikan hadis-hadis dari Nabi SAW. Beliau meriwayatkan dari Nabi SAW. Seorang faqih yang faham dalam agama, hafidh wa mufassir, ya, seorang yang menghafal, ya, banyak hadis-hadis Nabi SAW. Dan seorang mufassir, ya, terkenal tafsir Abdullah ibn Abbas, karena Nabi SAW mendoakan beliau. Jadi Abdullah bin Abbas adalah ibnu ammir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau salah seorang yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas lahir di Syi'bi Abi Thalib. Ya, ketika Abu Thalib dikepung, diboikot oleh orang-orang Quraisy, maka disitulah kemudian Abu Thalib, Abdullah bin Abbas dilahirkan. Qabla al-hijrah an-nabawiyah bi 3 sanawat. Si Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Ya, kemudian wahajara ma'abihi al-Abbas bin Abdul Muttalib qabila fathi Makkah. Jadi Abdullah bin Abbas hijrah bersama ayahnya, yaitu Al-Abbas, paman Rasulullah SAW. Hijrah ke Madinah

sebuah tempat yang namanya Al-Juhfah. Ya. Ketika itu Rasulullah SAW akan menuju ke Madinah, ke Mekah untuk penaklukan kota Mekah. Ya. Maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan putranya Abdullah bin Abbas, ya, raja'a, mereka kembali ke kota Mekah mengikuti Rasulullah SAW yang akan menaklukkan kota Mekah, ya, dan termasuk menyaksikan penaklukan kota Mekah. Jadi Abdullah bin Abbas dan Al-Abbas pamannya, mereka menyaksikan penaklukan kota Mekah. Kemudian juga dalam perang Hunain setelah Fathu Mekah, itu juga Abdullah bin Abbas diikut sertakan, dibawa ke Hunain. Demikian pula Al-Abbas. Ya. Dan beliau, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, selama hidupnya, apalagi setelah di kota Madinah, beliau selalu menekuni, ya, Rasulullah SAW. Sehingga banyak beliau riwayatkan dari An-Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan Abdullah bin Abbas. Ya. Jadi ilmu yang diperoleh oleh Abdullah bin Abbas itu salah satu dari sebab doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Abdullah bin Abbas. Ya, disebutkan dalam riwayat Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, ya, dengan sanad yang sahih, An-Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan Abdullah bin Abbas dengan mengatakan, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepada anak ini di dalam agama dan ajarkanlah dia untuk mentafsirkan Al-Qur'anul Karim. Ta'wil di sini artinya tafsir. Ya, ini doa Rasulullah SAW untuk Abdullah bin Abbas. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maka beliau berkat doa Nabi alaihi salatu wasalam menjadi seorang yang alim di antara ulama-ulama sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Abdullah bin Abbas, "Dammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah aku dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqal," kemudian beliau membaca doa. "Allahumma 'allimhu al-kitab." Ya Allah, ajarkanlah anak ini al-kitab, itu Al-Qur'anul Karim. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ini sekilas tentang Abdullah bin Abbas. Beliau meninggal, ya, pada tahun ke-13. Beliau meninggal ketika Nabi SAW meninggal, ya, ketika Nabi SAW wafat, umur Abdullah bin Abbas 13 tahun, ya. Makanya beliau, ya, aktif, ya, dan ilmu yang beliau peroleh dari Nabi alaihissalatu wassalam dan doa yang didoakan oleh Nabi SAW untuk beliau, ya, beliau banyak, ya, mendapatkan keberkahan ilmu yang bermanfaat dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abdullah bin Abbas, ya, disebut dengan Habrul Ummah. Habrul Ummah sama maknanya dengan Bahrul Ummah, lautan ilmu yang dimiliki oleh umat. Ini tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau pada akhir hidupnya, ya, beliau terkena kebutaan, ya. Ya, dan beliau pindah ke Taif, ya. Kalau orang yang pernah umrah dan pernah pergi ke Taif tahu, di situ ada masjid, Masjid Abdullah bin Abbas. Ada Masjid Abdullah bin Abbas. Ya. Kemudian beliau wafat di Taif pada tahun ke-68 Hijriah radhiyallahu anhu wa ardahu. Ya, usia beliau ketika meninggal 71 tahun. Ketika wafat Abdullah bin Abbas, jenazah beliau disolatkan oleh Muhammad ibn al-Hanafiyah. Siapa Muhammad ibn al-Hanafiyah ini? Muhammad ibn al-Hanafiyah adalah anak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tapi dari, bukan dari Fatimah. Karena Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Fatimah, beliau nikah dengan Khawlah binti Ja'far al-Hanafiyah.

0: ya, seorang alim tabi'in yang berilmu, ini Muhammad ibnu al-Hanafiyah. Jadi Muhammad ibnu al-Hanafiyah adalah putra dari Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhuma. Ya, Muhammad ibnu al-Hanafiyah bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Namun namanya disebut Muhammad ibnu al-Hanafiyah untuk agar bisa dibedakan. Karena Ali bin Abi Thalib punya anak Al-Hasan wal Husain. Ya. Dua ini putra dari Fatimah binti Rasulullah SAW. Jadi untuk membedakan antara anak Fatimah radhiyallahu anha yaitu Al-Hasan wal Husain dan anak dari istri yang lain, maka Muhammad bin Ali bin Abi Thalib lebih dikenal dengan Muhammad ibnul Hanafiyah. Beliau seorang yang dihormati, dimuliakan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Karena memang beliau adalah orang yang berilmu, orang yang zahid, orang yang taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentang yang mensolatkan jenazah Abdullah ibn Abbas. Yaitu Muhammad ibn Hanafiyah atau Muhammad bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ini tentang Abdullah bin Abbas. Jadi hadis yang kita dengar tadi, ya, bahwa Allah Ta'ala mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Dan seterusnya. Ada riwayat yang lain yang mirip dengan hadis yang kita dengar tadi. Yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah, Allah berfirman, idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan, apabila hambaku ingin melakukan satu keburukan, fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malaha, maka jangan kalian menulis sampai dia melakukan keburukan itu. Ini perintah Allah kepada para malaikat. Ya. Idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan, apabila hambaku ingin melakukan satu perbuatan buruk, fala taktubuha 'alaihi, maka jangan kamu catat sebagai satu keburukan atas hamba ini, hatta ya'malaha, sampai dia betul-betul mengerjakan keburukan tersebut. Fa idza 'amilaha faktubuha. Ya, faktubuha bimithliha. Kalau hamba ini benar-benar telah melakukan keburukan itu, maka catatlah. Ya. Catatlah, ya, sesuai dengan perbuatan keburukannya tersebut. Wa in tarakaha, namun apabila hamba itu meninggalkan perbuatan keburukan itu yang tadi dia ingin melakukannya, dia meninggalkannya, wa in tarakaha min, apabila hamba itu dia meninggalkan keburukan itu karena Allah, ya, faktubuha lahu hasanah, maka catatlah bagi hamba ini satu kebaikan. Ya. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa idza arada an ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanah, dan apabila hamba tersebut, seorang hamba ingin melakukan satu kebaikan namun dia belum sampai melakukan kebaikan tersebut, maka catatlah baginya satu pahala. Fa in amilaha faktubuha lahu bi asyri amsalihha, dan jika dia kerjakan kebaikan yang ingin dia lakukan tadi itu, maka catatlah 10 kebaikan. Ila sab'imi'ah, sampai 100 kebaikan. Ya, jadi perlipatan itu 10 sampai seterusnya tergantung dari, ya, niatnya si hamba itu, keikhlasannya, kesungguhannya dalam melakukan kebaikan itu, ya, dan ada faktor-faktor lain yang menjadikan, ya, nilai 10 itu, ya, naik lebih dari 10 sampai 700, perlipatannya sampai 700 kebaikan. Nah, hadis ini, ya, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Di dalam riwayat Imam Muslim, ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man hamma bi hasanatin falam ya'malha, Barang siapa menginginkan untuk mengerjakan satu kebaikan, namun dia tidak mengerjakannya, kutiba lahu hasanah, maka dicatat baginya satu kebaikan. Wa man amma bihasanatin fa'amilaha. Dan barang siapa yang ingin melakukan satu kebaikan, lalu dia mengerjakan kebaikan itu, kutibat lahu asyran ila sab'imi'ati dhi'fin. Maka dicatat baginya 10 kali lipat atau 10 kebaikan, bahkan lebih dari itu sampai 700 kali lipat. Wa man amma bisayyi'atin falam ya'malha. Dan barang siapa yang ingin melakukan satu keburukan, namun dia tidak mengerjakannya, lam yuktab, maka tidak dicatat baginya. Wa in amilaha kutibat. Dan apabila dia mengerjakan keburukan itu, maka dicatat ya keburukan yang dia lakukan tersebut. Jadi ini ya beberapa redaksi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala ya dalam bab ini. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idza tahaddatha 'abdi bi an ya'mala hasanatan." Apabila hambaku dia berbicara dalam dirinya atau berniat dalam dirinya untuk mengerjakan suatu amal kebaikan, ya, bi an ya'mala hasanatan fa ana aktubuha. Ya. Ma lam ya'malha fa ana aktubuha lahu hasanatan ma lam ya'malha. Kata Allah Ta'ala, maka aku catat baginya satu kebaikan selama dia belum mengerjakannya. Baru niat. Itu Allah mencatat satu kebaikan bagi hamba itu. Fa'idha amilaha, apabila dia mengerjakannya, fa'ana aktubuha bi ashri amthaliha. Maka aku mencatat bagi hamba itu 10 kebaikan. Wa'idha tahaddatha bi an ya'mala sayyiatan. Dan apabila dia berniat untuk melakukan satu keburukan, fa ana aghfiruha lahu ma lam ya'malha. Maka aku mengampuni dosa hamba itu selama dia tidak mengerjakan atau belum mengerjakan keburukan yang dia niati tadi. Fa idza amilaha, dan apabila dia mengerjakan perbuatan buruk yang dia niatkan tadi itu, fa ana aktubuha lahu bimithliha, maka aku mencatat satu keburukan yang serupa. Wa in tarakaha faktubuha lahu hasanah, dan apabila hamba itu meninggalkan dosa tersebut, ya maka catatlah baginya satu kebaikan. Innama tarakaha min jarroi, karena dia meninggalkannya semata-mata karena aku. Ya, ini riwayat-riwayat yang berbeda. Namun di situ ada pelajaran-pelajaran dari setiap riwayat yang saya nukil dalam kitab ini. Ada nilai-nilai tambahan. Setelah kita mendengar tentang hadis ini, ya, atau hadis-hadis dengan beberapa redaksi yang disebutkan oleh Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala, sini ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla wasi'ur rahmah. Allah Azza wa Jalla zat yang maha luas rahmatnya. Jazilul ata, Allah Ta'ala zat yang pemberiannya luar biasa banyaknya. Dan Allah, dia bermuamalah dengan hamba-hambanya. Ya. Muamalah Allah dengan hamba-hambanya antara dua kutub, dua sisi. Ya. Yang pertama, al-adlu wal-fadlu. Ya, Allah berlaku adil. Yang kedua adalah karunia yang Allah berikan. Kita melihat dalam hadis tadi. Seorang ingin berbuat keburukan. Tapi dia tidak melakukannya. Maka dicatat satu kebaikan baginya. Seorang ingin berbuat satu kebaikan. Ya, belum sempat dia kerjakan, sudah dicatat satu kebaikan. Ini kan karunia dari Allah. Kalau dia mengerjakannya, dilipat gandakan. 10 kali sampai 700. Ini adalah al-fadl, karunia Allah Ta'ala. Adapun keadilan Allah, kalau dia mengerjakannya, Allah mencatat serupa dengan perbuatan buruk yang dikerjakannya. Ya. Ini keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah zat yang maha luas rahmatnya, hendaknya seorang hamba senantiasa selalu berharap rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya. dan tentu juga tetap ada rasa takut dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini bahwa Allah qad azza wa jalla qaddara al-hasanat wa sayyiat. Bahwa Allah azza wa jalla sudah menentukan, sudah menetapkan, sudah mentakdirkan tentang kebaikan-kebaikan dan balasan-balasannya dan keburukan-keburukan dengan balasan-balasannya. Sudah tercatat di sisi Allah ya, sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi apa yang disebutkan oleh Allah innallaha kataba, ini artinya sudah masuk dalam catatan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu ya, apa yang belum terjadi, sedang terjadi dan sudah terjadi, Allah Ta'ala Maha mengetahui tentang itu semuanya. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, anna man nawa hasanatan wa arada an yaf'alaha, bahwa seorang yang ingin mengerjakan satu kebaikan ya, dia ingin mengerjakan satu kebaikan, walakinnahu lam yaf'alaha limani', tapi dia tidak jadi mengerjakan kebaikan itu karena ada satu penghalang, au li ghairi mani', atau juga mungkin karena sebab yang lain ya, tidak ada penghalang tapi sebab yang lain. Katabaha Allahu indahu hasanah kamilah. Maka Allah mencatat bagi hamba itu satu pahala yang sempurna ya, ghair manqusah, dan tidak dikurangi oleh Allah Ta'ala. Ya, padahal dia baru niat ingin mengerjakan satu kebaikan. Namun karena terhalang oleh sesuatu atau karena sebab yang lain, dia tidak melaksanakan kebaikan itu, Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Nah, makanya kita itu jangan pelit berniat baik ya. Atau kadang-kadang ada bisikan khawatir, aku takut kalau niat berbuat baik aku tidak lakukannya nanti dosa di sisi Allah, atau kalau aku tidak bisa lakukannya nanti gimana ya, seakan-akan itu hutang. Itu bisikan-bisikan syaitan kepada seorang hamba ya. Maka seorang boleh berniat kebaikan ya, dan minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Karena dengan niat untuk melakukan satu kebaikan saja ya, dengan ikhlas niatnya, itu sudah dicatat pahala yang sempurna, walaupun dia belum bisa mengerjakannya karena suatu hal, karena suatu sebab dia tidak mengerjakan kebaikan itu, tapi sudah berniat, sudah bertekad untuk melakukannya. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, anna man hamma bihasanatin bilhasana fa'amilaha, bahwa seorang hamba yang dia ingin berbuat satu kebaikan, kemudian dia mengerjakan kebaikan itu, apa yang dia niatkan tadi, dia betul-betul mengerjakannya, katabahallahu azza wa jalla, maka Allah mencatat kebaikan itu dan melipat gandakan kebaikan yang dikerjakannya dari 10 kebaikan sampai 700. Kelipatan 700. Bahkan lebih dari itu. Ila ad'af kathirah. Sampai lebih dari itu. Jadi 700 itu bukan batasan sebetulnya. Bisa jadi lebih dari 700. Kembali kepada niat orang itu. Dan kesungguhan dia dalam beramal. Faktor-faktor pendorong dia dalam beramal. Kemanfaatan amal kebaikan itu untuk dirinya dan untuk orang lain. Itu semua faktor-faktor yang menunjang peningkatan perlipat gandaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya. Ya. Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Allah yang membalas kebaikan-kebaikan para hamba-hambanya. Maka jangan ragu terhadap kebaikan yang kita kerjakan selama kita ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Selama itu tidak keluar dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah tentang orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang mereka infakkan harta-harta mereka di jalan Allah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Ibarat sebuah biji yang menumbuhkan 7 cabang. Ya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada setiap cabang itu ada 100 biji. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunianya, dan Allah yang maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 261. Pelajaran yang diambil dari hadis ini, annal adhaf allati manallahu ala amilil hasanah, bahwa perlipat gandaan yang Allah anugerahkan kepada seorang pelaku kebaikan itu, ini tergantung dari banyak faktor. Sudah saya sebutkan tadi. Di antaranya adalah bihasabil ikhlas, keikhlasan pelaku tersebut yang melakukan kebaikan itu. Yang kedua, sidqi al-azm, kebenaran niatnya, tekadnya yang bulat. Ya, kejujuran dia dalam bertekad untuk melakukan kebaikan. Kemudian wahuduril qalb, kemudian dia ikhlas dalam mengerjakannya. Dalam arti dia betul-betul konsentrasi, ya, dalam mengerjakan kebaikan itu. Wa ta'addi an-nafa', ya, dan tergantung dari banyaknya manfaat kebaikan itu kepada orang lain. Karena dalam kita beramal, ada amalan-amalan itu yang hanya untuk pribadi kita. Dan ada amalan-amalan itu yang juga kemanfaatannya, ya, itu bisa diperoleh oleh orang lain. Ya, contoh. An-Nabi alaihissalam menyebutkan, ya, bahwa rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum salat subuh, qobliyah subuh, yang dikerjakan oleh seorang hamba itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, dua rakaat ini tidak ada hubungan dengan yang lainnya. Kalau seorang mengerjakannya itu ada pribadinya, dia mendapatkan kebaikan itu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Iya. Nah, bagaimana dengan suatu amal, suatu kebaikan yang tidak hanya untuk dirinya, tapi bermanfaat bagi orang banyak? Bagaimana pahalanya? Ya, bagaimana besarnya pahala seorang yang mengerjakan satu amalan tentu bermanfaat bagi orang banyak. Kalau saja dua rakaat sebelum subuh kita kerjakan, padahal itu amalan pribadi, tidak ada hubungan dengan orang lain, pahalanya, ya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, bagaimana dengan amalan-amalan yang jauh lebih bermanfaat bagi orang banyak? Ya. Maka itu semua perlipatan ganjaran ini tergantung dari yang disebutkan tadi. Keikhlasan, tekad yang bulat, ya, niat yang betul-betul lillahi ta'ala, ya, dan itu kemanfaatan bagi orang banyak. Ini semua penunjang-penunjang, ya, yang menjadikan pahala itu berlipat ganda. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, ya, bahwa man nawa amala sayyi'atin, barang siapa yang berniat untuk mengerjakan suatu keburukan, falam ya'malha, namun dia tidak mengerjakan keburukan itu. Namun yang mendorong dia meninggalkan keburukan itu adalah khaufan minallahi wa haya'an minhu. Yang menyebabkan dia tidak mengerjakan keburukan itu karena takut pada Allah Ta'ala, kemudian karena malu kepada Allah Ta'ala. Ya. Maka orang yang demikian itu, katabahallahu indahu hasanah kamilah, Allah mencatat baginya satu kebaikan, satu pahala yang sempurna. Jadi penghalang dia untuk tidak mengerjakan keburukan itu adalah betul-betul karena Allah. Bukan karena kondisi tertentu yang tidak memungkinkan, bukan karena faktor-faktor lain, tapi betul-betul karena Allah. Itu yang dicatat satu kebaikan. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, man hamma bisayyi'atin fa'amilaha, barang siapa yang menginginkan untuk berbuat satu keburukan, lalu dia mengerjakan keburukan itu, katabahallahu alaihi sayyi'atan, ya, maka Allah mencatat baginya satu keburukan. Katabahallahu alaihi sayyi'atan wahidah, Allah mencatat baginya satu keburukan. Duna ziyadatin aw mudha'afah, tanpa dilipat gandakan keburukan itu, ya, tanpa dilipat gandakan, ya. Kalau dalam kebaikan, Allah lipat gandakan. Tapi kalau dalam keburukan, dia lakukan satu keburukan, dia berniat kemudian melakukannya, Allah mencatat hanya satu keburukan yang dikerjakannya. Ini di antara rahmat Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya yang beriman pada Allah Ta'ala. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, bayan sa'ad fadlillahi ala hadhil ummal marhumah. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang betapa luasnya karunia Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pencatatan kebaikan dan perlipatan kebaikan itu, dan dalam atau ketika Allah tidak mencatat keburukan kecuali sesuai dengan perbuatan hamba itu. Ini menunjukkan rahmat Allah yang luar biasa pada umat Nabi alaihi salatu wasallam. Maka kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Kita menjadi umat Islam, umat Rasulullah SAW, satu nikmat yang terbesar dari seluruh nikmat yang ada. Ya. Maka jagalah iman kita. Jagalah Islam kita. Jagalah akidah kita. Jagalah ibadah kita. Jagalah tauhid kita. Jagalah sunnah Nabi SAW. Ya. Satu nikmat yang luar biasa. Ya. Yang tidak bisa dinilai dengan duit, dengan harta, dengan kedudukan, dan dengan dunia seisinya pun tidak bisa dinilai dengan hidayah yang Allah berikan pada seorang hamba. Falillahilhamdu awalan wa akhiran. Maka segala puji hanya milik Allah. Ya, dari pertama yang terakhir sampai yang terakhir. Semua pujian hanya milik Allah Azza wa Jalla. Dan tiada akhir pujian itu bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, bahwa pencatatan ya para malaikat ya yang bertugas mencatat amal-amal manusia itu mencakup seluruh amal. Karena sudah saya jelaskan pada mungkin pertemuan-pertemuan yang lalu, amal perbuatan kita ini ada tiga bagian dalam diri kita. Ada amal al-qalb, amalan hati. Ya, contohnya keikhlasan, iman, takwa, ya, rasa takut pada Allah Ta'ala. Ini semua berkaitan dengan amal hati. Termasuk cinta kepada Allah, cinta karena Allah. Ini amal-amal hati. Kemudian yang kedua ada amalan lisan. Amalan lisan ya berupa ucapan-ucapan, perkataan dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah amalan seluruh anggota badan kita. Ya, nah ini semua dicatat oleh para malaikat. Jadi malaikat mencatat tidak hanya amal lisan, tidak hanya amal anggota badan, ya, tapi juga amal hati seorang dicatat oleh malaikat. Dicatat oleh para malaikat. Nah, itu di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kemudian hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun, pernah ada seorang yang berkata, ya, la atasaddaqanna bi sadaqatin, sungguh aku akan mengeluarkan sedekah. Aku akan memberikan sedekah. Fa kharaja bi sadaqatihi. Lalu orang itu keluar. Dengan lillahi ta'ala dia keluar untuk memberi sedekah. Fawadu'aha fi yadi sariqin. Ternyata ya, orang yang diberikan sedekah itu seorang pencuri, maling. Ya. Fa asbahu yatahaddatsun, maka orang-orang pada berbicara. Karena orang tadi ini dia beri sedekah pada seorang maling, seorang pencuri. Ya dia tidak tahu orang ini ternyata orang ini mencuri. Ya sudah dikenal dia sebagai seorang pencuri. Dia tidak tahu, dia berikan sedekah. Maka fa'asbahu yatahaddatsun. Ya, di pagi hari, orang-orang pada berbicara. Tusuddiqa al-laylata ala sarikin. Bahwa pada malam ini, ada orang yang memberikan sedekah kepada seorang maling, seorang pencuri. Ya. Faqal, maka orang itu yang memberikan sedekah, dia mengatakan, Allahumma lakal hamdu ala sariqin. Ya Allah, segala puji atas milikmu, ya Allah. Sini aku ini telah memberikan sedekah kepada seorang pencuri. Ya. Kemudian orang ini berniat lagi. La atasaddaqan nabi sadaqatin. Aku akan bersedekah lagi. Fakharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyatin. Dia keluar di malam hari, dia memberikan sedekahnya, ternyata sedekahnya itu diberikan kepada seorang wanita pezina. Fasbahu yatahaddatsun. Di pagi hari menjadi bahan omongan orang-orang di situ. Tusuddiqal lailata ala zaniyatan. Ya, semalam ada orang berikan sedekah, ya, tapi kepada seorang wanita pezina. Mendengar omongan orang-orang ini, maka si orang yang memberikan sedekah tadi mengatakan, faqal, Allahumma lakal hamdu ala zaniya. Ya Allah, segala puji hanya milik Engkau, ya Allah. Aku telah memberikan sedekah kepada seorang yang berzina. Kemudian orang itu berkata lagi, la atasaddaqan nabi sadaqatin. Aku akan memberikan lagi sedekah. Fakharaja bi sadaqatihi. Lalu orang itu keluar membawa sedekahnya. Fa wada'aha fi yadi ghaniyyin. Maka kemudian dia memberikan sedekah itu kepada seorang kaya, orang yang cukup. Ya, dia tidak tahu bahwa orang ini orang cukup. Intinya dia berikan pada orang tersebut. Fa asbahu yatahaddatsun, di pagi hari orang-orang pada berbincang. Ya. Tusaddiqal lailata ala ghaniyyin. Wa semalam ada orang yang memberikan sedekah kepada orang kaya, orang yang cukup. Mendengar ucapan orang-orang itu faqal, maka orang ini berkata, Allahumma lakal hamdu ala sariqin wa zaniyatin wa ghaniyyin. Ya Allah, segala puji hanya milik Engkau, ya Allah. Ya. Jadi aku telah memberikan sedekah kepada seorang pencuri, seorang wanita yang berzina, dan seorang kaya. Fa'utiya faqila lahu. Maka, ya. Fa'utiya faqila lahu. Kemudian orang ini didatangi dan dikatakan padanya, fa'utiya faqila lahu, dikatakan pada orang ini, amma sadaqatuka ala sariqin. Jadi ada orang datang kepada orang ini, mengatakan pada dia, amma sadaqatuka ala sariqin, adapun sedekahmu yang engkau berikan pada seorang yang mencuri, fala'allahu an yasta'iffa an sariqatihi. Maka semoga dengan kamu memberikan dia harta itu, sedekahmu itu, dia bisa menjaga dirinya dari mencuri. Wa amma zaniyatu fala'allaha an tasta'iffa an zinaha. Dan yang kedua, ketika kamu memberikan kepada seorang pezina itu, seorang wanita yang berzina, maka semoga dengan pemberianmu itu dia menjaga dirinya, ya, memelihara dirinya dari perbuatan zina. Wa ammal ghaniyyu, adapun pemberianmu kepada seorang kaya, fala'allahu an ya'tabira, maka semoga orang kaya itu mengambil pelajaran dari sedekahmu itu. Fayunfiqa mimma a'tahu Allah, maka dia pun akan ikut menginfakkan hartanya dari apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, dan Imam Nasa'i. Adapun riwayat Imam Muslim dan Imam Nasa'i, ya, berbunyi di antara rangkaian redaksi tadi, faqila lahu amma sadaqatuka faqad tuqbilat. Ada tambahan riwayat, orang yang datang kepada dia mengatakan, ya, bahwa adapun sedekah engkau itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan betapa niat seseorang ketika ingin melakukan satu kebaikan karena Allah Ta'ala, walaupun dia salah, keliru dalam menempati sedekahnya itu, dia tetap dapat pahala di sisi Allah. Ya. Makanya, ketika orang itu mengatakan, Allahumma lakal hamdu ala sariqin, ya Allah segala puji hanya milikmu. Karena aku telah memberikan sedekah pada seorang mencuri. Artinya, Allah ay lali li'anna sadaqati waqa'at biyadi man la yastahiqu. Ini aku enggak tahu ya Allah. Ternyata sedekahku itu ya ditempatkan diberikan pada orang yang sebetulnya dia tidak berhak. Falakal hamdu haitsu kana dzalika bi iradatika. Maka segala puji milikmu ya Allah karena ini semua kehendakmu ya Allah. Ya ketika Allah menggerakkan orang ini bersedekah dan dia beri sedekah pada seorang miskin, artinya ini semua kehendak Allah Ta'ala. Ya. Bukan karena kehendakku sendiri. Ya. Ya. Karena apa? Fa'inna iradatullah kullaha jamilah. Karena semua kehendak Allah itu pasti baik. Ya. Dan Allah menghendaki. Ketika jatuhnya sedekah itu, tanpa sepengetahuan pemberi sedekah. Sedekah itu ternyata diberikan kepada orang mencuri, kepada seorang yang berzina, dan kepada seorang kaya. Tanpa kehendak dari orang itu. Nah, yang diambil dari hadis ini, ya, pelajaran-pelajaran diambil dari hadis ini, bahwa anna niyatal mutasaddiq idza kanat salihah kubilat sadaqatuhu walau lam taqa al mawqi'. Bahwasanya niat seorang akan memberikan sedekah, ya, dan niatnya ikhlas, benar-benar jujur kepada Allah, dia ingin mengeluarkan sedekah atau zakat, maka zakatnya itu atau pahala sedekahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, sedekahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Walau lam taqo al mawqi. Walaupun tidak tepat sasaran. Tapi niat dia, keikhlasan dia ketika mengeluarkan zakatnya atau sedekahnya, ya, itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan pada kita, ya, bahwa hadis ini sebagai menunjukkan sedekahnya orang tadi itu kepada seorang pencuri, kepada seorang yang berzina, dan kepada seorang kaya, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengapa demikian? Li'annaha idza kanat sababan ila ma yardallahu. Karena sedekahnya orang itu menjadi sebab, ya, untuk mendapatkan ridho Allah dalam upaya memperbaiki orang-orang itu. Yang tadi dia mencuri, bisa jadi dia berhenti dari perbuatan dosanya mencuri. Yang tadi dia berzina, dengan dia mendapatkan sedekah itu bisa jadi dia berubah, dia berhenti dari perzinaannya. Orang kaya bisa ngambil pelajaran, dia akan mengeluarkan juga hartanya, ya. Maka, ya, sedekah orang ini tadi tidak diragukan bahwa dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pelajaran yang berikutnya, ya, yang diambil dari hadis ini, fadlu sadaqati sirri wa fadlu ikhlas fiha. Hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan sedekah yang dia niat dari hatinya, dia rahasiakan namun tetap tersebar. Bukan dia nyebarkan, ya, tapi tersebar secara otomatis, ya. Mungkin orang itu cerita kepada yang lainnya sehingga tersebar berita tersebut. Tapi yang jelas bahwa orang ini dia ketika memberikan sedekah dengan niat sedekah itu, ya, sedekah yang sir, ya, tidak diumumkan. Cuma dia salah alamat ketika memberikan, tidak tepat sasaran. Jadi ini keutamaan sedekah yang disembunyikan. Kemudian berikutnya bahwa sebagian ulama mengatakan, seorang yang memberikan sedekah namun tidak tepat sasaran, maka dianjurkan dia yang mengeluarkan lagi sedekah. Mengulangi sedekah itu. Kalau tidak tepat sasaran, dianjurkan dia tetap atau dia mengulangi pemberian sedekah. Dan tidak perlu dia mengambil lagi dari orang yang sudah diberikan sedekah itu. Tidak perlu. Tapi dia keluarkan lagi sedekahnya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan pada kita bahwa menghukumi seseorang itu sesuai dengan yang tampak. Ya. Sebagaimana orang ini ketika dia memberikan sedekah, dia tidak tahu menahu tentang wanita ini pezina, dia tidak tahu orang ini pencuri, dan seterusnya. Intinya dia secara zahir, lahirnya orang-orang ini berhak mendapatkan sedekah. Maka dia berikan sedekah. Oleh karena itu, al-hukmu bidzahir. Kita dalam menghukumi seorang itu, apa yang tampak. Adapun hal-hal yang mendalam, apalagi niat-niat orang, hati seorang, itu kita tidak mengetahui. Ya, kita serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian, kalau sudah jelas, ya, ternyata telah jelas bahwa kita salah dalam sasaran memberikan sedekah, nah, nanti yang kedua kalinya, ya jangan diulangi. Ya, jangan diulangi. Kita cari yang lebih tepat sasarannya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keberkahan seorang yang dia sabar dari gunjingan manusia, omongan manusia, ya. Dan itu sudah putusan Allah. Dia mendengar omongan-omongan orang, gunjingan-gunjingan orang kepada dia ketika memberikan sedekah pada orang pencuri, kemudian orang yang melakukan zina dan kepada seorang kaya. Itu menjadi omongan manusia, tapi dia sabar. Ya, dia sabar. Ya. Makanya sebagian salaf mengatakan la taqta'il khidmata walau dhahara laka adamul qabul. Ya. Jangan kamu putus. Satu perbuatan baik yang kamu lakukan. Jangan terputus. Ya. Meskipun tampak bahwa itu tidak diterima. Tapi jangan kamu putus. Lanjutkan. Ya, selama niatmu baik, ikhlas karena Allah. Ya. Kalaupun mungkin suatu saat salah sasaran, tapi jangan terputus amal kebaikan itu. Ya. Tetap lakukan amal kebaikan tersebut. Makanya orang yang ridho dengan apa dia sabar, ridho pada apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, ini akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Ta'ala, mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buktinya Allah menerima amal orang ini. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa annal insan idza nawal khaira, bahwa seorang kalau dia niat melakukan satu kebaikan wasa'a fihi, kemudian dia telah berupaya maksimal ya untuk melakukan kebaikan itu, wa akhta'a, namun dia salah dan keliru, fa innahu yuktabu lahu, maka tetap dicatat baginya kebaikan yang dilakukannya, niat yang dilakukannya tetap dicatat oleh Allah Ta'ala, ya, kalau dan tidak akan membahayakan dia. Walaupun salah sasaran, ya, tetap dia dicatat kebaikannya. Ya, kata Al-Aini, seorang ulama yang mensyarah hadis ini, bahwa hadis ini fihi dalil ala anna Allah yajzil 'abda ala hasabi niyyatihi fil khair. Kata beliau bahwa hadis ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memberikan, ya, balasan pada seorang hamba sesuai dengan niat yang ada pada hamba itu. Dari kebaikan niatnya yang dia niati, maka dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, itu di antara pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis yang baru kita dengar tadi. Insyaallah pada pertemuan akan datang, ya, karena ini hadisnya panjang, maka hadis yang berikut ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan mungkin ya saat ini sesi tanya jawab, kalau ada yang ingin bertanya ya, dalam hal ini, maka silahkan, dan kami kembalikan kepada yang membawakan acara. Ya, insyaallah kita sudah mendengar dan betapa pentingnya masalah niat, ya, keikhlasan dalam berniat karena Allah, dan juga bahaya niat yang buruk. Ya. Karena tadi disebutkan dalam pembicaraan kita tadi bahwa seorang yang dia ingin berbuat satu keburukan, ya, tapi dia tidak mengerjakan keburukan itu karena faktor takut pada Allah, karena faktor, ya, yang intinya dia meninggalkan perbuatan buruk itu, maka dicatat satu kebaikan bagi orang itu. Tapi kalau seorang sudah berniat buruk, dia sudah bertekad melakukan keburukan, kemudian dia tidak jadi melakukan keburukan itu karena faktor lain, karena kondisi yang tidak memungkinkan, karena ada tetangga yang melihat dia di tempat itu misalnya, karena yang lainnya, ya bukan karena Allah, maka itu dicatat sama dengan orang yang mengerjakan keburukan itu. Karena seandainya tidak kondisinya memungkinkan, dia akan mengerjakan keburukan itu. Ya. Dasarnya, dalilnya yang saya ucapkan terakhir ini, hadis tentang dua orang muslim. Apabila saling membunuh, maka yang membunuh dan terbunuh itu di neraka. Yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Sahabat bertanya, salah seorang sahabat, Abu Bakr, ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka, artinya tidak heran. Lah kok yang terbunuh ini kok masuk neraka juga? Apa kata Nabi SAW? Karena dia sebetulnya yang terbunuh ini juga ingin membunuh ya lawannya. Ya, tapi kedahuluan oleh yang membunuh. Maka dosanya dua-duanya. Oleh karena itu kalau kita, seorang meninggalkan satu keburukan, hendaknya karena Allah. Poinnya di situ. Yang ingin saya tekankan dalam masalah ini, ya, jika seorang ingin melakukan satu keburukan, ya, kemudian dia meninggalkan keburukan itu, harus benar-benar karena Allah Ta'ala. Bukan karena yang lainnya. Ya, bukan karena yang lainnya. Bukan karena kondisi yang tidak memungkinkan, bukan karena ada tetangganya yang melihat, dan lain sebagainya, tidak. Tapi betul-betul dia meninggalkan keburukan itu karena Allah Ta'ala. Itu yang dicatat kebaikan. Ya. Itu yang dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan. Karena dia meninggalkan dosa itu atau keburukan itu karena Allah. Baik, saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Begitu banyak faedah yang telah kita simak bersama ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum. Tentunya di antara ikhwatal Islam, para pendengar, pemirsa dan sahabat Roja yang ingin memperdalam materi yang telah disampaikan, ada hal yang ingin ditanyakan, kami berikan kesempatan Anda untuk bertanya di sesi soal jawab ini. Dan bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 021-823-6543 untuk Anda bertanya secara langsung, ataupun Anda dapat bertanya melalui pesan singkat di 021-823-6543. Kita angkat yang pertama terlebih dahulu melalui telepon. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung, dan kami informasikan untuk mematikan suara televisi ataupun radionya ketika Anda menelpon kami agar suaranya bisa kami dengar dengan jelas. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dari hamba Allah di Kota Bogor, Ustaz.
1: Ya, silakan.
2: Afan Ustaz izin bertanya. Alhamdulillah saya ini sudah pernah berumrah, Ustaz. Mm-hmm. Nah, ini ingin menanyakan, apabila di kemudian hari saya ada rezeki kemudian akan berangkat umrah lagi, jika niat ibadahnya, pahalanya kita niatkan untuk kakek nenek kita yang sebelumnya belum pernah umroh, itu apakah boleh, Ustaz?
1: Ya, umroh dimana badal ya?
2: Sebetulnya tidak ada, betul badal. Dimana sebetulnya memang tidak ada permintaan sebetulnya gitu. Tapi baik, kita ingin niatkan untuk melakukan hal itu, apakah boleh?
1: Baik.
2: Syukran Ustaz.
1: Afwan.
2: Itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Tentang pertanyaan yang ditanyakan tadi, perlu saya jelaskan dalam masalah ini secara umum ya, bahwa amal terbaik ya seorang anak atau cucu kepada orang tua atau yang di atasnya itu adalah doa ya. Karena apa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang doa, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali tiga hal. Sadaqah jariyah, sedekah jariyah, atau ilmu yang yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan pada manusia. Yang ketiga adalah waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Ya. Jadi ini intinya di sini yang terakhir Rasulullah SAW menyebutkan tentang doa. Ini menunjukkan betapa mulianya doa itu. Dan dia menjadi amal yang terbaik dari seorang anak kepada orang tuanya atau kepada kakeknya atau neneknya adalah doa. Ini poin penting yang untuk disampaikan. Kemudian yang kedua, masalah yang ditanyakan, apakah boleh seorang badal umrah untuk kakeknya, neneknya, padahal mereka sudah meninggal dan mereka tidak meminta, ya, walaupun ada khilaf di antara ulama, tetapi saya cenderung kepada membolehkan. Ya, apalagi orang tua kita atau kakek kita, nenek kita yang sudah pernah, yang belum pernah umrah, maka saya cenderung pada pendapat para ulama yang membolehkan ya untuk mengumrohkan mereka. Dan seorang kalau dia mengumrohkan untuk orang lain atau menghajikan untuk orang lain, hendaknya dia perbanyak doa untuk yang dibadalkan. Ya, ini juga hal yang perlu diketahui. Ya, misalnya si anak menghajikan orang tuanya atau mengumrohkan orang tuanya, ayahnya atau ibunya, maka dalam pelaksanaan umroh itu hendaknya dia perbanyak doa untuk yang dia badalkan. Perbanyak doa untuk yang dibadalkannya. Ini mungkin jawaban saya, semoga bisa dipahami dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Demikian jawaban untuk penanya di Bogor. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik jawaban yang telah diberikan. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung dan mohon dikecilkan suara radio ataupun televisinya. Ya, silakan. Ya, silakan.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
3: Kok nggak kedengaran suara? Ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu, silakan. Sudah terdengar? Ya, silakan. Baik, kita berikan kesempatan kepada yang lain. Mungkin ada sedikit gangguan di lokasi. Ya. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543 kepada Anda yang telah terhubung. Kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
4: Dari Umu Iqbal yang berada di Pariaman, Sumatera Barat, Ustaz.
1: Baik, silakan ibu Umu Iqbal pertanyaannya.
4: Iya. Ini mengenai sedekah tadi Ustaz. Kalau seandainya kita mempunyai tetangga yang miskin, terus nggak sholat Ustaz, bolehkah kita bersedekah kepada orang itu? Terus yang kedua, ada juga yang miskin, terus sering melakukan bid'ah. Apakah kita boleh melakukan sedekah kepada orang-orang yang seperti ini, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, pertanyaan beliau ya dari Pariaman ya Umu Iqbal. Pertama tentang tetangga yang dia tidak sholat. Boleh enggak kita bersedekah padanya? Ya. Jawabannya ya bahwa hendaknya kita jadikan sedekah ini juga salah satu dari upaya kita untuk mendakwahkan mereka. Apalagi dia sebagai tetangga, dia punya hak untuk diingatkan. Dia punya hak untuk kita perlakukan baik. Nah. Maka dari itu kesempatan-kesempatan seperti ini memberikan sedekah. Apabila kita sambil mengingatkan mereka, ini akan sangat bermanfaat. Jadi tidak sekadar memberikan. Ya. Apalagi mungkin mereka butuh pada kita. Ya. Tapi intinya tetap karena Allah Ta'ala. Cuma di situ ada kesempatan untuk kita bisa berdakwah. Ya. Untuk kita bisa berdakwah. Maka kita berikan pada mereka. Ya, insya Allah tidak mengapa. Kemudian juga mungkin kadang-kadang ada orang yang tidak mampu. Mungkin kita kurang perhatikan. kadang-kadang dia bisa jadi alat sholatnya juga mungkin tidak ada atau sederhana. Maka kita sebagai tetangga atau sebagai teman, ya bisa sambil kita dakwai, kita berikan. Ya, misalnya seorang wanita, berikan mukena. Ini ya, tak berikan yang mudah-mudahan bisa dipakai, dimanfaatkan. Ya, jadi sambil kita berikan hadiah, berikan sedekah, kita dakwai mereka. Iya. Ya, saya kadang-kadang kalau ada orang minta misalnya sedekah, dia masih narik, ya, hisap, rokok. Itu kita ingatkan. Ya. Ingat ya, uang ini saya tidak ridho digunakan untuk beli rokok. Ini untuk beli makan. Minimal 1 poin udah masuk di orang itu. 1 poin udah masuk. Ya, jadi kita bicara ini haram, hukum, tidak ada gunanya. Kadang-kadang orang awam tidak ngerti mereka. Tapi ada hal yang bisa kita dakwai mereka. Dengan cara yang baik, cara yang hikmah. Ya, itu. Jadi saya melihat ini memberikan pada mereka, ya sambil kita dakwai mereka, ini hal yang dibolehkan. Ya, hal yang dibolehkan. Sama halnya dengan juga orang yang melakukan bid'ah yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallam, sambil berdakwah. Ya, sambil berdakwah. Sebab kalau kita memilih orang-orang yang itu, ya sulit juga sih. Kadang-kadang mereka juga orang-orang yang cukup, yang sudah ikut sunnah dan lain sebagainya. Ya, justru ini menjadi sasaran-sasaran kita dalam berdakwah. Ya, dalam berbuat baik. Ingat bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Dan niat kita untuk apa? Kita memberikan pada dia, ya tetangga yang ini, bukan untuk mendorong dia agar tidak sholat. Tidak. Ya. Tapi untuk dia, mendorong dia agar sholat sambil kita nasihat. Demikian pula pelaku bid'ah. Semoga dia bisa berhenti dari perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallam. Ya, dari bid'ah-bid'ahnya. Karena mereka bisa jadi tidak tahu. Belum sampai ilmu pada mereka. Maka kalau kita berikan dengan cara yang baik dan hikmah sambil kita ya keluarkan kalimat-kalimat yang tidak terlalu panjang, jangan diceramai, ya. Tapi ada kalimat yang singkat namun masuk, ya. Itu insya Allah merupakan momen-momen untuk berdakwah. Wallahu taala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang tadi diberikan Ustaz, dan kita angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kami persilakan kepada Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
5: Bapak Iskan dari Sumatera Barat.
1: Bapak Iskan dari Sumatera Barat.
5: Nah, begini Ustaz, masalah hadis yang berantem tadi Ustaz. Berantem yang bagaimana yang dapat ancaman dari ancaman neraka itu Ustaz. Sebab berantem itu bermacam-macam. Ada orang yang menagih hutang berantem. Ada orang yang mempertahankan haknya seperti perampok datang ke rumah berantem. Jadi berantem yang model apa yang diancam neraka?
1: Baik.
5: Dan Ustaz, yang masih hidup ini kenapa diponis neraka Ustaz? Karena yang masih hidup ini masih waktunya untuk bertobat Ustaz.
1: Baik.
5: Kalau yang sudah meninggal dan bisa bertobat lagi, mungkin diancam dengan neraka. Tapi yang masih hidupnya Ustaz, kan dia akan bertobat nanti, masih tetapnya diancam dengan neraka itu Ustaz.
1: Baik.
5: Namun penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Pertanyaan dan kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, pertanyaannya bagus sekali Bapak ini dari Sumatera tadi ya. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Idzal taqa al-muslimani bisayfayhima. Apabila dua orang muslim, ya, mereka bertemu kemudian mereka saling membunuh karena bertemu dan pedang masing-masing. Faqatala ahaduhuma sahibahu, maka yang satu membunuh yang satunya. Fal qatil wal maqtul finnar. Kata Nabi alaihissalam, yang membunuh dan yang dibunuh itu di dalam api neraka. Ya. Ini hadis Rasulullah SAW. Bukan omongannya Ustaz. Ya. Kemudian ada sahabat bertanya, qila, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Ya Rasulullah, kalau yang bunuh itu masuk neraka, itu iya. Tapi gimana sih kalau yang terbunuh masuk neraka? Kata Nabi alaihi salam.

0: أهله فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد. Barang siapa yang terbunuh karena dia membela dirinya, nyawanya, ya, kemudian dia mati terbunuh, tapi dalam rangka membela dirinya, nyawanya, maka dia mati syahid. Misalnya ada perampok masuk rumah, ya, dia ingin merampok tuan rumah. Tuan rumah ingin membela dirinya, membela hartanya, dirinya, darahnya, darahnya, keluarganya. Kemudian dia terbunuh. Maka yang terbunuh itu mati syahid. Yang membunuh itu yang jelas di neraka. Jadi mohon dipahami oleh Bapak yang bertanya bahwa ini berkaitan dengan, ya, kalau seorang membela hartanya, mempertahankan nyawanya, mempertahankan hartanya, kemudian mempertahankan keluarganya ketika dia diserang, ya, sehingga akan terjadi bunuh-membunuh. Namun yang terbunuh itu yang membela diri, ya, ini dia termasuk mati syahid. Ya. Adapun masalah-masalah yang berkaitan dengan seorang, ya, yang dia misalnya hal-hal yang adapun masalah yang kedua yang ditanyakan tadi tentang tobat, ya, kok ini langsung dihukumi neraka, ya, jawabannya adalah bahwa ini kita berbicara tentang orang yang di hadis yang tadi, dua orang yang saling bunuh membunuh, yang satu masuk neraka, dua-duanya terancam dosa karena saling akan membunuh. Adapun nanti jika orang ini yang membunuh, ya, dia itu bertobat di sisi Allah sebelum matinya, itu urusan dia dan Allah Ta'ala. Ya. Tapi ini merupakan ancaman yang diberikan oleh Nabi Alaihissalam agar seorang Muslim dan Muslim yang lain jangan saling bunuh-membunuh. Apalagi karena kepentingan-kepentingan duniawi. Ya. Dan orang yang membunuh, kalaupun dia bertobat, ya, apalagi di satu masyarakat atau negeri misalnya yang tidak ada pelaksanaan kisos, orang yang membunuh dan dia bertobat, menyesali perbuatannya, itu kita serahkan pada Allah Ta'ala. Adapun haknya dia, hak yang terbunuh, itu nanti Allah Ta'ala yang menghakimi mereka di akhirat kelak. Tapi dia tetap berkewajiban untuk bertobat. Pembunuh tetap wajib bertobat. Ya. Kemudian juga dia diperintahkan berpuasa misalnya. 2 bulan berturut-turut. Kalau ada budak, dia merdekakan budak. Ya. Tapi karena sekarang tidak ada perbudakan, maka orang yang membunuh, dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, dia memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ini semua dibicarakan dalam masalah tentang halal itu. Ya. Tapi intinya seorang misalnya yang dia membunuh dan tidak bisa, dan dia kemudian bertobat setelah dia membunuh, itu dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang jelas kita tetap yakin bahwa Allah menerima tobat hamba-hambanya, hanya tinggal haknya orang yang terbunuh ini. Ya. Orang yang terbunuh ini akan menuntut dia di akhirat, menuntut pada pembunuh. Dan Allah yang akan menghakimi mereka. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan pertanyaan yang ditanyakan tadi adalah pertanyaan terakhir di penjawaban kita pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri perjumpaannya dengan penuh faedah ini, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan, Ustaz.
0: Baik, para pemirsa, para pendengar televisi radio Al-Roja yang kami hormati, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Dan marilah kita mengisi waktu-waktu kita dengan amal-amal kebaikan dan ilmu yang bermanfaat dan terus belajar. Ya, jangan sampai kita merasa puas dengan ilmu yang kita miliki. Karena ilmu Islam ini luas dan sangat luas. Ya, namun kita ini harus tetap terus menuntut ilmu. Dan ilmu yang kita miliki, walaupun sedikit, mari kita amalkan. Ya. Banyak hal-hal yang kurang bermanfaat, yang kita lebih mampu untuk memberikan waktu kepadanya, padahal tidak bermanfaat. Nah, ini hal-hal yang perlu kita renungkan. Agar kita bisa lebih maksimalkan waktu kita untuk hal-hal.

0: yang bermanfaat bagi diri kita. An-Nabi alaihi salat salam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk pemahaman Islam yang benar bagi seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Maka kita, ya saya dan semuanya, mari terus kita ya manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, terus menuntut ilmu, terus belajar ya, dan bisa memberikan manfaat pada yang lainnya. Ya, kami aturkan jazakumullah khairan pada semua pihak, roja maupun al-iman dan yang lainnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya dan menerima amal-amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian aku qouli hadza wa jazakumullah khairan wal afu minkum, dan mohon maaf kurang lebihnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حافظوا على الصلوات الخمس في أوقاتها، وأحافظوا على قراءة القرآن وعلى صيام التطوع ولله الحمد، ولكن ينتابني في بعض الأحيان الخوف من المستقبل، مستقبل المعيشة والرزق، وعلى مستقبل أبنائي ورزقهم، خاصة في هذه الآونة الأخيرة، مما أدخل على نفسي الهم والغم والحيرة. يقول: ما توجيهكم ونصيحتكم لي في هذه الأمور؟
3: هذا من الشيطان، عليك بالاستعاذة من الشيطان. إذا أحسست بشيء من هذا فاستعذ بالله وأحسن الظن بالله وتوكل على الله، والله يسر الأمور إن شاء الله لك ولأولادك. نعم.
4: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Fadilatul Syekh, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadamu. Aku selalu mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya. Aku juga terus membaca Al-Quran. Dan aku juga terus berusaha untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah walillahilhamd. Akan tetapi, dalam beberapa keadaan, aku sering dirasuki rasa takut akan masa depan, baik yang berkaitan dengan rizki dan pekerjaan, atau yang berkaitan dengan masa depan anak-anakku, khususnya di akhir-akhir ini, sehingga aku sering merasakan kekhawatiran, kegundahan, dan kebingungan. Sang penanya berkata, apa arahan Anda dan nasihat Anda untukku dalam perkara-perkara ini? Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala menjawab, perasaan ini berasal dari syaitan. Maka hendaknya engkau meminta perlindungan dari gangguan syaitan. Jika engkau merasakan perasaan seperti itu, maka berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berprasangka baiklah kepada Allah, dan bertawakkallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan memudahkan perkara-perkaramu dan anak-anakmu insyaAllah.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara Salaf.
6: Mutiara Salaf.
5: Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ardh, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia. Sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru berani berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita, agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu andallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Allah.

0: Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan karena mendapat siksaan yang sangat berat.
1: Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirati wa yasuddu

yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar rasul itu memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Ketika Allah menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, ada suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Wa

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam ya

0: Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, 'Ad, Tsamud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui keadaan mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian. Dan mereka berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."
1: قالت

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Allah menyeru kamu untuk beriman, agar Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaan kepadamu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu, wahai para rasul, hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu hanya ingin menghalangi kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami dahulu. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidaklah pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami? Dan sungguh, kami akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang-orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada para rasul, "Kami pasti akan binasakan orang-orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah anugerah bagi orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan para rasul itu memohon untuk diberi kemenangan dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

Diteguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan bahaya kematian datang kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin yang keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. In yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid.
0: Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sungguh Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah.

0: Dan di padang mahsyar, mereka semua berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan azab Allah dari kami, walaupun sedikit saja?" Orang-orang yang sombong berkata, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami pun dapat memberi petunjuk kepada kamu. Sama saja bagi kita, kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."
1: وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدَكُمْ

Dan berkatalah setan, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahi janjiku kepadamu. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kepadamu, kemudian kamu patuh kepada seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu sejak dahulu, untuk menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah. Sungguh, orang-orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga adalah salam.

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan, yaitu kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit.

0: لعلهم يتذكرون.
1: Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

0: Dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi. Pohon itu tidak dapat tegak sedikit pun.
1: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
0: Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan keingkaran kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan orang-orang kafir itu menjadikan tuhan-tuhan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

0: لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar kapal itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

Dan Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Rabbi.

Ya Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Maka barang siapa mengikuti aku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau Maha Pengampun,

Sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat Baitullah, rumah engkau yang dihormati. Ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi.

0: Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan Ismail dan Ishak kepadaku di hari tuaku. Sungguh, Tuhanku benar-benar maha mendengar segala doa.
1: Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
0: Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.
1: Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab.
0: Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan.
1: Wala

0: Dan sekali-kali janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.
1: Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa.
0: Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan sambil mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip dan hati mereka kosong.

0: Dan berikanlah peringatan kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan untuk kembali ke dunia, walaupun hanya sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Allah berfirman, "Bukankah dahulu kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"
1: وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ.
0: Dan kamu telah tinggal di tempat orang-orang yang mendzalimi diri mereka sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.
1: وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ.
0: Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya terhadap Allah. Padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka itu amatlah besar, sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya.
1: فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا

Maka karena itu, jangan pernah kamu mengira bahwa Allah akan mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.

0: yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula dengan langit. Dan mereka berkumpul di padang mahsyar, menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.
1: وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ.
0: Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang-orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.
1: سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ.
0: Pakaian mereka dari cairan aspal, dan wajah mereka ditutupi api neraka.

0: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, dan agar mereka mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Musa radhiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang-orang yang kafir itu nanti di akhirat, mereka ingin sekiranya mereka dahulu ketika di dunia menjadi orang-orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
0: Maka biarkanlah mereka Muhammad makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan tidaklah kami binasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila 'alaihidzikru innaka lamajnun.
0: Dan mereka berkata, wahai Muhammad, orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila.
1: Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat-malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?
1: Man

0: Tidaklah kami menurunkan malaikat-malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kamilah yang memeliharanya.
1: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah, kami masukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.
0: Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: ولو

0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan kami menjadikannya terasa indah bagi orang-orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.
1: وَالْأَرْضَ

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan di bumi sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tanaman. Dan kami pun turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air hujan itu. Dan kamu bukanlah yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun.
0: Dan sesungguhnya, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami telah mengetahui siapa orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami pula telah mengetahui siapa orang-orang yang datang kemudian setelah kamu.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya, bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali iblis, dia enggan ikut bersama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk.
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sungguh, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'athun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, berikanlah kepadaku penangguhan sampai hari manusia dibangkitkan.
1: Qala fa'innaka minal munzarin.
0: Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan.

0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa 'ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadza siratun 'alayya mustaqim.
0: Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.
1: Inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin.
0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in.
0: Dan sesungguhnya jahannam itu benar-benar tempat yang dijanjikan bagi mereka, pengikut setan semuanya.
1: Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum.
0: Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqin fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di dekat mata air-mata air.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.
1: Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin.
0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Di dalam surga mereka tidak merasa lelah dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga.
1: Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
1: Wa anna 'adhabi huwal 'adhabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbi'hum 'an dhayfi Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang malaikat-malaikat yang menjadi tamu Ibrahim.
1: Iddakhalu 'alayhi faqalu salaman qala inna minkum wajilun.
0: Ketika malaikat-malaikat itu masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam, Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin 'alim.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai.
1: Qala abashshartumuni 'ala ammasaniyal kibar fabima tubashshirun.
0: Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa.
1: Qala

0: Ibrahim berkata, "Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat." Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?" Malaikat-malaikat menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut yang berdosa."
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa mra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang-orang yang tertinggal bersama orang-orang kafir lainnya.
1: Falamma jaa'a ala Luqin al-mursalun.
0: Maka ketika malaikat-malaikat utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Lut berkata, "Sesungguhnya kamu orang-orang yang kami tidak kenal."
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Malaikat-malaikat berkata, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan."
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu dengan membawa kebenaran, dan sungguh kami adalah orang-orang yang benar.
1: Fa'asri bi ahlika biqit'in minal layli wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadu wamdu haythu tu'marun.
0: Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang, dan jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruslah berjalan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan kami telah tetapkan keputusan itu kepada Lut, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu.
1: Qala inna haula'i dhayfi fala tafdahun.
0: Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukan aku.
1: Wattaqullaha wa la tukhzun.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina.
1: Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin.
0: Penduduk kota itu menjawab, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?
1: Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin.
0: Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat.
1: La'amruka innahum lafi sakrasihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan.
1: Fa'akhadathumus sayhatu musyriqin.
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.
1: Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amdarna 'alayhim hijaratan min sijjil.
0: Dan kami jungkirbalikkan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dhalika la'ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha ladisabilim muqim.
0: Dan sesungguhnya negeri kaum Lut itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dhalika la'ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sungguh, penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin.
0: Dan kami telah membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sungguh, penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka.
1: Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: Fa akhadathumus sayhatu musbihin.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: Fama aghna 'anhum ma kanu yaksibun.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: Wa ma khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma bainahuma illa bil haqq. Wa in
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal matani wal Qur'anal 'azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung.
1: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
0: Janganlah sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, serta rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman.
1: Wa qul inni anan nadhirul mubin.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas.
1: Kama anzalna 'alal muqtasimin.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami pun telah menurunkan azab kepada orang-orang yang telah memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.
1: Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in.
0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semuanya.
1: Amma kanu ya'malun.
0: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzi'in.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkanmu.
1: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun.
0: Yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
0: Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Dinul Islam mabniun ala aslain. Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa. Karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi, wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain, disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri. Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar pengagungan. karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka, sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar. Dengan begitu, insya Allah, Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
6: Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
8: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري.
9: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
8: Wa 'anil Aghr ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas tubu ila Allah واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم.
9: Dan dari Akhbar bin Yasar Al-Muzani, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
10: Al-Qur'an.
11: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: A'udhu billahi min ash-shaytanir-rajim.
4: Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
5: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
6: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa'an Abi Hamzata Anas ibn Malik al-Ansari khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu an قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
8: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir, kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya, sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ia telah salah mengucapkan karena terlalu gembiranya.
9: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
10: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
11: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm.
6: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: القرآن

0: هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat, bapak ibu yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan nikmat-nikmat-Nya lah kita bisa berkumpul dan bermajelis di tempat yang mulia ini. Kita di sini menuntut ilmu agama. Kita di sini mengingatkan diri kita kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini mengingatkan diri kita masing-masing kepada kehidupan akhirat. Mudah-mudahan majelis ini benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada kita pahala yang agung dan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita teladani, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahiman wa rahmakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang berkaitan dengan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat lisan, nikmat mulut yang dengannya kita bisa berbicara, dengannya kita bisa menyampaikan isi hati kita. Nikmat lisan, para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Kelihatannya sederhana karena seringnya kita mendapatkannya. Coba kalau kita berada di samping orang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat lisan ini, kita di situ tahu betapa berharganya nikmat lisan. Ada orang-orang yang tidak diberikan nikmat ini. Mereka ketika ingin mengungkapkan sesuatu, mereka mengungkapkan dengan bahasa isyarat. Gerakannya banyak, tapi seringkali kita tidak bisa memahami dengan baik. Tapi ketika ada lisan, masya Allah, kita hanya menggerakkan sedikit bagian dari badan kita, terdengar suara, orang langsung bisa faham dengan sangat baik. Dan lisan ini bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, nikmat lisan, nikmat yang sangat besar. Dengan lisan ini kita bisa dapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdakwah, dengan berzikir, dan dengan amal-amal kebaikan yang lainnya. Dengan lisan yang baik, dakwah kita akan mudah diterima oleh masyarakat. Kalau ada orang yang lisannya itu tidak baik, walaupun yang dibawa kebenaran, maka orang akan sulit menerima darinya. Berbeda ketika orang tersebut punya lisan yang lembut, lisan yang bisa menjelaskan sesuatu dengan sangat baik, dengan retorikanya, maka kebaikan dari dia akan mudah diterima oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan kalau yang dibawa keburukan, bisa jadi orang terkecoh dengan lisannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, inna minal bayani la sihra. Sungguh sebagian penjelasan itu benar-benar seperti sihir. Benar-benar bisa menyihir manusia. Ini kenikmatan lisan yang sangat luar biasa. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nikmat lisan ini di dalam surat Al-Balad ayat 8 sampai ayat 9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain, bukankah kami telah jadikan untuknya, untuk manusia, ainain, dua mata. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia kepada nikmat dua mata. Nikmat mata ini nikmat yang sangat besar, tapi ini bukan pembahasan kita. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walisanan wa syafatain. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia itu lisan, ya, lidah kita, yang dengan lidah itu kita bisa mengeluarkan suara sesuai dengan keinginan kita. Wa syafatain, dan dua bibir. Inilah nikmat mulut. Kita diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ayat ini, bukankah kami telah jadikan untuk manusia itu nikmat mulut itu? Tidakkah mereka ingat dengan nikmat itu? Ini menunjukkan bahwa nikmat mulut yang terdiri dari lisan dan dua bibir, ini adalah kenikmatan yang sangat istimewa. Di ayat yang lain, di surat Ar-Rahman, ayat pertama sampai ayat keempat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini juga menjelaskan tentang nikmat mulut, nikmat lisan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, 'allamal Qur'an, dialah yang mengajarkan manusia apa? Al-Qur'an. Khalaqal insan, dialah yang menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, dan dialah yang mengajarkan kepada manusia penjelasan. Dialah yang mengajarkan kepada manusia penjelasan. Dan penjelasan ini tidak mungkin, atau yang paling baik adalah penjelasan dengan lisan kita. Penjelasan dengan mulut kita. Ayat ini menunjukkan bahwa nikmat mulut, nikmat lisan merupakan nikmat yang sangat besar, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut nikmat ini untuk mengingatkan manusia. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, karena ini merupakan nikmat yang sangat istimewa, maka harusnya kita benar-benar mensyukurinya. Kita harusnya benar-benar mensyukuri nikmat ini dengan kita gunakan untuk kebaikan. Kita sampaikan kepada manusia apa yang bermanfaat untuk mereka. Kita gunakan untuk mengingkari kemungkaran kalau ada kemungkaran yang terjadi. Kalau ada sesuatu yang menyimpang atau sesuatu yang salah, dari saudara kita, dari teman kita, kita berusaha untuk mengingatkan dengan lisan, sebagaimana diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ingkari dengan tangannya. Ingkari dengan tangan. Kalau bisa mengingkari dengan tangan, lakukan itu. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu mengingkari dengan tangan, ingkari dengan apa? Dengan lisan. Ingkari dengan nikmat lisan itu. Jadi ini bentuk syukur kita kepada nikmat lisan. Ingkari kemungkaran dengan lisan. Kalau tidak mampu mengingkarinya dengan tangan. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan lisan, ingkari dengan hati. Wadhalika ad'aful iman. Dan itu merupakan iman yang paling lemah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Dari lisan itu kita tahu apa isi hati manusia. Dari lisan itu akhirnya kita tahu hatinya baik atau kabur. Karena lisan itu seperti apa ya, di teko itu seperti lubang ya. Jadi ketika kita tuangkan air, maka akan keluar dari lubangnya teko tersebut atau mulut teko. Ketika ada mulutnya, kemudian kita tuangkan, kita tahu isinya itu hitam ataukah isinya jernih, ataukah isinya merah, ataukah warnanya hijau ketika keluar dari mulut teko itu. Hati manusia itu juga demikian. Manusia akan ketahuan isi hatinya ketika lisannya mengeluarkan kata-kata. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan di surat Muhammad ayat 30, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Engkau wahai Muhammad benar-benar akan mengenali mereka dari nada bicaranya. Dari nada bicara kamu bisa mengenali bagaimana mereka, apa yang ada di dalam hatinya. Makanya kita ketika mengetahui yang seperti ini, kita harus berhati-hati dalam berbicara. Karena dari bicara kita, orang lain akan menilai kita. Tapi sepandai-pandai topeng yang melompat akan jatuh juga ya. Maksudnya walaupun orang ya bisa waspada seperti itu, tapi nanti akan ketahuan isi aslinya. Intinya dari mulut itulah kita bisa menilai kepribadian atau isi hati seseorang. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, dalam pepatah Arab disebutkan kullu ina'in bima fihi yamdah. Kullu ina'in bima fihi yamdah. Setiap wadah akan mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Setiap wadah dia akan mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Hati kita ibarat wadah. Hati kita ibarat wadah. Maka lisan kita ibarat mulut teko itu, mulut wadah itu. Ketika hatinya buruk, maka yang keluar juga akan buruk. Ketika hatinya baik, maka yang keluar juga akan baik. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dari nikmat lisan ini tercermin iman seseorang. Dari lisan itu tercermin iman seseorang. Ini yang berkaitan dengan tema kajian kita. Mulutmu cerminan iman. Dari mulut inilah, dari lisan ini kita bisa mengetahui tingkat iman seseorang. Mulut kita adalah cerminan dari iman kita. Apa hubungannya mulut dengan iman? Kita katakan sangat berhubungan sekali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan sifat iman dengan baiknya mulut seseorang. Saya ulangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan sifat iman dengan apa? Baiknya mulut seseorang. Itu menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang sangat erat antara iman seseorang dengan mulut dia, dengan lisan dia, dengan apa yang dia ucapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang mengatakan, "Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan seorang mukmin yang sejati orang yang suka menghina, suka melaknat, suka berbuat buruk, dan suka berkata-kata yang buruk. Seorang mukmin bukan orang yang mulutnya kotor. Seorang mukmin bukanlah orang yang mulutnya rusak. Logika terbaliknya apa? Seorang mukmin adalah orang yang mulutnya baik, orang yang mulutnya lembut, orang yang lisannya membahagiakan orang lain, lisannya bermanfaat untuk orang lain. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan sifat iman yang sejati dengan baiknya mulut seseorang. Kalau misalnya ada orang suka menghina, suka mengejek, suka merendahkan orang lain, suka mencela, maka dia bukan mukmin yang sejati. Saya tidak mengatakan dia kafir ya. Dia bukan mukmin yang sejati. Keimanannya kurang berkualitas, keimanannya rendah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan dari dia. Imanannya enggak sempurna. Laisal mu'minu bitta'an wa laisal mu'minu billa'an. Seorang mukmin yang sejati itu tidak suka mencela, tidak suka ngutuk-ngutuk orang. Ini bukan sifat sejati seorang mukmin. Kalau ada yang seperti itu, berarti imannya dipertanyakan. Imannya banyak kurangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak demikian. Rasulullah itu kata-katanya lembut. Kadang beliau marah, iya, kadang. Tapi dalam keadaan mayoritas beliau orangnya sangat lembut. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, ini di surat Al-Imran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Maka hanya dengan rahmat dari Allah lah engkau bisa bersikap lembut kepada mereka, kepada para sahabatmu. walau kunta faddan ghalidal qalb lang faddu min hawlik. Seandainya engkau wahai Muhammad, kata-katamu kasar, hatimu keras, maka para sahabatmu, orang-orang tersebut, manusia itu akan lari semua darimu. Lan faddu min hawlik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kata-katanya lembut, kata-katanya halus. Memang beliau bisa marah kalau ada kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, beliau ingkari dengan tegas. Tapi keadaan mayoritas, biasanya beliau kata-katanya sangat lembut. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa, kita kembali ke hadis tadi, laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Ini semuanya para jemaah sekalian rahimakumullah berkaitan dengan lisan. Mukmin itu bukan orang yang suka mencela, bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang kata-katanya kotor jorok. Ini semuanya berkaitan dengan mulut, dengan lisan kita. Maka jangan sampai kita menjadikan lisan kita sebagai pengurang keimanan kita. Di zaman kita ini para jemaah sekalian rahimakumullah, banyak dari saudara-saudara kita kaum mukminin tidak memperhatikan lisan, tidak memperhatikan ucapannya. Ada yang mengatakan yang penting yang saya sampaikan itu benar, walaupun kata-kata saya menusuk, tapi kan yang saya sampaikan benar. Ini bukan prinsip yang benar ya. Bukan prinsip yang benar, berdakwah tidak seperti itu. Menyampaikan kebenaran bukan hanya dengan sampainya kebenaran itu, atau bukan hanya menampakkan kebenaran itu kepada manusia, bukan. Kita harus menyampaikan kebenaran dengan cara yang disenangi oleh manusia. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian? Dan kita harus tahu ya, kebenaran itu berat. Kebenaran itu berat. Antum semuanya juga merasakan itu. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mensifati Al-Quran dengan sifat berat. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Di surat Al-Muzzammil. Sungguh kami akan melemparkan kepadamu wahai Muhammad perkataan yang berat. Yang dimaksud dengan perkataan yang berat di sini apa? Wahyu Al-Quran. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama ketika menafsiri ayat ini, qawlan thaqila adalah wahyu Al-Quran. Padahal di dalam ayat lain, beberapa ayat Allah sebutkan walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Sungguh kami telah jadikan Al-Quran itu mudah untuk diingat. Tidakkah ada yang mengambil pelajaran darinya? Al-Quran yang disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah saja, di tempat lain disifati oleh Allah thaqil. Itu Al-Quran. Ketika ini sudah berat, jangan sampai beratnya ditambahi dengan cara kita yang buruk dalam menyampaikan kebenaran ini. Kebenaran itu berat. Makanya ada pepatah, qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Memang kebenaran itu berat, kebenaran itu pahit. Tapi jangan yang sampai yang berat, yang pahit ini kita tambahkan pahitnya lisan kita. Kita tambahkan beratnya kata-kata kita untuk diterima. Jadi ringankan beratnya kebenaran itu dengan kata-kata yang lembut. kurangi pahitnya kebenaran itu dengan kata-kata yang menghibur. Harusnya seperti itu. Jangan sampai prinsip yang tadi dipegang teguh terus. Yang penting yang saya sampaikan sudah benar. Kita sebagai orang yang misalnya membawa kebenaran, kita harus berpikir bagaimana agar kebenaran ini bisa sampai kepada saudara-saudara kita dengan cara yang baik. Kalau antum jadi dokter, banyak ya ulama mengatakan ulama itu seperti dokter. Ulama itu seperti dokter. Sebagaimana dokter itu mengobati kerusakan badan manusia, ulama itu mengobati kerusakan jiwa manusia. Antum kalau jadi dokter, gimana kata-kata yang bisa antum sampaikan kepada pasien? Apakah kata-kata yang kasar? Atau antum sembunyikan sebagian yang antum perkirakan nanti akan berat diterima oleh pasien? Antum akan mengatur kata-kata itu. Bagaimana agar hati pasien itu tenang dulu? Bagaimana agar pasien itu bisa semangat untuk sehat? Bagaimana agar pasien itu mau minum obat yang kadang jumlahnya sangat banyak dan itu memberatkan pasien? Bukankah seperti itu? Apa cukup dengan yang penting yang saya sampaikan sesuai dengan kenyataan? Apa seperti itu? Kan tidak. Kalau ada dokter yang seperti itu, orang akan lari. Walaupun obatnya manjur, orang akan lari. Karena manusia juga punya fitrah. Manusia itu punya fitrah. Kalau kata-katanya enak, iya, kata-katanya membuat hati terbuka, ya senang. Manusia punya fitrah seperti itu. Maka kita harus perhatikan ini juga. Pilih kata-kata yang baik, pilih kata-kata yang menarik, pilih kata-kata yang menghibur untuk menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudara kita. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ketika Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala membawakan hadis laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi, beliau mengatakan maksud hadis ini adalah laisal mu'min alladhi kamula al-imanul wajib ta'anan walal la'anan. Seorang mukmin yang telah sempurna iman wajibnya bukanlah orang yang suka mencela atau suka melaknat. Falaysa hadha min khuluqihi wala min sifatihi, kata beliau, karena ini bukanlah termasuk akhlak ataupun sifatnya. Ini bukan akhlak seorang mukmin yang sempurna imannya. Ini bukan sifat seorang mukmin yang sempurna imannya. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man kana mutakhalliqun bihadzal khuluq fa huwa dalilun ala naqsi imanihi alwajib wa dha'fi dinihi." Barang siapa yang memiliki perangai atau karakter seperti ini, suka melaknat, suka mencela orang, maka itu adalah bukti atas kurangnya iman wajib dia. Dan itu bukti akan lemahnya agama dia. Lisanmu, mulutmu, cerminan iman. Jadi mulut kita ini, kata-kata yang keluar dari lisan kita sangat berkaitan dengan iman kita. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tadi disampaikan di antara cara mensyukuri nikmat lisan yang sangat besar ini adalah dengan menggunakannya untuk kebaikan. Apabila lisan tersebut digunakan untuk kebaikan, maka manfaatnya sangat besar. Sebaliknya, apabila lisan tersebut digunakan untuk keburukan, maka mudaratnya juga sangat besar sekali. Coba lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Bukhari. Beliau pernah menyabdakan, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yalqa laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajat la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajat. Sungguh seorang hamba bisa saja mengatakan kata-kata yang dia kurang begitu perhatian dengan kata-kata tersebut, tapi kata-kata tersebut mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kata yang diridhai oleh Allah kelihatannya remeh, kelihatannya sepele. Dia tidak perhatian dengan kata-kata itu. Tapi dengan kata-kata itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dia dengan derajat yang sangat tinggi. Ini manfaat yang besar dari lisan kita, dari mulut kita, ketika kita gunakan untuk kebaikan. Tapi lihat sebaliknya, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sebaliknya, seorang hamba bisa mengatakan kata-kata yang kelihatannya sederhana, kelihatannya remeh, tidak diperhatikan oleh dia. Tapi itu adalah kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan kata-kata tersebut dia dijerumuskan ke dalam neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Dengan kata-kata itu akhirnya dia dilempar ke neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Antum kalau dengar kata neraka harusnya benar-benar takut. Neraka itu siksaan paling ringannya. Itu siksaan yang diterima oleh siapa? Paman Nabi Abu Thalib. Siksaannya itu bara api diletakkan di ujung kakinya, tapi bisa mendidihkan otak yang ada di ujung kepalanya. Itu siksa yang paling ringan. Abu Thalib merasa siksa itu paling berat di neraka. Siksa paling ringan itu seperti itu. Makanya kalau dengar kata neraka, ancaman neraka, ini ancaman yang sangat mengerikan sekali. Antum ada sekarang misalnya api, tangan antum taruh di atas api setengah menit saja, setengah menit antum gak kuat. Padahal api yang ada di dunia ini masih 1/70 api yang ada di neraka. Jadi dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Ini ngerinya neraka. Dengan kata-kata yang kelihatannya remeh, maka seseorang bisa dijebloskan ke neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Makanya para jemaah sekalian rahimakumullah, berhati-hatilah dalam berkata-kata. Termasuk di antara kata-kata kita adalah tulisan-tulisan kita. Kalau berkomentar di media sosial, ya hati-hati. Hati-hati. Karena bisa jadi kita menulis sesuatu yang kita anggap remeh, tapi ternyata itu malah menjadikan kita masuk ke neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Termasuk di antara hadis yang menunjukkan bahwa lisan ini sangat berbahaya ketika digunakan untuk keburukan, tapi sangat bermanfaat ketika digunakan untuk kebaikan, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan alaihi salatu wasalam, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ah La yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada kebenaran, barang siapa yang mengajak orang lain kepada hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya itu sama sekali. Ini kalau digunakan untuk kebaikan. Besar tidak pahalanya? Besar tidak kebaikannya? Sangat besar sekali. Kita menyampaikan kebaikan, kita menyampaikan petunjuk, alhamdulillah banyak orang yang tersentuh. Alhamdulillah banyak orang yang mempraktekkannya. Maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikuti kita itu. Dan bisa jadi dalam kehidupannya dia mengulang-ulang amalan itu sampai berkali-kali, berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, beribu-ribu kali dari satu orang. Ini manfaat yang sangat besar sekali. Barang siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Tapi lihat sebaliknya, bahayanya juga sangat besar kalau kita gunakan lisan ini untuk yang buruk. Wa man da'a ila dhalalah kana 'alayhi min al-ithm mithlu athami man tabi'a la yanqusu dhalika min athamihim shay'an. Barang siapa yang mengajak manusia kepada kesesatan, kepada kebatilan, kepada penyimpangan, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang-orang yang mengikuti kesesatan dia, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sama sekali. Ini lisan ya, berbahaya sekali. Kalau ada orang mengajak kepada kesesatan dan diikuti oleh banyak orang, maka dia mendapatkan dosa yang luar biasa. Bisa jadi mereka dalam hidupnya melakukan kesesatan itu sampai 100 kali, ribuan kali, kita enggak tahu dari satu orang. Bagaimana kalau orangnya sampai ribuan? Betapa berbahayanya lisan kita ini. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa lisan ini kalau digunakan untuk kebaikan, masya Allah manfaatnya sangat luar biasa. Tapi lisan ini, mulut ini, kalau digunakan untuk keburukan, maka luar biasa juga buruknya, luar biasa juga bahayanya. Dan bahaya lisan itu, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, tidak hanya masalah akhirat saja, bukan hanya masalah dunia saja. Bahaya lisan ini bisa membahayakan masalah dunia seseorang. Dunia seseorang bisa hancur karena lisannya. Makanya dalam pepatah bahasa Indonesia disebutkan, mulutmu apa? Harimaumu. Mulutmu harimau. Ini tidak terikat dengan agama ini. Tidak terikat dengan agama. Dunia pun bisa hancur karena mulut seseorang. Karena mulut seseorang yang asalnya dari kepala daerah diturunkan. Karena mulutnya. Karena mulut seseorang, rumahnya bisa dibakar. Rumahnya dijarah karena mulutnya. Jadi bukan hanya membahayakan agama seseorang, bukan hanya mengurangi imannya seseorang, enggak. Mulut ini bahayanya luar biasa. Bisa mempengaruhi dunia seseorang. Tapi manfaatnya juga sangat besar ketika mulut itu baik. Jadi baiknya mulut itu juga tidak hanya berpengaruh terhadap keimanan seseorang. Mulutnya seseorang itu tidak hanya berpengaruh pada pahala seseorang. Mulutnya seseorang itu berpengaruh pada dunia juga. Orang-orang marketing itu kalau enggak ngatur kata-katanya yang baik, dia enggak akan berhasil. Dia tidak akan dapat uang banyak. Dia harus membalut maksud ya dan tujuan itu dengan kata-kata yang sangat bagus untuk duniawi. Jadi baiknya mulut kita bukan hanya masalah agama, masalah dunia juga demikian. Makanya kita harus benar-benar mengatur bagaimana agar kata-kata yang keluar dari mulut kita ini benar-benar kata-kata yang baik, yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita, baik di dunia kita maupun di akhirat kita. Para jemaah sekalian rahimakumullah, apa contoh dari bentuk syukur kita terhadap mulut ini? Apa manfaat yang bisa datang dari mulut ini? Di antara bentuk kita mensyukuri mulut ini, dan itu akan mendatangkan kebaikan yang sangat besar, adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ingatkan ya, tugas dakwah bukan hanya tugas ustaz. Tugas berdakwah bukan hanya tugas ulama. Jadi kalau dengar kata dakwah, jangan sampai benak kita itu langsung pergi ke ustadz saja. Oh ini bukan saya, ini enggak berkaitan dengan ana. Jangan seperti itu. Tugas dakwah itu untuk semua kaum muslimin yang bisa mendakwahkan kebenaran yang ada padanya. Makanya perintah tabligh bukan hanya untuk ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Yang tahu satu ayat apakah ulama? Bisa dikatakan ulama tahu satu ayat? Apakah bisa dikatakan sebagai ulama orang yang hanya tahu satu ayat? Jawabannya tidak. Kalau ada seorang mukmin tahu satu ayat saja, maka dapat perintah ini. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat saja. Termasuk di antara bentuk mensyukuri nikmat lisan ini adalah mendakwahkan kebaikan kepada manusia. Ajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada syariat Allah. Ajak manusia untuk tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan untuk fanatik kepada diri ya. Tapi ajak mereka agar mereka selalu mendekat kepada Allah, selalu membutuhkan Allah, agar mereka benar-benar menerapkan syariat Allah. Ini pahalanya sangat besar sekali. Dan itu di antara wasilahnya adalah mulut kita, lisan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapakah orang yang lebih baik perkataannya? Ini mulut. Siapakah orang yang lebih baik perkataannya? Melebihi orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melakukan amal-amal saleh dan dia mengatakan, sungguh aku termasuk dari kaum muslimin. Di sini disebutkan dua kali kata-kata itu. Yang pertama qaulan, yang kedua waqala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik kata-katanya melebihi orang yang mendakwahkan kebaikan, mengajak manusia untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan amal saleh dan mengatakan bahwa dia termasuk bagian dari kaum muslimin. Tidak ada yang lebih baik dari orang ini. Tidak ada yang lebih baik dari orang ini. Ini menunjukkan bahwa amalan berdakwah itu sangat besar sekali pahalanya. Termasuk di antara amalan mensyukuri nikmat mulut, nikmat lisan yang sangat bermanfaat untuk kita adalah berzikir. Zikir dengan mulut. Saya tidak mengatakan zikir itu tidak bisa tanpa mulut, ya. Zikir bisa tanpa mulut. Mengingat Allah dengan hati bisa. Tapi kalau zikirnya dengan mulut maka lebih sempurna. Zikir dengan mulut juga maka pahalanya lebih besar. Coba kita renungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan zikir. Disebutkan 5 keutamaan sekaligus dalam satu hadis untuk amalan zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, tidak maukah kalian aku kabarkan tentang amalan kalian yang paling baik. Wa azkaha inda malikikum, dan tentang amalan kalian yang paling suci di sisi raja kalian, yaitu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arfa'iha fi darajatikum, amalan tersebut adalah amalan yang paling bisa mengangkat derajat kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khairun lakum min infaqid dhahabi wal wariq, dan amalan tersebut lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan harta emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, amalan tersebut juga lebih baik bagi kalian daripada kalian berjihad melawan musuh-musuh kalian. Kalian menebas leher musuh-musuh kalian dan musuh-musuh kalian menebas leher kalian. Ini jihad fisabilillah. 5 keutamaan disebutkan dalam hadis ini. Ini adalah amalan yang paling baik. Ini adalah amalan yang paling suci di sisi Allah. Ini adalah amalan yang paling mengangkat derajat seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah amalan yang lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Ini adalah amalan yang lebih baik daripada jihad fisabilillah. Para sahabat bertanya, para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, kami ingin tahu amalan ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, zikrullah, amalan tersebut adalah berzikir, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir menyebut-nyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berzikir yang sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam hadis ini adalah berzikir dengan hati, lisan dan anggota badan. Dikumpulkan semuanya. Zikir dengan lisan, anggota badan dan hati. Jadi zikir tersebut benar-benar direnungi oleh hati. Dan zikir tersebut benar-benar diterapkan oleh anggota badan dia. Zikir yang seperti inilah yang bisa mendatangkan keutamaan yang sangat luar biasa. Intinya di sini ada amalan lisan. Amalan lisan ini luar biasa para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah. Zikir ini luar biasa. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kathurat 'alayya." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh syariat-syariat Islam itu terlihat banyak di hadapanku. Aku bingung melakukan yang mana. Aku bingung merutinkan yang mana. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih. Sahabat ini mengatakan, kabarkan kepadaku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu amalan yang aku bisa pegang teguh. Aku bisa terus melakukannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wajalla. Jadikan lisanmu terus basah dengan zikir kepada Allah azza wajalla. Jadikan lisanmu basah terus dengan zikir kepada Allah azza wajalla. Ini pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seseorang itu terus berzikir lisannya, terus basah lisannya dengan zikir, keutamaan-keutamaan zikir yang sangat luar biasa tadi akan terus dia dapatkan. Ada sebuah hadis juga, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling baik? Amalan apakah yang paling baik?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antamuta wa lisanuka rabbun min dzikrillah." Ketika engkau mati sedangkan lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Itu amalan yang paling baik. Ini amalan lisan. Rasulullah mengatakan, walisanuka ratbun min dzikrillah azza wajalla. Kamu mati dalam keadaan lisanmu itu basah dengan zikir kepada Allah. Itu amalan yang paling baik. Di antara sebabnya, orang yang meninggalnya demikian itu biasanya dia selalu membasahi lisannya dengan zikir sebelum itu. Karena orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaannya baik, dia akan mati dalam keadaan baik. Kebiasaannya buruk, dia akan mati dalam keadaan buruk. Sholatnya luar biasa. Ada orang yang mati dalam keadaan sholat. Setiap harinya dia berdakwah, menyampaikan kajian-kajian dengan sangat ikhlas. Ada yang meninggal dalam keadaan menyampaikan kajian. Ada yang meninggal ketika dia melakukan ibadah umrah. Ada yang meninggal ketika melakukan ibadah haji. Ada yang meninggal ketika membaca Al-Quran dan seterusnya. Biasanya orang-orang seperti itu sebelumnya sudah benar-benar membiasakan kebaikan untuk diri. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa amalan terbaik adalah ketika seseorang mati dalam keadaan lisannya basah dengan zikir? Karena dia selama hidupnya seperti itu dan dia telah mendapatkan pahala amalan yang sangat luar biasa. Sebaliknya juga demikian, kalau kebiasaannya buruk, orang akan mati dengan kebiasaan itu. Ada yang mati ketika lagi sakau. Ya karena dia memang kebiasaannya seperti itu. Ada orang yang mati karena tabrakan dalam keadaan mabuk. Karena memang sebelumnya terbiasa
1: dengan khamernya. Ada orang yang mati dalam keadaan sedang berkaraoke. Antum pernah lihat? Ada.
0: Subhanallah.

Para jemaah sekalian rahimani warahmatullah, di antara amalan lisan yang bisa mengantarkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala, dan ini manfaat besar dari lisan ketika digunakan untuk kebaikan, adalah berkata jujur. Berkata jujur. Kalau kita menyampaikan informasi, sampaikan dengan jujur. Jangan sampai kita berbohong. Alaikum bisidq. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr. Wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Wa ma zala ar-rajul yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jujurlah kalian dalam berucap. Jujurlah kalian. Karena kejujuran itu akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan seseorang ke surga Allah. Dan seseorang ketika dia terus berkata jujur, dia berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berdusta, maka dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang ahli kejujuran. Dia benar-benar sangat jujur sekali. Ini menunjukkan ya bahwa ketika kita menggunakan lisan kita untuk kejujuran, maka lisan kita akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda kalau orang itu sering bohong. Maka dia harus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Kebohongan yang baru itu harus ditutupi dengan kebohongan yang lain. Dan seperti itu terus-menerus. Makanya kalau sudah bohong sekali, ya, kemudian sadar, sudah tutup kebohongan itu. Maksudnya berhenti. Jangan diteruskan. Kalau diteruskan nanti akan menarik kebohongan-kebohongan yang lainnya. Jangan sampai kita terjebak dalam lingkaran setan kebohongan ini. Kalau kita sudah sadar, sudah akui yang lalu, untuk memutus rantai setan kebohongan ini. Karena kalau kita turuti, maka akan terjadi rangkaian seperti itu. Rangkaian kebohongan yang satu untuk menutupi kebohongan yang lainnya. Kebohongan yang lainnya akan atau harus ditutupi dengan kebohongan yang lainnya lagi. Tidak selesai-selesai. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini manfaat dari lisan ketika digunakan untuk kebaikan. Di dalam banyak hadis juga disebutkan ketika lisan digunakan untuk keburukan, bahayanya sangat luar biasa. Di antara hadis yang menunjukkan hal ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarran nas dzul wajhain." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah manusia yang punya dua wajah. Manusia yang punya dua wajah. Alladhi yati haula biwajh wa haula biwajh. Orang yang ketika ketemu dengan kelompok tertentu, dia membawa wajahnya yang sesuai dengan kelompok itu. Kemudian ketika dia menemui kelompok yang lain, dia membawa wajah yang sesuai dengan kelompok yang lain itu. Wajah di sini bukan hanya tersenyum, enggak. Di sini juga dia akan menggunakan lisannya. Kelompok A, dia membawa lisannya kepada yang sesuai dengan kelompok A itu. Ke kelompok B, dia membawa lisannya yang sesuai dengan

0: kelompok B tersebut. Ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang seperti ini adalah orang yang paling buruk. Inna syarrun nas dzul wajhain. Sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah manusia yang punya dua wajah. Hadis ini sahih sekali, muttafaqun alaih. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari sahabat yang sama. Itulah makna dari muttafaqun alaih. Bukhari dan Muslim, ya, kitab kedua imam ini adalah kitab paling sahih, ya, dalam bidang hadis. Meriwayatkan hadis ini. Kemudian para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah, di antara yang menunjukkan buruknya akibat lisan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah namam. Na'udzubillah min dzalik. Tidak akan masuk surga orang yang banyak namimahnya. Pengadu domba itu dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini tidak akan masuk surga. Ini bukan berarti tidak akan masuk surga untuk selama-lamanya. Maksudnya mereka akan disiksa dengan siksa yang lama di neraka Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillahi min dzalik. La yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk surga orang yang sering mengadu domba. Dalam hadis lain disebutkan, washiraru ibadillah almasyauna bin namimah almufarriquna bainal ahibbah. Hamba-hamba Allah yang paling buruk adalah mereka yang sering berjalan di tengah-tengah manusia dengan namimah, yang memecah belah di antara orang-orang yang saling mencintai. Jadi dia mencerai-beraikan manusia. Ini biasanya dengan apa? Dengan lisan. Menjadikan dia hamba Allah yang paling rusak, paling buruk, paling jahat. Karena lisannya digunakan untuk keburukan. Para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah, yang selanjutnya ghibah. Ini banyak sekali, ya. Termasuk di antara penyakit kronis di tengah-tengah kaum muslimin adalah ghibah. Banyak orang yang sulit menghindari. Padahal banyak ulama yang mengatakan ghibah itu dosa besar. Dan itu pendapat yang sangat kuat sekali. Pendapat yang mengatakan ghibah itu dosa besar, pendapat yang sangat kuat sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dosa ini dengan gambaran yang sangat menjijikkan dan pelakunya bisa dikatakan sangat jahat sekali. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat mengatakan, wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan sampai sebagian dari kalian itu menggibah, menggunjing sebagian yang lain. Jangan saling menggunjing, jangan saling menggibah, jangan sampai saling membuka aib orang lain. Bagaimana Allah menggambarkan dosa ini? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apakah salah seorang dari kalian senang, suka apabila dia makan bangkai saudaranya? Jadi saudaranya sudah mati, sudah jadi bangkai, dia makan. Ada yang senang seperti ini? Ini gambaran perbuatan yang sangat menjijikkan dan sangat jahat. Sangat menjijikkan, sudah jadi bangkai dimakan. sangat jahat karena itu bangkai saudaranya. Gimana dia memperlakukan saudaranya seperti itu? Gambaran yang sangat menjijikkan dan pelakunya kita anggap sangat jahat ini. Ini gambaran untuk dosa ghibah. Makanya para ulama mengatakan ghibah ini dosa besar. Dan ghibah itu ya dengan mulut, dengan lisan kita. Di dalam sebuah hadis ya, disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan. Kemudian di tengah jalan beliau bersama para sahabatnya mencium bau busuk. Padahal di situ tidak ada apa-apa. Para sahabat bertanya, "Bau apa ini wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ini baunya orang yang melakukan ghibah." Ini baunya orang yang melakukan ghibah. Para jemaah sekalian rahimahullah, hadis ini juga menunjukkan bahwa dosa ghibah itu dosa besar. Karena ada ancaman khusus. Orang yang ghibah nanti ada azabnya. Termasuk di antara azabnya badan dia menjadi seperti bangkai dan baunya sangat busuk sekali. Yang terakhir para jemaah sekalian rahimahullah, rahimahullah, termasuk di antara amalan yang sangat berbahaya yang berkaitan dengan lisan kita ini adalah berbicara tentang agama tanpa berdasarkan ilmu. Berbicara tentang agama tanpa dasar ilmu, tanpa dasar dalil. Ini juga dosa yang sangat besar sekali. Al-qawlu 'ala Allah bighairi 'ilm. Mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah sebagai dosa yang bahkan lebih besar daripada dosa kesyirikan. Karena semua bentuk kesyirikan, kata beliau, dasarnya dari sini. Semua bentuk kesyirikan itu dasarnya dari al-qawlu 'ala Allah bighairi 'ilm. Berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu. Semua kebid'ahan dasarnya dari sini, al-qawlu 'ala Allah bighairi 'ilm. Membicarakan tentang Allah, tentang syariatnya tanpa dasar ilmu. Makanya berbicara tentang agama, berbicara tentang syariat, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu itu dosa besar. Jangan sampai kita terjatuh di dalamnya. Di zaman kita ini juga dosa ini banyak sekali dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai kaum muslimin, saudara-saudara kita. Mungkin karena kejahilan, karena ketidaktahuan, tapi yang jelas kita jangan sampai ngikut-ngikut mereka. Kalau kita punya dasar ilmu, silahkan disampaikan. Dalilnya A, B, C. Kalau tidak punya dasar ilmu, jangan bicara tentang agama, tentang syariat, tentang Allah Subhanahu wa taala padahal kita tidak ada dasar ilmunya. Para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Inilah pembahasan tentang mulutmu cerminan iman. Mulut merupakan kenikmatan yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada kita. Darinya kita mendapatkan banyak manfaat ketika kita gunakan untuk kebaikan, dan darinya kita akan mendapatkan banyak sekali bahaya ketika kita gunakan untuk keburukan. Maka gunakan mulut kita ini dengan sebaik-baiknya, terutama untuk menyebarkan kebenaran di tengah-tengah masyarakat kita. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian. Akan tetapi, Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
5: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab Al-Qur'an, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

0: Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
1: Makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

0: Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba.
0: Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?

Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."

0: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
1: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
0: Nahnu naqussu 'alayka naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda.
1: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya, mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka menggunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. In

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya."

Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5. Orang yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang. Yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

0: Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf.
0: Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."
2: Nurun min al-Qur'an.
3: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
4: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Al-bakhil man dhukirtu 'indahu falam yusalli 'alayhi. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
8: Dari Ali, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah orang yang pelit tatkala disebutkan di sisinya namaku namun ia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
2: Nurun min al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripadanya.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

0: لُوطًا.
1: Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyerut Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.

0: Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man

0: نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
1: Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi dua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu.

0: kawannya yang mukmin berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya, "Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.

0: ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.
1: Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadamu kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
0: Atau يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
1: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi.

0: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membulak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, "Aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku."
1: Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira.
0: Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun 'uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan.

dan berilah perumpamaan kepada mereka, manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi, amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya, kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan, kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian.

0: ahada.
1: Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun.

0: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim.
1: Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wa la khalq anfusihim wa ma kuntum muttakhidal mudhillina 'udda.
0: Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

0: فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.
1: Dan ingatlah akan hari yang ketika itu Dia berfirman, panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan, neraka.

0: Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun minal Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
4: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
6: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
7: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
6: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat.
0: Hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
4: Yo akhirati hasanah wa qina azabannar.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam
8: an Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu qala كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
5: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
9: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Untayan mutiara nasihat.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sedang berada dalam wasiat yang pernah disampaikan Nabi tentang tiga perkara yang membinasakan. Thalathun muhlikat. Ada tiga perkara yang membinasakan. Yang pertama, syukhun muta'. Yang kedua, wahawan muttaba'. Yang ketiga, wa'i'jabul mar'i binafsi. Kita telah membahas wasiat yang pertama, yaitu syukhun muta', kebakhilan yang dituruti. Asyukh, dikatakan para ulama, ini kebakhilan, puncak kebakhilan,
6: atau derajat bakhil yang paling tinggi, suh. Dan ini akan membinasakan yang telah kita sampaikan. InsyaAllah kita masuk pada wasiat yang kedua. Wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Allah SWT menjadikan keimanan seorang mukmin adalah ittiba'ul wahyi. Mengikuti wahyu. Mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Yang Allah perintahkan kepada setiap mukmin, kepada kita. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian dari syariat terbaik yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pula mengatakan wa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kami jadikan Anda di atas sebuah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti syariat tersebut. Maka ini merupakan perkara yang Allah perintahkan agar kita hidup dengan keimanan kita menuju keselamatan dunia akhirat dengan cara mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Dan di antara yang akan memalingkan kita dari mengikuti wahyu adalah mengikuti hawa nafsu. Dan sesungguhnya hakikat mengikuti al-hawa, ittiba'ul hawa, adalah sikap mengikuti atau sikap ber

Maka sungguh keselamatan, kemuliaan, kewibawaan, ketinggian, derajat hanya pada sikap mengikuti wahyu Allah, syariat Allah, dan kerendahan, kehinaan, kekalahan ada pada sikap mengikuti al-hawa, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun melarang, setelah Allah memerintahkan kita mengikuti wahyu, wala tattabi'il hawa, wala tattabi ahwa'ahum, wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun. Dengan berbagai macam ungkapan Allah katakan, jangan kalian ikuti hawa nafsu. Jangan kalian ikuti hawa nafsunya orang yang mereka tidak berilmu. Jangan kalian ikuti hawa nafsu mereka orang kafir, musyrik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari mengikuti al-hawa, karena ini pasti akan mengantarkan seorang kepada kebinasaan. Sebagaimana yang saya katakan tadi, thalathul muhlikat, tiga perkara yang membinasakan. Satu di antaranya adalah wahawan mutaba. Ada beberapa kebinasaan, kerendahan, kehancuran, kesengsaraan, dan keburukan yang akan didapatkan oleh orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupan mereka. Satu di antaranya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan para pengekor hawa nafsu ini dengan perumpamaan yang sangat buruk, dengan perumpamaan yang sangat jelek. Allah umpamakan mereka dengan anjing. Watslu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathal kalbi in tahmil alaihi yalhas au tasruku yalhas. Bacakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita kisah orang yang mereka semuanya telah aku berikan kepadanya wahyu, aku berikan kepadanya agama, akan tapi apa yang terjadi? Fangsalahu minha, dia pun seakan-akan melepas agama itu sebagaimana melepas baju, dia tinggalkan agama itu. Kemudian ketika dia tinggalkan agama, fa'atba'ahu syaitan, syaitan yang kemudian mengikuti dia, memimpin dia, membimbing dia, sehingga syaitan yang mengarahkan kehidupannya, fakana minal ghawin, maka dia pun termasuk orang yang sesat. Lalu Allah katakan, walau syi'na larafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ila ardi wa taba'a hawa. Sesungguhnya seandainya kami menghendaki, seandainya mereka tetap berdengan agama Allah, seandainya mereka tetap istiqamah dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menghendaki mereka itu akan diangkat oleh Allah dengan agama itu. Akan Allah angkat derajatnya dengan agama tersebut. Akan tapi ternyata kata Allah, orang ini justru lebih suka lengket kepada kemauan-kemauan rendahan. Lebih suka lengket di bumi pada kemauan-kemauan rendahan. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Lebih suka mengikuti kepada selera-selera rendah, mengikuti hawa nafsu mereka. Lalu Allah katakan, famathalu kamathalil kalbi, perumpamaan untuk orang yang seperti ini, dia bagikan anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas, anda biarkan atau anda halau, anda halau atau anda biarkan, maka sama saja, dia akan tetap menjulurkan lidahnya sebagai bentuk dia mengikuti kepada kemauannya, hawa nafsunya, kerakusannya. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya anjing binatang yang sangat jorok, binatang yang bakhil dan egois, binatang yang dia lebih suka barang najis daripada barang yang segar. Dia jilati duburnya, tidak tubuh yang lainnya. Dia seandainya mendapatkan bangkai yang bisa mencukupi 100 anjing, tidak akan dia biarkan kawannya berserikat menikmatinya karena kebakhilan dan kerakusannya. Anjing, kerakusan kepada dunia telah menjadikan dia mengikuti hawa nafsu, selera hawa nafsu mereka. Ini yang pertama, alangkah sangat buruknya, alangkah sangat hinanya orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupannya. Yang kedua, bahwa pengikor hawa nafsu

0: ini, dia termasuk orang yang betul-betul sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khawatirkan dia tidak mendapatkan keberuntungan hidup dan dia akan masuk dalam gelapnya kehidupan kesengsaraan yang ada. Inna mimma akhafu, inna mimma akhafu ala ummati. Di antara yang aku khawatirkan kepada umatku ini di antaranya syahawatil, ini syahwat, asyahawat al-ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa, syahwat yang menguasai perutnya, syahwat yang menguasai kemaluannya dan disesatkan oleh hawa nafsu atau hawa nafsu yang menyesatkan. Ini dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang mereka mutabil hawa, orang yang mereka dhal dan mudhil ini tidak layak untuk diikuti sebagai pemimpin. Sangat tidak layak mereka diikuti sebagai pemimpin. Kenapa? Karena memang mereka apabila diikuti hanya akan sesat dan menyesatkan belaka. Dhal wal mudhil. Dia telah sesat dan menyesatkan manusia. Maka Allah katakan, wala tuti man akhfalna qalbahu. Wala tuti. Jangan anda taati. Man akhfalna qalbahu. Orang telah kami lalaikan hatinya. Wattaba'a hawahu. Dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amru furuta. Dan urusan mereka berantakan. Orang yang lalai hatinya dari Allah tidak layak menjadi pemimpin yang diikuti. Karena kalau dia diangkat sebagai pemimpin yang diikuti tentu akan membawa orang kepada kelalaian kepada Allah dan kelalaian kepada yaumul kiamah, kelalaian kepada agamanya dan kelalaian kepada semua perkara kebaikan. Demikian pula tidak layak diikuti orang yang mereka mengekor kepada hawa nafsunya. Karena orang seperti ini apabila diangkat sebagai pemimpin, maka tentu dia akan mengajak manusia mengekor hawa nafsu pula yang akan menyesatkan dari jalan Allah SWT. Dan orang seperti ini urusannya berantakan. Dia akan meremehkan, melecehkan agama Allah, urusan dia semeraut, berantakan. Maka orang yang demikian tidak layak untuk diikuti, dijadikan sebagai pemimpin. Para pemirsa yang rahmati Allah, demikian pula lihatlah bagaimana Allah SWT akan menyesatkan kepada pengekor hawa nafsu. Sekalipun dia orang yang berilmu, akan tapi kemudian dia apabila dia mutabil hawa, Allah akan sesatkan dia dengan ilmu yang ada pada dirinya atau dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Allah tegaskan di antaranya afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah anda perhatikan orang yang mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai sesembahan dan Allah sesat kan dia dengan ilmu atas ilmu yang dia miliki. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh mengekor kepada al-hawa, mengekor kepada hawa nafsu sesuatu yang sangat berbahaya dan sangat buruk dampaknya dalam kehidupan manusia. Demikian pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dengan jelas, dengan tegas. Jangan sampai kita menjadi para pengekor hawa nafsu yang hanya akan mengantarkan pada kebinasaan-kebinasaan kehidupan yang ada. Para pemirsa, maka tidak ada obat yang lebih manfaat bagi seorang mukmin untuk mengobati dari sikap mengekor kepada al-hawa kecuali kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kitabullah merupakan syifa'un lima fi sudur. Dan ittiba'ul hawa merupakan penyakit yang ada dalam hati manusia. Dan tidak ada obat yang mujarab. Obat yang akan bisa mengobati hati yang berpenyakit. Kecuali atau melebihi kitab yang sangat agung. Yaitu kitabullah Al-Quranul Kirim. Yang dengan demikian mudah-mudahan seorang hamba, seorang mukmin akan cepat dia bisa mengobati penyakitnya dengan dia tentunya memahami membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur dan tafahum, penuh dengan tadabbur memahami penuh dengan pemahaman, merenungi maknanya, dan disertai dengan hati yang benar-benar menyiapkan diri untuk mengikuti apa yang telah menjadi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala mukmin. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid." Bahwasanya Al-Qur'an hanya akan menjadi obat bagi orang yang mereka memiliki hati yang hidup, memiliki hati yang baik, memiliki hati yang memang siap untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dalam keadaan memasang telinga mendengarkan baik-baik, menyimak, dan dia dalam keadaan hadir, hatinya hadir memperhatikan. Maka dengan demikian Al-Qur'an benar-benar akan menjadi syifa terhadap penyakit ittiba'ul hawa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap mengikuti al-hawa ini. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Di antaranya Rasulullah berlindung dari buruknya akhlak dan mudhillatil hawa, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Karena apabila seorang kehidupan dia dibangun di atas sikap mengekor kepada al-hawa, maka sungguh dia telah memilih jalan kebinasaan dan kehancuran, sebagaimana katakan Nabi, "Thalathun muhlikat," tiga perkara yang membinasakan, satu di antaranya wahawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sikap mengikuti al-hawa dan dilunakkan hati kita untuk tunduk dan patuh mengikuti wahyu Allah yang merupakan jalan yang akan mengantarkan kepada keselamatan. Mudah-mudahan manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang? Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang?
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fi ma afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.
0: Wal asri innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu assalihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bilsabr.
3: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
4: Roja 756 kHz.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf, ha, ya, ain, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: Rabbi syaqiyya.
1: Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

0: واجعله ربي رضيا.
1: Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: قَالَ كَذَلِكَ

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hayyahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka, ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka, ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

0: dunia.
1: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.

0: sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seseorang yang bila namaku disebut di sisinya, namun ia tidak membaca solawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata, hadis Hasan.

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha wa

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر, لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
0: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
0: Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Buntayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda apa yang sangat diharapkan oleh seseorang yang baru berpindah dari alam dunia ke alam barzakh? Bukan harta, bukan pula istana yang dia tinggalkan, bukan pula istri cantik jelita yang sangat dia cintai, bukan pula makanan yang lezat, minuman yang nikmat, akan tetapi dia berangan ketika dia berpindah dari alam dunia ke alam barzakh untuk kembali ke alam dunia agar dapat mengerjakan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya, hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hingga ketika kematian datang menghampiri mereka, salah seorang dari mereka, maka ia pun berkata, "Rabbirji'un, ya Rabbi, kembalikanlah aku ke alam dunia. La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Mudah-mudahan aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan, dengan harta yang aku tinggalkan, dengan nikmat yang aku tinggalkan." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla." Sekali-kali tidak. Tidak akan kembali ke dunia. Orang yang sudah mati tidak akan kembali ke dunia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka telah menunggu alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sungguh itu adalah kalimat yang diucapkan oleh mereka di bibir saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka telah menunggu, di belakang mereka telah menunggu, siap menanti alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat diharapkan, inilah yang sangat diinginkan, diidamkan oleh orang yang mati, yaitu ingin kembali ke alam dunia. Bukan untuk bersenang-senang menikmati kenikmatan dunia, mencicipi kenikmatan dunia yang baru dia tinggalkan, kembali kepada istrinya yang cantik jelita, atau menemui kembali karib kerabatnya, saudara handai tolannya, sahabat-sahabat dan teman-temannya, atau kembali menikmati istana yang dibangunnya. Tidak. Akan tetapi dia berharap satu perkara, yaitu beramal saleh. Maka dari itu, apabila Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, yaitu nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, umur, usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Janganlah kita lalaikan, janganlah kita abaikan kenikmatan usia, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh itu adalah kesempatan bagi kita untuk beramal saleh sebelum kesempatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian. Wal asri, innal insana lafi khusrin, illa alladhina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling bernasihat di atas kebenaran dan kesabaran. Itulah orang-orang yang selamat dari kerugian. Dia dapat memanfaatkan dengan baik kesempatan yang Allah berikan semasa dia hidup di dunia, yaitu dia gunakan untuk beriman dan beramal saleh, saling bernasihat, saling berwasiat, saling berpesan, saling ingat mengingati di atas kebenaran dan dengan kesabaran. Jadi hendaknya kita dapat memanfaatkan kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah olehmu mengingat pemutus kenikmatan, yaitu al-maut, kematian. Apa yang diputus oleh nikmat, apa yang diputus oleh kematian? Nikmat apa yang diputus oleh kematian? Bukan nikmat makan dan minum. Bukan juga nikmat bercanda dan bersenang-senang dengan istri ataupun dengan keluarga atau dengan teman-teman. Akan tetapi nikmat kesempatan yang diputus oleh kematian, yaitu tidak ada lagi kesempatan bagi kita, terputus seluruh amal ibadah kita dengan datangnya kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila mati anak Adam, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu sa'iru amalih, akan terputuslah seluruh amal salehnya illa min thalath, kecuali dari tiga perkara. Di antaranya adalah shadaqatun jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh untuknya. Maka gunakanlah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Banyak manusia yang terlalai, lupa akan nikmat yang besar ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak memperdaya manusia, yaitu nikmat as-sihhatu wal farah. Nikmat kesehatan dan kelapangan waktu, kesempatan yang Allah berikan kita lalaikan. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi. Seorang yang meninggalkan alam dunia ingin kembali, bercita-cita untuk beramal saleh. Itu keinginannya, tidak ada keinginan lain dia kembali ke dunia. Dia mengatakan, la'alli a'malu salihan fima tarak. Mudah-mudahan aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan. Ya Rab, kembalikan aku ke dunia sesaat saja untuk beramal saleh. Untuk mengatakan harta ini adalah wakaf. Harta ini adalah sedekah. Dia ingin kembali ke dunia untuk mengerjakan amal saleh walaupun sesaat. Nah, demikianlah besarnya anugerah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan hidup di dunia ini. Ingat bahwasanya kematian itu adalah awal dari perjalanan kita. Kita berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Kemudian kita akan menuju alam akhirat. Ya, yang pada akhirnya kita akan menuju terminal akhir dari perjalanan hidup kita ke surga atau ke neraka. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, kesempatan itu tidak datang dua kali. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kehidupan dunia ini dua kali bagi seseorang. Hanya sekali. Kesempatan itu hanya sekali, maka gunakanlah sebaik mungkin untuk banyak-banyak melakukan dan mengerjakan amal soleh, menebarkan kebaikan, ya. Sebab kita tidak tahu dengan amal apa Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita dan masukkan kita ke dalam surga dengan rahmatnya. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah itu turun tentunya, ya, tidak turun begitu saja. Ada sebab-sebab, ya, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Salah satunya adalah ya amal-amal kebaikan dan amal-amal saleh yang dikerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia lainnya. Banyak-banyak menebar kebaikan dan jangan meremehkan satu pun dari kebaikan dan perkara yang ma'ruf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh buah kurma. Separuh buah kurma. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Walau antalqa akhaka biwajhin talik, janganlah kamu meremehkan satu pun perkara ma'ruf, walaupun hanya sekedar memberikan senyuman ketika bertemu dengan saudaramu. Bertemu dengan saudaramu memberikan senyuman, mudah-mudahan ya dengan amal yang sederhana ini, senyuman yang kita berikan kepada saudara kita, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Dan itu bukanlah satu perkara yang mustahil. Banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga dengan amal-amal yang sederhana, seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah." Sungguh aku melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir berkeliling di dalam surga. Disebabkan apa? Apakah amalnya besar? Apakah amalnya hebat? Tidak, sederhana. Fi syajaratin qata'a min dhahri tariq, ya. Dengan menyingkirkan sebatang kayu yang tergeletak melintang di tengah jalan. itu dia singkirkan. Dengan amal itu Allah Subhanahu wa taala meridainya, merahmatinya dan masukkannya ke dalam surga. Sungguh surga itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala masukkan hamba-hambanya ke dalam surganya dengan rahmatnya. Maka banyak-banyaklah kita beramal soleh. Ya, mumpung kesempatan masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Coba lihat saudara-saudara kita yang telah lebih dulu berpulang. Ya, yang telah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ajal telah menjemputnya. Bagaimana keinginan mereka yang sangat besar untuk kembali ke dunia? Untuk apa? Untuk beramal saleh. Ya, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk bertemu dengan istrinya yang cantik jelita, bukan untuk kembali ke istananya yang megah, bukan untuk kembali mengendarai kendaraannya yang mewah, tidak. Tapi semata-mata untuk mengerjakan amal saleh. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang seorang yang mati syahid, bagaimana keinginannya untuk kembali ke dunia? Untuk mati syahid sekali lagi dan berkali-kali. Nah demikian, ya. Seorang yang telah pergi meninggalkan dunia, mereka berangan-angan untuk kembali ke dunia ini agar dapat mendapatkan kesempatan, diberi kesempatan untuk beramal saleh. Ya, diberi kesempatan untuk beramal saleh. Maka dari itu kita yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk beramal saleh, gunakanlah itu sebaik-baiknya. Janganlah kita termasuk hamba-hamba yang menyia-nyiakan nikmat Allah, yaitu nikmat al-faragh, nikmat kelapangan waktu, kesempatan ini kita sia-siakan. Ya, kita habiskan hidup kita, usia kita, umur kita, waktu yang Allah berikan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hendaknya kita benar-benar dapat memanfaatkan sisa waktu yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, kesempatan hidup yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar, harta kekayaan yang tidak ternilai, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Janganlah kita sia-siakan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang beruntung yang dapat mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan dapat menggapai surga Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh yang kita kerjakan. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
7: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
8: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an yakuna khayru malil muslim غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Ayatun minal Qur'an.
6: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
7: Wa laqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
4: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
7: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
4: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
7: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
4: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
7: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
4: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
7: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
4: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
7: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
4: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
5: Ayatun minal Qur'an.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
8: 100.1 FM. Roja. Menebar cahaya sunnah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala abad. Khatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengaran di rojen dimanapun anda berada, telah kita simak lantunan tilawah Al-Quran Karim yang berkah ke ruang dengar anda. Di kesempatan pagi hari ini, semoga dapat memberikan ketenangan dan kesejukan untuk kita semuanya. Dan berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah live bersama Ustaz Dr. Erwan di Tarniti MA Hafidhullah Ta'ala, Syarah Umdatul Fiqh Bab Tashih bagian yang ketiga. Dan Ustaz alhamdulillah telah hadir di studio kami untuk segera menyampaikan bimbingan dan pelajaran ini. Bagi anda yang bertanya seputar pembahasan, silakan di layanan telepon 0218236543 atau pesan singkat WhatsApp di 0218236543. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita simak bersama kajian dan bimbingan bersama Ustaz Dr. Erwan di Tarniti MA Hafidhullah Ta'ala. Kepada Ustaz kami persilakan. Falyatafadhal maskurun ya Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Amdatul Fiqh yang ditulis oleh Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah dan disyarahkan oleh Profesor Dr. Abdullah bin Jibril rahimahumullah. Pembahasan muamalat sudah kita bahas juga pembahasan waris faraid dan sampai sekarang pada bab al-munasakhat. Munasakhat itu adalah kondisi bila seseorang wafat dan belum dibagikan hartanya, belum dieksekusi pembagian hartanya. Lalu qadar Allah, ada yang wafat di antara ahli warisnya. Mungkin satu, mungkin dua, dan seterusnya. Dan ahli waris ini, kemungkinan dia juga punya ahli waris. Maka, seperti apa kita membaginya? Kalau ingin dipisah, tidak ada masalah. Pertama, seorang wafat meninggalkan ayah, ibu, istri, kemudian ada anak laki, ada anak perempuan. Sebelum dibagi warisannya, ya, si ayah wafat, kakek berarti dari anak yang meninggal. Ayah yang wafat ini berarti dia punya istri dan dia punya anak laki, anak perempuan lagi. Tinggal dipisah pembagiannya. Pertama dibagikan untuk si ayah dahulu, diselesaikan permasalahan pertama. Kemudian baru dibagikan waris dari si ayah yang wafat tadi pada ahli warisnya. Berarti istrinya masih hidup, dapat lagi 1/8. Ya, kemudian anak-anaknya. Ya, itu bisa, ada masalah. Tetapi para ulama membuat jalan cara pembagian yang lebih ringkas, yaitu digabung semuanya seolah menjadi satu harta dan dibagikan. Ini dinamakan dengan munasakhat. Antum baca atau? Ana baca. Babul munasakhati. Bab munasakhat. Al-munasakhatu hiya ayyamuta ba'du warathatil mayyiti qabla an tuqassama tarikatuhu. Munasakhat adalah wafat sebahagian ahli waris mayit sebelum harta mayit dibagikan. Berkata Ibn Qudamah al-Muwaffaq, Ibn Qudamah al-Maqdisi, "Idza lam tuqassam tarikatul mayit hatta mata ba'du warasatihi." Apabila harta waris, harta peninggalan seorang yang meninggal belum dibagi sampai kemudian wafat sebagian ahli warisnya. Wa kana warasatuhu yarisunahu ala hasabi mirasihim min al-awwal. Dan adalah para ahli waris mayit itu mewarisi darinya sesuai dengan hak waris mereka dari yang pertama. Qasamta tarikata ala warasati tsani wa ajza'aka. Apa yang dilakukan? Engkau bagikan harta peninggalan tersebut kepada ahli waris kedua dan cukup. Kayakuna asobatan lahuma, karena seperti contoh bahwa mereka asobah untuk kedua ahli waris tersebut. Maaf, untuk kedua yang meninggal tersebut. Meninggal yang pertama, ahli waris yang kedua meninggal, kemudian ketiga, keempat meninggal, dan dia asobah kepada semuanya. Maka ini cukup langsung dibagi kepada mereka saja. Misal contoh, ayyamuta mayyitun, seorang wafat, wa yukhallifa abahu wa ummahu, lalu dia meninggalkan ahli waris, ayahnya masih hidup, ibunya masih hidup, wa bnaini wa bnataini, kemudian anak laki-laki dari yang meninggal ini punya dua orang, pada saat dia wafat masih hidup, dan dua anak perempuannya pada saat dia wafat masih hidup, pada saat dia wafat wa zaujah, istrinya juga masih hidup. Istri ini istri pertamanya, bukan istri keduanya. Yang istri pertama tentu otomatis ibu dari empat orang anak ini, dua laki, dua perempuan. Lalu sebelum dibagi warisan, wafat satu anak perempuan. Berarti tinggal satu anak perempuan lagi kan ya. Thumma matati zawjah, kemudian istri wafat. Thumma mata ibnun, kemudian wafat satu anak laki-laki. Berarti tinggal anak perempuan satu, anak laki satu. Istri sudah wafat. Thumma mata al-abu, kemudian ayah dari yang meninggal tadi wafat. Thumma al-um, kemudian ibunya pun wafat. Ya, berarti yang tinggal lagi satu anak laki, satu anak perempuan. Dan tidak ada ahli waris yang lain. Mereka mengasobahinya. Faqad sarat al-mawarisu kulluha min jami'i ha'ula'il mauta bainal ibn wal bint al-baqin athlatha. Maka dengan demikian warisan seluruhnya dari seluruh yang meninggal tadi hanya untuk seorang anak laki, semua anak perempuan dibagi tiga. Begitu juga contohnya seorang mayit wafat meninggalkan tiga anak laki-laki, kemudian dua anak laki-laki wafat, satu-satu harta seluruhnya milik anak laki-laki yang hidup. Coba kita tuliskan di whiteboard. Ya. Seseorang wafat. Ahmad wafat. Maaf. Siapa ahli warisnya? Ada ayah. ada ibu dari si Ahmad. Kemudian dua anak laki. Kemudian dua anak perempuan. Kemudian istri, satu istri. Istri ini ibu dari anak-anak ini, kalau tidak beda. Ya. Pada saat Ahmad wafat, ini hidup semuanya. Kalau dibagi waris, ya, ini ayah dapat berapa? 6, karena ada anak. Ibu dapat 1/6 karena ada anak. Istri dapat 1/8. Ini sisa. Ya. Kalau 8 dengan 6, 6, 24. 24 dibagi 6 kali 1, 4. 4. 4 bagi 8, 3. 4. Tambah 4, 8, tambah 1, 11. 24, 11, 13. 13 ini untuk anak laki-laki dua bagian. 2 kali 24 tambah 2, 6. Maka 6 dikali 24 untuk tasih masalah. Sama dengan 144. 4 dikali 4. 6 dikali 4, 24, maaf. 6 dikali 4, 24. 6 dikali 3, 18. Yang 13, anak laki-laki, kali 2 berarti 26. 26, 26. Anak perempuan, 13, 13. Has habis. Ya, itu pembagiannya. Tapi sebelum wafat, maaf, sebelum dibagi, wafat satu persatu. Anak perempuan yang satu wafat. Silang aja tandanya ya. Wafat. Kemudian istri wafat. Kemudian siapa lagi? Anak laki satu wafat. Ini wafat. Ini wafat. Kemudian bapak dari mayit wafat. Kemudian ibu dari mayit wafat. Siapa lagi ahli warisnya? Satu anak laki, satu anak perempuan. Ya. Ini sudah kita bantu bagikan. Kalau belum ada pembagian ini, tentu ahli warisnya hanya satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Berarti dibagi anak laki-laki dua bagian, anak perempuan satu bagian, berarti dibagi tiga. Ya, dibagi tiga. Contoh yang kedua dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Jibril, seseorang wafat meninggalkan tiga anak laki-laki. Amin wafat. Ahli warisnya tiga orang laki-laki, satu anak laki, satu anak laki, satu anak laki. Sebelum harta warisan dibagi, masing-masing wafat. Ini wafat. Ini wafat. Berarti tinggal satu orang kan ya. Udah ambil aja semuanya buat dia. Nah, seperti itu. Kasus yang permasalahan yang kedua, ini kemungkinan yang pertama terjadi. Kita hapus.

0: kemungkinan yang kedua yang terjadi, wa in ikhtalafa mirasuhum, bila berbeda ahli waris, bagian waris mereka yang pertama dengan yang kedua. Sahahta mas'alat tsani, kamu tashih permasalahan pembagian yang kedua. Wa qasamta 'alaiha sihamahu min al-ula, lalu engkau bagikan bagiannya yang pertama kepada yang kedua. Fa in qasam, jika terbagi, sahhatil mas'alataini, menjadi sah, menjadi musahhah, menjadi tashih dua masalah itu dengan pertama dengan yang kedua. Contoh ya, kita contoh ayyamuta mayyitun, seseorang wafat ahli warisnya ibu, amir wafat, ahli warisnya ibunya masih hidup, ibu dari amir. Kemudian am itu paman, saudara dari ayah amir. Hanya dua ini yang hidup. Kemudian paman wafat. Beliau wafat. Beliau meninggalkan satu anak perempuan. Anak perempuan dan satu anak laki-laki. An bintin ibni am, satu anak perempuan, satu anak laki paman. Ini beda ya, satu anak laki paman artinya paman ini dia wafat, ayahnya sudah meninggal, ya. Ayahnya ini punya saudara, saudara laki-lakinya sudah meninggal. Ahli waris yang lain asobannya tidak ada. Dan pamannya ini punya anak laki-laki, anak laki-lakinya ahli warisnya. Maka seperti apa pengerjaannya? Seperti yang kita katakan sebelumnya, kalau dipisah satu persatu tidak ada masalah. Dibagi dulu harta si Amir, kemudian baru harta paman si Amir dibagi. Tapi kalau ingin diselesaikan langsung, jadi harta si Amir itu pembagiannya adalah masalah mayit yang pertama bagi tiga. Mayit yang pertama si Amir bagi tiga, kenapa? Ibunya dapat sepertiga, dapat sisa, berarti tiga, satu, dua. Dua milik paman ini. Dan masalah kedua, masalah paman, paman wafat, paman dari amir wafat. Isnaini lil binti innis wahid, anak perempuan paman dapat seper dua, ini dapat sisa, berarti bagi dua, satu, satu. Dan ini sekarang ini wafat ya. Sekarang ini kan habis, dua dibagi satu-satu, haknya dua habis kan ya. Ini paman sisa dua hak paman, dua hak paman ini satu-satu. Berarti ini langsung saja dibagikan. langsung dibagi tiga harta Amir. Ibunya dapat satu, kemudian anak dari paman dapat, anak perempuan paman dapat satu, kemudian satu anak laki-laki pamannya paman dapat satu, dah dibagi tiga. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu masalah munasakhat. Ada dua paragraf ini, dua kemungkinan ini. Kemungkinan yang ketiga dan keempat, nanti insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya.
1: Baik. Fadhal akhir. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pembahasan kajian ini dari kitab Umdatul Fikih. Dan berikutnya, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi para pendengar maupun pemirsa Roja, Anda yang ingin bertanya, baik melalui layanan-layanan telepon ataupun pesan singkat WhatsApp, Anda dapat menghubungi melalui nomor 021-823-6543. Baik, kita coba angkat di layanan-layanan telepon. Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini, kami persilakan. Ya, halo. Silakan, sudah ada yang terhubung. Naam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Dari mana?
2: Pak Bustan di Solo, Saudara Ustaz.
1: Ya, dari Solo.
2: Ini Ustaz menyambung pertanyaan yang tadi, Ustaz, sekolah sejarah nenek kepada cucunya, Ustaz.
0: Kurang jelas, Pak Bustan.
2: Ustaz telah menjawab, Ustaz, itu tidak boleh. Ustaz, ada lagi pendapat yang mengatakan, Ustaz, yang tidak boleh itu, kalau cucunya langsung diasuh oleh neneknya. Nah, tapi kalau cucunya itu diasuh oleh orang tuanya atau bersama suaminya yang miskin, itu boleh, Ustaz. Apa benar ini, Ustaz?
0: Itu pendapat dari mana referensinya, Bapak? Pak Bustan?
1: Ya, Pak Bustan, melanjutkan pertanyaan dari sebelumnya, maksudnya?
0: Hasil kalau referensinya maaf Pak Bustan, bila ada dua pendapat, mana yang akan Anda pilih? Ya, pertama pastikan kedua pendapat itu ada sumber referensinya, ada ulama yang berpendapat seperti itu, ada bukunya, ada kitabnya. Kemudian setelah itu masing-masing pendapat itu ada dalilnya. Dan kalau seseorang mengerti ilmu alat dan mengerti bahasa Arab, mengerti beberapa ilmu, beberapa bagian dari ilmu syar'i, ingin dia memilih yang lebih kuat, dia bisa memilih. Adapun kalau orang awam, ya, pilihlah di antara dua yang mengatakan tersebut, mana pendapatnya yang menurut Anda orangnya lebih takwa kepada Allah Azza wa Jal. Kalau Anda tidak bisa membedakan kompetensi keilmuannya. Dalam kehidupan kita sering seperti ini. Anda bertanya ke dokter umum, kata dia sakitnya ini. Tanya ke herbalis, oh enggak, ini terapinya. Akhirnya Anda tanya ke spesialis. Spesialis bakalan bagian dalam, spesialis penyakit dalam. Dan dia melakukan pemeriksaan bahkan sampai dengan tahap menggunakan alat laboratorium atau alat CT scan atau bahkan MRI. Dalam hal ini mana Anda ikutin? Tentu Anda ikutin yang kompetensinya cukup bisa diakui, yaitu dokter spesialis tadi. Seperti itu, Pak. Wabillahi taufiq.
1: Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan. Kita akan bacakan dari pertanyaan pesan singkat. Berikut ada beberapa pertanyaan yang cukup banyak masuk di kesempatan pagi hari ini, diantaranya. Ustaz, assalamualaikum. Afan, ingin bertanya, misalkan istri mendapatkan warisan dari bapaknya berupa tanah dan uang. bolehkah seorang suami diberitahu cuma sebagian saja, misalkan diberitahu cuma tanahnya saja, ataukah suami wajib diberitahu semuanya? Syukran.
0: Ya, tidak ada kewajiban istri memberitahukan hartanya kepada suaminya. Ya, tidak ada kewajiban. Tapi kalau dia memberitahukan, tidak ada masalah juga. Salah seorang ulama salaf mengatakan, bila engkau memiliki harta, jangan beritahukan kepada istri atau suamimu, pasanganmu. Karena kalau banyak, dia akan menginginkannya. Kalau sedikit, dia menertawakanmu. Ya, dia tak tidak perlu diekspos. Itu ke orang dekat, apalagi orang jauh. Allah itu.
1: Masya Allah. Barakallahu fikum atas jawabannya telah disampaikan. Berikut datang pertanyaan dari Bandung. Seorang bertanya, izin bertanya Ustaz tentang pembahasan waris. Saya punya kedua orang tua yang sudah meninggal. Beliau meninggalkan tanah dan rumah. Beliau punya anak 6. Ya, laki-laki ada 3, perempuan ada 3. Ya, mohon penjelasan bagaimana pembagian warisnya menurut Islam, dan kalau ada klaim dari salah satu anaknya yang menyatakan bahwa dulu pernah beli sebagian tanahnya ke orang tua tanpa bukti dan tanpa saksi sedikit pun, apakah bisa diterima Ustaz? Dan yang mengklaim suka berbohong dan keras hatinya. Demikian penjelasan dari pertanyaan.
0: Pertama, dibagi laki-laki 2 bagian, 2, 2, 2, 6. Nah, perempuan 1, 1, 1, 9, berarti 6, 6, 3, 9. Nah, laki-laki 2 per 9, 2 per 9, 2 per 9, perempuan 1 per 9, 1 per 9, 1 per 9. Ya. Nah. Adapun klaim tentu tidak bisa dinyatakan benar kecuali ada bukti tertulis, seperti umpamanya surat jual beli yang bermaterai, ada saksinya, atau sudah memang balik nama. Adapun sebatas klaim tidak bisa diterima. Wabillahi taufiq.
1: Baik. Di penanya yang sama, Ustaz menambahkan pertanyaan yang tadi disebutkan, bahwa salah satu dari ketiga anak laki-laki ada yang sudah meninggal duluan daripada orang tua.
0: Ya, tetap dapat dia. Nah. Bagiannya dibagikan ke ahli warisnya.
1: Nah. Bisa.
0: Meninggal setelah atau sebelum?
1: Sebelum orang tua meninggal.
0: Oh maaf. Kalau sebelum orang tuanya meninggal, dia tidak dapat. Berarti hanya dibagi 2, 2, 4, dibagi 7 hartanya. Laki-laki 2 per 7, 2 per 7, perempuan 1 per 7, 1 per 7, 1 per 7.
1: Nah, sekolah orang Ustaz. Berikutnya, para pendengar maupun pemirsa Roja, dipersilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan line telepon, Anda dapat menghubungi ke nomor 021-823-6543. Baik, kita coba angkat di layanan line telepon kami. Nah, silakan. Baik. Ya, halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Ibu?
3: Dari Mbak Ula di Sulawesi, Ustaz.
1: Sulawesi, silakan.
3: Ya, nah, Ustaz, pertanyaan, ada titipan pertanyaan, Ustaz. Kan orang tua sedang memberikan hartanya kepada anak-anaknya, Ustaz, tapi ada ini seorang perempuan yang bertanya, Ustaz, karena ini laki-laki bertanya, banyak sekali utangnya dibayarkan. Nah, pertanyaannya...
1: Apa? Apa, Ibu? Hutang? Banyak ya, sekali?
3: Seorang, iya, ada seorang anak perempuan, Ustaz, mempertanyakan saudara laki-lakinya, karena orang tuanya, ini orang saudara laki-lakinya banyak utangnya, Ustaz. Nah, orang tuanya ketanya yang bayarkan, pertanyaannya, apakah ini orang tuanya adil, karena yang perempuan tidak ada dibayarkan utangnya, sementara pembagian tanahnya itu apa namanya, 2-1 begitu, Ustaz.
0: 2 apa? Kenapa pembagian tanahnya?
3: Bagian tanahnya itu kan sudah dibagikan kepada anak-anaknya, Ustaz, dibagi secara adil.
0: Harta si ayah ibu ini dibagikan karena secara adil, terus
3: Terus ini anak laki-laki, karena banyak utangnya, yang dibayarkan Ustaz. Nah, pertanyaannya.
0: Ya, bayarlah pakai harta dia. Kan dia ada harta, ada tanah juga tadi, kata dibagi. Terus, apa masalahnya?
3: Iya, Ustaz. Apa namanya, sudah tidak bayar, Ustaz. Cuma karena masih banyak hutangnya, orang tuanya lagi, karena harta orang tuanya belum dibagikan semua. Nah, orang tuanya ini membayarkan lagi hutangnya yang laki-laki itu, Ustaz. Termasuk uang banknya begitu, karena tidak mampu yang hanya bayarkan. Nah, pertanyaannya
0: yang membayarkan ayah, siapa? Ayahnya, ibunya, atau siapa?
3: Iya, ayah ibunya, Ustaz.
0: Saat mereka masih hidup dua-duanya.
3: Enam.
0: Dan hutang ini kepentingannya untuk apa?
3: Setahu saya, Ustaz, itu dulu anaknya pernah mendaftar polisi, membutuhkan uang banyak, nah diambil uang bank orang tuanya.
0: Sebentar, berarti ini dia menggunakan untuk berbuat dosa, memberikan risuah, nyogok, begitu kan ya?
3: Ya, kemungkinan besar seperti itu, Ustaz.
0: Ini kemungkinan besar atau betul?
3: Ya, waktu itu betul, Ustaz. Cuma anaknya kan tidak lolos jadi polisi, Ustaz. Dan sudah terlanjur ambil.
0: Ya, kalau untuk dosa, orang tua ketika menutupi hutangnya juga berdosa. Jelas?
3: Ya, jelas, Ustaz. Nah, pertanyaannya yang saudara perempuan ini harta yang tersisa, Ustaz. Nanti kalau pemegang waris, apakah utang saudara laki-lakinya dipotong dulu baru bagi waris atau gimana, Ustaz?
0: Iya, potong dulu.
3: Oh, na'am, Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ibu dari Solusi yang bertanya. Berikutnya, kami akan bacakan dari pertanyaan pesan singkat. Nah, seorang bertanya, Ustadz, saya adalah anak angkat dari tante yang tidak punya anak. Namun, om atau suami dari tante saya ini memiliki anak, mohon maaf, di luar nikah dari perempuan lain. Sebelum om atau tante saya ini meninggal, beliau berwasiat atau menghibahkan rumah untuk anak hasil dari luar nikahnya dan satu unit mobil dan satu unit usaha untuk saya. Beberapa bulan kemudian, saudara-saudara dari tante saya menuntut atau menggugat harta waris. Ustaz, bagaimana pembagian harta tersebut?
0: Ulangi.
1: Saya adalah anak angkat dari tante yang...
0: Tantenya dulu wafat. Gitu?
1: Iya.
0: Coba ulangi.
1: Iya. Saya adalah anak angkat dari tante yang tidak punya anak.
0: Terus?
1: Namun, om atau suami dari tante saya memiliki anak tadi di luar nikah.
0: Terus?
1: Sebelum om dan tante saya ini meninggal, ya, dia berwasiat atau menghibahkan.
0: Dia itu siapa?
1: Ya.
0: Lanjutlah.
1: Ya. Sebelum om dan tante saya ini meninggal, dia berwasiat atau menghibahkan rumah untuk anak hasil di luar nikah. Berarti om tadi.
0: Terus?
1: Dan satu unit mobil dan satu unit usaha untuk saya.
0: Anda lagi dapat hadiah.
1: Anak angkat, ya.
0: Nah, terus?
1: Beberapa bulan kemudian, saudara-saudara dari tante menggugat harta waris.
0: Harta waris? Ini kan sudah di... Wallahu'alam, saya tidak bisa menjelaskan. Ini urutannya kalau Wallahu'alam, yang meninggal dulu si tante ini. Ya, kemudian si suami dari tante itu melakukan hal yang tadi. Sehingga para saudara tante menggugat waris, itu betul. Tapi kalau kondisinya tante dan omnya ini mereka masih hidup, dua-duanya membagikan hartanya kepada anak dari omnya tadi yang anak biologisnya dan kepada anak angkat ini, ya, maka tidak ada yang bisa nuntut. Karena itu bukan warisan, itu hibah. Kalau hibah sudah serah terima, sudah selesai.
1: Ya. Meskipun yang dimaksud adalah anak yang hasil dari luar nikah.
0: Ya, kalau hibah itu ke anjing aja halal hibah. Bukankah Rasulullah menceritakan seekor anjing kehausan lalu seorang wanita zina melihat itu dan dia mengambil air dengan sepatunya dan dia minumkan, itu kan hibah namanya kepada anjing. Apalagi ini manusia. Boleh.
1: Baik, alhamdulillah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik, dari Toha atau Bapak Toha di Bekasi, Ustaz, benarkah waris hanya diberikan kepada yang masih hidup saja? Sebagai contoh, beliau menyebutkan Amin wafat dengan meninggalkan dua anak, A dan B. B meninggal sebelum Amin meninggal. Sementara B punya anak cucu. Pertanyaannya, apakah C mendapatkan waris? Atau
0: ya, syarat mewarisi adalah ahli waris ini hidup pada saat yang meninggal memberikan, meninggal yang punya harta dia wafat. Dalam kasus tadi Amin wafat, sebelum Amin wafat anaknya sudah meninggal. Harusnya Amin sebagai ayah dapat, wajib dapat dari harta anaknya yang meninggal. Iya, iya, ayahnya dapat, pasti dapat, dia 1/6 itu pasti dapat, tidak terhalangi. Ya, dan ini sering tidak dibagikan. Lalu ketika Amin wafat,